0: teman-teman PMI dari seluruh Indonesia terus memberi perhatian, dan terutama yang dekat-dekat dengan wilayah bencana terus sudah turun ke sana, dan kita bersyukur karena mereka terus bisa bekerja sama dengan berbagai instansi dari kepolisian, militer, Basarnas, BPPD. Itu menjadi bagian dari stakeholders yang kita bekerja sama dengan mereka.
1: Sudirman Said menuturkan, untuk tahap awal kebutuhan mendasar sehari-hari bagi warga terdampak dan juga obat-obatan telah dikirim ke NTT. Untuk tahap selanjutnya, PMI tetap berkomitmen memberikan bantuan hingga tahap rehabilitasi.
0: Itu living kit untuk ibu-ibu, untuk anak-anak bayi gitu, makanan, popok, pampers, pembalut untuk wanita, kemudian pakaian dalam itu disiapkan, handuk. Terus yang kedua, logistik makanan yang siap makan di dalam keadaan apapun. Nah, selebihnya nanti biasanya pada tahap rekonstruksi itu alat-alat berat tuh kita kirim, apakah traktor kecil, apakah cangkul, skop, segala macam. Jadi itu sudah kayak protokolnya PMI lah. Dan saya kira nanti kalau memang rekonstruksinya akan panjang, akan menyusul kapal-kapal berikutnya.
1: Sementara itu, Angelia Agustin selaku Sales Associate Director Siloam International Hospital menuturkan, pihak manajemen Siloam juga telah mengirimkan bantuan ke NTT. Ketika diwawancarai RRI pada Minggu siang, Angelia menyatakan bantuan yang diberikan salah satunya untuk membantu Rumah Sakit Siloam di Labuan Bajo yang terdampak bencana gempa agar dapat kembali memberikan pelayanan medis kepada masyarakat.
2: Karena ada juga Siloam kami yang juga terdampak gitu ya, salah satunya di Labuan Bajo, tapi memang puji Tuhan alhamdulillah sekarang kondisinya sudah bagus, sudah aman. Tapi memang pada saat kejadian sempat memang kami harus mengatur ulang cara melayani pasien-pasien karena kan tidak bisa di dalam. Dan juga mungkin dari Siloam Kupang ya, sama Ambon ya, yang akan banyak membantu. Juga kalau memang ada kasus-kasus pasien yang kompleks yang tidak dapat ditangani di daerah sekitar sana, biasanya akan dikirim ke Siloam yang lebih besar.
1: Bantuan untuk korban gempa di NTT terus digalang di berbagai daerah, termasuk di Yogyakarta. Di Yogyakarta sendiri, bantuan juga digalang di masjid-masjid lewat donasi terbuka melalui infak Jumat dan sedekah dari kaum muslimin. Selain itu, beberapa organisasi nirlaba juga mengumpulkan donasi dari warga Yogyakarta untuk disalurkan ke NTT.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB mencatat jumlah hotspot atau titik panas masih meningkat di sejumlah wilayah di Kalimantan dan juga di beberapa wilayah lainnya seperti Sumatera. Di tengah penanganan kebakaran hutan dan lahan yang terus dilakukan oleh tim gabungan, Eliana Zahra melaporkan selengkapnya.
4: Laporan khusus. Ada juga yang naik yaitu titik panas seperti di Riau, Jambi.
5: Kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di sejumlah wilayah Kalimantan dan Sumatera masih membutuhkan penanganan. Di tengah upaya pemadaman yang terus dilakukan tim gabungan, pemantauan menunjukkan jumlah hotspot atau titik panas masih meningkat di sejumlah wilayah. PLT Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Berton SP Panjaitan mengatakan, peningkatan hotspot dan firespot atau titik api terpantau di sejumlah wilayah. Kenaikan tersebut terlihat di Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan, dengan peningkatan yang signifikan di Kalimantan Barat.
4: Demikian juga di Sumatera, ada juga yang naik yaitu titik panas seperti di Riau, Jambi, titik panasnya meningkat, namun ada titik api juga di tiga provinsi ini menurun dengan beberapa yang signifikan.
5: Menanggapi peningkatan tersebut, Berton mengatakan tim gabungan tetap melakukan pemadaman terhadap titik api dan hotspot untuk menurunkan aktivitas kebakaran di lapangan. BNPB bersama unsur terkait juga melakukan patroli dan ground check untuk menemukan api baru, memantau perkembangan kebakaran, serta menentukan langkah pemadaman.
4: Dan dengan adanya hotspot yang bertambah ini, kami tetap akan berkomitmen untuk melakukan upaya-upaya yang tetap kami akan secara optimal kami berikan untuk segera memadamkan baik titik api yang ada maupun hotspot untuk mendinginkan suasana di lapangan tentunya.
5: Berton menjelaskan penanganan karhutla juga diperkuat melalui Satgas Udara. BNPB memiliki 52 armada udara dengan 14 armada digunakan untuk patroli dan operasi modifikasi cuaca, sedangkan 38 armada lainnya digunakan untuk waterbombing. Menurut Berton, pengerahan armada udara bersifat dinamis dan dapat disesuaikan dengan perkembangan karhutla di setiap wilayah. Ketika kondisi kebakaran di satu daerah mulai menurun, armada dapat digunakan untuk mendukung penanganan di wilayah lain yang membutuhkan.
4: Satgas Udara juga dengan metode waterbombingnya sudah mendistribusikan atau menjatuhkan 3.500.000 liter air atau 3,5 juta liter air di 6 provinsi ini.
5: Sementara itu, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menjelaskan karakteristik lahan gambut membuat penanganan karhutla di Riau masih memerlukan proses lanjutan. Ia menyebut api di permukaan telah padam di sejumlah lokasi, tetapi asap masih muncul di beberapa titik sehingga proses pendinginan terus dilakukan.
6: Khusus untuk Riau, konsentrasinya masih ada di Pelawang, Bengkalis, Siak, dan Indragiri Hilir. Bisnya sudah pulang-pulang bersama dan Kapolda, Kepulang, kemudian juga mengecek langsung di Turbutan. Alhamdulillah, tadi api sudah padam, tapi karena ini nature-nya adalah gambut, masih ada asap yang keluar di beberapa titik, dan dari itu proses pendinginan dilakukan.
5: Di sisi lain, ketersediaan bibit awan menjadi salah satu faktor yang menentukan pelaksanaan operasi modifikasi cuaca. Ketua Komisi 5 DPR RI Lasarus mengatakan operasi tersebut dapat dilakukan apabila bibit awan tersedia. Sedangkan ketiadaan bibit awan membuat modifikasi cuaca tidak dapat dilaksanakan.
7: Asal bibit awannya cukup, kita lakukan operasi modifikasi cuaca pasti akan turun hujan. Tapi kalau bibit awannya tidak ada, tetap juga operasi ini tidak bisa kita kerjakan. Maka saya bilang tadi, hanya kita bisa berdoa mudah-mudahan kalaupun tidak hujan, bibit hujannya banyak, kita bisa lakukan modifikasi cuaca.
5: Berdasarkan pemantauan Kementerian Kehutanan melalui Sipongi, hingga 27 Agustus 2026 pukul 21.14 waktu Indonesia Barat, tercatat 717 hotspot dengan tingkat kepercayaan tinggi dan 12.696 hotspot dengan tingkat kepercayaan menengah. Angka tersebut meningkat dibandingkan pemantauan sehari sebelumnya, sehingga setiap indikasi tetap perlu diverifikasi melalui ground check untuk memastikan kondisi di lapangan. Di 6 provinsi prioritas, hotspot dengan tingkat kepercayaan tinggi paling banyak terpantau di Kalimantan Tengah sebanyak 280 titik dan Kalimantan Barat 128 titik. Sumatera Selatan tercatat 82 titik, Kalimantan Selatan 16 titik, Jambi 4 titik, dan Riau 1 titik. Kementerian Kehutanan juga mencatat keterbatasan sumber air menjadi salah satu persoalan dalam operasi pemadaman di sejumlah lokasi. Di Kalimantan Barat, petugas memanfaatkan pompa jinjing dan sumber air sekitar, sementara kondisi parit yang mengering di Kendawangan Kabupaten Ketapang membuat tim menggunakan mobil tangki untuk menyuplai air. Kondisi serupa dihadapi petugas di wilayah lain ketika sumber air di lokasi tidak mencukupi. Suplai air kemudian dilakukan secara estafet dari kolam menuju tangki penampung agar pemadaman tetap dapat berlangsung. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Bagaimana tanggapan masyarakat terkait dengan upaya pemadaman kebakaran hutan dan lahan terkait juga dengan munculnya sejumlah hotspot baru yang masih menjadi tantangan dalam penanganan karhutla?
8: Kalau terjadi karhutla ini kan yang paling terasa biasanya asapnya ya Kak, apalagi kalau sampai masuk ke pemukiman. Jadi saya harap penanganannya bisa dilakukan secepat mungkin. Masyarakat juga perlu ikut menjaga lingkungan supaya kebakaran ini tidak terjadi dan meluas.
9: Menurut saya, yang paling penting memang pencegahan. Jangan menunggu sampai api udah besar baru ditanganin. Apalagi kalau kondisinya tuh sedang kering dan airnya juga terbatas. Jadi masyarakat tuh juga harus ikut menjaga lingkungan dan harus segera lapor kalau melihat ada titik kebakaran.
10: Kebakaran hutan begini kan itu bisa mengganggu aktivitas masyarakat juga ya Mbak. Kalau asapnya sudah menyebar begini kan nggak hanya di Indonesia aja, udah sampai keluar ke negara tangga ya. Menurut saya penanganannya memang harus cepat, tapi pencegahannya juga penting. Kalau ada kerjasama antara petugas dan masyarakat, mudah-mudahan kebakaran bisa lebih cepat ya dikendalikan.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik ketika hotspot bertambah di tengah keterbatasan air. Nah, naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
11: editorial.
12: Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Karhutla kembali menghadirkan ujian berat bagi kita semua. Di tengah upaya pemadaman yang semakin digencarkan, titik panas dan titik api justru masih bermunculan di sejumlah wilayah Sumatera dan Kalimantan. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB mengidentifikasi lonjakan hotspot di sejumlah daerah. Kondisi ini membuktikan bahwa ancaman karhutla belum sepenuhnya terkendali, meski di beberapa provinsi mulai menunjukkan tren penurunan. Di Kalimantan Barat misalnya, jumlah hotspot melonjak hingga 3.371 titik setelah bertambah 1.629 titik disertai tambahan 23 titik api baru. Kondisi serupa terjadi di Kalimantan Tengah. Hotspot bertambah menjadi 4.515 titik, sementara titik api baru meningkat menjadi 79 titik. Adapun di Kalimantan Selatan, penambahan 457 hotspot membuat totalnya menjadi 1.356 titik, dengan tambahan 47 titik api baru. Angka-angka masif tersebut menegaskan satu hal penting. Persoalan karhutla bukan lagi sekadar memadamkan api yang terlihat, melainkan memastikan ketersediaan sumber daya, terutama air, saat darurat melanda. BNPB dengan tegas menyebutkan penanganan di lapangan masih terkendala kencangnya angin, serta minimnya sumber air di sekitar lokasi kebakaran. Disinilah letak ironi terbesar kita. Ketika ribuan hotspot mengancam, petugas di lapangan justru harus berjibaku mencari air demi menjinakkan amukan si jago merah. Kendati demikian, secercah kabar baik datang dari Pulau Sumatera. Sumatera Selatan mencatat penurunan signifikan dari 298 menjadi 63 titik panas. Riau bahkan sukses menekan angka hotspot dari 9 menjadi 0. Sementara Jambi tersisa 1 titik dari sebelumnya 15 titik. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, penurunan di wilayah Sumatera patut kita apresiasi. Namun keberhasilan ini tidak boleh melenyapkan kewaspadaan kita. Karhutla adalah persoalan struktural. Ia menyangkut tata kelola lahan, perlindungan ekosistem gambut, ketersediaan infrastruktur air, hingga mitigasi dini terhadap cuaca kering ekstrim. Kita tidak boleh lagi berpola pikir reaktif, yakni menunggu api membesar, baru sibuk mencari air dan mengerahkan sumber daya. Pencegahan mutlak harus diperketat sejak dini, mengingat kerugian ekologis, kesehatan, dan ekonomi jauh lebih mahal harganya daripada pencegahan itu sendiri. Sekian editorial, selamat pagi.
3: Presiden Iran Masoud Pezeshkian mengatakan nota kesepahaman perdamaian yang ditandatangani antara Iran dan Amerika Serikat bermanfaat bagi kepentingan kedua negara tersebut, Asia Barat dan dunia. Seperti dikutip dari kantor berita antara, dengan adanya pelaksanaan MOU ini, Amerika Serikat dan Israel tidak akan mampu menimbulkan kekacauan, agresi dan ketidaknyamanan di kawasan, serta negara-negara kawasan akan dapat menempuh jalan menuju ke stabilitas dan juga pembangunan. Beralih ke informasi dari dunia olahraga, di mana petenis Gunawan Triswantara dan Ethan David Japp melaju ke final kualifikasi seri keempat ITF M15 Aman Mineral Men's World Tennis Championship 2026 di Bali Beach Country Club Nusa Dua Bali. Seperti dikutip dari kantor berita antara, Gunawan memastikan tiket ke final kualifikasi setelah mengalahkan petenis Australia Sebastian Hagin dengan skor 6-3, 6-0 dalam waktu 56 menit. Kami ajak kembali Anda untuk memantau atau mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan National Traffic Management Center atau NTMC Korlantas Polri.
11: Saatnya kita ikuti Korlantas Karib Pro 3 RRI.
3: Silakan Bripto Eklesia.
13: Baik, terima kasih Pak Zaini. Selamat pagi pemirsa, bersama kami dari NTMC Korlantas Polri. Kami informasikan situasi arus lalu lintas di beberapa titik melalui pantauan di CCTV kami. Untuk titik yang pertama kita akan pantau di kawasan JPO Telkom Jakarta Selatan. Situasi arus lalu lintas pada pagi hari ini dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Semanggi tampak cukup ramai, namun di jalur arteri pada pagi hari ini tampak cukup kondusif lancar. Berbeda halnya di jalur dalam kota pada pagi hari ini tampak cukup ramai dan cenderung mengalami perlambatan kecepatan kendaraan dikarenakan meningkatnya volume arus kendaraan di Senin pagi ini. Kami menghimbau kepada seluruh pengendara, pastikan Anda selalu berhati-hati dan menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya. Nah, titik selanjutnya kita akan beralih di kawasan Simpang Cempaka Putih, Jakarta Timur. Situasi arus lalu lintas menurut pantauan CCTV kami dari arah Cempaka Putih yang akan menuju ke arah Pulau Gadung maupun Tanjung Priok dan juga Cawang tampak cukup ramai. Perlambatan kecepatan kendaraan terjadi jalan antrean traffic light di kawasan ini yang berimbas hingga 500 meter ke belakang selepasnya kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Kami berterima kasih kepada seluruh pengendara yang tetap bersabar dan berhenti di belakang garis stop pada saat mengantri jalan traffic light. Dan titik selanjutnya kita akan pantau di kawasan Simpang Maya Tegal, Jawa Tengah. Situasi arus lalu lintas dari arah Jakarta yang akan menuju ke arah Semarang maupun dari arah Slawi yang akan menuju ke arah Semarang dan juga Tegal Kota tampak cukup kondusif lancar pada pagi hari ini. Di kawasan ini banyak dilintasi dengan angkutan barang. Kami menghimbau kepada seluruh pengendara tetap berhati-hati, selalu jaga batas maksimal kecepatan kendaraan Anda. Dan titik terakhir kita akan pantau di kawasan Mall Citowaru, Surabaya, Jawa Timur. Situasi arus lalu lintas menurut pantauan CCTV kami dari arah Sidoarjo yang akan menuju ke arah Surabaya melalui Jalan Ahmad Yani pada pagi hari ini tampak cukup ramai namun tetap kondusif lancar. Memang terlihat ada peningkatan volume arus kendaraan di jam berangkat perkantoran. Kami menghimbau kepada seluruh pengendara, pastikan Anda mengecek kembali kondisi fisik Anda dan fisik kendaraan Anda dalam keadaan prima sebelum melakukan perjalanan. Berdasarkan data IRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia per 1 kali 24 jam, terjadi 206 kasus laka lantas yang mengakibatkan 21 orang meninggal dunia, 36 orang luka berat, dan 260 orang luka ringan. Dari kasus laka lantas tersebut, 95% terjadi di jalan non-tol. Untuk itu kami menghimbau kepada seluruh pengendara, pastikan Anda selalu berada pada jalur Anda masing-masing dan tidak menerobos jalur yang berlawanan arah demi keselamatan diri Anda dan juga pengendara lainnya. Bagi Anda pemirsa yang mendapatkan informasi situasi arus lalu lintas selengkapnya, dapat menghubungi call center kami di 15669 ataupun melalui nomor WhatsApp di 0858-715-669. Selamat beraktivitas, hati-hati di jalan, dan salam presisi. Demikian Bripto Eklisya melaporkan, kembali kepada Pak Zaini. Silakan.
11: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia, dan juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id, atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat persatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudahan. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru. Harapan tentang masa depan yang lebih baik. Harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu Bung Karno menggagaskan konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan

0: kenapa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun juga. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatannya. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat. Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi. Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berjuang. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, kesatuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu, kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi. Buku Merdeka Sejak Hati merupakan buku karya Ahmad Fuadi yang merupakan seorang novelis, pekerja sosial, dan mantan wartawan. Banyak ulasan positif dalam buku ini, diantaranya sebagai penulis Ahmad Fuadi dianggap memiliki kemampuan merangkai kalimat yang inspiratif. Karya fiksinya dinilai bisa menumbuhkan semangat untuk berprestasi. Buku yang mengisahkan petualangan dalam pencarian kemerdekaan dan cinta yang hilang, petualangan ini digambarkan melalui karakter Sanusi Pane dan Armin Pane. Mulai sejak kecil, penjual es lilin sampai menjadi pahlawan nasional. Baginya, merdeka itu ketika berani jujur dan sederhana di tengah riuh rendah dunia. Buku ini sangat membuka cakrawala dan mengingatkan pembaca bahwa antara agama dan pengetahuan harus selalu berdampingan. Dengan membaca buku ini, kita mampu meneladani kehidupan Lafran Pane melalui keberanian dan juga kesederhanaannya. Buku ini menjadi salah satu rekomendasi buku novel fiksi bestseller di Indonesia yang patut untuk dibaca.

0: Pensi Buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.
1: Anda tengah mendengarkan Bogor Pagi Ini.

Masih bersama Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi. Lagu dari video Aldiano dengan Datang dan Kembali, pendengar. Kali ini kita bahas ya dari dunia olahraga sepak bola Liga Spanyol, yang nampaknya Real Madrid kembali menemukan ritme permainan terbaiknya. Terbukti dari pertandingan yang berlangsung dini hari tadi ya, Real Madrid ini kembali menunjukkan taringnya di awal musim. Bermain di Santiago Bernabeu pada Minggu 30 Agustus 2026, Los Blancos ini sukses membungkam Malaga dengan skor telak 4-0. Madrid langsung tampil agresif. Jude Bellingham membuka pesta gol pada menit ke-19. 7 menit berselang, gawang Malaga kembali jebol setelah kiper Alfonso Herrero melakukan gol bunuh diri. Belum sempat Malaga bernafas lega, Kylian Mbappe ikut mencatatkan namanya di papan skor pada menit ke-30. Madrid unggul 3 gol hanya dalam waktu setengah jam ya. Apakah ini memang gara-gara the special one, Mourinho gitu ya, yang punya racikan strategi jitu gitu ya? Karena di beberapa musim sebelumnya Madrid ini dikeluhkan oleh banyak pecinta sepak bola, ini pemainnya egois deh, ini begini deh, ini begitu deh. Tapi di tangan Mourinho ternyata kembali nih Madrid menunjukkan kemampuannya gitu ya, untuk ya mereka ada di papan atas gitu. Dan nampaknya memang mereka sekarang berada di track yang benar gitu ya. Nah, kemudian tidak puas hanya 3 gol karena ada 1 gol lagi di penghujung pertandingan. Ada Arda Güler yang menyempurnakan kemenangan Madrid pada masa injury time setelah menerima umpan matang dari Vinicius Junior. Cantik sekali penyelesaiannya ya. Nah, secara statistik Madrid memang sangat dominan. Penguasaan bola mencapai 62% dengan total 15 tembakan di sepanjang pertandingan. Meskipun menang besar ya, tapi pelatih Madrid Jose Mourinho ini memberikan catatan kepada anak asuhnya. Jadi Mourinho sendiri menilai para pemain terlalu santai setelah unggul jauh di babak pertama. Menurutnya intensitas serangan Madrid menurun dan itu tidak boleh terjadi jika ingin terus mempertahankan performa terbaik ya. Sementara itu dari kubu Malaga, pelatih Juan Francisco Funes ini kecewa dengan sejumlah keputusan wasit. Salah satunya ketika penalti Malaga pada menit 85 dianulir VAR karena handball dianggap terjadi secara alami. Dan apapun itu, kemenangan ini tentu membuat Real Madrid sempurna di 3 laga awal La Liga. Ada 9 poin yang sudah mereka kantongi dan posisi puncak klasemen juga menjadi milik Los Blancos. Sementara untuk Malaga masih terpuruk di posisi ke-19 dengan baru mengkoleksi 1 poin aja ya. Nah, menariknya kedua tim ini masih punya kesempatan untuk kembali bertemu nanti gitu ya. Pertemuan mereka dijadwalkan berlangsung di markas Malaga pada 18 Januari 2027. Apakah nanti ya di awal tahun Malaga bisa membalas atau justru Madrid yang kembali menunjukkan dominasinya? Masih cukup panjang ya, karena masih awal-awal liga bergulir gitu ya. Tentu Madrid juga masih butuh banyak kemenangan untuk bisa kembali mereka ke jalur juara Liga Spanyol.

Satgas Inspeksi Gabungan Anti Pungli merupakan satuan tugas yang terdiri dari komponen Muspida, Pemda, Foresta, Kajari, Dandim, Denpom, dan Bin yang memiliki komitmen bersama untuk melakukan upaya pemberantasan secara tegas, terpadu, efektif, dan mampu menimbulkan efek jera. Upaya ini bertujuan untuk memperbaiki sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, khususnya di Kota Bogor. Pungli yang sudah mengakar mungkin telah menjadi budaya tersendiri dalam pelayanan publik. Tak ingin hal tersebut terjadi, Bapak Wali Kota Bogor menegaskan kepada jajarannya untuk menyelaraskan langkah dalam upaya pemberantasan pungli dalam mendukung visi-misi Kota Bogor bersih dari pungli. Saya Kompol Aji Rizinaldi Nugroho, SIKMK, selaku PLT Ketua Sigap Kota Bogor, menghimbau kepada seluruh elemen masyarakat Kota Bogor untuk bersama mendukung pemberantasan pungli dimulai dari tertib dan disiplin sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang telah ditetapkan. Ada pungli, segera laporkan melalui aplikasi Sibadra, WhatsApp, Instagram, email, atau datang langsung ke posko Sigap di Balai Kota.

Gorian, sudah bayar PBBP 2 tahun ini? Ini pengingat penting dari Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor. Batas akhir pembayaran pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan tahun pajak 2026 adalah tanggal 31 Agustus 2026. Sekarang, bayarnya jauh lebih mudah dan aman. Cukup lewat Bank BJB, Virtual Account, Internet Banking, Mobile Banking BJB, sampai dompet digital dan marketplace favorit Anda. Segera lakukan pembayaran sebelum jatuh tempo untuk menghindari sanksi administrasi sesuai ketentuan yang berlaku. Jangan lupa juga, pembayaran pajak kendaraan bermotor bisa dilakukan 6 bulan sebelum jatuh tempo lewat Samsat Kota Bogor, Kioska Samsat, aplikasi Sapa Warga, Samling, sampai Samsat Keliling siap melayani Anda. Dan soal kemudahan, bayar listrik pun sekarang tak kalah praktis. Cukup pakai aplikasi PLN Mobile, tagihan listrik Anda beres dalam hitungan detik, langsung dari genggaman Anda. Wujudkan Kota Bogor yang lebih maju bersama pajak yang Anda bayarkan tepat waktu. Info lebih lanjut, hubungi Samsat Information Center di 154-010 atau WhatsApp ke 0811-2230-1818. Kunjungi juga bapenda.kotabogor.go.id dan ikuti Instagram serta Facebook Bapenda Kota Bogor. Pesan ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor.

udara panas, kemudian juga lingkungan tuh jadi lebih kering gitu ya. Kita melihat tanah-tanah atau pepohonan juga, karena memang ini ada di musim kemarau gitu ya. Jadi bukan cuma perasaan kita, karena memang betul saat ini Indonesia masuk di musim kemarau, termasuk juga untuk wilayah Kabupaten Bogor yang merasakan dampak dari kemarau ini, pendengar. Salah satunya di Desa Weninggalih Jonggol, di mana area persawahan di sana juga mulai kehilangan pasokan air, lahan pertanian perlahan mengering, para warga dihimbau untuk bijak menggunakan air untuk kebutuhan sehari-hari. Nah, kondisi ini tentunya jadi perhatian terutama bagi para petani ya, yang menggantungkan hidupnya dari aktivitas pertanian, membutuhkan air. Karena kalau air mulai terbatas, aktivitas pertanian juga bisa ikut terganggu. Nah, pendengar, ada satu hal juga nih yang harus diperhatikan. Bukan hanya warga di Desa Weninggalih Jonggol, tapi seluruh wilayah Jawa Barat termasuk Bogor nih ya. Di mana BMKG memprediksi puncak musim kemarau di Jawa Barat termasuk wilayah Bogor berpotensi terjadi pada September hingga Oktober 2026 seiring adanya fenomena El Niño. Jadi hujan diperkirakan baru mulai secara bertahap akan turun ya, mengguyur pada November mendatang. Ya mungkin Bogor memang merasakan sesekali gitu ya, sehari dua hari hujan, namun ya memang hanya sebatas itu ya. Jadi masuk di bulan November nanti diperkirakan barulah kita masuk ke musim penghujan, kemudian intensitas hujan juga baru mulai akan terasa secara bertahap. Jadi sambil menunggu hujan menjadi satu hal yang kita tunggu-tunggu gitu ya, karena setelah musim kemarau kita tunggu musim hujan. Jadi himbauan untuk mulai menghemat penggunaan air ya, nggak harus dengan cara yang ribet, Anda cukup menggunakan air seperlunya. Jangan biarkan keran terbuka sia-sia dan pastikan tidak ada kebocoran juga di rumah ya. Karena di musim kemarau seperti sekarang, setetes air ini sangat-sangat berharga. Jadi mudah-mudahan informasi ini bermanfaat untuk Anda dan tetap bersama kami di Pro 1 RRI Bogor.

0: Tahukah kamu, buku termahal di dunia dibanderol dengan harga 30,8 juta US dollar. Jika dirupiahkan, maka sekitar 354 miliar rupiah. Buku itu adalah Codex Leicester yang ditulis oleh Leonardo da Vinci yang berisi tentang koleksi karya ilmiahnya. Lalu siapa yang mampu membeli buku semahal itu? Bill Gates, salah satu orang paling kaya di dunia dan pernah menjadi orang terkaya di dunia. Tapi, tidak butuh waktu yang lama sampai dia bisa mendapatkan uangnya kembali.
1: Anda tengah mendengarkan Bogor Pagi Ini, Pro 1 RRI Bogor.

0: Dari studio Jalan Pangrango 34 Bogor, pendengar tentunya Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi masih mengudara ya di edisi Bogor pagi ini, edisi hari Senin 31 Agustus 2026. Berbagai program masih terus akan kami hadirkan dan sekarang kita akan masuk di Asta Cita Dialog ya. Dan pagi ini kita akan membicarakan satu hal yang sangat dekat dengan kehidupan sekitar kita gitu ya. Berbicara tentang anak muda ya, ini bukan hanya tentang pendidikan, pekerjaan atau karir, tapi juga ada persoalan lingkungan serta bencana yang saat ini semakin sering kita hadapi. Ada bahaya korupsi juga yang bisa menggerus kepercayaan publik, terutama persoalan-persoalan yang ya menjadi sorotan karena generasi muda ini nanti yang akan menjadi generasi penerus gitu ya. Kemudian juga ada berbagai persoalan pengangguran yang membuat anak-anak muda bertanya ya, lalu kami harus mulai dari mana? Jadi itu adalah pertanyaan mungkin yang akan memulai kebersamaan kita pagi hari ini. Kita akan menghadirkan perspektif dari anak-anak muda gitu ya, dan pengalaman yang berbeda juga. Dan sudah hadir di tengah-tengah kita ada Kang Ridwan Adi, Ketua Satuan Tanggap Bencana atau Santana DPD KNPI Kota Bogor atau Komite Nasional Pemuda Indonesia Kota Bogor. Selamat pagi.
1: Selamat pagi Mbak.
0: Oke. Kemudian juga ada Kang Niko Santoso, Influencer Muda Bogor, sudah hadir juga. Selamat pagi.
2: Selamat pagi Mama Risa.
0: Kemudian selain itu juga ada Atia Milda, mahasiswa Universitas Ibnu Khaldun Bogor. Selamat pagi. Assalamualaikum.
3: Selamat pagi Mbak.
0: Oke. Jadi kita akan berbicara sesuatu yang ini cukup menarik gitu ya, dari perspektif anak muda Bogor, berbicara soal solusi di tengah bencana, kemudian juga bahaya korupsi sampai pengangguran. Wah, ini semua masalah ada ya. Oke, nanti satu persatu kita akan tanya, tapi kita pertanyaan pertama untuk Kang Ridwan dulu gitu ya, dari Santana KNPI Kota Bogor. Nah, Kang, boleh dijelaskan apa itu Santana sih, Kang?
1: Jadi Santana itu satuan tanggap bencana. Jadi memang yang diinisiasi oleh DPD KNPI pada saat kurang lebih 2 minggu yang lalu kami dilantik atau dikukuhkan ya oleh Pak Wali bersama dengan para anggota dari kecamatan. Jadi memang sebetulnya kami melibatkan pengurus KNPI kecamatan beserta masyarakat yang tergabung dalam satuan tanggap bencana, satuan tanggap bencana. Sebetulnya ini menjadi mitra strategis pemerintah Kota Bogor gitu teh.
0: Oke. Jadi baru 2 minggu sebetulnya, Kang.
1: Baru 2 minggu sebetulnya, betul. Okay. Jadi memang inisiasinya bersama dengan kepala pelaksana badan BPBD ya, dengan Pak Dimas. Kami akhirnya ada beberapa kegiatan sosialisasi dan sebagainya gitu. Jadi memang pelantikannya karena ada beberapa kendala, akhirnya baru bisa dilantik di awal-awal Agustus lah gitu.
0: Oke, baik. Nah, melihat potret bencana di Kota Bogor, yang paling terlihat menurut kacamata Akang tuh apa saja sih, Kang?
1: Karena Bogor itu jalur lintasan sungai ya, jadi saya lihat memang paling kelihatan, apalagi rumah saya di Pondok Rumput, teh. Jadi memang ada area-area yang sering terjadi longsor sekitar Kebon Pedes gitu ya, di Cilebut gitu. Jadi saya lihat paling rawan tuh longsor sebetulnya. Longsor. Itu sih yang bencana longsor dan pohon ya.
0: Pohon tumbang.
1: Pohon tumbang, apalagi memang area Bogor ini belum bisa maksimal terkait identifikasi pohon-pohon yang memang sudah tua gitu ya, atau memang sudah tidak layak gitu. Memang itu sampai sekarang memang sudah ada verifikasi, tapi menurut saya sih belum optimal ya gitu. Oke.
0: Dan melihat ada potensi-potensi bencana,
1: betul,
0: seperti itu di Bogor,
1: betul.
0: Berarti peran Santana dalam mitigasi dan juga pasca bencana nantinya seperti apa, Kang?
1: Sebetulnya kalau dari Santana sendiri ya, setelah kemarin komunikasi dengan Pak Wali, memang kita mitigasinya ya tadi memberikan sosialisasi dari teman-teman kecamatan kepada masyarakat. Jadi gimana caranya ya, kita menyampaikan gitu bahwa ya bencana ini juga bukan karena faktor kebiasaan, maksudnya faktor alam aja gitu, tapi memang faktor dari sisi manusianya yang ya tadi yang paling kelihatan kan buang sampah dan sebagainya dan sebagainya. Jadi makanya waktu pada saat kami dikukuhkan dengan Pak Wali langsung kita ke sungai untuk cek gitu ya. Banyak sekali memang sampah-sampah yang ya tadi yang harusnya bisa dipilah, tidak harus dibuang ke sungai, malah tadi sebaliknya gitu dibuang ke sungai gitu. Jadi memang sosialisasi dan peran serta teman-teman di kecamatan, dan juga ya memang kita perlu bank sampah sih terutama gitu ya, untuk bisa mengkondisikan sampah tidak langsung dibuang ya, kan bisa dipilah dulu gitu.
0: Oke. Nah, soal kebencanaan tadi juga pengolahan sampah gitu ya. Kan ingin melibatkan anak muda ya, Kang. Betul. Ya. Tapi ada gak sih tantangan terbesar gitu ya saat melibatkan anak muda untuk aksi tanggap bencana dan juga kemanusiaan atau tentang lingkungan, Kang?
1: Pastinya ada ya, karena memang yang menjadi kesulitan sampai saat ini kesadaran dari teman-teman ya, terutama anak muda ini, untuk tahu bahwa kita nggak hanya bicara teori gitu ya. Jadi kita juga harus tahu bahwa lingkungan alam atau lingkungan sekolah, lingkungan rumah kita gitu ya, di sekitar rumah itu menjadi tanggung jawab kita gitu. Paling simpel ya tadi, gimana caranya kita nggak boleh nggak peduli gitu terhadap apa yang terjadi gitu yang ada di sekitar kita gitu. Jadi memang yang tadi disampaikan oleh Mbak ya, bahwa yang namanya sulit untuk mengajak, memang sampai saat ini juga kami dengan teman-teman di pengurus ya, atau teman-teman di kecamatan masih cukup kesulitan dengan melibatkan teman-teman masyarakat gitu. Jadi kita masih dengan tim yang ada, yang kita bisa lakukan dengan tadi mitigasinya, bagaimana kita terus memberikan sosialisasi bahwa ya beberapa titik yang sangat rawan itu kan, yaitu tadi longsor, ya gempa juga istilahnya baru beberapa skala Richter udah bisa dilihat ya langsung dampaknya gitu.
0: Oke, okay. Baik. Sekarang kita ke Kang Niko nih sebagai influencer muda Bogor ya. Bergerak di dunia digital sebagai konten kreator, banyak masalah juga yang disoroti anak muda sekarang. Sudah vokal banget gitu ya anak muda sekarang, apalagi dengan tadi bantuan media sosial dan lain-lain gitu ya. Bahkan sampai ke masalah korupsi juga nih ya, Kang ya.
2: Iya, betul.
0: Banyak yang bersuara, kemudian ada kesenjangan-kesenjangan yang terlihat di media sosial. Nah, seberapa besar peran influencer untuk menyuarakan isu-isu ini?
2: Sebetulnya kalau kita ngomong secara korupsi sendiri ya, dan kesenjangan sosial, katakanlah kita ngomongin soal korupsi. Korupsi ini kan sebenarnya bentuknya berbagai macam ya. Jadi katakanlah kita korupsi waktu pun sebenarnya kita bisa bilang korupsi juga. Jadi memang bayangan kita tentang korupsi ini sangat luas gitu ya. Ditambah sekarang sepertinya banyak sekali pemakluman gitu ya terhadap korupsi-korupsi yang terjadi di keseharian kita. Jadi memang untuk kita lihat kayak maksudnya ini sebenarnya juga berkaitan dengan keterbukaan informasi gitu ya. Jadi kalau kita lihat di negara-negara maju sebetulnya, kenapa sih mereka bisa lebih sedikit lah korupsi? Nggak mungkin satu negara tuh bebas dari korupsi gitu ya. Tapi bagaimana korupsi ini bisa ditanggulangi? Salah satunya dengan keterbukaan informasi gitu ya, yang seterbuka mungkin katakanlah. Jadi bagaimana si pemerintah atau ya yang pemangku kebijakan ini juga punya sistem lah yang bisa membuka informasi bagaimana misalnya uang pajak kita dipakai seperti apa, hasilnya kemana, aliran dananya kemana. Itu kan sebetulnya yang menjadi penting ketika kita ngomongin soal korupsi, terutama korupsi uang ya kalau kita ngomong di sini. Juga kita bilang kesenjangan sosial misalnya. Kesenjangan sosial ini kan juga terjadi karena adanya uang yang tidak berputar sebetulnya. Jadi katakanlah terlalu numpuk di atas tapi tidak nyampe ke akar, nggak nyampe ke bawah gitu kan. Artinya kan itu ada potensi-potensi korupsi juga di sana gitu ya. Terutama dengan sekarang adanya media sosial yang katakanlah kita lihat ada beberapa waktu kemarin banyak juga influencer-influencer yang memanfaatkan

0: Jadi kita lihat yang ada di realita, kondisi seperti apa, itu yang bisa kita jadikan sebagai titik bagaimana kita sendiri melihat dunia gitu ya. Jadi jangan cuman melihat, oh karena ini orang kaya raya ya dari jualan trading, jualan ini gitu ya. Tapi mungkin yang seperti itu kan satu dari sekian juta gitu ya. Jadi memang kita harus cukup realistis dengan kondisi saat ini dan terus belajar, terutama anak-anak muda ya. Jangan berhenti belajar gitu kan. Okay. Gitu sih.
1: Baik. Khususnya untuk Gen Z dan Gen Alpha gitu, yang ya mereka sekarang di dunia kreatif ya, lebih banyak di dunia kreatif gitu. Dan viewersnya juga memang banyak, baik itu content creator atau viewers gitu. Dua-duanya tuh sama-sama ini ya Kang, tadi karena kesenjangan sosial atau flexing itu kan banyak kita lihat, tapi itu akan saling mempengaruhi. Misalnya dari public figure-nya gitu, menunjukkan tadi kesenjangan sosial, kemewahan, flexing dan lain-lain, otomatis itu akan mempengaruhi si viewers-viewersnya untuk melakukan hal yang sama. Gimana Betul. Biar mata rantai ini tuh enggak berkelanjutan terus Kang?
0: Ya itu sih sebetulnya yang tadi sempat saya bilang juga, bahwa anak-anak muda harus lebih berkreasi yang realistis gitu ya. Jadi kalau kita lihat sekarang sudah cukup mengarah ke lumayan baik ya. Misalnya ada beberapa influencer justru kegiatannya cukup positif, misalnya ngumpulin stem museum-museum misalnya gitu, aktivitas-aktivitas di luar rumah gitu ya, yang sifatnya positif gitu ya. Jadi itu juga sebetulnya ke depan akan lebih ya, viewersnya cukup banyak. Jadi ada beberapa influencer-influencer juga, mungkin salah satu teman kita juga misalnya, walaupun sudah cukup senior, kalau pernah dengar namanya Om Pinot, itu kan
1: iya betul.
0: Itu juga
1: tempat-tempat legend ya, itu ya, biasanya
0: jalan-jalan pagi sejarah gitu-gitu kan sebetulnya buat kita lebih positif daripada kita ngomongin soal flexing gitu ya. Betul. Walaupun ya flexing kita melihat yang baik-baik semua gitu ya, walaupun pada ujungnya tahu-tahu diborgol gitu kan. jadi ya kita cari yang lebih positif lah gitu ke depannya.
1: Sebagai pengguna media sosial juga harus bijak gitu ya.
0: Betul sekali.
1: Oke. Jadi kira-kira konten seperti apa nih yang memang paling efektif untuk bisa mengedukasi anak muda supaya peduli isu publik, tapi peduli juga tetap bertanggung jawab gitu. Tidak, misalnya ingin bersuara, ingin vokal, tapi kan tetap ada koridor untuk kita tetap menjaga etika.
0: Betul. Jadi kita balik lagi, kalau misalnya kalau ngomongin anak muda supaya mereka bisa bersuara dengan baik gitu ya, bukan hanya sekedar bersuara ya, tentu dengan adanya dengan edukasi yang lebih banyak. Jadi perbanyak literasi juga. Jadi jangan hanya melihat sosial media gitu ya, media sosial kan banyak juga info-info hoax segala macam, itu juga harus difilter dengan baik gitu ya. Jangan sampai sekedar kita lihat oh ada ini ada itu ya, terutama yang negatif, terus kita langsung mengambil kesimpulan bahwa ini adalah konten yang atau satu institusi ini sangat korupsi misalnya gitu ya. Kita harus juga melihat dari dua sisi sebetulnya. Kita harus cari klarifikasinya seperti apa, 5W1H-nya harus terpenuhi, barulah kita bisa membuat konten yang lebih fair gitu ya. Jadi jangan hanya sekedar mencari popularitas, tapi juga fakta dan realita di lapangan harus disampaikan dengan baik gitu sih.
1: Oke, jadi tetap bertanggung jawab, jangan clickbait gitu
0: betul,
1: ya.
0: Betul, setuju.
1: Oke, sekarang kita ke Atia Milda Kamila. Ini panggilannya Atia Milda?
2: Atia boleh.
1: Atia boleh ya. Oke, sebagai mahasiswa dari UIK Bogor. Nah, kalau dari sisi seorang mahasiswa gitu ya. Kalau tadi kan di awal bersama Kang Ridwan itu kan lebih ke lingkungan dan kebencanaan, dengan Kang Niko ke perannya sebagai influencer gitu ya. Nah, kalau dari Atia nih sebagai mahasiswa gitu ya, yang nanti tentunya akan terjun ke tanda kutip dunia nyata gitu ya, bekerja gitu, mencari penghasilan. Nah, melihat persoalan pengangguran dan minimnya lapangan kerja yang sesuai kalau di mata seorang

0: Atia tuh seperti apa sih?
1: Oke, baik. Sebelumnya untuk isu pengangguran sendiri itu ya, menurut saya itu cukup kompleks ya kalau dibahas dari sudut pandang mahasiswa. Karena kita tahu dari tahun ke tahun kampus itu terus saja memproduksi sarjana sampai di angka ribuan ya. Tetapi lapangan kerja itu rasanya tidak pernah mencukupi untuk angkatan siap kerja tersebut. Nah, di sisi lain saya juga nggak bisa langsung tunjuk hidung ke pemerintah kayak nagih janji 19 lapangan juta pekerjaannya mana kan. Kita juga harus jujur melihat bahwasanya dalam hal ini institusi kampus atau juga universitas itu mempunyai andil. Anggaplah selama proses kuliah itu kita sebut 4 tahun. Kan enggak selama 4 tahun itu mahasiswa duduk terus di kelas kan, mendengarkan dosen presentasi kan tidak. Ada saatnya mereka terjun untuk magang atau PKL, ada juga saat mereka dilepas untuk KKN untuk melihat masalah di skala regional dan memberikan kontribusi, memberikan solusi ya. Nah, dari sini kita bisa lihat andil kampus itu cukup besar untuk mempersiapkan mahasiswanya nanti bergulat di dunia pekerjaan. Tapi tidak dipungkiri juga menurut saya mahasiswanya itu juga harus mempunyai daya juangnya sendiri. Jadi mahasiswa harus punya semangat untuk terus belajar, untuk terus berkembang dan belajar di luar kelas. Ada mahasiswa yang pagi sampai siangnya kuliah, lalu sore ke malamnya kerja. Ada juga yang di sela libur semesternya mahasiswa itu ambil kerja part time gitu. Nah, pengalaman-pengalaman seperti itu kan cukup berharga ya kalau ditaruh di portofolio, apalagi mengingat persyaratan perekrutan kerja zaman sekarang itu cukup tinggi-tinggi ya. Jadi ya menurut saya memang lapangan pekerjaan sedang sangat sedikit jika dibanding dengan angkatan siap kerja. Tetapi di era sekarang kita juga dituntut untuk bisa beradaptasi dengan perkembangan zaman dan dari diri kita sendiri itu untuk nggak berhenti untuk mengasah hard skill, soft skill. Jadi kita tetap bisa bersaing lah di dunia sekarang, zaman sekarang.
0: Oke. Okay. Nah, kalau dari Atia sendiri dan mewakili teman-teman mahasiswa lain.
1: Baik.
0: Menantikan masa depan gitu ya di tengah perubahan iklim dan ketidakpastian ekonomi itu melihatnya seperti apa?
1: Aduh, jujur ini pertanyaan yang mewakili hati Gen Z banget ya, apalagi Gen Z-Gen Z yang kuliah semester akhir ini mau kerja pada bingung ini, aduh nanti kerja di mana, diterimanya di mana, jadi apa ya. Tapi sebenarnya ketakutan utama kami itu bukan pada gimana nanti cari kerjanya atau seberapa sedikit lowongan pekerjaannya, tapi kekhawatiran utama kami itu lebih pada rasa aman. Jadi sebenarnya Gen Z itu bukan nggak bisa kerja, Gen Z itu apa aja dilakuin asal dapat uang, jadi afiliator, jadi content creator, jadi guru les, apa aja semua diembet gitu sama Gen Z. Tapi yang paling kami khawatirkan itu adalah rasa aman. Rasa aman atas apa? Rasa aman atas keberlangsungan hidup ke depan. Kalau meminjam kutipan Bung Rocky ya, dalam sebuah podcast beliau bilang, negara yang gagal adalah negara yang tidak bisa mengantisipasi langkah pertama dari situasi ekonomi, karena negara yang gagal selalu berhubungan dengan kondisi ekonomi. Nah, anak zaman sekarang itu realistis aja loh, mereka nggak bermimpi untuk dapat dream car atau dream house gitu, karena dengan gaji sebulan yang kebanyakan masih di bawah UMR untuk bayar kos, bayar cicilan, untuk ngasih orang tua, itu aja mereka udah syukur banget. Mentok-mentok kalau ada sisa, mereka beli kopi. Jadi yang ditenteng kopi, yang ditantang dunia. Ini asli banget ini.
0: Yang jadi, ditenteng kopi, ditantang,
1: yang ditantang dunia. Benar. Makanya wajar kalau kami merasa enggak aman gitu. Bangun tidur yang dicek bukannya dapat notifikasi diterima interview kerja, tapi yang dicek currency rupiah ke dolar. Ini. Okay. Jadi dan dampak dari hilangnya rasa aman ini berujung pada erosi kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah sendiri sih menurut saya. Jadi mengutip pemikiran Cak Nur ya dalam bukunya yang berjudul Cita-Cita Islam Era Reformasi yang baru saja saya habiskan pekan lalu, beliau mengungkapkan ketika legitimasi pemerintah runtuh dan kepercayaan publik hilang, maka kewargaan itu sendiri yang akan menjadi korban pertama dan civil society akan mengalami fragmentasi. Jadi yang paling dikhawatirkan mahasiswa sekarang itu enggak sekedar cari lowongan kerja, tapi hilangnya rasa aman secara struktural karena bagaimana ya melihat kompetensi pemerintah sekarang dan gimana kehadiran negara itu bisa benar-benar dirasakan gitu oleh rakyatnya.
0: Oke, ini menarik karena tadi juga Tiani sempat bilang Gen Z itu sebenarnya bukan malas kerja gitu ya, iya. Tapi memang ada hal yang mereka inginkan, yaitu rasa aman.
1: Iya, rasa
0: gitu
1: aman. Ya.
0: Oke, tapi ini menarik juga karena ini lagi mulai seliweran gitu ya, dimana kan memang banyak anak muda sekarang yang mempertanyakan janji lapangan kerja tadi gitu ya. Tapi ada sisi lain dari masyarakat yang mungkin ini dari generasi-generasi sebelum Gen Z gitu ya, yang bilang katanya sebetulnya lapangan pekerjaan bisa saja ada gitu, tersedia. Hanya ternyata banyak anak-anak, mohon maaf gitu ya, ini karena memang di media sosial. Anak-anak muda sekarang yang terlalu pilih-pilih pekerjaan. Nah, ini gimana kalau menurut Atia sendiri gitu sebagai generasi muda gitu? Karena katanya milih-milih pekerjaan, baru misalnya sebulan dua bulan kerja tiba-tiba udah resign. Mengeluhkan ini dan itu. Nah, gimana kalau pendapat dari
1: kalau
0: Atia?
1: Menurut saya pribadi ya, untuk hal ini memang saya lihat banyak, saya sendiri juga pilih-pilih pekerjaan ya, yang menurut saya agak kurang nyaman apa lingkungan pekerjaannya itu, mungkin dihindarkan sama Gen Z karena menurut mereka untuk apa kerja di suatu institusi atau suatu tempat kalau misalkannya kita nggak nyaman gitu loh, tidak ada kebebasan kita sebagai individu untuk kerja di sana. Jadi kita di sana benar-benar kerja kayak kerja lebur bagai kuda tapi tidak berkembang. Maksudnya kita dapat gaji tapi secara apa ya, secara naluriah kepuasan batin kita tidak terpenuhi di sana. Mungkin itu alasannya kenapa Gen Z pilih-pilih juga kerjanya.
0: Oke. Kang Ridwan mau menanggapi juga nih, bagaimana di mungkin di tengah masyarakat selain tadi mungkin kan permasalahan sosial juga ini ya. Kalau Akang sendiri mungkin paling senior di antara semua kali ya.
2: Beda dikit.
0: Gimana Kang? Fenomena ini.
2: Iya ya, jadi memang kalau melihat fenomena hari ini dengan segala ya kondisi yang ada ya, baik di dunia nyata dan dunia maya nih teh, sebetulnya kita melihatnya hanya prihatin lah ya sebetulnya gitu dengan keadaan sekarang ini, apalagi dengan terutama beberapa titik bencana. Saya juga tergabung dalam tim dari Bogor Peduli Bencana sebetulnya teh, di bekerja sama dengan pemerintah kota. Jadi fokusnya adalah untuk melihat beberapa titik dan kita coba menyalurkan dukungan melalui sumbangan dari masyarakat. Jadi ya di NTT, di Kalimantan dan sebagainya. Saya melihatnya dari perspektif saya sebagai Santana terutama gitu ya, dan teman-teman dari pemuda KNPI, bahwa dalam melihat kondisi tadi bagaimana caranya kita ini tidak bisa sendirian gitu teh. Kita ini harus berkolaborasi. Ya di pemerintah ada BPBD, ada Dinas Sosial dan sebagainya. Kita berupaya untuk tetap menggandeng teman-teman dari pemerintah, karena bagaimanapun pemerintah dan komunitas dan juga organisasi kepemudaan, kemasyarakatan penting untuk bisa tadi melihat ketika ada bencana, ketika ada kesulitan dan sebagainya, ya kita harus tanggap terhadap bencana itu. Jadi kalau kita melihat hari ini ya tadi ya, banyak janji, banyak hal-hal yang belum bisa dipenuhi, ya kita hanya bisa mendoakan sebetulnya ya kalau bicara program. Tapi kalau hal-hal yang sifatnya kedaruratan, kita harus bantu seoptimal mungkin dengan tadi bagaimana Kota Bogor sebetulnya dianugerahi lebih sedikit sebenarnya kecamatan ya dibanding di kabupaten, 44, kita cuma 6 sebetulnya. Tapi tadi bagaimana caranya mengoptimalkan potensi 6 kecamatan yang ada di Kota Bogor untuk tadi bersama-sama berkolaborasi. Itu sih teh sebetulnya ya.
0: Baik. Tentunya berbagai permasalahan sekarang dihadapi gitu ya, dan ada peran anak muda juga yang memang cukup besar gitu ya untuk bisa mempengaruhi kebijakan juga dari pemerintah setempat gitu ya. Kontribusinya sangat besar. Nah, nanti kita kembali untuk sesi kedua pendengar, masih di Asta Cita Dialog tentunya, masih bersama Marisa, ada juga Kang Ridwan, ada Kang Niko, ada Atia juga ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami.
3: Jadi sabarahan tuh, Mang, bukunya?
4: Sebentar, dihitung dulu. 6 kali 1000.
3: Mang, Itu buku Ani mau dikemanain?
4: Mau dikilo, dijual. Dah udah enggak kepake sama kamu.
3: Ih, Mak, jangan dikiloin atuh. Ini kan buku anak-anak, mending disumbangin ke panti ke, ke perpustakaan ke, biar bisa dibaca sama anak-anak zaman sekarang.
4: Emak mah taunya buku anak-anak ini teh udah enggak kepake, mending dijual ke si Mamang.
3: Mak, buku anak-anak kayak gini harus dilestarikan. Kalau dijual ke si Mamang, kita enggak pernah tahu ini buku gimana nasibnya. Siapa tahu jadi bungkus cabe sama gorengan.
5: Benar kata Neng Ani, harus dilestarikan. Sayang kalau dijual ke saya.
4: Ya udah atuh kalau gitu mah. Mak juga setuju lah. Sok atuh Ani, bukunya dibawa lagi ke dalam.
3: Si emak, emak yang bawa keluar jadi Ani yang repot.
4: Udah, bawa sana, biar dapat pahala. Jangan lupa disumbangin ya.
3: Iya.
6: rri.co.id rri.co.id Komplit. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
0: Baik, Asta Cita Dialog, kita hadirkan kembali untuk sesi kedua pendengar ya, melalui peran anak muda Bogor yang tidak tinggal diam. Karena melalui aksi tanggap bencana, suara di media sosial, sampai gagasan di kampus, tentunya mereka mencoba untuk menghadirkan solusi. Dan ini ada perwakilan dari ketiga narasumber kita gitu ya, ada Kang Ridwan dari Santana KNPI Kota Bogor, ada Kang Niko Santoso, influencer muda Bogor, ada Atia Milda Kamila juga, mahasiswa UIK Bogor ya. Oke, tadi mungkin dari masing-masing kebencanaan, dari teknologi digital gitu ya, dari media sosial ataupun dari pemikiran-pemikiran mahasiswa sudah kita dengarkan. Nah, tentu tidak berjalan sendiri, karena dari suara-suara mereka juga akan bisa dikolaborasikan dengan kebijakan. Atau ada nggak sih dukungan dari pemerintah gitu ya, yang dirasa sangat dibutuhkan supaya anak-anak muda ini bisa berkontribusi lebih besar? Kang Ridwan, mungkin dari sisi kebencanaan, dari sisi lingkungan sosialnya seperti apa, Kang?
2: Kalau dari harapan ya, atau dari pemerintah, sebetulnya yang kami harapkan adalah bagaimana dukungan tadi, sosialisasi tentang tahu ke bawah ada kondisi-kondisi kebencanaan, bisa diberitahu kepada masyarakat ya. Jadi memang pelatihan-pelatihan untuk bisa menghindari tadi kondisi-kondisi bencana tadi. Jadi kalau kami justru memang berharap dari pemerintah Kota Bogor ya, melalui BPBD, Dinas Sosial gitu ya, kita coba perkuat posko-posko sih, terutama si teh, posko-posko pemuda tanggap bencana ya, di tingkat wilayah, di tingkat kecamatan, dan memberikan ruang resmi ya buat organisasi kepemudaan dalam forum-forum di musyawarah Musrembang ya, bahwa bencana ini memang kelihatannya ya kadang-kadang nggak terlalu dianggap sebagai prioritas kalau kita lihat ya. Jadi kita melihat Kota Bogor kayaknya aman-aman aja gitu ya, selama kita lihat di jalan apa dan sebagainya, tapi tiba-tiba ada situasi ya, seperti halnya kita melihat dunia ini seperti di Nepal gitu. Ini Nepal juga kalau saya melihat berbagai beberapa sumber, itu kan juga bukan terjadi tiba-tiba gitu. Pasti ada akumulasi-akumulasi ula-ula manusia yang tadi melanggar prinsip dari lingkungan dan sebagainya gitu. Jadi memang Kota Bogor ini, terutama Kota Bogor ya, kita punya apa? Punya sungai yang selalu dibanjiri oleh sampah yang bukan dari sumber dari kota, kadang-kadang gitu ya. Jadi kita berharap memang kolaborasi dengan pemerintah, baik itu pemerintah kota, pemerintah kabupaten pun juga provinsi, agar serta-merta ya tadi bahwa jangan langsung dibuang ke sungai, itu gimana caranya tuh. Jadi ya kita juga pernah dengan teman-teman dari Satgas Ciliwung gitu ya, dengan beberapa teman-teman dari komunitas Bogor Clean Action dan sebagainya. Ya itu yang harus kita coba perkuat dan bisa didukung sama pemerintah gitu.
0: Oke. Nah mungkin selain adanya program ataupun pelatihan gitu yang secara tatap muka gitu.
2: Ya.
0: Nah peran media sosial juga kan sekarang penting ya Kang ya. Nah ajakan mungkin yang ada nggak sih keinginan untuk kayak membentuk satu konten mungkin nanti berkaitan juga dengan Kang Niko gitu ya. Bisa berkolaborasi misalnya membuat konten untuk anak-anak muda nih jadi peduli lingkungan setelah melihat video ataupun mungkin pesan-pesan yang disampaikan di media sosial.
2: Iya pasti ya bahwa konten ini penting untuk kita berikan edukasi bahwa beberapa platform media kalau saya melihat karena saya menggunakan juga. Memang kita nggak harus semua video-video yang konten-konten terutama video-video materi yang serem-serem sebenarnya ya. Kita coba berikan edukasi buat terutama untuk teman-teman anak-anak muda ini ya, bikin sekreatif mungkin gitu ya, konten-konten video ataupun juga nanti ajakan himbauan bahwa ini kan sekarang lagi musim ya nggak tahu ya, apakah nanti kan biasanya kalau bahasanya ber itu kan mau musim hujan gitu ya, sebelumnya musim kemarau gitu, dan ini kan pasti ada dampak. Kalau saya melihat dari sisi kami ya, untuk terutama untuk masalah program biopori sih sebetulnya yang menjadi penting untuk bisa ikut menjadi solusi dalam program tersebut. Jadi kalau nanti kita akan coba untuk bikin seruan gitu ya untuk teman-teman, ya kita akan duduk bareng dengan nanti dengan ketua KNPI, dengan teman-teman dari kecamatan, bahwa kita akan selalu mendapatkan report mengenai apa saja yang terjadi di masyarakat, sehingga konten-konten yang akan kita coba publis menjadi konten yang ya menarik gitu ya, nggak hanya serius gitu. Memang urusan kebencanaan memang urusan serius, tapi bagaimana caranya membuat konten yang lebih diterima oleh masyarakat, terutama teman-teman muda, itu juga penting gitu Teh.
0: Oke. Kang Niko mungkin ada masukan juga kira-kira tadi kalau berkaitan dengan masalah sosial kebencanaan gitu ya, sebuah hal yang akan menarik untuk generasi muda mau ikut dalam pesan kebaikan ini tuh harusnya seperti apa?
7: Iya deh, sebetulnya kalau kita lihat di Bogor lah terutama gitu ya, ada yang sebenarnya kita sedang lakukan sampai hari ini terakhir sebetulnya, itu kita sebut Festival Merah Putih. Itu kita banyak ya setiap hari ada kontennya gitu ya, ada Instagramnya, ada YouTube-nya juga, bahkan beberapa kali live juga, termasuk ada Kirap Merah Putih. Jadi penggunaan media sosial dalam hal untuk membangun nasionalisme lah terutama ya, supaya lebih positif juga kan, sebetulnya ini juga membangun kepedulian antar sesama, kepedulian dengan lingkungan, itu juga sebetulnya cukup buat kita sih sangat berdampak gitu ya. Dengan buktinya kita bisa menggait relawan anak-anak ini, relawan-relawan kita anak-anak muda semua, masih kuliah, ada yang baru lulus SMA, itu mungkin ada hampir 100 gitu ya, dan itu anak-anak muda semua. Jadi itu juga kita mendapatkan manfaat, maksudnya kita mendapatkan manfaat dari mereka, dan mereka juga harapannya bisa mendapatkan manfaat dari acara seperti ini juga gitu ya. Jadi ya ke depan sih memang kita sih lebih fokus bagaimana membuat, ya salah satunya sebenarnya yang acara teman kita juga mungkin pernah dengar, ada Bogorku Bersih misalnya gitu ya, itu juga salah satu program yang baik, berkolaborasi juga dengan pemerintah gitu, dan dilaksanakan dengan sangat profesional gitu ya. Cuman memang itu skalanya lebih kepada, ya kita bisa bilang offline lah gitu ya, bukan online, ya online sih ada tapi lebih banyak di offline-nya. Jadi mungkin kita lihat di skala nasional ada beberapa teman-teman kita juga yang fokus ke isu-isu lingkungan gitu ya. Mungkin ada Pandawara misalnya gitu ya, ada Sungai Watch misalnya, itu yang memang mereka influence-nya cukup besar dalam hal lingkungan gitu. Jadi memang mungkin perlulah ke depan banyak teman-teman yang mulai bikin konten bisa lah ke arah sana gitu ya. Jadi jangan hanya bergantung sama pemerintah, tapi bagaimana aksi nyata itu dilakukan dan didokumentasikan dengan baik gitu sih.
0: Dan juga perkembangan media sosial saat ini yang memang semakin besar membuat masyarakat tuh bisa dapat banyak informasi.
7: Betul
0: gitu
7: sekali.
0: Ya. Tapi tidak semua informasi harus kita terima mentah-mentah.
7: Betul.
0: Karena kan ada banyak hoax juga gitu ya yang Betul. Beredar. Nah, gimana nih dalam menghadapi hoax dan juga apatisme? Kira-kira strategi apa yang paling efektif supaya anak muda bisa tetap kritis tapi solutif, tidak termakan hoax?
7: Kembali lagi tadi seperti saya sempat bilang di awal, kita tuh harus pinter-pinter dalam hal check and recheck gitu ya. Kita harus cross check, kita harus filter, kita harus ngobrol dengan orang-orang terkait gitu ya. Kita bagaimana si konten ini kan juga kadang-kadang ada beberapa sisi mungkin kita, tadi apa namanya, kita lihat yang beberapa hari terakhir ini di Jakarta cukup memanas misalnya gitu ya, ada demo, ada ini. Tapi kalau kita lihat secara faktanya, justru banyak banyak versi gitu ya. Ada yang versinya dari Pati, ada versi dari sini. Jadi memang kita gimana caranya sih sebenarnya lebih bisa memastikan check and recheck sedalam mungkin gitu sih. Okay. Supaya terhindar dari hoax.
0: Oke, baik. Mungkin dari Kang Niko juga apa pesan yang ingin disampaikan misalnya untuk pemerintah atau kebijakan-kebijakan pihak terkait gitu ya, supaya ya tadi berkaitan dengan Akang sebagai influencer gitu ya, untuk melihat bagaimana isu-isu di tengah anak muda nih yang mereka ingin bersuara, ingin vokal, tapi tadi tetap ya, dengan koridor etika yang harus dipertanggungjawabkan.
7: Ya, kalau misalnya kita saran dan pesan buat pemerintah misalnya supaya lebih komunikatif lah terutama ya. Jadi kita udah tahu kondisi ekonomi dan ya semuanya saat ini sedang tidak baik-baik saja gitu kan. Jadi pengennya sih jangan memperkuruh suasana gitu ya. Jadi udah nggak baik-baik, terus komunikasinya juga buruk gitu kan. Jadi itu yang kadang-kadang membuat gejolak-gejolak juga gitu. Jadi oke lah, memang mungkin kerjanya belum maksimal, belum baik, masih tahap pembelajaran misalnya gitu ya. Tapi nggak perlu juga memberikan statement-statement yang
0: membuat
7: gaduh gitu. Mm-hmm. Walaupun memang peran media ini sebenarnya juga cukup berdampak ya. Kadang-kadang ya kita lihat juga ada beberapa media yang memang sengaja memframing, mengcasing gitu ya. Jadi memang dipotong-potong kalimatnya, kata-katanya, sehingga ya buat sebagai headline gitu kan. Mm-hmm. Jadi memang itu kita perlu antisipasi juga gitu ya. Jadi jangan semua juga kita salahkan ke pemerintah, tapi pemerintah juga harus introspeksi sebetulnya gitu sih.
0: Oke. Baik, kemudian untuk Atia nih ya, gimana nih melihat kolaborasi antara komunitas, kemudian influencer juga dari pihak kampus atau mungkin dari pihak-pihak lain, pemerintah juga ya, supaya solusi anak muda tuh nggak sekedar wacana aja gitu, bukan cuma sekedar suara yang masuk kuping kanan keluar kuping kiri, tapi memang ada peran anak muda juga yang mampu memberikan masukan untuk bangsa dan negara ini.
1: Iya, jadi melihat situasi sekarang, mungkin suara mahasiswa atau suara anak muda memang cukup vokal ya, cukup dipertimbangkan. Tapi mungkin beberapa juga masih ada yang bersikap apatis ya. Tapi mungkin saya kira sikap apatis mereka itu bisa diwajarkan karena mungkin mereka sudah cukup lelah dengan kinerja pemerintahan sekarang, atau mereka merasa bahwasanya politik praktis itu tidak langsung mempengaruhi kehidupan sehari-hari mereka. Jadi perasaannya kecewa ya valid ya, dan tugas kita sebagai orang yang masih bersuara itu harus terus merawat akal pikiran kita dan terus bersuara, ya berharap mereka yang tidak bersuara ini bisa tergerak hatinya seperti itu. Dan kalau dari pertanyaan Mbak tadi, ya gimana sih aksi kita? Nah, saya pengen mengutip perkataan Pak Anies dalam sebuah podcast. Nah, Pak Anies itu bilang masalah itu tidak akan selesai kalau kita marah-marah lalu meninggalkan. Masalah itu hanya akan selesai kalau kita confronting, kita hadapi, kita suarakan, dan juga kita tuntut perubahannya. Jadi menurut saya aksi itu nggak harus tiba-tiba turun ke jalan, orasi, demo, dan sebagainya. Itu bisa aksi itu bisa dimulai dari hal-hal kecil, seperti misalkannya menjadi pemilih yang cerdas, selalu menyaring informasi yang hoax, mana yang benar, disaring lagi dari media-media yang terpercaya, lalu berkontribusi sekecil-kecilnya di sekitar RT RW gitu. Menurut saya itu adalah bagian gerakan terkecil dari kita sebagai masyarakat ya. Jadi nggak harus tiba-tiba harus demo dan lain sebagainya, enggak kok, bisa dari yang kecil-kecil aja dulu.
0: Oke. Okay. Dan membayangkan 10 tahun ke depan.
1: Iya, ya, aduh.
0: Saat ini sebagai anak muda gitu ya, yang juga aktif dalam berbagai hal gitu ya, membayangkan Kota Bogor 10 tahun ke depan gimana?
1: Aduh, saya harap banget sih yang paling utama itu angkot-angkot itu tolong tertib ya. Tolong tertib. Nah, tapi kalau kita membayangkan Kota Bogor 10 tahun ke depan ya, jujur tentu kita ingin melihat Kota Bogor tuh gak cuman sebagai objek pariwisata alam, puncaknya, kebun rayanya, tapi juga secara Kota Bogor yang warganya memiliki kesejahteraan yang merata, lalu transparansi tata kelola yang baik, serta rasa aman dan utuh. Namun bayangan indah tersebut, balik lagi ke pertanyaan sebelumnya, tentu gak akan terwujud kalau anak muda sekarang itu milih diem semua. Jadi harus ada yang bergerak. Nah, jadi dari kita peduli hari ini, itu akan menentukan bagaimana 10 tahun
0: ke depan.
1: Iya, 10 tahun ke depan Bogor. Okay. Ya, seperti itu.
0: Baik, mungkin terakhir singkat nih ya, nanti dari masing-masing perspektifnya. Dari Atia dulu. Anak muda harus apa?
1: Anak muda harus bergerak.
0: Bergerak. Oke. Okay. Kang Niko, anak muda harus
7: positif.
0: Positif. Terakhir Kang Ridwan, anak muda harus
2: peduli.
0: Oke, semoga pesan-pesan ini menjadi hal yang membangun anak-anak muda di Bogor khususnya gitu ya, untuk tadi bergerak positif, maju gitu ya. Dan kita harapkan ya mereka nanti kan ada di masa depan Bogor ya, di beberapa tahun ke depan, 10, 15, 20 gitu ya. Semoga yang jadi pemikiran saat ini dari Kang Ridwan, Kang Niko, Atia juga nantinya bisa menjadi sumbangsih untuk Bogor yang lebih baik lagi. Terima kasih banyak Akang-akang, Teteh ya, sudah hadir di studio Pro 1 RRI Bogor. Dan mohon maaf juga kalau ada salah-salah kata, ada hal-hal yang kurang berkenan di hati ya. Mudah-mudahan nanti ada kesempatan lagi untuk kita ngobrol-ngobrol di dialog lainnya. Dan kita akan akhiri, terima kasih untuk para pendengar juga yang sudah menyimak, karena sudah jelang pukul 9, tentunya kita harus mengakhiri Asta Cita Dialog ya. Jadi kita akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Anda tengah mendengarkan Bogor Pagi Ini, Pro 1 RRI Bogor.

0: resensi buku Pro 1 RRI Bogor. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Perahu Kertas ditulis oleh Dewi Lestari tahun 1997 adalah salah satu novel dengan cerita yang menarik dan unik. Novel ini mengusung tema persahabatan sekaligus percintaan berbalut mimpi, harapan, dan cita-cita yang dikemas secara apik. Konflik yang dimuat senantiasa membuat pembaca juga terhanyut ke dalam cerita. Pilihan kata dan gaya bahasa yang dituangkan pun bersifat ringan, sederhana, dan menyesuaikan kondisi masyarakat pembaca di masa kini, sehingga cerita dalam novel ini pun dapat dinikmati, dimengerti, dan dipahami secara baik dari berbagai kalangan pembaca, mulai dari remaja sampai dewasa. Selain itu, novel ini mengandung nilai edukatif, sebab ketika Anda membaca novel ini, akan ada banyak pelajaran yang bisa Anda petik dan Anda terapkan di kehidupan sehari-hari. Di antaranya, Anda harus tetap bersemangat dalam meraih mimpi dan cita-cita, tetap percaya bahwa hidup ini sudah ada yang mengatur dan menetapkan, tidak pantang mundur dan menyerah, serta memahami jati diri. Kemudian, banyak pula sisi positif dari arti sebuah kehidupan yang bukan hanya menceritakan kisah remaja kebanyakan, melainkan mengisahkan kehidupan 4 remaja yang memiliki keterkaitan dengan lingkungan internalnya.
0: Esensi buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.
2: 100, 200, 300. Aduh, dihitung berkali-kali juga enggak nambah deh.
3: Itu lagi ngitung uang, apalagi latihan matematika.
2: Siapa tahu kalau dihitung terus bisa jadi 1 juta.
3: Wah, kalau begitu saya ikut ngitung. Biar sekampung langsung kaya.
2: Ya, beginilah Mbak, bulan belum habis, kebutuhan sudah antri.
3: Kemarin bantuan pangan sudah diterima kan Bu?
2: Alhamdulillah sudah. Pas banget, beras 10 kilo sama minyak goreng. Rasanya lega.
3: Nah, itu yang penting. Rumah itu paling enak kalau dapurnya tetap ngebul.
2: Iya Mbak, kalau di dapur tenang, hati ibu juga ikut tenang.
4: Kadang rasa tenang datang dari hal yang sederhana.
5: Bagi 33,2 juta keluarga penerima manfaat di seluruh Indonesia, program bantuan pangan membantu menjaga kebutuhan pokok, mengurangi beban pengeluaran, dan menghadirkan harapan. Menjaga pangan, menenangkan kehidupan.

0: Selamat bergabung pendengar di program Halo RRI untuk edisi kali ini ya bersama Marisa. Kalau sudah hari Senin jam 9 tandanya untuk kita siap menampung atensi, baik itu keluhan, saran maupun keluhan, saran, pertanyaan ya.
1: Masukan
0: soal pelayanan publik, fasilitas umum, kondisi lingkungan sekitar, kebencanaan juga boleh ya. Jadi interaksinya kita buka melalui sambungan telepon di 02518312450, ada juga di WhatsApp 081-5x4200 ya. Live chat RRI digital juga boleh. Jadi bagi para pendengar yang menemukan permasalahan seperti jalan rusak, terus juga kendala penanganan sampah, lampu penerangan jalan yang tidak berfungsi maksimal.
1: Ada juga misalnya kehilangan orang.
0: Misalnya anggota keluarga gitu ya.
1: Yang hilang.
0: Atau kehilangan
1: barang
0: penting
1: barang
0: gitu ya, SIM,
1: STNK,
0: dompet gitu.
1: Boleh ya.
0: Siapa tahu nanti bisa ada jalan untuk menemukannya gitu.
1: Betul.
0: Kalau informasinya kita sebarluaskan.
1: Betul.
0: Gitu. Tapi jangan khawatir kalau untuk identitas, mungkin kalau ada yang ingin bergabung kemudian menyampaikan aduan keluhan, tidak ingin disebutkan nama juga tidak apa-apa ya.
1: Tidak apa-apa.
0: Boleh, nanti
1: yang
0: akan
1: penting laporan ke kita jelas.
0: Betul, betul. Dan bisa dipertanggungjawabkan tentunya ya. Silakan bagi Anda yang ingin berbagi informasinya dengan kami ya. Waktunya sampai dengan jam 10 nanti. Sebetulnya memang banyak sih permasalahan yang terjadi di sekitar kita gitu ya. Beberapa juga nanti kita rangkum deh dari media sosial, sambil juga nanti menantikan atensi langsung dari Anda pendengar. Ini musim bencana ya Kang Jack ya.
1: Bener.
0: Mungkin ini kaitan juga dengan kepedulian kita sebagai warga Bogor gitu, karena saat ini tuh Bogor juga sudah sering dikepung bencana banjir.
1: Banjir pas musim hujan
0: longsor
1: betul. Juga.
0: Longsor juga.
1: Nah, musim sekarang masih musim kemarau ya.
0: Musim biasa kemarau juga.
1: Karhutla ya yang kita
0: Karhutla kebakaran
1: banyak
0: hutan lahan.
1: Saksikan di media lain ya. Di terutama daerah-daerah yang masih banyak hutan ya. Tapi di Bogor perlu kita tanyakan juga nih. Biasanya kan kebakaran rumah, lokasi ini juga biasanya sering terjadi akibat human error juga, akibat
0: betul,
1: juga
0: betul.
1: Mungkin karena kita yang ceroboh.
0: Iya. Atau ini juga sering menjadi keluhan ataupun aduan di tengah masyarakat, pembakaran sampah.
1: Nah, ini juga nih.
0: Yang akhirnya itu menimbulkan bahaya juga gitu kan, banyak dikeluhkan oleh warga, bukan cuma asap, ternyata jika pembakaran sampah ini terlalu sering, nah itu tadi misalnya dekat dengan aliran tiang listrik gitu ya, atau mungkin dekat dengan pemukiman warga yang tempat tinggalnya punten gitu, misalnya masih dengan kayu lapak, nah itu kan bisa berbahaya juga.
1: Ini mudah terbakar.
0: Kemudian juga sekarang musim kemarau itu kan serapan air
1: kurang
0: gitu ya, area persawahan ataupun lahan-lahan gitu ya, maka dengan banyaknya penebangan pohon-pohon gitu kan, ini kan mengurangi serapan air. Ini mungkin jadi kabar baik juga sih ya, ini terkait dengan lingkungan. Jadi ada sekitar 67.696 pohon sudah ditanam, dan program ini menjadi sebuah bagian dari kebijakan 1 hektar hutan kota di setiap kecamatan. Jadi ini ada di wilayah Kabupaten Bogor. Jadi sampai saat ini luas hutan di kota yang ada di Kabupaten Bogor tuh sudah mencapai 177,26 hektar gitu ya. Dan ini menjadi harapan atau cita-cita dari Bupati Bogor Rudi Susmanto gitu ya. Karena dengan menanam pohon-pohon ini bukan hanya sekedar oh hari ini nanam pohon, tapi ya itu nanti akan terasa pada saat 10, 15, 20 tahun ke depan ya, untuk
1: pohon kan mungkin prosesnya lama ya. Apalagi pohon yang ditanam tuh yang membutuhkan waktu yang lama untuk tumbuh dan berkembang ya. Nah, ini mungkin tidak kita yang menikmati, tapi mungkin nanti anak cucu kita yang menikmati. Nah,
0: betul,
1: ini apa nih kegiatan apa nih Becan?
0: Untuk meminimalisir bencana berarti kan dengan penanaman pohon ini gitu ya. Nah, ini memang jadi satu program yang dilakukan gitu ya. Jadi sudah ada banyak pohon yang ditanam dan melibatkan banyak pihak juga gitu ya. Tadi 1 hektar hutan di setiap kota di kecamatan Kota Bogor gitu ya.
1: Kabupaten mungkin.
0: Kabupaten ini di kabupaten. Tujuannya tentu semakin hijau, tapi bukan hijau oleh angkot ya. Hijau oleh
1: macet
0: tumbuhan.
1: Itu mah urusannya kalau hijau angkot lah.
0: yang tentu ini juga kan untuk penyerapan air supaya lebih bagus gitu ya. Tadi harapan tujuannya bukan untuk hari ini saja, tapi memang untuk generasi mendatang seperti itu. Ya mungkin itu awal informasi yang kita hadirkan di Halo RRI, karena tadi gitu ya banyak banget yang menjadi sorotan masyarakat, termasuk juga nih untuk penanganan sampah. Ya ternyata sempat ada aduan terkait dengan tumpukan sampah di Situ Citata, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor. Tahu daerah ini?
1: Situ Citata. Sebelah mana saya kurang tahu. Saya tahunya situ yang di Cibinong itu ada beberapa situ sih yang dekat belakang Pemda itu ada.
0: Oh, ini di Cirimekar sih. Kalau dari
1: Cirimekar. Oh, ya Cirimekar, ya betul. Yeah.
0: Memang dari video yang beredar tuh memperlihatkan ada sampah-sampah gitu ya di atas sungai yang tentu ini akan menimbulkan aroma-aroma tidak sedap, pemandangan yang tidak mengenakan gitu ya, dan tentu mengganggu aktivitas warga. Dan ternyata sekian banyak keluhan yang disampaikan oleh masyarakat sekitar, akhirnya memang mendapatkan penanganan dari tim TRC Persampahan Kabupaten Bogor yang langsung melakukan pengangkatan dan pembersihan sampah di lokasi kemarin. Ini ya informasi yang kita dapat.
1: Ya itu di belakang. Oh, itu yang di belakang ini asrama apa sih, Bekang ya kalau nggak salah ya. Jadi memang posisi situnya di dekat pemukiman warga asrama Bekang, terus masih ada pemukiman warga itu yang Citata. Baru tahu saya namanya Citata ya. Banyak ya di daerah Cibinong, ada yang di wilayah Pemda ada dua kalau nggak salah ya. Terus ini yang di yang dekat pasar Cibinong ada juga satu. Ini di dalam ya. Lebih dalam posisinya.
0: Oke. Tapi ya bukan hanya tugas dari pemerintah saja gitu ya, ataupun mungkin dari dinas yang ada di bawahnya untuk membersihkan atau membenahi sampah ini, tapi ya kita juga sebagai masyarakat gitu ya harus sama-sama menjaga kebersihan lingkungan. Jangan buang sampah sembarangan.
1: Iya, seenaknya lempar-lempar sampah.
0: Iya, betul. Walaupun sampah misalnya bekas minuman plastik gitu ya. Tapi kalau setiap hari ditumpuk ya pasti akan banyak gitu, dan bukan hanya dari 1-2 orang, itu kan pasti banyak banget gitu ya. Jadi pastikan jangan buang sampah sembarangan, jaga lingkungan kita. Sampah yang dibuang tentunya harus dibuang pada tempat yang sudah disediakan ya. Nah, kalau misalnya di lingkungan Anda juga ada wilayah-wilayah yang kotor dengan sampah, Anda merasa sudah terganggu bukan hanya sehari dua hari, tapi sudah beberapa lama belum ada penanganan dari pihak-pihak
1: sudah
0: setempat.
1: Sudah menumpuk sampah di pinggir jalan ataupun di dekat rumah Anda, boleh ya lapor ke sini, disampaikan, dipoto, divideokan, kemudian kirim ke nomor WhatsApp Prosatur Bogor ya, disertai dengan video atau fotonya, nanti akan kami sampaikan pada pihak-pihak terkait. Mangga sok.
0: Oke, di 081-5x4200 ya pendengar, dan program Halo RRI nanti masih akan membahas hal-hal lain gitu ya. Ini mungkin gangguan Kamtipmas juga gitu ya, atau mungkin nanti bagaimana informasi terkait dengan pihak kepolisian juga ini mengantisipasi gangguan keamanan, nanti kami coba rangkum informasinya ya. Dan kita juga masih tunggu atensinya, Anda bisa bergabung sampai dengan jam 10 nanti. Kita jeda dulu sejenak.

0: Sobat RRI, Indonesia memiliki banyak jajanan tradisional yang tetap bertahan hingga sekarang. Salah satunya adalah serabi, kudapan manis sederhana dengan cita rasa khas yang sudah dikenal sejak ratusan tahun lalu. Menariknya, keberadaan serabi sudah tercatat dalam naskah kuno Jawa Serat Centini pada abad ke-18 hingga ke-19. Bagaimana sejarah dan keunikan jajanan ini bisa bertahan hingga sekarang? Mari kita bahas di segmen RRI Sekarang Anda Tahu. Sobat RRI, serabi disebut dalam naskah kuno Serat Centini yang ditulis pada abad ke-18 hingga ke-19 pada masa Kerajaan Mataram Islam. Dalam naskah tersebut, serabi menjadi salah satu makanan yang dikenal dan dikonsumsi masyarakat Jawa pada masa itu. Hal ini menunjukkan bahwa serabi telah menjadi bagian dari budaya kuliner Nusantara sejak ratusan tahun lalu. Sejak saat itu, tradisi membuat serabi terus berkembang dan diwariskan secara turun-temurun. Sobat RRI, serabi dikenal luas di berbagai daerah di Pulau Jawa, khususnya di Jawa Tengah dan Jawa Barat. Di Jawa Tengah, serabi identik dengan cita rasa gurih dan disajikan dengan kuah gula merah atau kinca seperti yang terkenal di Solo. Sementara di Jawa Barat, makanan ini dikenal dengan sebutan surabi. Surabi khas Bandung memiliki variasi rasa yang lebih beragam, mulai dari manis hingga gurih, bahkan dengan berbagai topping modern. Perbedaan ini menunjukkan kekayaan variasi kuliner dari satu jenis makanan tradisional yang sama. Keunikan serabi juga terletak pada cara pembuatannya yang masih tradisional. Adonan dari tepung beras dan santan dimasak menggunakan wajan kecil dari tanah liat di atas tungku. Proses ini menghasilkan aroma khas serta tekstur yang lembut di bagian tengah dan renyah di bagian pinggir. Cara memasak ini menjadi salah satu faktor yang membuat serabi tetap memiliki cita rasa autentik hingga saat ini. Serabi bukan sekedar jajanan, tetapi juga bagian dari warisan budaya kuliner Indonesia. Keberadaannya yang tercatat dalam naskah kuno hingga tetap eksis di era modern menunjukkan kekuatan tradisi dalam menghadapi perubahan zaman. Serabi menjadi contoh bagaimana kuliner tradisional mampu beradaptasi tanpa kehilangan identitasnya. Sobat RRI, dari catatan dalam Serat Centini hingga menjadi jajanan populer saat ini, serabi membuktikan bahwa warisan kuliner Indonesia memiliki nilai sejarah yang panjang. Kini, serabi dan surabi tetap hadir sebagai bagian dari kekayaan budaya Nusantara. Sekarang Sobat RRI sudah tahu kan? RRI Sekarang Anda Tahu, hanya di Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih?

0: Yuk, infografis dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktif.

0: Bogor selain kota hujan, ada julukan lain, kota macet.
1: Kota macet, apalagi weekend ya.
0: Weekend, betul ya, karena sekarang nih udah banyak gitu ya tempat-tempat yang menjadi pusat aktivitas masyarakat gitu ya, tempat nongkrong gitu kan, tempat kuliner yang memang akhirnya karena ketersediaan parkir yang kurang memadai gitu ya, sedangkan para pengunjungnya banyak, akhirnya ya tidak tertampung, malah membuat kemacetan gitu ya. Dan ini kita coba juga rangkum beberapa kabar ya, keluhan aduan masyarakat terkait dengan parkir, dengan kemacetan ataupun kesemrautan yang ada di Bogor.
1: Okay.
0: Ini yang nggak jauh-jauh dari kita
1: di bawah ya,
0: di kawasan Sempur ya. Memang setiap hari sih kita lihat.

0: begitu banyak kendaraan yang lalu lalang di sana gitu ya, tepatnya yang di dekat lapangan Sempurnya gitu ya. Jadi karena di sana ada lapangan Sempur, ada Taman Ekspresi, kemudian ada di sana juga ada tempat kuliner kan ya, sehingga memang dipadati dan ini menimbulkan kemacetan dari khususnya kendaraan roda 2 gitu yang parkir terlalu menumpuk, dan ya jadi membuat apa ya, kendaraan yang akan melintas tuh jadi terhalang gitu karena tadi parkir-parkir yang tidak, yang sulit tertampung gitu ya. Nah, ini ada keluhan dari salah satu warga yaitu Dwi Rizky Septiani melalui Cibadra
1: ya, karena kan mungkin kalau yang pengunjung tidak terlalu istilahnya parkir, udah parkir gitu. Tapi kalau warga kan harus masuk ke dalam,
0: iya betul betul,
1: ke rumahnya itu kan harus melewati lapangan Sempur kan, tidak ada akses lain selain benar nggak sih, tidak ada akses lain kan kalau untuk kendaraan tuh.
0: Kalau tidak salah juga sempat gitu ya warga Sempur tuh kayak memprotes atau mungkin jadi mohon maaf gitu ya kalau salah, membatasi atau apa ya, mereka ada jam-jamnya gitu. Jadi untuk kendaraan tuh jangan misalnya pagi untuk tidak parkir di area Sempur atau gimana, kalau nggak salah gitu ya, beberapa tahun lalu tuh sempat. Nah, ini memang dari salah seorang warga mengeluhkan gitu ya, di kawasan Sempur yang udah ada dilarang parkir sejak lama, tapi ternyata masih banyak yang parkir, gitu ya. Dan mempertanyakan, di sub kemana sih, katanya warga Sempur udah resah nih karena sering macet, kena macet nggak jelas.
1: Iya betul.
0: Betul sekali. Dari foto yang diperlihatkan juga memang wow, ini.
1: Apalagi kalau
0: di malam hari, malam minggu cuaca cerah.
1: Kan, cuaca cerah kan memang kalau saya lihat itu banyak ada kegiatan-kegiatan ya di Taman Ekspresi itu untuk malam minggu kan biasanya akan jadi pastilah orang parkir di situ tambah macet.
0: Memang di malam minggu kemarin tuh rame, saya juga sempat melintas sih ke sana gitu ya. Mau turun aja tuh susah.
1: Nah, itu.
0: Karena memang banyaknya kendaraan, memang ada acara juga di Taman Ekspresi gitu.
1: Tiap malam minggu kalau enggak salah itu ada kegiatan acara-acara itu ya.
0: Oke, mudah-mudahan nanti kita bisa sambungkan ke Dishub Kota Bogor gitu ya untuk mempertanyakan kira-kira sebenarnya apa gitu yang terjadi dari keluhan warga Sempur yang memang menganggap udah tidak boleh parkir gitu kan, tadi sempat disampaikan gitu ya dari keluhannya, tapi ternyata masih tetap terjadi kemacetan dan itu mengganggu aktivitas warga
1: Sempur,
0: masyarakat dan Sempur dan sekitarnya. Okay. Gitu ya. Kemudian masih terkait dengan kemacetan, kalau yang ini kemacetan di jalan raya, tepatnya di Jalan Letjen Ibrahim Aji Sindang Barang, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor. Kalau orang sana sih menyebutnya perempatan Gujir.
1: Perempatan SBJ.
0: Perempatan SBJ.
1: Kalau Sindang Barang tuh ya.
0: Kalau perempatan SBJ tuh yang di dekat Bubulak.
1: Oh, itu.
0: Biasanya nah, kalau ini biasanya orang tuh menyebutnya perempatan Gujir.
1: Oh, perempatan Gujir.
0: Dekat apa namanya?
1: Perumahan Gujir.
0: Perumahan Gujir, okay. Gitu ya. Ini di kawasan Sindang Barang yang memang dari foto yang terlihat macet semraut. Ini memang bukan rahasia umum.
1: Bukannya ada lampu merah situ aja ya?
0: Ada.
1: Tapi tidak berfungsi. Apa diterobos? Ini nih yang menjadi pertanyaan nih.
0: Mungkin karena kan, gini, karena biasanya untuk jam-jam tertentu padat. Sehingga misalnya ketika dari satu arah sudah lampu hijau. Kemudian sudah lampu hijau, tapi karena begitu banyak kendaraan, ternyata begitu masih melaju sudah merah lagi, sedangkan kendaraan yang dari arah lain akan masuk sudah gilirannya hijau. Nah, akhirnya jadi terjadi penumpukan. Okay, seperti
1: jadi
0: itu.
1: Jadi ini buntutnya ya, yang udah setengah jalan ternyata udah merah, nah, tapi udah setengah jalan
0: itu
1: jadi
0: dia. Lakukan, itu memang ya sering terjadi dan okelah kalau hari-hari biasa gitu ya. Tapi kalau bulan puasa udah mau jam-jam buka di situ macet itu
1: best ya.
0: Best banget memang. Karena saya sering mengalami hal itu ya. Ya nanti juga kita coba deh tanya ke
1: kita coba mengupas sejat
0: media dari
1: Dinas Perhubungan Kota
0: Dinas
1: Bogor.
0: Perhubungan belum, Kota Bogor.
1: Tadi sudah baru direspon, cuma belum untuk aduannya belum ditanggapi nih sama beliau nih.
0: Betul, mungkin beliau ada kesibukan gitu ya, tapi kita coba mudah-mudahan bisa menghubungi beliau karena memang masalah kemacetan ini cukup pelik ya di Bogor gitu kan, bukan hanya di akhir pekan tapi di setiap hari terutama di jam-jam sibuk, karena ya tadi begitu banyak kendaraan yang melintas, sedangkan untuk muatan jalan yang kesulitan untuk menampung banyaknya kendaraan ini gitu ya. Tapi nanti kita coba tanya kalau dari perspektifnya Dinas Perhubungan Kota Bogor tuh harus seperti apa yang menanggulangi daerah-daerah yang menjadi langganan macet, pendengar ya. Kemudian untuk parkir sembarangan, oh ini juga ada nih salah satu warga yang mengeluhkan parkir sembarangan di mana ini, Gor Bogor Utara katanya ya, kendaraan banyak yang parkir sembarangan di tempat warga olahraga dan kejadian ini sering berulang sehingga warga jadi susah untuk berolahraga. Baik, nanti kita coba tampung juga untuk atensinya. Terima kasih ya sudah disampaikan juga melalui si Badra Kota Bogor. Dan kemudian masih terkait dengan keamanan serta kenyamanan ya. Kalau yang ini aksi nyata dari pihak kepolisian gitu ya, yang melakukan patroli di sejumlah tempat gitu ya untuk mengamankan situasi, seperti beberapa informasi yang terangkum. Ini dari Satlantas Polres Bogor melakukan patroli di malam minggu, pendengar ya, untuk memastikan situasi lalu lintas tetap aman, tertib dan kondusif gitu ya. Bahkan berinteraksi juga dengan masyarakat yang masih melakukan aktivitas di sekitar jalur tersebut sampai dengan tengah malam. Kemudian juga Satlantas Polres Bogor ini melakukan pengaturan arus lalu lintas di jalur Parung Panjang dengan mengerahkan kendaraan berat untuk berputar karena seiring berlangsungnya perbaikan di Jalan Sudamanik Cigudeg, dan pengaturan ini dilakukan guna menjaga pergerakan kendaraan tetap terkendali dan mengurangi resiko gangguan lalu lintas di sekitar lokasi pekerjaan. Ini dilakukan pada malam hari gitu ya oleh pihak kepolisian melakukan pengaturan arus lalu lintas ini. Tapi untuk para pengguna jalan tentunya harus tertib berlalu lintas serta ikuti arahan petugas yang ada di lapangan. Kemudian ya tentunya hal yang dilakukan oleh pihak kepolisian ini untuk menjaga arus kendaraan tetap lancar sekaligus mengantisipasi kepadatan ataupun risiko kecelakaan di sekitar lokasi ya. Jadi kalaupun misalnya Anda pada malam hari melewati daerah Parung Panjang gitu ya, karena memang ada perbaikan Sudamanik Cigudeg, maka tetap tertib, ikuti arahan petugas dan pastikan untuk utamakan keselamatan, pendengar ya. Kemudian juga kabar-kabar lain nanti akan kita coba rangkum ya, masih di program Halo RRI dan Anda masih bisa mendengarkan sampai dengan jam 10 nanti.

0: Dapat nih. Dapat nih. Ah.
1: Sendal jepit tuh Ki. Mancing sampai jeput. Udah dapat banyak atuh.
0: Banyak tah, lihat dapat popok, botol bekas, sendal jepit. Malah tadi mah ada kasur palit. Lauk nama kemana boa?
1: Ya iyalah. Mana ada atuh ikan yang betah di sungai macam gini, Ki? Zaman kejayaan ikan mah udah lewat.
0: Benar-benar orang zaman sekarang mah ayah-ayah wae kelakuan anak. Sungai dijadiin tempat sampah, meni susah buang sampah ke tempatnya teh. Kalau sungai bersih kan sedap dipandang mata, jauh juga dari bencana banjir.
1: Kalau udah kayak gini, siapa yang salah tuh Ki?
0: Yang salah mah tuh yang buang sampah, gak punya adab. KDW kena ajab.
1: Waduh, ngeri amat sih Ki. Eh Ki, pancingan tah, tah, katarik deh kita.
0: Kek. Sendal jepit deh, aing mah.
1: Lumayan lagi jadi sapasang.

Program Halo RRI, pendengar, jika Anda menemukan permasalahan seperti jalan rusak, parkir liar, kemacetan yang sulit untuk diurai gitu ya, selalu aja di jam-jam tertentu, misalnya macetnya parah atau kendala penanganan sampah, lampu penerangan jalan yang padam, pelayanan administrasi publik yang Anda rasa tidak maksimal, boleh disampaikan informasinya kepada kami. Tentunya partisipasi Anda kami harapkan untuk menyampaikan informasinya secara santun, jelas, disertai dengan lokasi kejadian yang akurat demi kemudahan verifikasi di lapangan ya. Line telepon kami boleh 02518312450 atau juga melalui WhatsApp 081-5x4200 live chat RRI Digital pendengar. Ini ada aduan masyarakat terkait dengan tumpukan sampah di Kelurahan Kencana dan Kelurahan Mekarwangi, yang berarti ini masih di lingkup Tanah Sareal Kota Bogor ya. Semoga memang tidak salah gitu ya. Ya, keluhan yang disampaikan memang disertai dengan video gitu di media sosial. Jadi kondisi sampah yang dibuang sembarangan ini tentu sudah meresahkan warga sekitar, karena selain berpotensi mengganggu pemandangan, tumpukan sampah juga berpotensi menimbulkan bau tidak sedap, mengganggu kenyamanan pengguna jalan. Maka warga berharap pihak terkait dapat segera melakukan penanganan dan pengangkutan sampah agar kondisi lingkungannya bisa kembali bersih dan tidak menimbulkan dampak yang lebih jelas gitu ya. Nah, iya, beberapa netizen pun mencoba untuk berkomentar gitu ya, karena ada juga yang mengatakan bahwa daerah tersebut sepi, kemudian juga jika malam hari gelap gitu ya. Jadi nampaknya waktu-waktu inilah yang dimanfaatkan untuk buang sampah sembarangan gitu. Jadi main lempar aja sampahnya. Sedangkan untuk fasilitas sampah di tingkat RT/RW-nya entah nih seperti apa gitu ya. Inginnya sih memang bisa mencoba untuk menghubungi pihak dari pemerintah setempatnya gitu ya, tapi setidaknya mungkin dari DLH dulu gitu ya, yang memang menaungi permasalahan sampah. Kami mencoba untuk menghubungi, semoga memang tidak ada kendala untuk kami menghubungi ataupun tidak ada kesibukan dari pihak-pihak yang coba kami hubungi gitu ya. Itu salah satu terkait dengan sampah gitu ya, di Tanah Sareal Kota Bogor pendengar. Kemudian juga ada informasi lain, ini terkait dengan drainase dan juga pemangkasan ya. Jadi dari seorang warga Bogor yang melaporkan kondisi parit serta trotoar di depan rumah dari yang bersangkutan gitu ya, di Jalan Bang Barung 79 yang rusak berat. Tembok parit jebol parah karena terseret akar pohon mahoni yang terus membesar. Jadi dari pemilik rumah tersebut ya, memperbaiki parit tersebut, namun jika akar pohonnya terus membesar maka akan sia-sia, dan solusi terbaik menurut si pemilik rumah adalah menebang pohon tersebut. Jadi mohon bantuannya dari pihak terkait ya, dan tentu atas perhatiannya disampaikan terima kasih. Ini tepatnya di Jalan Palupu Raya RT 1 RW 2 Tegal Gundil, Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor pendengar ya. Jadi ini adalah salah satu aduan yang masuk juga melalui si Badra.

0: Oh iya, disampaikan juga nih untuk para pengguna jalan. Nah, kali ini kembali ke masalah ketertiban berlalu lintas ya, untuk para pengguna jalan yang melintas mungkin di sekitaran Cibinong Raya, pokoknya jalan raya Jakarta Bogor gitu ya. Diinformasikan bahwa Satlantas Polres Bogor sudah memasang 3 kamera ETLE statis di kawasan Cibinong Raya untuk memantau pelanggaran lalu lintas sekaligus mendukung pengawasan kondisi jalan. Nah, ketiga kamera ETLE ini berada di samping Resto Papatong arah Pakansari, kemudian juga di Jalan Karadenan sebelum lampu merah, serta Jalan Raya Jakarta Bogor seberang Auto 2000. Dan berdasarkan pantauan, kehadiran ETLE ini disebut-sebut mulai memberikan dampak terhadap perilaku pengendara, seperti berkurangnya kendaraan yang melawan arah di Pakansari, dan juga meningkatnya penggunaan helm di kawasan Karadenan. Ya, ternyata memang cukup berdampak dari ETLE ini gitu ya, untuk meminimalisir pelanggaran dari para pengendara ya. Oke. Dan kemudian informasi lainnya pendengar, ini dari jalur R3 lanjutan yang ditargetkan bisa rampung di tahun ini. Tentunya ini juga untuk kelancaran distribusi lalu lintas gitu ya, di mana pemerintah Kota Bogor juga terus mempercepat pembangunan jalan regional Ring Road R3 lanjutan sebagai jalur alternatif untuk mengurangi beban lalu lintas di pusat kota, di mana saat ini pembangunan segmen Katulampa Bulet atau Simpang Sumarekon hingga Katulampa Bendungan Tengah dikebut dan ditargetkan rampung pada 2026, di mana nantinya R3 akan terus disambungkan hingga Sindang Rasa, Sindang Sari, Wangun hingga sehingga kendaraan dari arah Cibinong atau Dramaga yang hendak menuju Ciawi, Sukabumi dan Puncak memiliki jalur alternatif tanpa harus melintasi pusat kota Bogor gitu ya. Dan tentu apresiasi dari warganet gitu yang juga menginginkan agar pembangunan ini bisa diteruskan sampai daerah Wangun, Tajur secepatnya, karena merasa selama ini daerahnya sudah macet terus gitu ya di kawasan Tajur, sehingga menginginkan adanya pembangunan jalur juga supaya arus lalu lintas bisa lancar ya. Oke, mungkin ini informasi yang menutup kebersamaan kita. Mencoba untuk menghubungi pihak-pihak terkait, ya, namun ternyata masih kesulitan.
1: Saya sudah menghubungi Pak dari ya, Dinas Perhubungan dan juga Dinas Lingkungan Hidup, tidak diangkat satu pun.
0: Ya. Mungkin walaupun, hari Senin sibuk.
1: Mungkin sibuk. Biasa, tadi sudah di chat sudah merespon, tapi begitu dilanjutkan untuk menyampaikan aduan belum ada tanggapan.
0: Oke. Ya, mudah-mudahan apa yang kami sampaikan tadi bukan hanya sekedar aduan ataupun keluhan dari media sosial, tapi juga ada informasi-informasi seperti perbaikan jalan gitu ya, atau penanganan aduan-aduan dari masyarakat di berbagai wilayah kota ataupun Kabupaten Bogor. Ya, tentunya menjadi sebuah informasi yang mencerahkan untuk Anda semua ya. Dan memang menjelang pukul 10 tampaknya kita harus pamit undur diri, okay, karena harus berakhir juga Bogor Pagi ini di edisi Senin 31 Agustus 2026. Sekaligus saya pamit ya, Marisa, Kang Jek juga hatur nuhun sudah bersama kita di program Halo RRI. Dan tentu nantikan program Halo RRI yang akan mengudara juga di setiap hari Rabu dan juga Jumat pendengar, pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Untuk edisi hari ini saya pamit, terima kasih atas kebersamaannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bogor Siang ini nanti akan bersama Alif Deita ya, menemani aktivitas siang Anda. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Tetap dengarkan Pro 1 RRI Bogor.
2: Baru saja Anda ikuti Halo RRI. Terima kasih atas perhatian dan partisipasi Anda. Sampai jumpa di edisi berikutnya.

Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat persatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudahan. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru. Harapan tentang masa depan yang lebih baik. Harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu Bung Karno menggagaskan konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun juga. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatannya. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung, apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat? Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi? Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berjuang. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, persatuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu. Kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Bogor, siang ini.

0: Anda mendengarkan Pro 1 RRI Bogor bersama Alif Dayita.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar Pro 1 RRI Bogor dimanapun Anda berada. Matahari sepertinya terang benderang menyinari Pangrango 34. Bagaimana di tempat Anda mendengar ya? Semoga sinar matahari pada siang hari ini juga ikut menambah semangat kita lebih produktif lagi ya, terutama ini di hari Senin di awal pekan. Meskipun kita sedang berada di akhir bulan ya, di penghujung banget nih, di akhir bulan Agustus 2026, 31 Agustus ya tepatnya. Dan ada Alif kita yang akan menemani Anda di siang hari ini untuk Bogor siang ini. Pendengar, pastikan Anda tetap bersama kami karena kami sudah menyiapkan segmen-segmen menarik dan juga informasi pilihan dan musik-musik yang akan menghiasi aktivitas Anda di siang hari ini, pendengar ya. Untuk Bogor siang ini di awal pekan, kami awali dengan segmen pengarus utamaan gender, pendengar. Kisah-kisah ataupun juga informasi seputar bagaimana nantinya menciptakan kesetaraan dimanapun Anda berada, baik itu kesetaraan gender juga, dan karena semua orang memiliki hak yang sama dalam mendapatkan apa yang mereka inginkan ya di kehidupan sehari-hari. Kita akan segera mulai untuk pengarus utamaan gender di Bogor siang ini.

0: Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.
1: Esensi buku Pro 1 RRI Bogor. Novel Harry Potter and the Philosopher's Stone karya J.K. Rowling tahun 1997. Novel pertama dalam seri Harry Potter yang berjudul Harry Potter and the Philosopher's Stone di Amerika Serikat dikenal sebagai Harry Potter and the Sorcerer's Stone, memiliki beberapa esensi penting yang membentuk dasar cerita yang menarik pembaca ke dalam dunia sihir yang ajaib. Dalam novel ini, pembaca diajak ke dunia sihir dan penuh dengan keajaiban melalui mata Harry Potter. Di novel ini juga menceritakan pencarian batu bertuah, sebuah batu ajaib yang memberikan keabadian, di mana batu tersebut berusaha direbut oleh penyihir jahat yang bernama Voldemort. Harry Potter and the Philosopher's Stone adalah buku pertama dalam serangkaian 7 buku yang mengikuti perjalanan Harry Potter dalam pertempurannya melawan kekuatan jahat. Pembaca diperkenalkan ke dalam dunia sihir yang ajaib, karakter-karakter yang penuh warna, dan tema-tema yang akan menjadi inti dari cerita-cerita Harry Potter selanjutnya.
0: Esensi buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

pernikahan dini dari Agnes Monica, pendengar. Seperti informasi yang akan saya sampaikan di segmen pengaruh utamaan gender pada siang hari ini ya. Kali ini memang pernikahan dini ini merupakan salah satu persoalan yang perlu kita cermati ya, terutama karena memang berkaitan dengan remaja, keluarga, dan juga perkembangan teknologi. Dan disebut-sebut ini penggunaan ponsel dan media sosial tanpa batas disebut-sebut menjadi salah satu faktor pemicu baru pernikahan dini di Sulawesi Barat, pendengar. Untungnya belum di Jawa Barat ya. Dan hal ini muncul dalam dialog interaktif pengaruh utamaan gender di Pro 1 Mamuju ya, bersama dengan Duta Gender Jawa Barat, yang dikatakan bahwa seorang pendengar menyoroti komunikasi melalui ponsel yang semakin mudah dan tanpa batas sehingga dapat membuka ruang bagi hubungan romantis di usia remaja, pendengar. Menanggapi hal ini, sang Duta Gender Sulawesi Barat, Aldi J. Pawali, mengakui bahwa memang ponsel ini menjadi salah satu faktor yang tidak bisa diabaikan karena hampir setiap hari remaja menggunakan gawai dan media sosial. Namun penggunaan ponsel tetap merupakan ranah pribadi yang tidak bisa begitu saja diawasi oleh pihak lain, pendengar. Karena itulah pendekatannya bukan semata-mata melakukan pengawasan, tetapi juga memberikan edukasi dan membangun kesadaran remaja mengenai penggunaan media sosial secara bijak. Dan mendengar, kalau kita kaitkan dengan pengaruh utamaan gender ya, persoalan pernikahan dini tentu bukan hanya tentang keputusan untuk menikah, karena setelah menikah pastinya ada dampak yang bisa berpengaruh terhadap kesempatan remaja, terutama dalam memperoleh pendidikan, mengembangkan potensi, dan juga menentukan masa depan. Karena ketika kita berbicara soal hubungan pernikahan, itu memang rasanya romantis ya, ketika kita akhirnya bisa bersatu dengan orang yang kita bisa bilang kita cintai begitu ya. Tetapi ada tanggung jawab yang lebih besar ketika kita sudah menjalin hubungan itu, kita sudah berkomitmen pada satu orang, dan itu bisa dikatakan remaja masih ada yang belum berpikiran sampai ke sana, begitu pendengar ya. Jadi mungkin kesempatan keputusan sesaat gitu ya, karena memang membayangkan setelah berumah tangga, hidupnya langgeng, hidup berdua, damai sentosa gitu ya, bahagia-bahagia selalu, tapi di balik itu juga rumah tangga pasti akan ada permasalahan yang pastinya muncul secara

serta ruang yang aman untuk bertanya dan berdiskusi. Karena memberikan kesempatan pada remaja untuk tumbuh, belajar, dan juga mempersiapkan masa depan juga merupakan bagian dari mewujudkan kesetaraan pendengar. Jadi jangan dijauhkan, remaja biarkan belajar tetapi tetap harus didampingi supaya tetap ada di jalannya, berkembang ke arah yang lebih positif.

Pernahkah kita berpikir mengapa masih ada anggapan bahwa pekerjaan tertentu hanya untuk laki-laki atau hanya untuk perempuan? Kesetaraan gender adalah tentang memberikan kesempatan yang setara bagi semua orang, tanpa terkekang oleh stereotip. Perawat bisa

laki-laki. Pemimpin bisa perempuan. Ayah bisa mengasuh, ibu bisa bekerja. Peran bukan ditentukan oleh jenis kelamin, tapi oleh kemampuan dan pilihan. Saat kita membuka ruang yang adil untuk semua, kita sedang membangun masa depan yang lebih kuat, lebih bijak, dan lebih inklusif.

0: aja sih kok kalian baru pulang jam segini?
1: Inikah yang disebut keluarga? Anak adalah salah satu yang harus berdiri di tengah reruntuhan perasaan kecewa akibat kehancuran tersebut. Mungkin dia tidak menangis, tapi ini menyakitkan. Dia tidak berkata, tapi merasakannya. Kita tidak perlu menunjukkannya, tapi pedulilah. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Samarinda.

Ada kabar baik datang dari Cirebon, pendengar, di mana indeks pembangunan gender atau IPG Kabupaten Cirebon pada 2025 ini menyentuh angka 85,91, sementara di Kota Cirebon mencapai 96,92. Dan capaian ini dinilai menunjukkan perkembangan yang cukup baik dalam kesetaraan gender di Cirebon ya. Karena kalau kita berbicara tentang pembangunan daerah, tentu keberhasilan tidak hanya diukur dari pertumbuhan ekonomi ataupun juga pembangunan fisik. Ada hal lain yang juga penting, yaitu sejauh mana laki-laki dan perempuan ini mendapatkan kesempatan yang adil untuk berkembang, pendengar. Dan disampaikan bahwa capaian tersebut ini tidak lepas dari semakin kuatnya peran perempuan di berbagai bidang. Hal ini disampaikan oleh Dekan Fakultas Tarbiyah Universitas Islam Bunga Bangsa Cirebon, Dr. Agus Dian Ali Rahman, seperti kami kutip dari rri.co.id, pendengar. Perempuan di Cirebon kini tidak hanya beraktivitas di ruang domestik, tetapi juga semakin banyak berkontribusi dalam pendidikan, pekerjaan, pembangunan, hingga ruang publik. Dan tentu saja capaian ini patut diapresiasi ya, pendengar ya. Tetapi yang perlu diingat, angka yang baik bukan berarti perjuangan kesetaraan gender sudah selesai. Jadi kesetaraan bukan berarti laki-laki dan perempuan harus menjadi sama dalam segala hal, karena yang paling penting adalah keduanya memiliki kesempatan yang adil untuk belajar, berkembang, bekerja, mengambil keputusan, dan berkontribusi sesuai kompetensinya, pendengar. Dan pengaruh utama gender bukan hanya tentang tanggung jawab pemerintah, keluarga, sekolah, lingkungan kerja, masyarakat, sampai kita sendiri ya sebagai individu, ini memiliki peran yang sangat penting dalam menciptakan lingkungan yang lebih adil dan bebas dari bias gender. Jadi pendengar, semakin kuatnya peran perempuan bukan berarti berkurangnya juga peran laki-laki. Justru ketika laki-laki dan perempuan mendapatkan kesempatan yang setara, semakin banyak potensi yang bisa diberikan untuk keluarga, masyarakat, dan pembangunan. Semoga semakin banyak ya ruang terbuka bagi setiap orang untuk berkembang dan berkontribusi secara adil.

Terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Bogor dalam rangkaian Bogor siang ini. Pendengar, masih di segmen pengaruh utamaan gender, karena kesetaraan bukan tentang siapa yang lebih unggul, tetapi tentang bagaimana setiap orang mendapatkan kesempatan, akses, dan juga ruang yang adil untuk berkembang dan berkontribusi. Pendengar, informasi yang tadi kami sampaikan ke ruang dengar Anda bisa ditemukan di laman resmi kami di www.rri.co.id. pendengar, dan sekali lagi kita mengajak Anda ya, kami mengajak Anda untuk marilah kita mulai dari lingkungan terdekat, keluarga, tempat kerja, hingga masyarakat dengan saling menghargai dan memberikan kesempatan yang setara bagi laki-laki dan perempuan, siapapun itu, dari gender apapun, dari usia berapapun ya. Karena ketika laki-laki dan perempuan sama-sama diberi ruang untuk berkembang, pembangunan pun akan menjadi lebih kuat dan juga inklusif. Kolaborasi antara laki-laki dan perempuan tentunya bisa membuat wilayah kita berkembang lebih baik lagi, pendengar ya. Karena pastinya sudah terbukti nih, laki-laki kalau perempuan, laki-laki dan perempuan gitu ya, bekerja sama, pastinya nanti menghasilkan ide-ide cemerlang, ide-ide menarik yang bisa membuat perkembangan di suatu wilayah itu jadi lebih positif lagi, pendengar. Setelah ini kita akan segera beranjak ke segmen berikutnya, ada Dinamika Olahraga bergabung bersama dengan Pusat Pemberitaan di Jakarta pada pukul 11 waktu Indonesia Barat. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Chelsea menang 4-3 atas Brighton di Liga Premier Inggris. Real Madrid naik ke puncak klasemen La Liga usai taklukan Malaga 4-0. Marc Marquez raih kemenangan keempat musim ini di MotoGP Aragon 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Senin 31 Agustus 2026 bersama saya, Rudy Zain.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, kabar pertama kami awali dari sepak bola Inggris. Laga kandang pertama Xabi Alonso di Liga Primer Inggris sebagai manajer klub Chelsea dibuka dengan kemenangan 4-3 atas Brighton tadi malam. Nurdiansyah melaporkan selengkapnya.
1: Laga kandang perdana Xabi Alonso di Liga Primer Inggris sebagai manajer klub Chelsea berakhir dengan kemenangan menegangkan 4-3 atas Brighton and Hove Albion bertanding di Stamford Bridge, London malam tadi. 4 gol Chelsea disumbangkan oleh Romeo Lavia pada menit ke-4, Pedro Neto pada menit ke-14, João Pedro pada menit ke-32, serta Cole Palmer pada menit ke-74. Tim tamu Brighton membalas lewat gol Malik Yalcoy pada menit ke-35, gol bunuh diri João Pedro pada menit ke-64 dan gol Pascal Gross pada injury time. Hasil dramatis ini memperpanjang rekor 2 kemenangan beruntun skuad London pada awal musim pertandingan resmi. Keberhasilan menaklukkan tim tamu sekaligus menjaga konsistensi performa skuad di papan atas klasemen sementara. Manajer klub Chelsea, Xabi Alonso, mengapresiasi tinggi daya juang seluruh anak asuhnya sepanjang laga sengit tersebut. Laga sengit ini diwarnai debut kiper Emiliano Martinez yang kebobolan 3 gol di laga kandang ini.
2: Rasanya
1: luar biasa pada akhirnya ketika kami mendapat 3 poin, tapi yang pasti banyak hal yang terjadi di pertandingan. Awal yang bagus, setelah kebobolan gol dengan sedikit emosi. Saya pikir setelah Anda memainkan pertandingan yang intens dan pada akhirnya Anda melakukan selebrasi, itu akan terasa bagi kami, bagi tim, dan juga bagi penggemar. Sementara itu, manajer klub Brighton, Fabian Huesler, menyebut bahwa hal kecil yang terjadi dalam pertandingan ini berpengaruh besar pada hasil akhir. Meski menurutnya kekalahan ini cukup disesalkan, namun ia puas dengan penampilan yang disajikan oleh para pemainnya di lapangan.
3: From this game, so
1: kami menciptakan banyak peluang, kami mendominasi pertandingan, menurut saya di setiap fase pertandingan. Tentu saja kami tahu bahwa pada akhirnya mereka memiliki kualitas individu, mereka memiliki kualitas dalam momen-momen transisi. Mereka melakukan dengan cukup baik dan efektif hari ini. Namun saya rasa kami bisa menentukan bagaimana pertandingan ini berakhir hari ini. Itulah sebabnya di satu sisi hal ini memang membuat frustrasi. Di sisi lain ada banyak hal positif yang bisa dipetik dari penampilan ini. Atas hasil ini, Chelsea bertengger di posisi ketiga dalam klasemen sementara dengan 6 poin dari 2 pertandingan. Sementara Brighton, yang pada pekan perdana berada di posisi pertama, kini turun ke posisi ke-8 dalam klasemen sementara dengan perolehan 3 poin dari 2 pertandingan. Hasil pertandingan lainnya dalam Liga Inggris, hat-trick Bruno Fernandes bawa si setan merah Manchester United menang 5-2 atas Ipswich. Sunderland raih kemenangan kandang 1-0 atas Fulham dan Leeds United ditahan 1 sama oleh Brentford di kandang sendiri. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Inggris kita bergeser ke Spanyol. Real Madrid menaklukkan Malaga 4-0 di Santiago Bernabeu tadi malam. Kemenangan ini membawa El Real kokoh di puncak klasemen La Liga musim 2026-2027. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
1: Real Madrid tampil perkasa di kandang sendiri. Los Blancos membantai Malaga dengan skor telak 4-0 pada pekan ketiga La Liga musim ini di Santiago Bernabeu dini hari tadi. Kemenangan ini mengantarkan Madrid ke puncak klasemen dengan rekor sempurna 9 poin dari 3 laga. Singkat dalam jalannya laga, Real Madrid langsung mendominasi sejak menit awal dan sudah unggul 3 gol tanpa balas di babak pertama. Di menit ke-19, Jude Bellingham membuka keunggulan lewat aksi individu. Kemudian di menit ke-26, gol bunuh diri kiper Malaga, Alfonso Herrero, akibat tekanan lini serang Madrid. Lanjut di menit ke-30, Kylian Mbappe mencetak gol ketiga memanfaatkan umpan matang Trent Alexander-Arnold. Gol tambahan terjadi di menit ke-90+1. Pemain pengganti Arda Güler menyempurnakan pesta gol Madrid setelah bekerja sama dengan Vinicius Junior. Malaga sempat memiliki peluang emas dari sepak pojok yang membentur tiang gawang Thibaut Courtois, namun gagal menembus pertahanan ketat tuan rumah. Usai laga pelatih Madrid, Jose Mourinho puji timnya yang mempertahankan clean sheet di laga ini.
2: Tujuan kami adalah untuk mempertahankan clean sheet dan bertahan dengan baik, bekerja keras untuk bertahan. Kami tidak mungkin terus menyerang dengan intensitas tinggi. Anda harus punya keseimbangan dan pertahanan yang baik. Dan kita melakukannya dengan baik. 3 poin penting.
3: 3 puntos importantes.
1: Di sisi lain, gelandang Madrid Jude Bellingham mengaku sangat menikmati posisinya sekarang yang bergerak lebih bebas sesuai instruksi dari pelatih.
2: Dan saya sangat menikmati posisi saya sekarang yang bergerak lebih bebas. Itulah mengapa saya bermain bagus sekarang.
4: Estoy disfrutando mucho. Por eso estoy jugando bien.
1: Kemenangan ini mengantarkan Madrid memecahkan klasemen dengan 9 poin dari 3 kemenangan, sedangkan Malaga masih tertahan di papan bawah sebagai klub promosi. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu dari Italia, Inter Milan meraih kemenangan 1-0 atas Cagliari pada pekan kedua Serie A Italia di Sardegna Arena dini hari tadi. Hakan Calhanoglu menjadi penentu kemenangan Inter melalui golnya pada menit ke-9. Gelandang asal Turki itu memanfaatkan operan Nicolo Barella dan melepaskan tembakan mendatar yang gagal dihentikan oleh kiper Cagliari. Il Nasori terus mendominasi laga dan menciptakan sejumlah peluang, tetapi gagal menambah gol hingga pertandingan berakhir. Usai pertandingan, pelatih Inter Milan Christian Kivu menilai timnya harus tampil lebih konkret dan berani dalam menciptakan peluang.
1: Kami harus bermain lebih konkret. Kami sudah bekerja keras dalam pertandingan ini dan terkadang kami harus terus berusaha melalui aksi-aksi penting. Namun, kami sempat kehilangan jarak antar pemain dalam 10 hingga 15 menit terakhir. Mereka bermain dengan antusiasme dan keberanian, sementara kami bermain dengan sedikit takut. Namun, kami akhirnya mampu membaca situasi dan bertahan untuk mempertahankan keunggulan. Jika tidak, konsekuensinya akan berbeda.
0: Tambah 3 poin dari laga ini membawa Inter Milan ke puncak klasemen sementara Serie A dengan mengantongi 6 poin dari 2 pertandingan. Sementara itu, Cagliari tertahan di posisi ke-13 klasemen. Hasil Liga Italia lainnya, Lazio menang 1-0 atas Genoa, Como taklukkan Napoli 2-1.

0: Dari sepak bola kita beralih ke tenis lapangan. Jessica Pegula mengalahkan Elena Gabriel Rus dengan skor 6-3, 6-2 pada babak pertama US Open 2026. Laga ini menjadi penampilan ke-10 Pegula di turnamen Grand Slam tersebut. Bermain di Arthur Ashe Stadium, tadi malam petenis Amerika Serikat itu langsung menekan Rus dengan melalui pengambilan servis sejak awal pertandingan. Rus sempat menyulitkan Pegula dengan menyelamatkan sejumlah peluang break point. Namun unggulan ketiga itu akhirnya menemukan kembali momentum pertandingan dan mengamankan kemenangan 2 set langsung. Usai laga, Pegula mengaku bangga menyandang status sebagai petenis Amerika Serikat dengan peringkat tertinggi. Ia juga merasa terhormat dapat tampil sebagai pembuka di hari pertama US Open.
1: Yeah, I mean it's an amazing honor.
2: Ini merupakan kehormatan luar biasa, terutama dengan kedalaman persaingan yang kami miliki. Ini menunjukkan betapa ketatnya persaingan, sehingga menjadi petenis Amerika Serikat dengan peringkat terbaik untuk sementara terasa semakin istimewa. Saya merasa terhormat memegang status tersebut, terutama setelah tampil di Arthur Ashe pada hari pembukaan. Bermain sebagai pertandingan pertama di sini benar-benar luar biasa.
1: First match, I mean, yeah, it's amazing.
0: Kemenangan atas Rus membawa Pegula ke babak kedua US Open. Selanjutnya ia akan menghadapi pemenang laga antara Venus Williams melawan Sofia Kenin.

0: Kita beranjak ke lintasan balap MotoGP. Marc Marquez meraih kemenangan keempat musim ini pada MotoGP Aragon 2026 di sirkuit Motorland tadi malam. Kemenangan tersebut sekaligus memperkuat peluang pebalap Ducati itu untuk mempertahankan gelar juara dunia. Liliana Dea menyampaikan laporan selengkapnya.
1: As Marc Marquez delivers another Motorland masterpiece, the reigning world champion crosses the line to take yet a...
2: Marc Marquez meraih kemenangan pada MotoGP Aragon 2026 setelah mengalahkan Pedro Acosta dan Marco Bezzecchi tadi malam. Pembalap Ducati itu menyelesaikan balapan 23 putaran di sirkuit Motorland dengan keunggulan 1,7 detik atas Acosta di belakangnya. Memulai balapan dari posisi kedua, Marquez berhasil menyalip pole sitter Bezzecchi sebelum kehilangan posisi akibat perangkat pengatur ketinggian belakang motornya yang belum dinonaktifkan. Ia berhasil bangkit, merebut kembali posisi terdepan dari Bezzecchi, lalu mengendalikan jalannya balapan hingga finish. Usai perlombaan, pembalap Spanyol itu mengakui kesalahan fatal yang dibuatnya, meski senang hal itu tidak mempengaruhi hasil balapan.
3: But I did a huge mistake today.
4: Saya melakukan kesalahan besar hari ini karena lupa menonaktifkan perangkat belakang. Saya keluar dari tikungan 1 menuju tikungan 2, perangkat itu kembali aktif dan membuat bagian belakang motor turun. Saya menjadi sangat lambat di tikungan 2 dan 3 yang cepat, sehingga dua pembalap berhasil menyalip saya. Setelah itu situasinya memang menjadi lebih sulit. Tetapi saya mulai membangun ritme. Saya kemudian mencoba mengendalikan balapan, menyerang ketika diperlukan, membuka jarak dan mengatur keunggulan hingga finish.
3: Open the gap and just manage.
2: Sementara itu, Marco Bezzecchi harus puas finish ketiga setelah memulai balapan dari pole position. Meski gagal meraih kemenangan, hasil ini menjadi momentum positif bagi Bezzecchi yang baru pulih dari cedera. Pembalap Aprilia itu tetap mengaku puas dapat mengamankan podium pertamanya di Aragon. Terlebih, sirkuit ini merupakan salah satu lintasan favoritnya.
3: Yeah, I'm very happy, very satisfied because was.
4: Saya sangat senang dan puas karena ini merupakan akhir pekan yang berat, tetapi juga luar biasa. Saya sangat bahagia akhirnya bisa meraih podium MotoGP pertama saya di sirkuit ini. Saya selalu menyukai sirkuit ini, tetapi entah mengapa sebelumnya saya tidak pernah bisa mengendarainya dengan cara yang tepat. Akhir pekan ini kami bekerja dengan sangat baik dan saya berhasil mencapai pole position. Saya tahu kecepatan saya bukan yang terbaik, tetapi saya berjuang sekuat tenaga untuk bisa meraih podium.
3: As hard as I could to try to get on the podium.
2: Kemenangan ini mengantarkan Marc Marquez naik ke posisi kedua klasemen sementara MotoGP 2026. Ia kini mengoleksi 237 poin, hanya tertinggal 19 angka dari Jorge Martin di puncak klasemen sementara. Selanjutnya, balapan MotoGP akan dilanjutkan dengan Grand Prix San Marino di sirkuit Misano dengan persaingan perebutan gelar juara dunia yang semakin memanas. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Dinamik yang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar olahraga dalam negeri. Turnamen sepak bola Piala Gubernur Sulawesi Selatan 2026 digelar di 4 regional. Informasi selengkapnya disampaikan Ahmad Aprisudin dari RRI Makassar.
1: Nanti insya Allah yang terbaik-terbaik nanti tolong provinsi ketua panitianya ini dilihat-lihat yang bisa mewakili nanti untuk ikut PON.
2: Turnamen sepak bola Piala Gubernur Sulawesi Selatan 2026 resmi bergulir di Kota Parepare Sabtu 29 Agustus 2026. Turnamen sepak bola ini digelar di 4 regional untuk menjaring sekaligus membina bibit pesepak bola muda dari berbagai daerah di Sulawesi Selatan. Ketua Panitia Pelaksana Piala Gubernur Sulsel 2026 Erwin Soding mengatakan, pertandingan berlangsung di 4 lokasi. Selain Parepare sebagai regional Ajatapareng, kompetisi juga digelar di Bone untuk regional Bosowasi, Palopo untuk regional Luwu dan Toraja, serta Jeriponto untuk regional Selatan. Erwin Soding mengungkapkan, masing-masing regional diikuti tim perwakilan dari 24 kabupaten dan kota se-Sulawesi Selatan. Pertandingan di Bone, Palopo, dan Jeneponto dijadwalkan berlangsung serentak mulai Senin 31 Agustus 2026.
3: Gelaran Piala Gubernur Sulawesi Selatan tahun 2026 ini kita gelar dengan 4 lokasi zona regional. Di antara lain hari ini di Parepare kick-off-nya, kemudian nanti dilanjutkan di Kabupaten Bone, Kota Palopo, dan Kabupaten Jeneponto serentak di hari Senin tanggal 31 Agustus 2026 dengan mempertandingkan masing-masing 15 pertandingan dengan 4 grup masing-masing berisi 6 tim dari perwakilan 24 kabupaten kota se-Sulawesi Selatan.
2: Sementara itu, Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman mengatakan, Piala Gubernur menjadi bagian dari pembinaan atlet sepak bola di Sulawesi Selatan. Menurutnya, pemain terbaik di kompetisi ini akan dipantau untuk dipersiapkan menghadapi Pekan Olahraga Nasional PON. Sudirman Sulaiman berharap kompetisi tersebut tidak hanya menghasilkan pemain berkualitas, tetapi juga membentuk karakter dan kedisiplinan atlet. Ia meminta seluruh peserta mengedepankan sportivitas dan menjaga keakraban selama pertandingan.
1: Ajang ini nanti, ajang ini ajang kedua. Nanti insya Allah yang terbaik-terbaik nanti tolong provinsi ketua panitianya ini dilihat-lihat yang bisa mewakili nanti untuk ikut PON. Ya, PON tahun depan itu akan dilaksanakan dan mudah-mudahan Sulawesi Selatan sudah bisa berbicara sepak bola juga.
2: Piala Gubernur Sulsel 2026 menyediakan total hadiah sebesar 500 juta rupiah. Turnamen ini juga memperebutkan trofi khusus yang didesain berdasarkan sketsa Gubernur Sulawesi Selatan. Trofi tersebut hanya diberikan kepada juara pertama sebagai simbol utama bagi tim yang berhasil memenangkan kompetisi.

0: Dari lapangan bulu tangkis, partai final Polytron Pontianak International Challenge 2026 menyajikan duel sesama wakil Indonesia di sektor ganda putra. Pertandingan berlangsung sengit sebelum Prasetyo dan Ramadan memastikan kemenangan dua game langsung atas Rambitan dan Rindo-Rindo, serta keluar sebagai juara. Gulista Kisra dari Pontianak melaporkan.
1: Duel sesama wakil Indonesia tersaji di partai final sektor ganda putra Polytron Pontianak International Challenge 2026. Wahyu Agung Prasatyo dan Pulung Ramadan harus berjuang keras menghadapi seniornya, yaitu Yeremia Erik Yoce Yakob Rambitan dan Patra Harapan Rindo-Rindo. Pertandingan berlangsung ketat sejak set pertama. Prasetyo Ramadan yang tampil sebagai pasangan baru mampu menjaga permainan hingga mengamankan set pembuka dengan skor 22-20. Memasuki set kedua, Prasetyo Ramadan kembali tampil agresif. Sempat unggul jauh dan kemudian mendapatkan tekanan dari lawan, namun pasangan ini mampu mengembalikan fokus hingga menutup pertandingan dengan skor 21-15. Usai pertandingan, Prasetyo mengaku bersyukur bisa mengakhiri turnamen dengan gelar juara. Terlebih, Polytron Pontianak International Challenge ini menjadi pertandingan perdana bagi dirinya bersama dengan Ramadan sebagai pasangan baru.
2: Rasanya alhamdulillah senang ya, apalagi kita pasangan baru, terus pertandingan perdana juga, tapi kita bisa juara, masih bersyukur.
1: Kemenangan tersebut juga tidak lepas dari dukungan para penonton yang membadati Gor Terpadu Ahmad Yani Pontianak. Fans kedua pasangan yang merupakan warga Pontianak berbondong-bondong hadir memberikan dukungan dengan penuh semangat sepanjang pertandingan. Sorakan dan pendukung penonton tidak hanya menjadi energi tambahan bagi pasangan yang bertanding, tetapi juga menjadi bentuk apresiasi kepada kedua tim Indonesia. Sementara itu, Ramadan menilai salah satu tantangan dalam pertandingan adalah menjaga konsistensi setelah sempat unggul cukup jauh. Dirinya mengaku permainan mereka sempat terburu-buru sehingga lawan memiliki kesempatan untuk mengejar poin.
3: Mungkin itu lebih ke kira fokus aja sih sama mungkin agak lebih buru-buru juga karena udah unggul jauh, terus fokus sama itu berapa konsisten aja.
1: Dari sisi lawan, Rambitan mengakui bahwa tekanan menjadi salah satu faktor yang membuat mereka kesulitan mengembangkan permainan. Menurutnya, pasangan Prasetyo Ramadan tampil percaya diri dan bermain tanpa beban, sementara dirinya dan Rindo-Rindo justru kesulitan keluar dari tekanan. Kondisi fisik juga menjadi perhatian dari tim lawan, yaitu Rambitan dan Rindo-Rindo setelah menjalani rangkaian pertandingan sejak babak sebelumnya. Keduanya berencana melakukan pemulihan dan memperbaiki komunikasi sebelum menghadapi agenda pertandingan berikutnya. Meskipun kalah, tim Rambitan dan Rindo-Rindo disambut hangat usai pertandingan oleh fans bulu tangkis Pontianak. Mereka berdua tampak tersenyum lebar karena menyerap energi hangat yang diberikan oleh warga Pontianak. Bagi Prasetyo Ramadan, gelar juara ini menjadi hasil positif pada penampilan perdana mereka sebagai pasangan. Setelah memastikan gelar, keduanya akan memprioritaskan istirahat dan pemulihan sebelum kembali mempersiapkan diri menghadapi turnamen selanjutnya. Gulista Kisra melaporkan.

0: Kabar terakhir datang dari arena pacuan kuda. Ketua Umum KONI Pusat, Marciano Norman, resmi menutup turnamen pacuan kuda Gayo di Kabupaten Aceh Tengah. Marciano menilai Aceh Tengah cukup layak untuk kembali menjadi tuan rumah kejuaraan berkuda tingkat nasional. Dan informasi selengkapnya disampaikan oleh Fitra Jayadi dari RRI Takengon.
1: Ketua Umum KONI Pusat Marciano Norman menghadiri sekaligus menutup secara resmi event pacuan kuda Gayo di Arena Haji Muhammad Hasan Gayo, Blangbo Bangka, Kecamatan Pegasing, Aceh Tengah, Minggu siang. Pacuan kuda yang telah berlangsung sejak hari Senin lalu melibatkan sebanyak 204 ekor kuda dari 3 kabupaten di wilayah tengah Provinsi Aceh, yakni Aceh Tengah sebagai tuan rumah, Bener Meriah, maupun Gayo Luas. Marciano berharap ajang ini dapat menjadi momentum untuk membangkitkan semangat masyarakat di dataran tinggi Tanah Gayo, sekaligus mendukung pemulihan pasca bencana hidrometeorologi yang melanda wilayah itu beberapa bulan lalu. Ia menilai Aceh Tengah layak kembali menjadi tuan rumah kejuaraan berkuda tingkat nasional. Hal ini didukung kondisi arena yang representatif setelah digunakan untuk PON 2024 serta tingginya antusiasme masyarakat setiap kali event ini digelar.
2: Saya rasa lapangan ini adalah lapangan yang punya sejarah. Lapangan pacuan kuda Aceh Tengah ini, lapangan pacuan kuda yang dibangun diperbaiki pada saat Pekan Olahraga Nasional ke-21 tahun 2024. Dan hasilnya seperti yang Anda lihat, ini adalah salah satu lapangan pacuan kuda yang terbaik di Indonesia. Oleh karenanya, saya mohon dengan segala hormat Bapak Bupati dengan forum koordinasi pimpinan daerahnya, juga Gubernur Aceh memberikan perhatian kepada lapangan pacuan kuda ini. Ini tinggal penyempurnaan-penyempurnaan sedikit, ini sudah menjadi lapangan pacuan kuda yang ideal untuk kita kembangkan.
1: Sementara itu, Bupati Aceh Tengah Heli Yoga mengatakan pacuan kuda bukan sekedar perlombaan, tetapi merupakan tradisi yang telah mengakar dalam kehidupan masyarakat Gayo sejak lama. Pacuan kuda juga menjadi ruang bagi masyarakat untuk berkumpul, bersilaturahmi, dan memperkuat kebersamaan. Selain menjaga tradisi, kegiatan ini diharapkan dapat mendorong perkembangan olahraga berkuda agar mampu berprestasi. Pacuan kuda Gayo ini sendiri digelar oleh pemerintah Kabupaten Aceh Tengah sebagai salah satu bagian dalam rangkaian kegiatan untuk memeriahkan peringatan hari ulang tahun HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Dari Takengon Aceh Tengah, Fitra Jayadi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X at RRI Program 3. Saya Rudy Zain, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Negeri Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita jumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, memang kita tidak bisa memungkiri, makin lama tantangan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kita ini makin berat. Tapi pada saat yang sama, kita memang tidak boleh kehilangan harapan. Dan kalau kita melihat realitas kehidupan kita secara objektif, secara utuh, sebetulnya memang banyak hal yang bisa memicu optimisme kita. Tetap saja kita bisa menemukan banyak orang-orang yang punya kebajikan, orang-orang yang inspiratif, orang-orang yang patriotik, orang-orang yang punya prestasi besar di dalam membangun bangsa. Saudara dan saudari yang saya hormat, kita bisa melihat masih banyak orang yang memang mau memilih berperan sebagai aktivis, sebagai patriot yang menyelamatkan lingkungan, mengatasi masalah sampah, mengatasi tantangan-tantangan pendidikan di berbagai usia, mengatasi berbagai masalah-masalah nyata di dalam kehidupan ini di berbagai sektornya. Keberadaan para patriot itu, keberadaan para aktivis yang memang berbakti sesuai dengan panggilan hatinya, adalah pemberi terang di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Segala upaya yang mereka lakukan bisa menjadi semacam kekuatan yang mengetuk, pertolongan dari langit, pertolongan dari sang sumber kehidupan atau Tuhan yang Maha Esa. Saudara dan saudari yang saya hormati, kita membutuhkan orang-orang yang memang konsisten berbuat dalam kebajikan. Itu menjadi penyeimbang dari masih banyaknya orang yang hanyut di dalam kejahatan, masih melakukan tindakan koruptif, penyalahgunaan kekuasaan, dan seterusnya. Kita tentu saja harus terus menggaungkan semangat patriotik, semangat berbuat kebajikan, semangat memberi yang terbaik kepada bangsa dan negara. Jika semakin banyak orang terpanggil untuk memberikan solusi yang nyata atas segala masalah-masalah kehidupan berbangsa dan bernegara yang ada, tentu saja itu akan memberikan semangat lebih bagi siapapun untuk punya harapan untuk mencintai tanah air ini. Saudara dan saudari yang saya hormati, mereka yang patriotik itulah yang sungguhnya masih hidup di dalam nilai-nilai Pancasila. Jadi kita menghayati Pancasila agar kita bisa menjadi patriot di masa kini. Jadi orang yang hidupnya berguna buat bangsa dan negara.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Anda tengah mendengarkan Bogor Siang Ini, Pro 1 RRI Bogor.

Selamat datang kembali di Pro 1 Era di Bogor, kanal informasi dan inspirasi. Masih ditemani Alif Daita untuk Bogor siang ini, pendengar, edisi Senin 31 Agustus 2026. Ada kabar yang bisa dibilang ini menggembirakan atau apa ya, karena Kabupaten Bogor ini ternyata menjadi wilayah dengan jumlah ABG terbanyak di Indonesia. Ini menurut data BPS atau Badan Pusat Statistik yang saya baca dari GNFI ya, atau Good News from Indonesia. Jadi secara nasional memang penduduk usia 15-19 tahun ini mencapai 22,07 juta jiwa atau setara 7,8% dari total populasi Indonesia. Nah, sementara di Kabupaten Bogor sendiri jumlahnya ini mencapai 454.799 orang, pendengar. Ini data jumlah penduduk berusia 13-19 tahun ya di wilayah Kabupaten Bogor. Setelah itu disusul oleh Bandung ya, atau Kabupaten Bandung di posisi kedua dengan 329.253. Selisihnya cukup jauh juga nih ya, dari 454 ke 329. Disusul Tangerang ada 269 ribuan, Bekasi, kemudian Jakarta Timur, Garut, Sukabumi, Surabaya, Cianjur, dan Bekasi, pendengar. Memang kalau bisa dibilang di usia-usia seperti sekarang, pantas saja mungkin ya, kalau kita bisa bilang pantas saja Kabupaten Bogor ini mulai banyak bermunculan, gak cuma di Kabupaten Bogor ya, di Kota Bogor sendiri juga sudah mulai banyak bermunculan tempat nongkrong atau juga tempat untuk berkumpulnya anak-anak muda lah setidaknya ya, karena memang ternyata judulnya, jumlah ABG-nya sudah mulai banyak bertambah, bahkan menjadi ABG terbanyak di Indonesia, pendengar.

0: Kabar siang ini masih akan berlanjut pendengar sampai nanti kebersamaan kita pukul 15 waktu Indonesia Barat. Tapi kita jeda terlebih dahulu untuk sesi ini. Kita akan masuk ke sesi religi dengan ditemani lagu-lagu bernuansa religi sambil kita nantikan juga kumandang azan zuhur di wilayah Bogor dan sekitarnya yang akan berkumandang pada pukul 11:57 waktu Indonesia Barat. Setelah itu kami hadirkan Bogor siang ini musik dan informasi dengan koleksi lagu-lagu pop Sunda untuk menemani istirahat siang Anda. Pastikan Anda tetap bersama kami.
1: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Anda berpikir dunia ini tak akan indah jika semua sama? Indonesia, negara dengan ribuan pulau, bahasa, suku dan kepercayaan, tapi justru perbedaan itulah yang membuat kita kuat. Toleransi bukan sekedar membiarkan, tapi tentang memahami, menghargai, dan saling menjaga. Saat Anda tersenyum pada mereka yang berbeda, Anda sedang membangun jembatan, bukan tembok. Toleransi dimulai dari hal kecil, dari rumah, dari kata-kata, dan dari hati. Mari jaga damai, karena Indonesia rumah kita bersama.
1: Pendengar, tiba saatnya kumandang azan zuhur untuk wilayah Bogor dan sekitarnya.

kita menutup sholat dengan salam. Menoleh ke kanan, lalu ke kiri. Itu bukan sekedar gerakan. Itu adalah janji. Bahwa siapapun yang ada di sekitar kita harus merasa aman dari lisan dan perbuatan kita. Jangan biarkan kedamaian ini tertinggal di atas sajadah. Bawalah ia ke rumah, ke jalanan, dan ke tempat kerja. Jadilah pembawa damai dimanapun kaki berpijak.

Dalam harta yang dititipkan Allah pada kita, terdapat hak-hak orang lain di dalamnya. Rasulullah bersabda, "Bersedekahlah kalian, karena sesungguhnya akan datang suatu zaman di mana seorang laki-laki berjalan, membawa sedekahnya namun tidak mendapatkan satu orang pun yang mau menerimanya. Maka berkata seseorang kepadanya, 'Seandainya kamu datang kemarin, tentu aku menerimanya. Adapun sekarang aku tidak memerlukannya.'" Hadis riwayat Bukhari.

aduh hari nasib. Tanaga kapresti per Sabtu nepi ka Kamis. Genep poe kali selawe rebu delah dadi sapira. Ngan ayeuna belum pisan. Teu saperak-perak aja. Ah, rek balik ka imah sateupeuleuh. Duh, kacipta nu di imah. Geus dalahar acan. Mangkana cek pamarentah ge kudu opat sehat ti masampur. Genep kamarkaan. Astagfirullahaladzim. Tuh ari nu gede geus teu aneh sok hayang mah sorangan wae. Pancenah cet belang-belang di jalan teh keur jalma nu meuntas. Ari geus kieu kasaha nya kudu demo. Tapi ah, demo ge rek nanaonna. Can puguh aya nu ngadeng angot di garugu mah. Astagfirullahaladzim. Hapunten abdi Gusti. Geuning kuring arah

Kembali lagi bersama kami di Bogor siang ini. Anda masih ditemani Alif Dayita sampai nanti kurang lebih pukul 15 waktu Indonesia Barat. Koleksi lagu-lagu pop Sunda menemani istirahat siang Anda dan juga makan siang Anda. Apakah dan sudah yang sudah makan siang hari ini ya? Apakah sudah selesai atau justru baru pusing memilih mau makan siang apa ya? Kami temani pokoknya di kesempatan siang hari ini di Persatuan RRI Bogor untuk Anda yang mendengarkan kami via FM dan AM ataupun juga di aplikasi RRI Digital. Saatnya kami hadirkan informasi menarik pendengar ya. Dan kali ini kita akan membahas fakta-fakta unik dari 5 buah populer di dunia ya. Informasi ini saya ambil dari Detik Food. Dimana kalau misalnya ngomongin buah ya, di situasi cuaca seperti saat ini, panas-panas ya, apa sih yang terpikir di benak Anda mendengar buah apa sih yang enak gitu ya disantap ketika cuaca panas? Kalau nggak melon, semangka gitu ya, atau lagi kelapa muda. Waduh, kelapa muda masuknya buah atau bukan ya? Kayaknya masih buah ya, karena dia kan masuk ya udah buah gitu ya, buah dari pohon kelapa gitu. Dan ternyata ada beberapa fakta menarik pendengar, salah satunya adalah pisang. Kita akan ceritakan pertama adalah pisang ya. Jadi pisang ini ternyata pendengar memang salah satu buah populer di dunia dengan produksi global mencapai 139 juta ton per tahunnya. Dan India ternyata menjadi produsen terbesar dengan wilayah Tamil Nadu yang menyumbang lebih dari 30% dari produksi nasional atau sekitar 8 juta ton per tahunnya. Sementara Indonesia sendiri menempati posisi ketiga dengan produksi sekitar 8,9 juta ton per tahunnya. Tapi ternyata di balik popularitas ini pendengar, pisang yang kita tahu ya, biasanya kan memang kalau buah tuh ada beberapa jenisnya gitu. Ternyata pisang ini dilihat dari ilmu botaninya termasuk ke dalam kelompok true berry. Nah biasanya kan kalau berry ini kan ada sering akrab itu biasanya ada strawberry, blueberry, atau lagi juga ada blackberry gitu ya. Ternyata pisang ini masuk ke dalam true berry karena ini berkembang dari satu bunga dengan satu ovarium yang kemudian berbuah menjadi buah berdaging begitu. Klasifikasi

Selamat siang, saatnya kami hadirkan kilas berita. Presiden Prabowo Subianto tiba di Kompleks Pondok Pesantren Ulum Tambak Beras, Jombang, Jawa Timur.

Timur pada hari ini. Presiden hadir untuk menghadiri penutupan Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama atau NU. Tiba sekitar pukul 10.08 waktu Indonesia Barat, Presiden Prabowo sempat berjalan kaki dan menyapa masyarakat serta para tamu undangan. Sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih turut hadir dalam agenda tersebut. Kehadiran Presiden Prabowo sebelumnya telah dijanjikan saat pembukaan Muktamar pada 27 Agustus lalu. Saat itu Presiden berkelakar akan kembali hadir jika mendapatkan kartu anggota NU yang telah nama dimintanya. Penutupan Muktamar ke-35 NU menjadi momentum bagi pemerintah dan organisasi kemasyarakatan Islam terbesar tersebut untuk memperkuat sinergi dalam berbagai agenda kebangsaan. Demikian kilas berita untuk saat ini. Tetaplah bersama kami untuk Bogor siang ini. Saya Alif Daita, terima kasih dan selamat siang.

Salah satu kuliner tradisional Bogor yang tidak lekang oleh zaman ialah laksa Bogor. Pasalnya, hidangan ini sering dijumpai di berbagai perayaan seperti pesta, syukuran, hingga acara kebudayaan. Hidangan yang satu ini memang tersohor sejak puluhan tahun lalu. Sebenarnya, laksa bukan hanya ada di Bogor, tetapi juga ada di beberapa daerah lain, bahkan belahan dunia lain. Keunikan laksa Bogor adalah kuahnya yang kental dan kaya akan rempah-rempah. Selain itu, proses memasak dengan menggunakan arang memberikan aroma dan cita rasa yang berbeda. Hal unik lainnya dari laksa Bogor adalah campuran potongan oncom, toge, serundeng, dan daun kemangi yang mungkin tidak ditemukan pada laksa di daerah lainnya.

Setelah kita tadi membahas pisang ya, yang ternyata masuk ke dalam strawberry kalau dari ilmu botani, ternyata yang kedua adalah semangka, pendengar. Jadi produksi semangka global ini mencapai 105 juta ton per tahunnya. Nah, kalau ngomongin semangka memang enak banget ya di siang-siang hari ini, rasanya tuh manis, seger gitu ya, apalagi semangkanya semangka dingin. Baduh, setelah ini berburu kali ya. Selain menyegarkan, ternyata semangka ini masih memiliki hubungan kekerabatan dengan sejumlah tanaman yang mungkin tidak Anda sangka-sangka ya. Memang agak ada miripnya dengan melon gitu ya, karena memang mereka masuk dalam keluarga Cucurbitaceae gitu ya. Semoga saya tidak salah ucap. Jadi ini buahnya ini mencakup melon, mentimun, labu air, dan juga waluh, pendengar ya. Kalau misalnya Anda yang pernah mengingatnya, waluh yang dalamnya orange itu, meski memang memiliki bentuk, rasa, dan karakter yang berbeda, ternyata tanaman-tanaman ini masih dalam satu keluarga botani, pendengar. Karena itulah semangka dan labu ternyata memiliki hubungan kekerabatan persaudaraan yang cukup dekat. Kemudian yang selanjutnya adalah apel, pendengar, yang menempati peringkat ketiga sebagai buah populer di dunia ya, dengan produksi global sekitar 97 juta ton per tahunnya. Salah satu fakta yang menarik tentang apel adalah kemampuannya untuk mengapung di air. Jadi apel ini memiliki banyak ruang udara di dalam jaringan buahnya yang kalau dihitung nih sekitar 1/4 volume apel ini dapat berupa udara, sehingga kepadatan rata-ratanya lebih rendah dibandingkan air. Jadi ketika dimasukkan ke dalam air, apel cenderung mengapung dan tidak langsung tenggelam. Tingkat daya apungnya sendiri ini dapat berbeda ya, tergantung pada varietas dan juga karakter buahnya, pendengar. Selanjutnya, buah populer keempat adalah anggur, pendengar. Jadi anggur ini menempati peringkat keempat dengan produksi global mencapai 72 juta ton per tahunnya. Jadi yang menjadikan dia menjadi dikenal ya, karena memang rasanya manis, kemudian juga berasal dari gula alami yang ada di dalam buahnya. Tapi tingkat kemanisannya juga tidak selalu sama. Rasa anggur ini dapat berbeda-beda tergantung pada varietas dan juga tingkat kematangan buah saat dipanen. Tapi kalau saya ya, kebayang anggur tuh kebayang agak-agak asem gitu ya, karena seringnya mendapatkan anggurnya sepertinya kurang matang gitu. Pas digigit, langsung rasa asamnya tuh langsung terbayang nih di sini, mendengar. Kemudian yang terakhir, yang tidak lain tidak bukan adalah jeruk ya. Saya bayangkan ternyata jeruk saya pikir jeruk ini adalah buah populer ya, paling populer di dunia. Ternyata ini malah masuk ke peringkat kelima, pendengar. Jadi kalau jeruk sendiri ini produksi globalnya sekitar 70 juta ton per tahunnya. Dan karena kaya akan vitamin C dan juga memiliki rasa manis asam, jeruk dapat dikonsumsi langsung ataupun juga dibuat jus, pendengar. Dan jeruk juga memiliki keragaman yang cukup tinggi karena terdapat lebih dari 600 jenis jeruk dengan karakteristik yang berbeda-beda, mulai dari ukuran, warna, rasa, hingga tingkat keasaman, pendengar. Dan keragaman ini tentu membuat setiap jenis jeruk memiliki karakter dan penggunaan yang berbeda-beda ya. Kalau bisa di absen nih jeruk apa saja yang Anda tahu, pendengar ya. Apa nanti ini kita jadikan obrolan ya di segmen terakhir nanti ya. Tapi kita cari topik yang lain dulu. Kalau misalnya ada yang lebih asyik, kita akan naikkan yang itu saja ya. Dan kalau berbicara jeruk nih, memang ada yang lebih cocok dikonsumsi langsung, sementara jenis lainnya banyak dimanfaatkan untuk diambil sarinya atau juga diolah menjadi berbagai produk. Dengan banyaknya jenis yang tersedia, jeruk juga menjadi salah satu kelompok buah yang mudah ditemukan dalam berbagai bentuk dan olahan di berbagai negara.

Dan mendengar itulah tadi informasi terkait 5 buah populer dan juga faktanya ya. Apa saja tadi? Berarti pisang, semangka, kemudian anggur, apel dan jeruk pendengar ya. Tidak disangka ternyata pisang menjadi buah paling populer ya di dunia. Tapi apapun itu, jangan lupa untuk terus konsumsi buah ya. Dan karena konsumsi buah setiap harinya ini bisa memenuhi kebutuhan vitamin, menjaga daya tahan tubuh dan juga memberikan energi positif untuk aktivitas Anda seharian pendengar. Setelah ini kita akan segera menuju segmen berikutnya pendengar, Warta Asta Cita RRI Bogor siang pada pukul 13 waktu Indonesia Barat. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami.

0: Sesaat lagi Anda mengikuti Warta Asta Cita Radio Republik Indonesia Bogor pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Bagaimana korupsi ini bisa ditanggulangi? Salah satunya dengan keterbukaan informasi gitu ya, yang seterbuka mungkin katakanlah.
2: Dalam satu kakak, kalau terdetek dia laku judi online, maka bankernya akan hilang.
3: Selamat siang, salam jumpa. Kembali kami hadirkan Warta Asta Cita RRI Bogor untuk edisi hari ini, Senin 31 Agustus 2026. Siaran ini juga bisa Anda dengarkan melalui audio streaming RRI Digital pada perangkat gawai Anda. Berikut kami sampaikan berita utama. Anak Muda Bogor menawarkan solusi atasi bencana, korupsi, hingga pengangguran untuk kemajuan Indonesia Emas 2045. Pelaksanaan kegiatan sensus ekonomi yang berlangsung di seluruh wilayah Indonesia mengubah wajah kemiskinan serta data kesejahteraan masyarakat. Pelaksanaan Festival Merah Putih atau FMP Kota Bogor 2026 resmi ditutup pada Minggu malam. Inilah Warta Asta Cita dari Bogor selengkapnya bersama saya, Alif Deita.

0: Kita ke informasi pertama, anak muda Bogor menawarkan solusi atasi bencana, korupsi, hingga pengangguran untuk kemajuan Indonesia Emas 2045. Selengkapnya, Sony Agung Saputra melaporkan.
1: Dialog Dinamika RRI Bogor pada Senin 31 Agustus 2026 menyoroti peran anak muda dalam menghadapi berbagai tantangan di Kota Bogor. Isu yang dibahas meliputi kebencanaan, korupsi, dan kesenjangan sosial, perubahan iklim, hingga persoalan pengangguran yang masih menjadi keresahan generasi muda. Influencer muda Bogor Nico Santoso menekankan pentingnya penggunaan media sosial sebagai ruang edukasi dan pengawasan publik. Ia menilai anak muda perlu menyuarakan isu korupsi dan kesenjangan melalui konten yang kreatif agar pesan sampai dan mendorong keterlibatan masyarakat.
2: Nggak mungkin satu negara itu bebas dari korupsi gitu ya, tapi bagaimana korupsi ini bisa ditanggulangi? Salah satunya dengan keterbukaan informasi gitu ya, yang seterbuka mungkin katakanlah. Jadi bagaimana si pemerintah atau ya yang pemangku kebijakan ini juga punya sistem lah yang bisa membuka informasi. Bagaimana misalnya uang kita, uang pajak kita dipakai seperti apa, hasilnya kemana, aliran dananya kemana, itu kan sebetulnya yang menjadi penting ketika kita ngomongin soal korupsi, terutama korupsi uang ya kalau kita ngomong di sini. Juga kita bilang kesenjangan sosial misalnya, kesenjangan sosial ini kan juga terjadi karena adanya uang yang tidak berputar sebetulnya. Jadi katakanlah terlalu numpuk di atas tapi tidak nyampe ke akar, nggak nyampe ke bawah gitu kan. Artinya kan itu ada potensi-potensi korupsi juga di sana gitu ya.
1: Mahasiswa Universitas Ibnu Khaldun Bogor Ataya Milda Kamila menyoroti minimnya lapangan kerja yang sesuai bagi lulusan serta dampak perubahan iklim terhadap masa depan pendidikan dan ekonomi. Ia mendorong adanya kolaborasi antara kampus, pemerintah, dan dunia usaha agar ide-ide anak muda bisa diwujudkan menjadi program nyata penciptaan lapangan kerja.
3: Untuk isu pengangguran sendiri itu ya, menurut saya itu cukup kompleks ya kalau dibahas dari sudut pandang mahasiswa. Karena kita tahu dari tahun ke tahun, kampus itu terus saja memproduksi sarjana sampai di angka ribuan ya. Tetapi lapangan kerja itu rasanya tidak pernah mencukupi untuk angkatan siap kerja tersebut. Nah, di sisi lain saya juga nggak bisa langsung tunjuk hidung ke pemerintah kayak nagih janji 19 lapangan juta pekerjaannya mana kan. Kita juga harus jujur melihat bahwasanya dalam hal ini institusi kampus atau juga universitas itu mempunyai andil. Anggaplah selama proses kuliah itu kita sebut 4 tahun, kan nggak selama 4 tahun itu mahasiswa duduk terus di kelas kan, mendengarkan dosen, presentasi kan tidak. Ada saatnya mereka terjun untuk magang atau PKL, ada juga saat mereka dilepas untuk KKN, untuk melihat masalah di skala regional dan memberikan kontribusi, memberikan solusi ya.
1: Saat ini solusi tidak bisa hanya berhenti pada wacana, melainkan harus diwujudkan melalui aksi dan kolaborasi lintas sektor. Keterlibatan anak muda dinilai penting agar setiap kebijakan lebih berpihak dan sesuai dengan kebutuhan generasi saat ini. Kemudian mereka berharap pemerintah Kota Bogor memberikan dukungan lebih besar, terutama ruang akses dan kebijakan untuk memberdayakan anak muda. Dengan keterlibatan aktif generasi muda, Kota Bogor diharapkan mampu menjadikan Kota Bogor tangguh, adil, dan siap menyongsong Indonesia Emas 2045.
0: Lalu bagaimana anak muda memandang permasalahan sebagai bagian dari solusi untuk mengatasi tantangan zaman menuju Indonesia Emas 2045? Berikut suara masyarakat yang berhasil dihimpun tim RRI Bogor.
4: Menurut saya, anak muda dapat berperan dengan meningkatkan pendidikan dan keterampilan, menciptakan usaha atau lapangan kerja, serta aktif dalam kegiatan sosial. Untuk mencegah korupsi, anak muda harus jujur, berani menolak praktik suap, dan menggunakan media sosial untuk menyebarkan edukasi anti korupsi. Sementara untuk mengurangi kesenjangan sosial, dapat dilakukan dengan berbagi ilmu, membantu UMKM, menjadi relawan, dan mendukung program pemberdayaan masyarakat.
5: Menurut saya pribadi, anak muda sangat bisa mengambil peran dalam memberikan solusi terhadap berbagai permasalahan yang ada di negara. Karena anak muda itu memiliki kreativitas, kemampuan beradaptasi dengan teknologi, serta mempunyai keberanian untuk menyampaikan pendapat dan menghadirkan ide-ide baru. Peran-peran tersebut dapat dilakukan mulai dari hal-hal sederhana, seperti kayak meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan sekitar, terus ikut kegiatan-kegiatan sosial, serta menyebarkan informasi yang positif dan edukatif di media sosial. hingga berani menyampaikan kritik dan solusi kepada pemerintah maupun masyarakat.
6: Gimana pun nanti ke depannya pasti anak muda yang melanjutkan. Dan ketika nanti negara kita akan maju dan anak muda juga yang akan melanjutkannya. Jadi menurut aku itu sangat penting, karena di era sekarang pun anak muda pasti akan membantu permasalahan tentang negara itu, seperti adanya kemiskinan. Mungkin anak muda tuh bisa membantu dengan cara kayak donasi-donasi gitu. Soalnya anak muda tuh biasanya donasi lewat, kalau zaman sekarang tuh sosmed gitu, karena dengan mudah gitu dibanding zaman dulu. Jadi peran anak muda tuh menurut aku penting banget untuk negara.
0: Pendengar, anak muda juga aktif dalam mengatasi masalah pencegahan dan penanganan bencana alam bersama berbagai komunitas lainnya. Bagaimana proses penanganan kebencanaan? Berikut wawancara presenter Marisa Titivanti Gusti dengan Ketua Satuan Tanggap Bencana Santana DPD KNPI Kota Bogor, Ridwan Adi, berikut ini.
7: Berbicara tentang anak muda, ya, ini bukan hanya tentang pendidikan, pekerjaan, atau karir, tapi juga ada persoalan lingkungan serta bencana yang saat ini semakin sering kita hadapi. Ada bahaya korupsi juga yang bisa menggerus kepercayaan publik, terutama persoalan-persoalan yang ya menjadi sorotan karena generasi muda ini nanti yang akan menjadi generasi penerus gitu ya. Kemudian juga ada berbagai persoalan pengangguran yang membuat anak-anak muda bertanya ya. Lalu kami harus mulai dari mana? Jadi itu adalah pertanyaan mungkin yang akan memulai kebersamaan kita pagi hari ini. Kita akan menghadirkan perspektif dari anak-anak muda gitu ya, dan pengalaman yang berbeda juga. Dan sudah hadir di tengah-tengah kita ada Kang Ridwan Adi, Ketua Satuan Tanggap Bencana atau Santana DPD KNPI Kota Bogor atau Komite Nasional Pemuda Indonesia Kota Bogor. Pertanyaan pertama untuk Kang Ridwan dulu gitu ya, dari Santana KNPI Kota Bogor. Nah, Kang, boleh dijelaskan apa itu Santana sih, Kang?
8: Jadi Santana itu Satuan Tanggap Bencana. Mm-hmm. Jadi memang yang diinisiasi oleh DPD KNPI pada saat kurang lebih 2 minggu yang lalu kami dilantik atau dikukuhkan ya oleh Pak Wali bersama dengan para anggota dari kecamatan. Jadi memang sebetulnya kami melibatkan pengurus KNPI kecamatan beserta masyarakat yang tergabung dalam Satuan Tanggap Bencana, Satuan Tanggap Bencana. Sebetulnya ini menjadi mitra strategis pemerintah Kota Bogor itu teh.
7: Oke. Jadi baru 2 minggu sebetulnya, Kang.
8: Baru 2 minggu sebetulnya, betul. Okay. Jadi memang inisiasinya bersama dengan kepala pelaksana badan PPBD ya, dengan Pak Dimas. Kami akhirnya ada beberapa kegiatan sosialisasi dan sebagainya gitu. Jadi memang pelantikannya karena ada beberapa kendala, akhirnya baru bisa dilantik di awal-awal Agustus lah gitu.
7: Oke, baik. Nah, melihat potret bencana di Kota Bogor, yang paling terlihat menurut kacamata Akang tuh apa saja sih, Kang?
8: Karena Bogor itu jalur lintasan sungai ya, jadi saya lihat memang paling kelihatan, apalagi rumah saya di Pondok Rumput. Mm-hmm. Jadi memang ada area-area yang sering terjadi longsor sekitar Kebon Pedes gitu ya, di Cilebut gitu. Jadi saya lihat paling rawan tuh longsor sebetulnya. Longsor. Itu sih yang bencana longsor dan pohon ya.
7: Pohon tumbang.
8: Pohon tumbang. Apalagi memang area Bogor ini belum bisa maksimal terkait identifikasi pohon-pohon yang memang sudah tua gitu ya, atau memang sudah tidak layak gitu. Memang itu sampai sekarang memang sudah ada verifikasi, tapi menurut saya sih belum optimal ya gitu.
7: Dan melihat ada potensi-potensi bencana,
8: betul,
7: seperti itu di Bogor,
8: betul, betul,
7: berarti peran Santana dalam mitigasi dan juga pasca bencana nantinya seperti apa, Kang?
8: Sebetulnya kalau dari Santana sendiri ya, setelah kemarin komunikasi dengan Pak Wali, memang kita mitigasinya ya tadi memberikan sosialisasi dari teman-teman kecamatan kepada masyarakat. Jadi gimana caranya ya kita menyampaikan gitu bahwa ya bencana ini juga bukan karena faktor kebiasaan, maksudnya faktor alam aja gitu, tapi memang faktor dari sisi manusianya yang ya tadi yang paling kelihatan kan buang sampah dan sebagainya dan sebagainya. Jadi makanya waktu pada saat kami dikukuhkan dengan Pak Wali langsung kita ke sungai untuk cek gitu ya, banyak sekali memang sampah-sampah yang ya tadi yang harusnya bisa dipilah, tidak harus dibuang ke sungai, malah tadi sebaliknya gitu dibuang ke sungai gitu. Jadi memang sosialisasi dan peran serta teman-teman di kecamatan dan juga ya memang kita perlu bank sampah sih terutama gitu ya, untuk bisa mengkondisikan sampah tidak langsung dibuang ya, kan bisa dipilah dulu gitu.
7: Okay. Nah soal kebencanaan tadi juga pengolahan sampah gitu ya, kan ingin melibatkan anak muda ya Kang ya. Tapi ada gak sih tantangan terbesar gitu ya saat melibatkan anak muda untuk aksi tanggap bencana dan juga kemanusiaan atau tentang lingkungan Kang?
8: Pastinya ada ya, karena memang yang menjadi kesulitan sampai saat ini kesadaran dari teman-teman ya, terutama anak muda ini, untuk tahu bahwa kita nggak hanya bicara teori gitu ya. Jadi kita juga harus tahu bahwa lingkungan alam atau lingkungan sekolah, lingkungan rumah kita gitu ya, di sekitar rumah itu menjadi tanggung jawab kita gitu. Paling simpel ya tadi, gimana caranya kita nggak boleh nggak peduli gitu terhadap apa yang terjadi gitu yang ada di sekitar kita gitu. Jadi memang yang tadi disampaikan oleh Mbak ya, bahwa yang namanya sulit untuk mengajak, memang sampai saat ini juga kami dengan teman-teman di pengurus ya, atau teman-teman di kecamatan masih cukup kesulitan dengan melibatkan teman-teman masyarakat gitu. Jadi kita masih dengan tim yang ada, yang kita bisa lakukan dengan tadi mitigasinya, bagaimana kita terus memberikan sosialisasi bahwa ya beberapa titik yang sangat rawan itu kan, yaitu tadi longsor, ya gempa juga istilahnya baru beberapa skala Richter udah bisa dilihat kan langsung dampaknya gitu.
7: Oke, baik.
0: Beralih ke informasi berikutnya, pendengar, pelaksanaan Festival Merah Putih atau FMP Kota Bogor 2026 resmi ditutup pada Minggu malam. Penutupan berlangsung di Pangkalan TNI Angkatan Udara atau Lanut Atang Sanjaya. Inilah laporan Adesri selengkapnya.
9: Pelaksanaan Festival Merah Putih atau FMP Kota Bogor 2026 resmi ditutup pada Minggu malam di Pangkalan TNI Angkatan Udara atau Lanut Atang Sanjaya. FMP yang menggelar 18 kegiatan ini dinilai memberikan dampak positif terhadap perputaran ekonomi daerah. Berbagai rangkaian kegiatan FMP turut mendorong aktivitas sektor pariwisata, kuliner, perhotelan, hingga hiburan. Kehadiran masyarakat dan wisatawan dalam berbagai kegiatan juga menjadi peluang bagi pelaku usaha untuk meningkatkan pendapatan. Wali Kota Bogor Dedi Arahim mengatakan, pelaksanaan berbagai event di Kota Bogor secara langsung maupun tidak langsung berdampak terhadap perekonomian. Hal itu terlihat dari peningkatan okupansi hotel serta pendapatan restoran, kafe, dan sektor hiburan selama Agustus.
10: Tentu secara garis besar ya, pelaksanaan event apapun selalu berdampak langsung maupun tidak langsung, termasuk kepada perputaran ekonomi Kota Bogor. Kalau dilihat sepintas di bulan Agustus, meskipun belum tutup ya, memang di bulan Agustus itu ada peningkatan okupansi dari hotel, kemudian peningkatan pendapatan dari restoran, dari kafe, dari hiburan, dan lain sebagainya. Jadi semakin banyak event dilaksanakan di Kota Bogor, tentu akan ada dampak positif terhadap peningkatan pendapatan daerah.
9: Dedi berharap pelaksanaan berbagai event di Kota Bogor ke depannya semakin banyak melibatkan generasi muda sejak tahap awal. Keterlibatan tersebut dinilai penting untuk menjaga keberlanjutan kegiatan sekaligus memberikan ruang bagi anak muda untuk mengembangkan ide dan kreativitas.
10: Ke depan saya juga minta tentu semakin luas kalangan generasi muda untuk juga dilibatkan sejak awal. Ya karena biar bagaimanapun juga ini sesuai dengan motonya Kota Bogor ya, dinukiwari ngancik nubihari sejak ayeuna sampeureun jaga. Jadi apa yang kita nikmati hari ini adalah hasil dari para pendahulu kita, dan apa yang kita kerjakan hari ini insya Allah akan dinikmati oleh generasi mendatang.
9: Berbagai kegiatan di Kota Bogor diharapkan tidak hanya menjadi hiburan, tetapi juga memberikan manfaat dan membuka peluang bagi masyarakat. Generasi muda pun diharapkan semakin aktif mengambil peran, bukan hanya sebagai peserta, tetapi juga sebagai bagian dari lahirnya berbagai kegiatan kreatif di Kota Bogor.
11: rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id. RRI.co.id.
12: Anda tengah mendengarkan Warta Asta Cita, produksi Radio Republik Indonesia Bogor.
0: Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Warta Asta Cita RRI Bogor. Pendengar, pelaksanaan kegiatan sensus ekonomi yang berlangsung di seluruh wilayah di Indonesia mengubah wajah kemiskinan serta data kesejahteraan masyarakat, termasuk data masyarakat yang data masyarakat miskin yang nyaris kehilangan hak bantuan sosial atau bansos. Untuk mengetahuinya, berikut laporan Yofri Haryadi.
13: Pelaksanaan kegiatan sensus ekonomi yang berlangsung di seluruh wilayah di Indonesia merubah wajah kemiskinan serta data kesejahteraan masyarakat, termasuk data masyarakat miskin yang nyaris kehilangan hak bantuan sosial, bansos. Hal itu dikarenakan dari data sensus ekonomi yang dilakukan Badan Pusat Statistika di Kabupaten Bogor mempengaruhi data tunggal sosial ekonomi nasional DTSEN. Dampaknya adalah mereka keluar dari desil penerima bantuan sosial. Dijelaskan Katim PKH Pelayanan Sosial Dinas Sosial Kabupaten Bogor, Cepi Setiawan, yang menurutnya perubahan data tersebut terjadi karena terverifikasi oleh data di lapangan.
14: Sekarang itu kan efek dari sensus ekonomi. Sensus ekonomi kan sedang berjalan sekarang di Ciawi yang dilaksanakan oleh BPS. Itu bisa mengakibatkan turun desil ataupun naik desil. Kalau naik desil, semua bantuan pasti akan hilang secara otomatis. Tapi kalau turun desil, bantuan akan tetap didapatkan oleh para penerima manfaat.
13: Selain berubahnya data atau keluar dari desil 6, ternyata ada verifikasi lain yang diterapkan dari Kementerian Sosial, yakni data pengguna akun judi online yang secara otomatis akan menutup penerima bantuan sosial untuk masyarakat miskin.
14: Yang kedua, efek oleh akibat mereka sendiri penerima manfaat, yaitu exclude judi online. Dalam satu kakak, kalau terdetek dia pelaku judi online, maka bantuannya akan hilang. Meskipun desilnya rendah, meskipun desil mereka 1-3 sebagai batasan penerima bansos, kalau terindikasi oleh PPATK dalam satu kakak ada yang terdeteksi judol, maka bantuannya akan hilang secara otomatis. Sampai semua bantuan.
13: Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bogor Farid Ma'ruf mengatakan keterlibatan masyarakat langsung dalam melakukan pendataan dan verifikasi di lapangan diharapkan lebih objektif dan akuntabel, terutama penerima bantuan program Keluarga Harapan, PKH.
15: Selama ini APM PKH di bawah itu ada, tapi orang agak enggan menyebut satu sama lain. Nah, dengan metode ini, saya berharap ini bisa dilakukan pengawasan oleh masyarakat sendiri. Jadi kalau masyarakat nih, silakan dengan metode ini, satu stiker untuk ditempel di rumah. Kalau nggak bersedia ditempel di rumahnya, satu lagi ada satu lembar kertas isinya pernyataan pengunduran diri dari penerima bansos.
13: Bantuan sosial yang diberikan dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup yang paling pokok dan memberi mereka kesempatan untuk keluar dari zona kemiskinan, karena kemiskinan akan melahirkan kebodohan dan ketertinggalan.
0: Keberlanjutan program Hahalangan RRI Bogor terus diperluas dengan pelaksanaan kegiatan di berbagai wilayah bumi tegar beriman. Kali ini, RRI Bogor berkolaborasi dengan Gabungan Organisasi Wanita atau GOW Kabupaten Bogor dalam rangkaian kegiatan yang mempertemukan unsur organisasi perempuan dan masyarakat. Ketua GOW Kabupaten Bogor, Sri Mulyati, kepada RRI hari ini menyambut positif kolaborasi tersebut sebagai upaya memperkuat silaturahmi serta peran organisasi perempuan dalam kegiatan sosial dan kebudayaan. Keterlibatan GOW diharapkan dapat memperluas jangkauan kegiatan sekaligus mendorong partisipasi perempuan dalam berbagai program yang dilaksanakan RRI Bogor. Melalui kolaborasi tersebut, Halangan RRI Bogor diharapkan terus hadir dan menjangkau masyarakat di berbagai daerah di Kabupaten Bogor. Program ini menjadi bagian dari upaya RRI Bogor dalam memperkuat kedekatan dengan masyarakat melalui kegiatan yang mengangkat nilai budaya, kebersamaan, dan partisipasi publik. Dari dunia olahraga, pendengar, Federasi Panjat Tebing Indonesia FPTI Kota Bogor terus bergerak aktif melakukan regenerasi atlet. Informasi olahraga selengkapnya disampaikan Nasrullah.

0: Federasi Panjat Tebing Indonesia, FPTI Kota Bogor terus bergerak aktif melakukan regenerasi atlet. Upaya pencarian bibit-bibit muda baru ini gencar dilakukan guna mempersiapkan regenerasi yang solid untuk menghadapi berbagai kejuaraan di masa mendatang. Pelatih FPTI Kota Bogor, Siti Robiah, menjelaskan bahwa pihaknya memanfaatkan berbagai lini untuk mengenalkan olahraga panjat tebing kepada masyarakat luas. Selain memaksimalkan promosi dan sosialisasi melalui media sosial, FPTI Kota Bogor juga memanfaatkan kegiatan-kegiatan komersial yang berpusat di Wall Climbing Sempur, Kota Bogor. Ia menambahkan bagi masyarakat atau anak muda yang mulai memperlihatkan bakat dan potensi di dinding pajat, FPTI Kota Bogor tidak akan tinggal diam. Mereka akan difasilitasi dan disalurkan untuk mengikuti berbagai ajang sirkuit maupun event resmi FPTI. Dari tahapan kompetisi itulah, bibit-bibit potensial akan dijaring dan masuk ke program latihan intensif untuk dicetak menjadi atlet profesional.
1: Media sosial sih, kita terus sama, kita tuh Sabtu Minggu suka ada komersial di sini. Yang kalau ada yang olahraga gitu, mereka ikut nyoba-nyoba di sini. Nah, di situ kalau ada yang sekiranya bagus, kita komunikasikan biar ikut sirkuit segala macam. Terus nanti kalau mereka tertarik, lanjut mereka latihan. Terus sama kita menjaring dari klub-klub juga yang ada di Kota Bogor. Dari klub kita adain sirkuit, kita undang semua klub-klub yang ada di Kota Bogor. Nah, dari situ kita bisa lihat kira-kira atlet mana yang bisa mengikuti pelatihan di Kota Bogor.
0: Di sisi lain, persiapan matang juga sedang dirasakan oleh skuad atlet FPTI Kota Bogor menjelang Pekan Olahraga Provinsi Porprov 2026. Salah satu atlet andalan Kota Bogor, Nagita Febrianti, membagikan kesiapannya menghadapi ajang multi-event bergengsi tingkat Jawa Barat tersebut. Bagi Nagita, Porprov 2026 ini akan menjadi penampilan keduanya. Berbekal pengalaman berharga dari debutnya di Porprov 2022 lalu, ia mengaku kini jauh lebih siap, terutama dalam memetakan kekuatan dan membaca strategi dari lawan-lawannya.
2: Ini Porprov pertama atau kedua?
3: Aku kedua. Pertamanya 2022.
2: Oke, perasaannya ikut Porprov yang kedua nih gimana?
3: Perasaannya excited ya, excited karena sebelumnya kan saya udah pernah ikut Porprov, jadi udah agak sedikit merasakan gimana sensasinya Porprov. Dan sekarang mungkin targetnya akan lebih, jauh lebih tinggi dibanding yang Porprov kemarin, harus bisa lebih dari Porprov kemarin gitu, jadi targetnya agak lebih gitu.
0: Dengan kombinasi gairah atlet muda seperti Nagita dan konsistensi regenerasi dari tim pelatih, FPTI Kota Bogor optimis mampu menjaga tradisi prestasi panjat tebing Kota Hujan di masa yang akan datang.

Saudara pendengar, informasi dari dunia olahraga tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam Warta Astacita RRI Bogor siang hari ini. Saya Alif Daita mewakili kerabat kerja yang bertugas dengan desk editor Sony Agung Saputra dan penata teknik Rudian Syah mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat siang dan selamat melanjutkan aktivitas.

36 menit lepas dari pukul 13 waktu Indonesia Barat, pendengar ya, lagu Happy dari Nela Karisma ya, Happy ajalah. Seperti membuat membawakan pesan bahwa kita harus tetap happy apapun yang terjadi ya. Kali ini di segmen terakhir untuk Bogor siang ini, mendengar Pro Dangdut menyapa Anda di kesempatan siang hari ini, edisi Senin 31 Agustus 2026, masih ditemani Alif Dayita ya, sampai nanti kurang lebih pukul 15 waktu Indonesia Barat. Untuk siang hari ini seperti biasa, Pro Dangdut hadir dengan koleksi lagu-lagu dangdut pilihan Anda juga, sambil kita nantikan untuk atensi yang Anda yang ingin bergabung menyapa kami, menyapa pendengar lainnya yang ada di sedang mendengarkan Pro 1 RRI Bogor 0815x4200 dan juga di live chat aplikasi RRI Digital pendengar. Dan untuk topik pada siang hari ini pendengar ya, kalau misalnya siang-siang apalagi di hari Senin pendengar, siapa sih yang jam segini sudah mulai mengantuk? Kalau apalagi kalau Senin seperti ini, sudah Senin, tanggal tua, akhir bulan ya, itu seperti rasanya tuh kerja sudah ogah-ogahan gitu kalau bisa dibilang ya. Bahkan jam segini pun sudah mengantuk. Ada beberapa hal juga, rasa kantuk memang datangnya bisa jadi apa namanya tanpa diundang ya. Apalagi kalau misalnya di tengah padatnya rutinitas, baik saat kita sedang fokus mengerjakan pekerjaan di balik meja, saya pun juga beberapa kali merasakannya ya, ketika masih siaran, tiba-tiba rasanya sudah mulai lemes, sudah mulai ngantuk, rasanya siap-siap untuk cari bantal tidur gitu ya, tapi ternyata masih harus tetap bekerja. Atau mungkin juga ketika Anda sedang mengemudikan kendaraan di jalan raya, pulang kerja, situasinya sudah capek, lelah gitu ya, matanya sudah mulai siap tutup, siap tutup kapanpun gitu ya, karena saking ngantuknya. Dan kondisi penurunan konsentrasi ini tentu bukan sekedar menurunkan produktivitas, melainkan bisa membahayakan keselamatan diri dan pengguna jalan raya ya, terutama untuk Anda yang memang merasakan ngantuk ketika di perjalanan. Dan sebagai orang, ada nih beberapa orang yang mungkin lebih memilih untuk menepi di tempat aman, kemudian mengambil power nap atau tidur singkat selama 10 hingga 15 menit di atas motor, di atas kendaraan ya, untuk Anda yang mungkin mengantuknya di saat berkendara gitu. Tapi ada juga yang memilih untuk menyegarkan diri dengan membasuh wajah. Kalau misalnya Anda sedang bekerja terus tiba-tiba ngantuk, biasanya langsung berdiri, kemudian mencari wastafel ya, mencari air gitu, dibasuh wajahnya, atau mungkin melakukan peregangan otot teringan, ataupun juga mengonsumsi minuman hangat untuk mengembalikan fokus ya. Es kopi enak kayaknya ya setelah ini ya pendengar. Tapi topik kita pada siang hari ini adalah ketika situasi ini terjadi ya, ketika Anda mengantuk ketika saat beraktivitas ataupun juga ketika berkendara, apa yang Anda lakukan pendengar ya? Bisa langsung disampaikan di WhatsApp 0815x4200 dan live chat aplikasi RRI Digital, disertai nama dan juga lagu requestan Anda pendengar. Salam-salam juga masih boleh ya, nanti kita akan bacakan sampai nanti kurang lebih pukul 15 waktu Indonesia Barat. Ditunggu atensinya.

0: Si Buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.
1: Novel berjudul Ronggeng Duku Paru, karya Ahmad Tohari, pertama kali terbit pada tahun 1982. Karya ini mengajak kita menengok kehidupan sebuah desa kecil bernama Duku Paru, desa yang miskin, terpinggirkan, namun syarat makna tentang manusia dan tradisi. Melalui tokoh Srintil, seorang ronggeng muda, pembaca diajak memahami bagaimana budaya, kemiskinan, dan kekuasaan membentuk jalan hidup seseorang. Srintil bukan sekedar penari, melainkan simbol kebanggaan sekaligus beban bagi Duku Paru. Tubuh dan kehidupannya menjadi milik adat, bahkan sebelum ia sempat memilih untuk dirinya sendiri. Ronggeng Duku Paru juga berbicara tentang cinta yang tak pernah sederhana, tentang kesetiaan yang terhimpit keadaan, serta tentang manusia kecil yang terseret arus sejarah besar, termasuk tragedi sosial dan politik yang tak sepenuhnya mereka pahami. Dengan bahasa yang sederhana namun tajam, Ahmad Tohari menghadirkan kisah yang humanis dan menyentuh nurani. Novel ini mengingatkan kita bahwa di balik tradisi dan kebiasaan, selalu ada suara kemanusiaan yang kerap terabaikan. Ronggeng Duku Paru adalah cerita tentang harga sebuah identitas dan tentang upaya bertahan di tengah takdir yang keras.
0: Esensi Buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

turut menghiasi ruang dengar Anda untuk siang hari ini dengan topik obrolan apa yang Anda lakukan atau mungkin usaha apa yang Anda lakukan untuk tetap terjaga ya di tengah aktivitas yang sedang padat-padatnya atau mungkin ketika Anda berkendara di jalan raya pendengar supaya tidak mengantuk apa yang Anda lakukan gitu ya. Bisa disampaikan di 081 5 kali 4 200 dan di live chat aplikasi RRI Digital sambil request lagu dangdut pilihan Anda pendengar yang bisa kita dengarkan bersama dengan pendengar lainnya ya. Saya mulai untuk membacakan atensi yang sudah masuk. Selamat siang untuk Kang Brian Walker di Manchester. Mau request lagu punya acuh tak acuh, spesialnya untuk Alif dari ini ya, dari Rita Sugiarto, nanti kita putarkan. Katanya biar gak ngantuk minum kopi. Oke, standar ya. Standar nih, saya juga kalau sudah mulai ngantuk biasanya langsung cari kopi nih. Kebetulan hari ini belum minum kopi, jadi kayaknya ya mari kita kuat-kuatkan untuk siang hari ini. Terima kasih untuk Kang Brian Walker, sehat selalu. Kemudian saya sapa untuk Kang Heru ya di Legenda Wisata Cibubur. Assalamualaikum Rodangdut. Waalaikumsalam. Minta lagunya Malam Terakhir dari Roma Irama untuk rekan-rekan pendengar, semoga sehat selalu. Saya dulu pas pulang mudik dan bawa kendaraan sendiri, kalau ngantuk langsung ke rest area untuk tidur sebentar biar ngantuknya hilang. Kalau atau enggak kalau sama istri dikasih makanan atau permen dulu biar bisa nyampai rest area. Oke, tapi intinya tetap istirahat dulu berarti ya Kang Heru ya. Pasti apalagi di saat berkendara sekarang juga sedang ada fenomena microsleep yang juga membahayakan pengendara lain ya. Jadi pastinya mendingan menepi dulu untuk beristirahat kalau saat di berkendara ya. Untuk kru RRI Bogor, selamat bertugas, hatur nuhun. Sami-sami, terima kasih juga untuk Kang Heru, sehat selalu. Kemudian saya sapa juga ada Kang Zulian di Ciamas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam ya. Ada Neng Alif nih yang makin yes, terima kasih. Kebetulan gak punya mobil kalau Kang Zulian nih, tapi kalau ngantuk minum kopi hitam terus pakai roti dicocol jadinya gak ngantuk. Oke, jadinya kenyang gak sih ya Kang Zulian? Mau minta di play lagunya Kanan Kiri Putar-Putar Jari dari Feni Nur ya, spesialnya untuk keempat bidadariku yang pada cantik dan manis sekali. Gak sebut juga Neng Alif tahu bidadarinya punya Kang Zul. Semoga saya gak lupa ya, kayaknya ada ibu-ibu itu. Saya gak apal sih ternyata ya Kang Zulian. Di atas ada si chatnya ya, tapi pokoknya keempat bidadarinya Kang Zul, pokoknya saya selalu ya. Kemarin sambil cerita juga ada buah durian, buah manggis. Kemarin saya dikirimin buah sama keponakan, mau ngasih Neng Alif udah habis. Jangan marah Neng, gak apa-apa. Dinikmati saja bersama keluarga ya. Nanti kalau ada mau dikasih buah lagi, dikasih senyum aja. Baik, gak apa-apa, senyum juga ibadah, senyum juga sedekah ya, tidak apa-apa. Terima kasih banyak Neng Alif. Untuk Kang Zulian juga terima kasih ya, sehat selalu bersama keluarga. Kita langsung putarkan saja lagu yang tadi di request dari Kang Heru. Maaf, maksudnya dari Kang Brian Walker ya, yang minta diputerin lagu Acuh Tak Acuh dari Ibunda Rita Sugiarto. Untuk Anda yang ingin bergabung masih ditunggu ya sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat.

0: Aku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.
1: Novel berjudul The Martian karya Andy Weir ditulis tahun 2011 mengikuti kisah menegangkan Mark Watney, seorang astronot yang secara tidak sengaja tertinggal sendirian di Mars setelah badai dahsyat memaksa timnya melakukan evakuasi. Seluruh kru mengira Mark tewas, padahal ia masih hidup namun terdampar di planet tandus tanpa bantuan dengan persediaan yang sangat terbatas. Dengan kecerdasan sebagai botanis dan insinyur, Mark menggunakan humor, sains, dan kreativitas untuk bertahan hidup. Ia menemukan cara menanam kentang di Mars, mengubah hidrogen menjadi air, memperbaiki komunikasi, hingga memodifikasi alat dan kendaraan peninggalan misi sebelumnya. Setiap hari adalah perjuangan antara hidup dan mati, dengan perhitungan sains yang kadang ajaib, kadang berbahaya. Di bumi, NASA akhirnya menyadari bahwa Mark masih hidup. Pemerintah, ilmuwan, dan seluruh dunia pun bersatu dalam upaya penyelamatan paling ambisius dalam sejarah manusia. Sementara itu, kru Eris Free, yang merupakan tim asli Mark, harus memutuskan apakah mereka akan kembali ke Mars dalam misi berbahaya demi menyelamatkan rekan yang mereka tinggalkan. The Martian adalah kisah ketahanan manusia, kecerdikan, dan harapan. Novel ini tidak hanya menghibur dengan humor khas Mark Watney, tetapi juga menunjukkan bahwa sains bisa menjadi alat bertahan hidup dan kemanusiaan bisa melampaui jarak puluhan juta kilometer.
0: Esensi Buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

0: Salah satu hal yang bisa Anda lakukan ketika mulai merasa ngantuk selain minum kopi ya, ternyata kita bisa minum air putih pendengar ya. Karena dehidrasi ringan ini dapat menyebabkan tubuh terasa lemas dan lebih mudah mengantuk. Jadi dengan menjaga kecukupan cairan ini bisa membantu untuk meningkatkan konsentrasi. Jadi tidak melulu kopi, ternyata minuman sederhana macam air putih saja juga sudah bisa setidaknya secara tidak langsung begitu mengurangi rasa kantuk yang mulai melanda pendengar ya. Dan selain itu juga Anda bisa saja kalau misalnya sedang bekerja ya, di tengah pekerjaan kemudian merasa mengantuk, tadi Anda bisa bergerak sejenak setiap 1 hingga 2 jam setidaknya. Kalau duduk terlalu lama ada dikasih jeda istirahat dulu, kita berdiri kemudian jalan-jalan bentar gitu ya, jadinya serasa tidak mengantuk begitu. Kalau Anda sendiri seperti apa? Kalau saya mungkin kalau di perjalanan ya, biasanya kalau mengantuk itu untuk mengantisipasinya saya sudah sebelum perjalanan, sebelum mulai berkendara itu biasanya langsung menyetel lagu. Tetapi pastikan ini yang sering menjadi itu ya perhatian. Jangan biasanya kan kita kalau di berkendara, kalau di mobil masih bisa mendengarkan via tape-nya ya. Apa ya bahasanya sekarang ya, musik playernya gitu. Tapi kalau misalnya kalau lewat naik motor kan biasanya kita menggunakan pengeras suara ya yang dipasang di telinga. Nah itu sebisa mungkin jangan dipakai dua-duanya pendengar, supaya konsentrasi kita di perjalanan tetap terfokus pada jalan raya gitu ya. Jadi satu aja yang dipakai gitu. Itu juga sudah menjadi salah satu antisipasi saya kalau misalnya di jalan mulai mengantuk. Kalau memang sudah tidak bisa ditahan kantuknya, benar tadi ada beberapa yang sudah bercerita kalau ngantuk sekali mendingan minggir dulu sebentar ya. Kayaknya ada yang telpon nih ya, kita angkat terlebih dahulu kayaknya. Halo, dengan siapa? Selamat siang.
1: Siang.
0: Ayah, dengan siapa ini?
1: Ini Arif ya.
0: Iya, betul. Kang Satria ya?
1: Lumayan banget ya.
0: Kang Satria bukan nih?
1: Iya.
0: Oke, Kang Satria gimana kabarnya Kang Satria?
1: Alhamdulillah.
0: Kita ya.
1: Sekarang lagi istirahat. Mm-mm. Baru pulang dari Kendari.
0: Oh, dari Kendari, jauh sekali nih.
1: Iya, pulang dari Sulawesi Utara.
0: Oke, bener ya, Sulawesi Utara lumayan jauh. Gimana nih? Tadi nih kita lagi ngomongin.
1: Waktu pulang datang ke sininya mah.
0: Oh iya, oke.
1: Okay. Tiga minggu di sana.
0: Oh, lumayan lama ya. Pantasan nggak ada kabarnya iya, nih, jarang bergabung juga. Iya,
1: ngurusin pekerjaan gitu.
0: Oke, baik.
1: Perusahaan ini mama, jadi aku disuruh meriksa ke sana gitu.
0: Oke, baik. Sekarang nih Kang Satria nih, tadi kan kita lagi ngomongin kalau misalnya ngantuk nih. Biasanya Kang Satria kalau selama ngantuk lagi di perjalanan atau mungkin sedang bekerja kemudian merasa ngantuk, biasanya Kang Satria langsung melakukan apa nih?
1: Aku kalau lagi kerja langsung masan kopi aja.
0: Betul ya, langsung kopi ya.
1: Kopinya kopi hitam lah.
0: Oke, baik. Kalau lagi berkendara? Kalau lagi berkendara, lagi di jalan
1: lagi
0: gitu?
1: Lagi pengendara, udah aja di ini apa? Di diamin tuh, tunggu gitu, paling berapa menit gitu.
0: Oke, baik. Mampir sebentar berarti ya, minggir dulu gitu ya.
1: Iya.
0: Oke, baik. Mau request lagu apa nih?
1: Enggak lupa kalau enggak.
0: Oke, terputus sepertinya ya telepon dari Kang Satria. Nanti mungkin akan bergabung lagi. Saya akan langsung bacakan yang sudah bergabung juga. Selamat siang untuk Ibu Siti Haryati di Ciwaringin yang minta lagunya Di Ambang Sore dari Iis Dahlia. Topiknya kalau ngantuk sih saya istirahat dulu ya, nanti dilanjutkan lagi kembali aktivitasnya. Untuk Alif terima kasih. Sama-sama, sehat selalu juga untuk Ibu Siti Haryati. Lanjut ada Bang Jack Bojongsari Ciamas ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kalau ada mau minta tolong diputerin lagunya Muhsin Alatas, Cintaku Pasti Kembali. Kalau saya harus tidur tuh kalau udah tindih kacida. Walaupun cuma sebentar, sekedar menghilangkan rasa kantuk. Terus sakit aja. Salam sehat selalu untuk bahagia untuk semuanya, spesialnya untuk yang lagi siaran All Crew. Terima kasih. Sama-sama untuk Bang Jack Bojongsari ya. DJ Oma, selamat siang, selamat mendengarkan Pro Dangdut siang hari ini ya, sehat selalu. Yang terakhir sebelum kita ke lagu, ada Kang Capung di Ciomas. Kalau lagi kerja, kalau lagi kerja meras, ngantuk, terus dengerin radio RRI aja, lagu dangdutnya mantul. Terima kasih ya untuk Kang Capung. Minta lagunya Mansur S yang jam 7. Salamnya buat Handra, Reno, Tiara, Bah Kismin, Mama Nurma, Teh Yanti Lawang Gintung, Mas Min, Kang Wahyu. Dan untuk Teh Alifnya terima kasih. Sama-sama. Satu lagi sebelum kita ke lagu, kalau gitu ya, ada Kang Wahyu Cipicung. Kalau saya lagi aktivitas, kalau ngantuk ya ngopi dulu. Meminta lagunya Asra Pajegile. Salamnya untuk Kang Boy, Reni, Handra, Julian, Kang Jack, dan untuk Teh Alifnya kebagian makasih aja. Terima kasih juga untuk Kang Wahyu, sehat selalu ya. Terima kasih sudah bergabung bersama Pro Dangdut di Ambang Sore. Requestan dari Ibu Siti Haryati di Ciwaringin. Masih ditunggu juga atensinya, masih ada waktu untuk Anda yang ingin bergabung ya, 081 5 x 4 200 dan live chat aplikasi RRI Digital.

Rian, sudah bayar PBBP 2 tahun ini? Ini pengingat penting dari Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor. Batas akhir pembayaran pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan tahun pajak 2026 adalah tanggal 31 Agustus 2026. Sekarang, bayarnya jauh lebih mudah dan aman. Cukup lewat Bank BJB, Virtual Account, Internet Banking, Mobile Banking BJB, sampai dompet digital dan marketplace favorit Anda. Segera lakukan pembayaran sebelum jatuh tempo untuk menghindari sanksi administrasi sesuai ketentuan yang berlaku. Jangan lupa juga, pembayaran pajak kendaraan bermotor bisa dilakukan 6 bulan sebelum jatuh tempo lewat Samsat Kota Bogor, Kioska Samsat, aplikasi Sapa Warga, Samling, sampai Samsat Keliling siap melayani Anda. Dan soal kemudahan, bayar listrik pun sekarang tak kalah praktis. Cukup pakai aplikasi PLN Mobile, tagihan listrik Anda beres dalam hitungan detik, langsung dari genggaman Anda. Wujudkan Kota Bogor yang lebih maju bersama pajak yang Anda bayarkan tepat waktu. Info lebih lanjut, hubungi Samsat Information Center di 154-010 atau WhatsApp ke 0811-2230-18.

Selamat siang, saatnya kami sampaikan kilas berita. BMKG menyatakan hujan intensitas sedang hingga lebat dalam durasi lama menjadi cara paling efektif untuk memadamkan kebakaran hutan dan lahan secara alami. Namun, kondisi hujan tersebut diperkirakan belum akan merata di sejumlah wilayah terdampak selama sepekan ke depan. Prakirawan BMKG Nur Rahmat Jadmiko menyampaikan, cuaca Indonesia hingga 5 September mendatang cenderung berawan hingga hujan ringan. Peluang hujan terbatas diperkirakan terjadi di sebagian Riau, Jambi, Sumatera Selatan, dan Kalimantan Utara. Guna mengantisipasi minimnya hujan alami, BMKG bersama pemangku kepentingan terus memperkuat operasi modifikasi cuaca di berbagai wilayah rawan, termasuk Riau, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, hingga Jambi. Demikian kilas berita untuk saat ini. Pantau informasi lainnya di laman resmi kami rri.co.id. Saya Alif Deita, terima kasih dan selamat siang.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Saatnya melanjutkan untuk membacakan atensi yang sudah masuk di WhatsApp 081154200. Assalamualaikum Bro Dangdut. Waalaikumsalam. Ada Kang Handra ya di Ciomas barengan Umi. Mau kirim salamnya untuk Teh Tiara Jambu 2, Teh Yanti Jembatan Hitam, Teh Erlita di Citerep, Ibu Siti Haryati di Ciwaringin, Julian Ciomas, Kang Reno, Bakismin, Kang Satria, Kang Wahyu Cipicung, Kang Jule BBHS, JPS, Bang Jek Bojongsari, Bu Berta di Ciawi, Jody yang punya buah menteng, Indri Gunung Putri, Bapak Ahmad Salah Benda ya. Lagunya mau Jogja Istimewa dari Darboy Gang ya. Sudah kita masukkan. Topik obrolannya alhamdulillah kalau Handra jarang dikasih ngantuk atau tidur siang. Bila pun ada rasa itu diganjel sama segelas kopi hitam. Sambil dengerin Perdangdut yang dikawal Teh Alif. Terima kasih ya. Tias Mirasi naik lift. Terima kasih untuk Teh Alif, sehat terus ya. Sehat terus juga untuk Kang Handra barengan Umi ya. Salam untuk Umi. Kemudian ada Ibu Supriyati di Sindang Barang katanya mau request lagu penyesalan. Selamat bertugas saja untuk Alif dari Ibu Supriyati. Topiknya belum ikut obrolan nih Ibu. Kalau misalnya ngantuk biasanya ngapain ya? Kalau misalnya ngantuk saat beraktivitas yang memang dipaksa harus terjaga gitu ya. Pokoknya harus melek nih karena aktivitasnya penting banget. Atau mungkin saat berkendara tiba-tiba mengantuk, apa yang biasanya Ibu Supriyati lakukan? Mungkin bisa langsung dibalas ya di kolom chatnya biar bisa kita putarkan lagunya. Kita lanjutkan ya, apa saja yang bisa kita lakukan nih. Kalau tadi ada beberapa yang sudah menceritakan minum kopi, kemudian juga menepi sejenak agar bisa tidak terlalu ngantuk gitu. Ada juga mungkin di antara Anda yang ngemil, iya gak sih? Konsumsi camilan ya, tapi pastikan konsumsi camilannya itu konsumsi camilan yang sehat pendengar, seperti buah-buahan, kacang-kacangan ataupun juga yogurt. Dan hindari makan siang berlebih ya, karena dapat membuat tubuh semakin mengantuk. Siapa yang meyakini ya, apakah Anda meyakini kalau semakin kenyang seseorang maka akan semakin cepat ngantuk ya? Tapi ini sebenarnya bukan suatu keyakinan ya, melainkan memang kayaknya fakta. Kalau misalnya kalau sudah kenyang ngantuk begitu, karena kalau kita logikanya saja kalau misalnya perut sudah penuh gitu ya, rasanya tuh apa gerak aja udah males ya. Jadi ujung-ujungnya ketika sudah lama duduk setelah makan gitu, ujung-ujungnya akan jadi ngantuk. Nah, Ibu Supriyati langsung membalas ya, katanya kalau lagi ngantuk, lagi aktivitas istirahat aja dulu sejenak, baru kerja lagi. Oke, siap. Terima kasih untuk Ibu Supriyati di Sindang Barang, sehat selalu. Kemudian ada lagi nih yang bisa kita lakukan untuk menghilangkan ngantuk ya ketika beraktivitas adalah kalau memungkinkan istirahat sejenak dengan menutup mata sekitar 10 sampai 20 menit pendengar ya. Tidur singkat ini bisa membantu untuk memulihkan energi dan juga meningkatkan kewaspadaan pendengar. Entah itu di saat berkendara atau mungkin juga saat bekerja begitu. Istirahatkan mata, merem aja deh. Merem enggak sampai setengah jam sepertinya sudah mulai bisa memulihkan sedikit energi gitu ya. Saya juga sering kok kalau misalnya lagi siaran sekitar 10 sampai berapa 15 menit gitu. Kalau misalnya memang sedang ada relay atau mungkin sedang ada siaran langsung dengan satker lain gitu ya, curi-curi dikit waktu istirahatnya biar bisa setidaknya setelah itu siaran lebih produktif lagi gitu pendengar ya. Langsung kita putarkan untuk lagu selanjutnya, Darboy Gang, Goyo Jogja Istimewa, dari untuk spesial untuk Kang Handra dan juga Anda pendengar ya, masih di Pro Dangdut Bogor siang ini.

Aja Gile dari Ashraf pendengar menjadi lagu sebelum terakhir sih ya, lagu di penghujung kebersamaan kita untuk Pro Dangdut siang hari ini. Rasa kantuk yang hadir di tengah padatnya aktivitas ataupun juga di balik kemudi tentu saja bukan sekedar rasa lelah biasa ya pendengar, melainkan sinyal alami dari tubuh untuk meminta istirahat. Mengabaikannya demi memburu waktu kerap kali berujung pada resiko yang tak sebanding bagi keselamatan diri ataupun juga orang-orang di sekitar kita. Jadi apapun strategi yang Anda pilih, baik itu menyegarkan diri, menepi sejenak, atau menikmati secangkir kopi, ingat kalau keselamatan senantiasa menjadi prioritas utama ya. Tidak ada pekerjaan ataupun tujuan perjalanan yang lebih berharga daripada keselamatan jiwa Anda, pendengar. Terima kasih atas kebersamaannya dan juga seluruh atensi yang sudah Anda bagikan sepanjang siang hari ini pendengar. Dan alhamdulillah lagunya terputar ya, tinggal satu nih penyesalan, nanti kita putarkan sebagai penutup di Pro Dangdut siang hari ini. Pokoknya tetap utamakan konsentrasi, jaga kondisi kesehatan, dan berkendaralah dengan bijak pendengar. Saya Alif Dayita berserta kru yang bertugas di Bogor siang ini pamit undur diri dari ruang dengar Anda pendengar. Dan Pro Dangdut, jangan lupa jangan sedih, Pro Dangdut hadir setiap hari pukul 13.30 waktu Indonesia Barat, tentunya dengan topik yang berbeda-beda. Saya tutup untuk Bogor siang ini. Setelah ini akan ada Bogor sore ini, tetap di Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi. Alif pamit ya dari ruang dengar Anda. Selamat melanjutkan aktivitas dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

kasih. Mataku tidak buta. Nyawaku masih ada. Tapi mengapa kau begitu tega? Cipta

0: Deklarasi Pancasila untuk Anak Negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, kita menyongsong 81 tahun Indonesia Merdeka. Kita telah berjalan cukup jauh semenjak proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia dibacakan oleh Soekarno-Hatta. Pertanyaannya adalah, apakah pada saat ini kita sudah mencapai cita-cita kemerdekaan? Jika kita merenungkan dengan objektif, tentu saja kita harus banyak memperbaiki cara kehidupan berbangsa dan bernegara. Karena kita memang masih jauh dari pencapaian cita-cita kemerdekaan. Kita belum sepenuhnya menjadi negara yang berdaulat. Kita belum sepenuhnya berdaulat secara politik, secara ekonomi, maupun secara kebudayaan. Saudara dan saudari yang saya hormati, oleh karena itu menjadi sangat penting kita menengok kembali apa kesepakatan dasar para pendiri bangsa, apa rumusan yang telah disampaikan oleh beliau-beliau yang dulu membidani kelahiran Republik Indonesia. Pertama, jelas kita harus kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945 yang dirumuskan oleh para pendiri bangsa. Berikutnya, kita kembali kepada Pancasila sebagai dasar negara, sebagai filosofi agung dan jalan hidup bangsa Indonesia. Tentu saja kita juga harus kembali kepada semboyan yang luhur yang diangkat dari budaya bangsa Indonesia, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Saudara dan saudari yang saya hormati, kemajuan sebuah bangsa bagaimanapun juga pasti terkait dengan kemampuan bangsa itu untuk membangun budaya yang luhur. Bung Karno pernah mengingatkan agar kita kembali menjadi bangsa yang berbudaya sesuai dengan jati diri. Tentu, makna sederhananya adalah kita kembali menjadi bangsa yang berpancasila. Bangsa yang berpikir, berkata, bertindak sesuai dengan landasan prinsip-prinsip agung di dalam Pancasila. Ketika kita menjadi bangsa yang pancasilais, menjadi bangsa yang berketuhanan, berkemanusiaan, berpersatuan, berkerakyatan, dan berkeadilan, tentu saja kita akan menjadi bangsa dengan perilaku yang membawa harmoni, membawa kedamaian, dan membawa kepada kemajuan dan kesejahteraan. Tapi memang ini menjadi PR yang tidak mudah, bagaimana membuat kita semua kembali menghayati dan mempraktikkan nilai Pancasila. Tapi kita tidak boleh menjadi lemah, apalagi patah semangat. Mari kita gaungkan semangat Pancasila di dalam jiwa kita.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Anda tengah mendengarkan Bogor Sore Ini, Pro 1 RRI Bogor.

Masih mengudara dari Jalan Pangrango nomor 34 Bogor Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar di mana saja Anda berada. Senang sekali saya Delis Nur siap menemani Anda dalam rangkaian Bogor sore ini pendengar, edisi hari Senin tanggal 31 Agustus 2026. Di hari terakhir bulan Agustus 2026 ini, semoga Anda selalu diberikan kesehatan, kelancaran ya, sampai dengan sore hari nanti sampai menyelesaikan pekerjaan untuk deadline bulan ini pendengar. Dan kami hadirkan rangkaian Bogor sore ini menemani Anda hingga jelang pukul 20 waktu Indonesia Barat. Kami buka dengan segmen UMKM Bicara pendengar, dilanjutkan nanti tepat pukul 16 kami hadirkan Lintas Jabar, buletin berita berjaringan Korwil Bogor Bandung Cirebon, dan sesi musik info juga akan mengantarkan Anda pada kumandang azan maghrib untuk wilayah Bogor dan sekitarnya. Dilanjutkan tepat pukul 19 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan warta berita dari Pro 3 di Jakarta pendekar, ditutup dengan mimbar agama Konghucu yang kami hadirkan hingga jelang pukul 20 waktu Indonesia Barat, mulai pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami. Sesaat lagi juga akan kami hadirkan narasumber UMKM, tetap di Pro 1 RRI Bogor.

KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan. Monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pendengar Lupas, pukul 15.24. Terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Bogor. Dan saatnya kami hadirkan Bogor sore ini Astacita UMKM Bicara, pendengar, dengan topik dari dapur rumah ke 1000 toples, kisah UMKM aneka keripik hingga talas belitung. Sudah hadir di studio Pro 1 RRI Bogor narasumber kita pada sore hari ini ada Bapak Indra Prasetyo yang merupakan pengusaha UMKM Rahayu Snack. Assalamualaikum, selamat sore Pak.
1: Waalaikumsalam, selamat sore Mbak.
0: Sehat ya Pak ya sore ini?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Baik, ini topik kita sore hari ini adalah dari dapur rumah ke 1000 toples, kisah UMKM aneka keripik hingga talas belitung. Sebelum lebih jauh, kita akan bahas 1000 toplesnya ini Pak ya. Ini Delus mau tanya, sejak kapan usaha Bapak ini dimulai Pak?
1: Rahayu Snack itu sebenarnya dimulainya itu dari tahun 2019 ya. Cuman awalnya itu adalah popcorn. Jadi waktu itu kami kan ada majelis ya Bu ya, majelis. Nah, terus biasalah kan anggota majelis itu kan ekonomi lah, keperluan ekonomi ya. Terus ada satu momen biasalah perselisihan gitu ya. Rumah tangga mengenai uang jajan anak, asalnya itu. Nah, lalu orang tua kami itu menyarankan kita bikin usaha deh gitu, biar mereka tuh nggak tergantung sama bantuan gitu kan, jadi mandiri gitu. Betul. Nah, saya itu dengan orang tua itu kita mulai meriset usaha apa ya gitu yang kira-kira tidak butuh modal investasi tapi bisa menghasilkan. Akhirnya satu sisi itu, nah kemudian ada saudara kami itu kebetulan dia mantri BRI, dia punya cerita ada seorang nasabahnya di Ciomas itu minjem uang BRI 100 juta untuk investasi popcorn. Nah, lalu kita kan baca sederhana aja kan, kalau orang itu pinjam modal segitu banyaknya, kalau bisnis ini tidak menguntungkan kan nggak mungkin.
0: Iya betul.
1: Gitu. Nah itu, jadi akhirnya coba kita popcorn deh gitu kan. Nah kebetulan kan analisanya adalah tidak butuh investasi karena penggorengan kita punya ya kan, kompor kita punya, jadi nggak ada investasi alat kan, hanya beli bahan baku gitu ya. Ini udah saya dengan orang tua tuh, lalu kita bikin formulanya berapa gram jagung, berapa gram mentega, semua sampai akhirnya menemukan formula yang terbaik
0: yang pas gitu ya Pak ya,
1: yang pas. Nah, kita launching ke jamaah itu, silakan yang mau usaha popcorn ini rasio produksinya seperti ini, pokoknya udah kita siapin semua. Dan alhamdulillah itu langsung bergerak 6 orang. Awalnya itu 6 orang. Bogor, Depok, Jakarta. Jakarta yang banyak ya. Bogor itu 2 orang lah gitu ya. Dan mereka merasakan benar-benar menguntungkan. Karena itu kan makanan sederhana, jajanan 2.000 rupiah kan.
0: Dan semua kalangan kayaknya suka gitu.
1: Betul,
0: ya Pak ya.
1: Betul, iya itu. Jadi makanya alhamdulillah tuh sampai, nah cuman saya tuh kan tidak boleh ikut produksi karena sebagai apa ya, pengelola lah gitu ya. Pengelola termasuk belanja apa gitu. Jadi orang tua saya tuh dia menyediakan uang untuk belanjanya. Nah silakan belanjakan untuk keperluan jamaah itulah yang itu gitu kan. Jadi saya ya tugasnya belanja-belanja aja gitu. Belanja-belanja aja.
0: Nah, dan mengelola gitu ya.
1: Iya, mengelola pembayaran, pembayaran belanjaan tadi ya, pembelian bahan gitu kan. Nah, cuman ya seperti hal pada umumnya ketika ada COVID kan semua terdampak.
0: Ya. Jadi memang ini dimulainya atau awal mulainya itu sebelum COVID.
1: Sebelum
0: ya,
1: COVID.
0: Tahun berapa tuh Pak kira-kira?
1: 2019 ya, kira-kira bulan apa ya, bulan Juli atau ya.
0: Gitu pas banget sebelum COVID.
1: Iya.
0: Belum lama COVID datang.
1: Betul. Gitu
0: ya, Pak. Gimana tuh Pak kondisi?
1: Ya langsung berguguran. Langsung berguguran karena kan apa ya, untuk belanja mungkin masih bisa. Nah ketika masuk ke warung-warung kan mereka umumnya lockdown ya. Apalagi di perumahan-perumahan gitu kan udah area terbatas ya, PPKM ya kan. Akhirnya berguguran. Nah, cuman saya tetap berpikir gak mungkin lah gitu, masa sih gak bisa ya kan. Akhirnya saya yang terusin dari yang beberapa itu.
0: Saya yang tersisa gitu ya, ya Pak ya.
1: Karena mereka ya memang logis ya Bu ya. Kita itu pasaran yang paling bagus tuh Bogor tuh Cilendek itu bagus. Cuman ya tadi karena banyak perumahan kan semua rata tutup portal gitu kan, jadi sulit gitu. Akhirnya ya udah karena ini tetap visi saya tuh ini

0: down PPKM gitu ya Pak orang, tapi tetap butuh makanan kan.
1: Betul.
0: Ya. Jadi itu kita manfaatkan peluang.
1: Betul.
0: Di situ
1: justru
0: ya.
1: Justru kita dekatkan itunya.
0: Iya,
1: gitu kan.
0: Kita dekatkan dengan menitipnya tuh lebih banyak titiknya ya.
1: Betul,
0: Pak ya.
1: Betul.
0: Oke, berarti ini sistemnya titip-titip di warung-warung.
1: Iya,
0: gitu ya Pak awalnya.
1: Jual gitu, iya.
0: Oh, oke.
1: Okay.
0: Oke, okay. Akhirnya merambah ke snack lain.
1: Snack
0: jadi
1: lain
0: saat
1: itu
0: ini?
1: Jadi karena merasa saya waktu itu kan di rumah tuh ada karyawan 6 orang ya, untuk papuran itu kan. Nah, lalu mereka pengen kan 6 orang itu kerja paling cuma 3 hari Bu.
0: Karena dalam seminggu tuh Pak.
1: Iya.
0: Oh, oke.
1: Okay. Akhirnya mereka pengen, "Bang, biar kerjanya bisa seminggu full." Nah, ya saya kan sales saya waktu itu untuk mendongkrak penjualan papuran mereka belum bisa akhirnya. Nah, saya melihat potensi waktu awalnya itu singkong, Bu. Singkong. Singkong itu waktu itu murah kan harganya itu berapa ya 400 atau 600 lah gitu di sawah itu kan. Sehingga waktu saya main ke CCN ke tempat saya itu ada petani singkong bahkan dia enggak dipanen tuh.
0: Okay.
1: Dibiarkan aja karena biaya panennya lebih tinggi daripada harga jualnya gitu kan. Ya udah saya bilang saya beli 1000 sekilo boleh enggak? Ya boleh ambil aja sendiri katanya. Udah, saya ngambil waktu itu langsung. Nah, alhamdulillah tuh launching pertama langsung diterima dengan bagus karena alhamdulillahnya tekstur dan rasa singkongnya itu berbeda dengan yang di pasaran gitu.
0: Jadi jenisnya mungkin ya,
1: ya
0: Pak ya, karena jenisnya itu ya.
1: Akhirnya produksi rutin. Nah, cuman itu akhirnya karyawan saya tuh malah takut kena minyak.
0: Oke.
1: Kan kalau popcorn itu kan enggak ada minyak Bu ya.
0: Betul,
1: itu kan
0: betul,
1: goreng
0: betul.
1: Kering ya, ya. Gitu kan. Begitu.
0: Pada saat singkong harus digorengnya pakai minyak gitu.
1: Banyak lagi kan dengan api gede gitu kan. Akhirnya mundur teratur harus satu gitu kan. Ya enggak apa-apalah gitu kan.
0: Bagian dari perjalanan ya
1: betul,
0: Pak.
1: Betul, betul.
0: Ya.
1: Okay. Nah, akhirnya ya dari singkong itu terus ya, jadi pesan orang tua saya gini. Kamu harus bisa apa ya jadi jangan sampai petani singkong jual singkong.
0: Iya.
1: Gitu. Kamu olah jadi apa gitu kan. Nah, pisang jangan petani pisang jual pisang gitu. Nah, itu yang selalu saya jadi saya lihat apa gitu kan kayak nah sekarang itu yang lagi bagus itu Talas Balitung ini Bu.
0: Karena Talas Balitung.
1: Talas Balitung itu kan karena jarang kan yang memproduksi keripik gitu. Umumnya kan hanya untuk sepan apa ya sepan ya di kukus ya
0: gitu
1: dikukus
0: ya.
1: Iya.
0: Oke. Okay.
1: Teman bandrek itu palingan gitu.
0: Oke. Okay. Artinya Bapak mah memang memanfaatkan bahan baku yang melimpah gitu ya. Pada akhirnya diolah supaya nilai ekonominya juga tinggi gitu ya Pak
1: betul,
0: ya.
1: Betul.
0: Oke, okay, oke. Okay. Nah, ini untuk saat ini. Jadi produk apa saja yang Bapak jual?
1: Sekarang itu yang lagi saya jual itu tiga keripik pisang sama balitung itu Bu. Karena singkongnya saya kan menggunakan singkong varietas khusus ya. Jadi kebetulan di pasarannya tuh nggak sama tuh. Jadi saya mendingan nggak produksi gitu.
0: Oke, okay. Jadi pada saat panen aja baru produksi gitu ya Pak ya?
1: Saya
0: atau
1: udah hampir
0: sudah lama?
1: 6 bulan kali nggak produksi singkong. Padahal permintaan banyak Bu.
0: Pasti ya, oke.
1: Okay. Saya tuh nitip di Amor ya. Amor tuh selalu nanya tuh. Pak, keripik singkongnya mana? Belum ada. Karena saya nggak berani dengan singkongnya dari pasaran itu. Okay. Pernah-pernah saya produksi, tapi beda hasilnya.
0: Nah, itu menginisiasinya seperti apa? Apakah Bapak memang mencari kerjasama sama petani yang menjual singkong yang Bapak cari atau seperti apa?
1: Iya, kerjasama sih enggak Bu, karena kan saya juga petani masih kecil ya, cuman ya berusaha aja terus nyari di mana nih adanya. Oh, kadang-kadang okay. Misalkan
0: hunting-hunting lagi ya, apa, cari-cari.
1: Sering okay. Kan belilah gitu, beli 30 kilo gagal buang gitu. Saya kalau tidak sesuai spek yang awal itu ya saya buang, kalau enggak kalau memang itu ya saya kasih ke pos ronda gitu aja lah.
0: Oke.
1: Okay. Nunggu orang-orang hajatan gitu tuh udah nyumbang.
0: Oke, oke. Jadi karena Bapak ini punya standar tersendiri pastinya ya Pak. Untuk produk yang oke okay untuk dijual gitu ya. Ada standar tersendiri. Oke, okay, oke. Okay. Nah, untuk produksinya saat ini di mana, Pak?
1: Di Desa Petir, Bu. Desa Petir.
0: Oke.
1: Okay. Kecamatan Dramaga.
0: Oke, di daerah Dramaga.
1: Iya.
0: Itu bangunan sendiri atau memang masih berdekatan dengan tempat tinggal Bapak atau seperti
1: di
0: apa?
1: Rumah, Bu.
0: Masih di rumah. Iya, oke, baik. Nah, untuk saat ini yang bantu Bapak berapa orang, Pak?
1: Saya sih sekarang sih berdua sama istri, Bu, tapi hanya sih bertiga gitu kan, bertiga. Cuman kan jadi sama sih kalau namanya produk pertanian itu ya.

0: Hasil petani itu kan kendalanya di tadi ya, kadang-kadang panennya ya, karena musim ya kan gitu.
1: Nah, cuaca ya, juga ya, mempengaruhi jadi, gitu ya Pak ya.
0: Sangat bergantung sama itu, memang kelemahannya itu aja sih Bu kalau produk pertanian itu kan. Beda dengan olahan kayak hasil produk tepung apa itu kan dia 24 jam lah istilahnya tersedia di pasar ya. Kalau pertanian itu kan kadang ya betul panennya 9 bulan tapi begitu dicabut enggak ada isinya.
1: Ya tergantung cuaca juga
0: iya,
1: gitu ya.
0: Iya, sangat berpengaruh
1: ya.
0: Gitu.
1: Oke, artinya saat ini adalah keripik talas belitung yang paling best seller gitu ya Pak ya, sama
0: keripik pisang.
1: Keripik pisang. Oke. Okay. Nah, untuk bahan bakunya Bapak pernah mengalami kesulitan juga enggak selain tadi faktor cuaca juga mempengaruhi?
0: Ya, kayak pisang. Pisang itu kan di Bogor itu kan ada tradisi kalau muldan itu kan susah punya di pisang.
1: Betul, betul.
0: Iya kan. Dipakai buat acara muldan. Nah, artinya ada tapi harganya tinggi kan gitu. Akhirnya untuk produksi kan enggak bisa. Ya udah saya off dulu gitu. Off dulu aja.
1: Oke, oke. Jadi menyesuaikan aja gitu ya Pak ya. Tidak yang sampai pada akhirnya memaksakan produksinya tapi harganya dinaikkan tuh tidak berarti ya Pak ya?
0: Enggak, Bu.
1: Oke. Tetap stabil harganya. Iya. Oke, siap. Nah, pendengar bagi Anda yang ingin mengirimkan pertanyaan ya, mau tahu tipsnya seperti apa menjalankan usaha yang konsisten, nanti Delis tanyakan kepada Pak Indra, nanti Pak Indra akan jawab pertanyaan Anda pendengar. Sebelum jeda, Delis juga mau tanyakan, ini dipasarkannya selain Bapak tadi sampaikan dititip-titip gitu ya Pak ke warung-warung, apakah ada toko online-nya juga atau memang ada toko offline-nya juga khusus atau seperti apa Pak?
0: Kalau toko online saya nggak ada Bu ya, karena punya pengalaman itu waktu itu ada kita tes pengiriman ke Kudus, ke Bandung, sama ke Indramayu, alhamdulillah hancur gitu.
1: Okay.
0: Jadi saya nggak berani lah gitu. Nah, kalau toko offline-nya itu saya pernah kerjasama dengan Sangkuriang ya, LBS, pernah dengan sekarang itu masih dengan Amor gitu, terus dengan King Kripik di Citerup, banyak sih Bu yang itu sebenarnya. Ke WS tuh warung sembako itu masuk juga, itu lumayan. Terus sama IBIK, Sobat Tani IPB sudah banyak sih.
1: Sama via WA mungkin ya Pak ya,
0: ya paling online-nya ya,
1: iya aja. Oke, oke, menarik. Nah, nah ini juga nanti kita akan tanyakan kepada Pak Indra tantangan menjalankan usaha selain tadi juga disampaikan cuaca mempengaruhi gitu ya Pak ya, ya karena memang ini memanfaatkan produk pertanian juga gitu ya Pak ya. Nanti kita akan tanyakan, kita jeda sejenak Bapak.
0: Siap.
1: Pendengar pastikan Anda tetap bersama kami di Asta Cita UMKM Bicara.

0: Mak, kopinya satu atuh.
1: Pahit apa manis?
0: Manis atuh, Mak.
1: Siap.
0: Cinta, mau kemana? Sini dulu atuh.
1: Ih, cinta-cinta. Kerja atuh, Mang.
0: Ih, tenang atuh. Nanti kalau Mang Kardi udah punya usaha, semua uangnya buat kamu.
1: Eh, Ari, kamu kerjaan teh nongkrong, ngopi terus, masih niat jadi pengusaha?
0: Jangan salah tuh, Mak. Saya ini pengen bikin usaha kuliner Mang Kardi. Bikin usaha makanan atau minuman yang kekinian gitu, Mak.
1: Iya deh, iya.
0: Warkop ini juga bisa kita kembangin nih, Mak. Kerjasama kita, bikin kedai-kedai gitu. Mantap lah.
1: Eh, Mang Kardi, usaha-usaha macam gitu apa teh namanya? UKT ya?
0: Itu UMKM namanya. Usaha mikro, kecil, dan menengah. Usaha produktif yang bisa dilakukan oleh individu, kelompok, maupun rumah tangga. Kayak kita nanti.
1: Gombal terus.
0: Namanya juga usaha tuh, Neng.
2: Dengan berwirausaha, bantu perekonomian, hidup sejahtera untuk masa depan.

0: Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami dan Delis masih bersama Bapak Indra Prasetyo, pengusaha UMKM Rahayu Snack. Pendengar, kita lanjut lagi tanya-tanya kepada Pak Indra terkait usahanya yang sedang berjalan. Ini untuk produksinya, Pak, masing-masing dari produk Bapak, baik keripik pisang tadi ya, sama keripik talas belitung ini, berapa lama, Pak, sampai dari memperoleh bahan baku terus sampai siap edar nih, Pak?
1: Oh iya, jadi kalau saya itu kebetulan tidak pernah stok banyak di rumah ya. Okay. Jadi saya itu sebelum produksi itu saya survei dulu beberapa toko yang saya kerjasama dengan saya. Lalu kita kan bisa kalkulasi berapa kebutuhannya. Nah, saya itu produksi itu selalu seperti itu, jadi tidak pernah nyetok di rumah banyak gitu. Misalkan kayak minggu ini saya lagi produksi keripik talas itu 2.5 kintal, ya udah itu kita produksi dulu aja gitu. Jadi untuk konsum apa, untuk supply ke toko-toko. Nanti kalau toko udah keisi ya udah saya nunggu. Mungkin kan enggak sama ya, gitu kan. Ada yang udah habis, ada yang belum. Nah, paling itu aja. Jadi ada satu momen produksinya banyak, misalnya 1 kintal. Nah, selebihnya paling cuma 30 kilo untuk ngimbangin permintaan aja gitu.
0: Oke. Jadi memang masing-masing warung ini juga ada yang cepat habisnya gitu. Betul, ya, Pak ya. Ada yang agak lama gitu. Jadi menyesuaikan ya. Nah, topik kita kan atau judul kita sore hari ini adalah dari dapur rumah ke 1000 toples nih, Pak. Gimana cerita di balik 1000 toples ini, Pak?
1: Ya, awalnya memang apa ya, Bu ya, beratnya dalam arti gini, seringkali yang saya alamin dan saya pelajari itu memang UMKM itu tergoda sih umumnya ya. Jadi padahal yang saya yakini selama itu kita konsisten ya. Konsisten artinya kalau saya itu dikritik ya udahlah, nggak usah ngelirik seblak dan sebagainya. Walaupun itu lagi hype gitu, biarin aja gitu. Nah, akhirnya alhamdulillah sih sekarang ya itu tadi, kalau untuk 2 kintal talas belitung itu bisa menghasilkan 500 bungkus itu.
0: Oke, 2 kuintal, Pak. Oke.
1: Kemarin saya kirim ke Bandung itu 200 bungkus dan kemarin juga waktu minggu lalu 200 bungkus dan kemarin itu dari King Keripik itu ngambil 100 bungkus lagi gitu.
0: Jadi lumayan banyak gitu ya, jadinya gitu ya, Pak ya. Oke. Nah, Bapak ini produknya ada berapa varian rasa? Apakah ada yang balado, terus yang kekinian tuh rasa-rasa yang maca kah apa atau apa?
1: Belum sih. Jadi kalau saya punya teori sendiri, Bu ya. Jadi sekarang ini baru tahun kedua untuk keripik ya. Jadi saya masih biarkan konsumen saya itu menikmati dulu yang original gitu. Jangan sampai nanti produk saya itu perang saudara dengan varian baru gitu.
0: Oke.
1: Memang baru bulan kemarin itu saya mencoba launching di keripik talas bumbu rujak gitu. Jadi bukan balado ya. Jadi teman-teman kan saya bagian juga testernya ke teman-teman gitu kan. Komentarnya kadang-kadang, "Pak, ini kurang merah." Saya bukan bikin balado ya, saya bikin talas bumbu rujak. Jadi berbeda dengan balado. Kalau hanya emang enak nih katanya, apa manis pedasnya udah bagus. Jadi itu yang saya mau. Jadi saya bukan bikin balado gitu. Makanya tidak merah gitu kan. Kayak gini kan tuh enggak merah ya.
0: Jadi memang ini beda dengan balado gitu. Betul, ya Pak ya. Bumbu rujak. Menarik tuh, Pak. Keripik bumbu rujak agak jarang juga memang ya. Nah, ini itu jadi salah satu bagian inovasi berarti ya, Pak ya.
1: Tapi setelah tadi, Bu, setelah keripik talas original itu sudah mulai ada penggemarnya gitu kan.
0: Oke.
1: Kan saya kan perhatikan di beberapa toko Amor itu sudah mulai cepat tuh perputarannya gitu. Berarti ini sudah mulai ada pencarinya gitu kan.
0: Oke. Yang paling best seller apa tuh, Pak? Untuk saat ini.
1: Ya talas original itu.
0: Talas
1: original. Karena talas original itu kan ini, Bu, apa, hampir jarang kompetitornya ya.
0: Jarang kompetitornya. Talas belitung ini ya, Pak ya.
1: Saya tuh tahun 2023 ikut kurasi di Balai Kota. Dan kebetulan chefnya juga waktu itu prakteknya itu mengolah talas belitung. Nah, di situ saya dapat keuntungan karena apa? Karena si chef itu bilang begini, mengolah talas belitung itu sulit. Jadi harus pokoknya rigid banget lah gitu.
0: Tahapannya tuh panjang lah gitu ya Pak ya.
1: Okay. Padahal komputer saya waktu itu tuh ada 7 orang tuh yang yang majukan Talas Belitung juga.
0: Iya, gitu. Iya.
1: Jadi akhirnya saya kan dapat posisi menguntungkan kan. Nah, sementara Anda mengajarkan orang-orang itu sulit, saya tidak sesulit itu gitu.
0: Oke, menarik. Jadi memang, itu yang membedakan ya Pak ya.
1: Jadi saya mencari yang memang ya minim kompetitor, sebenarnya memang beresiko sih kan kalau kita kan gini Bu ya. Orang kenapa nggak mau di situ ya? Gitu.
0: Kan
1: gitu.
0: Pasti ada sesuatu nih Pak antara susah mengolahnya, susah dapat bahan bakunya. Betul. Oke, nah ini Bapak tantangannya dilewati lah gitu ya terkait mengolahnya ini menurut Bapak tidak sesusah itu gitu ternyata ya.
1: Itu sih.
0: Oke, menarik. Talas Belitung ini yang kalau tidak salah talasnya itu kecil-kecil ya Pak ya? Atau
1: dia
0: tidak terlalu besar kan ya?
1: Sebenarnya sih kalau besarannya tuh hampir dengan singkong ya.
0: Iya. Oke. Okay. Kan kalau talas Bogor tuh yang besar-besar tuh ya Pak. Nah, itu lebih kecil kalau tidak salah kalau talas Belitung. Yeah, yeah. Oke. Okay. Dan kalau tidak salah juga bagus untuk yang mengidap diabetes ya Pak ya.
1: Betul. Betul. Awalnya saya itu juga
0: berarti
1: sih.
0: Berarti camilan sehat juga nih masuk ya Pak.
1: Baca literasi itu awalnya itu kan bahwa talas Belitung itu bisa untuk konsumsi camilan yang penderita gula. Cuman saya nggak berani klaim itu kan karena saya
0: masih
1: tidak pernah
0: melihat itu kan. Diujinya gitu ya Pak. Ya oke. Okay. Untuk saat ini Pak, apakah sudah haki seperti itu halalnya atau seperti apa sudah diproses?
1: Alhamdulillah kalau halal sudah, haki juga sudah. Kemarin saya kan ikut dari Diskop Jabar juga ya. Okay. Jadi memanfaatkan gelegar haki, 1000 haki itu kan. Alhamdulillah kemarin sudah dikasih tahu sudah terbit itu hakinya.
0: Alhamdulillah. Gitu. Jadi memang dijamin aman pendengar ya dan bisa langsung dicoba. Kalau yang mau order nih Pak, bingung kemana nih? Apakah ada media sosialnya atau ada nomor teleponnya gitu yang bisa dihubungi?
1: Oke. Saya ada media sosialnya tuh di Instagram ya, cuman Rain Snack Official ya. Memang kelemahannya itu
0: Rain Snack
1: Official. Okay. Memang kelemahannya itu saya nggak punya admin di situ gitu.
0: Okay, jadi
1: karena
0: belum,
1: anak-anak saya tuh sibuk sendiri.
0: siap. Artinya memang belum terlalu aktif update setiap hari gitu ya Pak. Tapi bisa untuk mengontak langsung ke sana ya. Oke. Atau juga mungkin ke WA Bapak?
1: Bisa. Ya ada? Ke WA saya juga ada di 0812 2579 8407.
0: 07. Oke. Di 08 12 25 79 8407 yang penasaran sama produk dari Pak Indra ini berkaitan dengan keripik pisang dan keripik talas Belitung bisa langsung hubungi gitu ya Pak. Oke. Tadi tantangan sudah, terus juga mungkin tips menjalankan usaha nih Pak, karena banyak juga pengusaha-pengusaha UMKM yang terkadang 6 bulan berjalan aduh kok enggak ada perkembangan, setahun berjalan. Nah, bagaimana kunci konsisten Bapak kan menjalankan usaha dari 2019 ya. Artinya memang sudah sekitar 6 tahun lebih gitu dan melewati fase COVID tadi gitu. Seperti apa Pak?
1: Jadi memang konsisten ya. Konsisten itu penting. Jangan genit deh gitu.
0: Iya. Jangan centil gitu ya Pak.
1: Sekarang
0: melihat
1: itu
0: produk
1: kan,
0: yang
1: ya sekarang viral. Itu kan banyak, maaf ya, untuk beberapa produk yang menawarkan apa tuh franchise gitu ya. Kebetulan saya sih lebih melihatnya secanggih apapun produknya, tetapi kalau si pelaku usahanya juga tidak ngerti, nggak akan maju, gitu. Yang dia bayangkan misalkan franchise merek tertentu, apalagi sekarang ini yang lagi ramai itu kan fenomena produk ayam ya. Ayam geprek, ayam goreng,
0: ayam crispy gitu ya Pak. Oke.
1: Dengan berbagai macam merek kan. Coba perhatikan, ada nggak mereka yang bertahan lebih dari 6 bulan? Atau kalau memang misalkan pernah lewati Ciomas Pasir Kuda itu, kira-kira tahun 2025 itu ramai dengan jamu kristal, ya kan? Lapak-lapak jamu kristal. Nah, doa mama, doa ibu, macam-macam tuh mereknya tuh. Sekarang masih ada apa enggak? Enggak ada. Karena ya tadi saya bilang kenapa kita berebut di pasar bawah terus gitu. Memang butuh effort sih kalau kita mau menengah ke atas itu ya. Memang kita butuh effort gitu. Tapi ya justru ketika nggak ada pesaing itu menurut saya itu yang paling nikmat.
0: Nah, oke, jadi berani untuk ambil resiko tapi dimanfaatkan peluangnya sekecil mungkin gitu, iya. Ya Pak ya.
1: Saya juga bakar uangnya lumayan bu, setahun kali ya.
0: Oke, untuk permodalan itu, iya. Gitu ya, uji coba kan pasti banyak ya, iya. Pak, trial kan and error.
1: Pertama trial and error produksi,
0: iya,
1: kedua
0: iya.
1: Trial and error di pemasaran. Ya kan? Jadi saya titip ke toko-toko itu, saya bilang sama toko kalau ada yang butuh tester buka.
0: Kasih aja gitu ya Pak ya.
1: Okay. Kalau kamu mau makan buka. Jadi jangan sampai kamu nawarin ke konsumen itu gak katanya
0: rasa.
1: Enak. Iya. Kamu yang makan pertama.
0: Iya, gitu. Iya, iya.
1: Jangan bilang katanya enak. Udah kamu makan. Kalau saya ngirim 10 kamu harus 10 habiskan.
0: Iya.
1: Yang penting kasih tahu saya. Artinya saya enggak nagih kan gitu. Kan, gitu. Kalau memang butuh 3 atau 4 dibuka, buka. Enggak apa-apa. Itu saya bakar uangnya seperti itu. Jadi ya. Bahkan saya sampai apa ya bebas ongkir sampai ke Citerep Cibinong bebas ongkir.
0: Walaupun wah, lumayan.
1: Walaupun nih. Satu ini, Bu.
0: Ada satu yang pesen, poch.
1: Pak, saya pesen satu.
0: Okay.
1: Tapi Cibinong siap. Ongkirnya berapa? Bebas ongkir. Itu buat saya, ya saya lagi bakar uang.
0: Iya, gitu. Iya. Dan mencari konsumen,
1: iya,
0: gitu ya Pak ya.
1: Iya, dalam rangka tadi kan dalam rangka.
0: Betul.
1: Coba kalau belum ini harganya ini kan 15.000. Lalu kalau ongkirnya 20.000.
0: Ya kan tidak orang bisa bikin. Tidak jadi beli ya,
1: nah,
0: Pak.
1: Iya.
0: Oke.
1: Yang penting kita sampai. Dan alhamdulillah Bu. Pola itu akhirnya saya dapat keuntungan ketika kerjasama dengan King Keripik itu.
0: Iya.
1: King Keripik kan di daerah Citerep dia udah ini Bu, udah ternama lah gitu.
0: Udah ternama.
1: Ya. Dia masuk ke apa Indosemen dan lain sebagainya gitu kan. Nah, produk saya tuh dipakai sama King Keripik juga.
0: Oke. Ada hasilnya dari ya, perjuangan itu ya,
1: jadi,
0: Pak ya.
1: Apa ya? Dan memang kuncinya adalah kalau jadi memang pelajaran dari orang tua saya sih Bu. Jadi kalau beliau tuh gini. Kamu yakin enggak kalau yang dibikin itu pasti ada yang mau gitu. Jadi jangan kebaliknya. Kita bikin apa ada yang
0: terus
1: nggak
0: yakin gitu ya Pak ya. Oke, keyakinan itu penting ya Pak ya.
1: Kalau yang dibikin yang terjadi itu pasti ada yang membutuhkan.
0: Iya.
1: Tidak mungkin tidak ya. Tinggal tadi seringkali UMKM itu tidak konsisten menurut saya, tapi ya disclaimer ya ini menurut saya gitu kan, bukan buat umum gitu kan. Seringkali begitu produknya apa misalkan kue ulang tahun atau bolu yang lihat seblak ikut jual seblak.
0: Tidak apa, konsisten nah, gitu ya Pak.
1: Lihat
0: ya.
1: Apa okay, tuh? Okay. Es apa tuh? Es gitu kan ikut lagi karena udahlah.
0: Oke. Okay. Jadi enggak ada identitasnya kalau kayak gitu ya.
1: Betul.
0: Pak terkadang.
1: Kalau saya lebih cenderung karena kebetulan saya juga kan mendampingi beberapa UMKM Bu ya Kabupaten Bogor itu kan. Iya. Kalau saya lebih mengatakan gini, kalau kamu memang produksinya di kue dan produk kue kamu itu sekarang lagi menurun. Ciptakan variasi yang masih berhubungan dengan produk kamu.
0: Iya. Jangan, inovasi iya, terbaru inovasi. Gitu ya Pak ya. Oke.
1: Okay. Jadi kebetulan anak saya itu sekolahnya di Semakbo. Nah, saya pernah dialog itu apa? Semakbo itu mendalam, tidak melebar. Nah, itu jadi inovasinya itu tepungnya kah apanya gitu kan. Nah, itu.
0: Oke, menarik Pak. Masih banyak sebetulnya pertanyaan yang ingin Delis tanyakan tapi karena waktu yang terbatas, Pak. Apa harapan Pak Indra untuk usaha Bapak ke depannya seperti apa? Atau mungkin yang diharapkan support dari pemerintah kah? Atau dari pihak-pihak mana yang kiranya bisa membantu nih supaya usahanya semakin maju, semakin berkembang dan bisa mempekerjakan banyak orang nih Pak?
1: Oh iya, terima kasih. Sekali lagi saya kan kebetulan juga kan ikut mendampingi beberapa UMKM ya, Kabupaten Bogor, dan mereka itu kan ikut apa? Banyak pelatihan-pelatihan dari dinas juga perindustrian maupun dinas UMKM. Nah, satu waktu itu saya ketemu dengan organisasi namanya GAN, Gebrakan Anak Negeri. Itu anak organisasi dari Yayasan Indonesia Setara, Sandiaga Uno ya. Nah, di situ di organisasi itu pelatihannya komprehensif, Bu. Jadi dari mulai penghitung APP, pencatatan harian sampai pemanfaatan AI gitu kan. Digital marketing semua komplit. Nah, harapan saya kepada pemerintah itu pelatihan-pelatihan semacam ini diberikan secara komplit tadi.
0: Oke. Okay.
1: Sehingga kalau di dinas itu kenapa saya tidak bukan berarti mengatakan dinas itu jelek, enggak ya, karena dinas kabupaten itu kan membawahi 40 kecamatan.
0: Betul.
1: Artinya mereka banyak juga yang membutuhkan
0: fokusnya
1: itu.
0: Fokusnya banyak
1: iya,
0: gitu ya,
1: jadi
0: Pak ya.
1: Berganti-ganti gitu karena saya itu makanya organisasi seperti GAN ini sangat buat saya ya itu sangat mendukung untuk UMKM itu naik kelas gitu. Karena satu orang pelaku UMKM ini diajar dari mulai menghitung HPP sampai memaksa untuk mencatat transaksi harian, itu kan kelemahan UMKM itu.
0: Betul.
1: Uang kanan dan uang kiri sama uang dapur dan uang gaji
0: disatukan. Iya. Oke, oke.
1: Nah, akhirnya tidak terpetakan. Nah, itu aja. Jadi harapan saya itu pemerintah itu harus bisa kayak tadi, nggak usah lah istilahnya. Ya mungkin memang betul pelayanan kepada semua masyarakat. Iya. Tapi pilihlah beberapa UMKM yang memang potensial untuk dimajukan gitu kan.
0: Oke, oke. Harapannya itu ya Pak ya, support yang komplit, yang tidak setengah-setengah dari awal sampai akhir dan itu berkaitan dengan uang tuh mesti banget gak dikasih pembelajaran dan bimbingan ya, karena memang pelaku UMKM ini seringkali minusnya adalah uangnya disatukan. Oke, siap. Pak Indra, terima kasih informasinya. Semoga usahanya semakin berkembang, berjalan terus ya Pak.
1: Amin, amin.
0: Semoga bisa buka lapangan pekerjaan juga, bisa banyak mempekerjakan orang dan berdampak bagi orang-orang sekitar ya Pak. Ya, sehat selalu Pak. Dan pendengar, demikian UMKM Bicara sore hari ini, dan sesaat lagi tepat pukul 16 waktu Indonesia Barat kami hadirkan Lintas Jabar, buletin berita berjaringan Korwil Bogor, Bandung, Cirebon. Pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.
2: Informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: bersama RRI Bandung, RRI Bogor, dan RRI Cirebon.
1: Radio Republik Indonesia Bandung menyampaikan Warta Jabar Sore.
2: Kita baru bisa investasi di sarana air bersih, tapi itu kan masih menggunakan air tanah. Sedangkan sumber air baku dari sungai kita belum bisa memanfaatkan sama sekali. Ini kita harapkan ada penelitian di sini, saya sudah lihat pemanfaatan air baku sungai.
3: Nah itu bisa kita layanin juga. Kadang pernah juga ada yang bau ayam gitu, perunggasan juga bisa. Jadi semua hewan secara umum bisa ditangani untuk pemeriksaan umumnya dan juga pengobatannya.
1: Itulah pokok-pokok Warta Jabar Sore edisi hari ini, Senin 31 Agustus 2026, hasil liputan tim reporter dari Bandung, Bogor, dan Cirebon dari berbagai daerah di Jawa Barat. Warta Jabar Sore selengkapnya dibacakan Bilal Wibisono. Dinas Peternakan Kesehatan Hewan dan Perikanan Cianjur menekankan program vaksin rabies gratis terus bergulir bagi masyarakat yang memiliki hewan peliharaan. Yan Sofian melaporkan.
4: Dinas Peternakan Kesehatan Hewan dan Perikanan Cianjur gulirkan program untuk masyarakat yang memiliki hewan peliharaan seperti kucing, anjing, dan kera divaksin secara gratis. Oleh karena itu, menurut dokter hewan bidang kesehatan hewan pada Dinas Peternakan Kesehatan Hewan dan Perikanan Cianjur, Abdul Rahman, tadi siang, dengan program vaksin rabies semua hewan peliharaan dilakukan pengobatan secara gratis di Dinas Peternakan Kesehatan Hewan dan Perikanan.
3: Pertama kita program vaksinasi rabies ya untuk hewan-hewan penular rabies, anjing, kucing, musang, kera. Nah itu bisa kita layanin juga. Kadang pernah juga ada yang bau ayam gitu, perunggasan juga bisa. Jadi semua hewan secara umum bisa ditangani untuk pemeriksaan umumnya dan juga pengobatannya.
4: Selain itu, semua pemilik hewan peliharaan dilayani termasuk perunggasan ditangani dengan pemeriksaan juga pengobatan. Terkait kendala dalam pengobatan dan penanganan hewan peliharaan saat dilakukan vaksin, tidak ada kendala selama ini.
3: Kendala alhamdulillah sih lancar-lancar aja untuk pemeriksaannya. Pemeriksaan, pengobatan, mungkin hanya sekedar kendala-kendala kayak penanganan yang kucing-kucing yang agresif lah. Gitu. Jadi ada agak perlu tenaga ekstra yang khusus gitu kan. Selama ini sih alhamdulillah aman-aman aja.
4: Sedangkan jadwal untuk pemeriksaan hewan peliharaan di Dinas Peternakan Kesehatan Hewan dan Perikanan Cianjur serta dalam pelayanan vaksin rabies gratis hewan peliharaan dari jam 8 pagi hingga pukul 16 atau jam 4 sore, termasuk pemeriksaan serta obat-obatan gratis. Namun apabila obat yang tidak di-cover oleh dinas harus memakai resep. Dengan adanya pelayanan dari Dinas Peternakan Kesehatan Hewan dan Perikanan untuk vaksin rabies, diharapkan masyarakat semakin peduli terhadap kesehatan hewan peliharaan sekaligus mencegah penyebaran penyakit zoonosis seperti rabies. Dari Cianjur, Yan Sofian melaporkan.
1: Pemerintah Kota Bandung mengidentifikasi 3 peluang investasi khususnya di bidang lingkungan. Burikut informasi dari reporter Atep Burhanuddin.
5: Pemerintah Kota Bandung mengidentifikasi 3 peluang investasi di bidang lingkungan yang dinilai penting untuk mendukung pembangunan berkelanjutan. Ketiga sektor tersebut meliputi pengelolaan sampah, peningkatan pengelolaan air bersih, serta peningkatan kualitas udara. Wali Kota Bandung M. Farhan mengatakan ketiga sektor tersebut menjadi prioritas karena sejalan dengan ambisi Kota Bandung untuk menurunkan emisi gas buang dan efek rumah kaca hingga 22% pada 2035. Menurut Farhan, kajian tersebut merupakan hasil kerjasama yang melibatkan pemerintah Inggris dan IPC yang merupakan bagian dari kelompok Bank Dunia. Sebelumnya IPC juga telah melakukan sejumlah kajian untuk Kota Bandung, salah satunya terkait pengembangan sport tourism center di kawasan Gede Bage. Farhan menilai sektor air bersih masih menjadi tantangan bagi Kota Bandung. Saat ini sumber air untuk kebutuhan air bersih masih banyak mengandalkan air tanah. Sementara itu potensi air baku yang berasal dari sungai belum dapat dimanfaatkan secara optimal. Ia pun berharap kajian tersebut dapat menghasilkan solusi untuk meningkatkan pemanfaatan sumber air baku sungai di Kota Bandung. Perhan mencontohkan Sungai Cikapundung yang secara konsep dapat menjadi salah satu sumber air baku apabila kualitas air dan sistem pengelolaan telah memenuhi persyaratan.
2: Kita baru bisa investasi di sarana air bersih, tapi itu kan masih menggunakan air tanah. Sedangkan sumber air baku dari sungai kita belum bisa memanfaatkan sama sekali. Ini kita harapkan ada penelitian di sini, saya sudah lihat pemanfaatan air baku sungai di Kota Bandung. Kebayang kita ngambil air minum dari Cikapundung, pasti serem ya gitu. Tapi harusnya bisa gitu. Namun kayak musim hujan mah ayam, mungkin kita banjir. Nah itu satu. Yang kedua adalah mengenai sampah tentunya ya. Sampah sampai sekarang investasi kita kan.
5: Selain air bersih, pengelolaan sampah juga menjadi perhatian serius. Perhan menyebut investasi pengelolaan sampah di Kota Bandung hingga kini masih menghadapi berbagai tantangan. Menurutnya penanganan sampah yang dilakukan saat ini masih lebih banyak bersifat reaktif dan responsif. Melalui hasil kajian IPC, pemerintah Kota Bandung berharap dapat memperoleh berbagai kegagasan baru dalam pengelolaan sampah. Tidak hanya mengandalkan teknologi pengelolaan sampah skala besar di hilir, seperti pengelolaan sampah menjadi energi listrik atau PSL, tetapi juga memperkuat pengelolaan sampah dari hulu.
1: Persib Bandung akan menghadapi laga penting di ajang AFC Champions League 2026-2027 dengan menghadapi Manila Diger dalam babak playoff nanti malam di Stadion Sijala Karupat ya, 31 Agustus 2026. Pada laga tersebut Persib dipastikan kehilangan 3 pemain yakni Luciano Guechosia, Gakuto Notsuda, dan Sandy Walsh. Berikut laporan Senpi Hilamsyah.
6: Persib Bandung tidak dapat menurunkan kekuatan terbaiknya saat menghadapi Manila Diger pada babak playoff AFC Champions League 2026-2027. Pertandingan yang berlangsung nanti malam di Stadion Sijala Karupat Soreang Kabupaten Bandung tersebut menjadi penentu langkah kedua tim untuk merebutkan tiket menuju fase kompetisi antar klub se-Asia. Saat sesi jumpa pers kemarin, pelatih Persib Igor Tolik memastikan 3 pemain masih harus absen karena menjalani pemulihan cedera. Ketiganya adalah Luciano Guechosia, Gakuto Notsuda, dan Sandy Walsh. Absennya Luciano dan Notsuda membuat Tolik harus menyiapkan alternatif di lini tengah. Sejumlah pemain seperti McClock, Adam Alis, dan Tom Haye berpeluang mendapat peran penting untuk menjaga keseimbangan permainan Maung Bandung. Masih Lucho, Sandy, dan Gakuto, dan mereka tidak tersedia. Kami mencoba mencari solusi untuk cedera mereka, tapi ya mereka semua mencoba untuk pulih sebaik mungkin dan secepat mereka untuk bisa bermain kembali. Meski kehilangan 3 pemain, Tolik memastikan kondisi tersebut tidak mengurangi kesiapan tim. Pelatih asal Kroasia itu meminta para pemain yang tersedia mampu mengambil peran dan menjalankan strategi yang sudah disiapkan. Di sisi lain, Kapten Persib McClock menegaskan timnya memiliki target yang jelas pada pertandingan ini. Klok menyebut seluruh pemain dan staf telah melakukan persiapan maksimal untuk laga penting. Klok menilai pertandingan di kompetisi Asia selalu memberikan pengalaman yang menarik bagi pemain. Karena itu kesempatan kembali di ACL 2 menjadi motivasi tambahan bagi Persib. Selalu ini menjadi pertandingan yang menarik untuk dimainkan di Liga Champions, apakah itu kualifikasi atau di pertandingan grup. Ini adalah pertandingan penting bagi klub dan bagi kami sebagai pemain. Ini adalah panggung yang bagus untuk dimainkan. Gelandang bernomor punggung 23 tersebut juga memastikan seluruh elemen tim memiliki fokus yang sama untuk menghadapi Manila Diger. Sementara itu, pertandingan melawan Manila Diger nantinya harus digelar tanpa kehadiran penonton di dalam stadion karena Persib mendapatkan hukuman buntut kerusuhan pada laga ACL 2 musim lalu. Situasi tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi Persib karena biasanya dukungan langsung bobotoh dari tribun menjadi salah satu energi tambahan bagi para pemain ketika bertanding.
1: Pengurus MPD Ichmi Orda Kabupaten Cirebon periode 2026-2031 resmi dilantik. Siap membawa agenda transformasi pembangunan daerah. Laporan reporter Aura Aulia.
7: Kolaborasikan dengan seluruh sumber daya yang ada di Kabupaten Cirebon untuk menuju Cirebon yang lebih baik lagi, lebih maju lagi.
8: Pengurus Majelis Pimpinan Daerah MPD Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia ICMI, Organisasi Daerah Orda Kabupaten Cirebon masa bakti 2026-2031 resmi dilantik. Pelantikan berlangsung di ruang Nyimas Gandasari, Gedung Sekretariat Daerah Setda Kabupaten Cirebon pada Sabtu 29 Agustus 2026. Ketua ICMI Orda Kabupaten Cirebon masa bakti 2026-2031, Dr. Haji Asad mengatakan, ICMI sebagai organisasi intelektual memiliki tanggung jawab untuk memberikan kontribusi terhadap berbagai persoalan di Kabupaten Cirebon. Ia menjelaskan bahwa transformasi SDM akan menjadi salah satu fokus utama melalui redesign mindset, penguatan nilai-nilai agama, ilmu pengetahuan, sains dan teknologi, serta kompetensi.
7: ICMI sebagai organisasi intelektual, organisasi cendekiawan muslim, tentu punya kewajiban bagaimana membantu kehidupan kita ini berdasarkan ilmu. Karena kalau tidak berdasarkan ilmu, itu akan confused ya, akan nggak jelas arahnya kemana. Nah itulah Al-Quran ya, bahwa menjalankan kehidupan itu reasoningnya harus jelas, yaitu ilmu pengetahuan. Pengetahuan dan ilmu pengetahuan, sains teknologi itu merupakan ayat-ayat Allah yang harus kita laksanakan, yang disebut dengan ayat-ayat kauniyah. Oleh karena itu, kali lagi mari kita niatkan sebagai pengurus ICMI Orda Kabupaten Cirebon yang baru saja dilantik untuk berkontribusi mengamalkan ilmu pengetahuan, nilai-nilai agama kita untuk kita kolaborasikan dengan seluruh sumber daya yang ada di Kabupaten Cirebon untuk menuju Cirebon yang lebih baik lagi, lebih maju lagi.
8: Sementara itu, Bupati Cirebon Imron melalui staf ahli bidang hukum politik dan pemerintahan Sukana menyampaikan selamat atas pelantikan pengurus ICMI Kabupaten Cirebon periode 2026-2031. Pemerintah Kabupaten Cirebon berharap ICMI dapat bersinergi dan berkolaborasi dengan pemerintah daerah serta seluruh elemen masyarakat, sekaligus menerapkan gagasan strategis dan program kerja yang berdampak langsung terhadap masyarakat serta mendukung program prioritas pembangunan daerah.
9: Atas nama pemerintah Kabupaten Cirebon, saya menyampaikan selamat atas pelantikan pengurus MPD ICMI Orda Kabupaten Cirebon periode tahun 2026 sampai dengan tahun 2021. Semoga kepengurusan yang baru dapat membawa ICMI ke arah yang lebih baik dan membawa kemaslahatan untuk masyarakat Kabupaten Cirebon pada umumnya dan khususnya bagi para anggota ICMI Orda Kabupaten Cirebon. Dan kami berharap pengurus MPD ICMI Orda Kabupaten Cirebon yang baru dapat bersinergi dan berkolaborasi secara aktif dengan pemerintah daerah dan seluruh elemen masyarakat yang ada di pemerintah Kabupaten Cirebon. Kami juga mengharapkan gagasan, pemikiran strategis dan program kerja cendekiawan muslim dapat diaplikasikan langsung dan dampaknya dapat dirasakan oleh masyarakat Kabupaten Cirebon dalam mendukung program-program prioritas di Kabupaten Cirebon.
8: Selain transformasi SDM, ekonomi, dan politik, ICMI Kabupaten Cirebon mencanangkan program Desa Cendekia sebagai upaya untuk menerapkan agenda transformasi di tingkat desa. Program tersebut diarahkan untuk pembangunan desa yang memiliki SDM berkualitas, kemandirian ekonomi, tata kelola yang baik, serta lingkungan yang mendukung kehidupan masyarakat. ICMI Kabupaten Cirebon juga akan memperkuat kolaborasi dengan lembaga pendidikan dan berbagai jejaring untuk mengembangkan SDM, kewirausahaan, serta sektor pangan di Kabupaten Cirebon. Aura Aulia melaporkan.
1: Edukasi sejak dini terhadap kebersihan lingkungan dapat membentuk karakter peduli lingkungan. Reporter Rena Safira dari Cirebon melaporkan.
10: Kultur kita ini sudah terbiasa. Sebenarnya mindset ini memang seharusnya dari kecil.
11: Kepedulian terhadap kebersihan lingkungan dinilai perlu dibentuk sejak usia dini melalui kebiasaan yang dilakukan berkelanjutan. Pembentukan kebiasaan tersebut diharapkan mendorong masyarakat lebih bertanggung jawab mengelola lingkungan sekitar. Wakil Sekretaris Orari Koordinator Penanggulangan Bencana, Sami Pandelaki mengatakan, kebiasaan menjaga kebersihan perlu dikenalkan lingkungan sejak sekolah dasar. Menurutnya, pendidikan lingkungan secara berjenjang dapat membentuk karakter peduli lingkungan hingga seseorang dewasa.
10: Kultur kita ini sudah terbiasa. Sebenarnya mindset ini memang seharusnya dari kecil. Dari kecil dia meningkat remaja dewasa dan itu mudah-mudahan terbawa. Karena begini, kalau mindset itu tidak ada, Pak, yang ada kita ini masyarakat penghasil sampah. Contoh aja begini, kalau itu nggak ada nih, mindset itu tidak tertanam, dia dengan seenaknya habis minum, itu bisa dia buang.
11: Sami menjelaskan, individu yang tidak memiliki kepedulian terhadap kebersihan berpotensi menjadi penyumbang sampah di lingkungan. Perilaku membuang sampah sembarangan menurutnya dapat terbentuk ketika kebiasaan menjaga kebersihan tidak ditanamkan sejak dini. Pembentukan karakter tersebut dapat dilakukan melalui kegiatan sekolah seperti ekstrakurikuler bertema lingkungan. Kegiatan itu diharapkan memperkenalkan budaya bersih sekaligus mengurangi kebiasaan membuang sampah sembarangan. Rena Safira melaporkan.
1: Komnas Perlindungan Anak Cirebon Raya menilai edukasi bagian tumbuh penting untuk mencegah kekerasan seksual anak. Reporter Vivi Islamiyati melaporkan.
12: Kalau seandainya kamu melakukan hal demikian, sampai meraba, itu bukan kasih sayang namanya.
13: Komnas Perlindungan Anak Cirebon Raya meminta orang tua meningkatkan kewaspadaan terhadap kemungkinan terjadinya kekerasan seksual pada anak. Salah satunya dengan mengenali ciri-ciri anak yang mengalami pelecehan seksual, serta memahami karakteristik pelaku. Ketua Komnas Perlindungan Anak Cirebon Raya, Siti Nuriani, mengatakan, edukasi pencegahan kekerasan seksual harus diberikan sejak dini kepada anak. Anak perlu memahami bagian tubuh yang tidak boleh disentuh orang lain dan mengetahui bahwa tindakan meraba bagian tubuh tertentu merupakan pelecehan.
12: Jadi yang selalu kita lakukan itu kan ada tadi yang kita bagi tiga ya. Tiga itu ke anak. Kalau ke anak itu yang tadi bagian apa saja sudah diketahui. Kalau seandainya kamu melakukan hal demikian sampai meraba, itu bukan kasih sayang namanya. Kalau meraba bagian empat hal ini, itu namanya pelecehan. Kita harus jelaskan gitu tuh. Terus memberikan edukasi kepada anak itu bukan mohon maaf ya, kadang orang tua burung apa kayak gitu harus melakukan ya alat vital itu yang namanya gitu.
13: Siti mengatakan komunikasi antara orang tua dan anak perlu dibangun agar anak berani menyampaikan apabila mengalami tindakan yang membuatnya tidak nyaman. Lingkungan sekitar anak juga perlu menjadi perhatian karena pencegahan kekerasan seksual membutuhkan keterlibatan banyak pihak. Ia menambahkan berdasarkan pengalaman Komnas Perlindungan Anak dalam pendampingan, pelaku dapat memiliki ketertarikan terhadap anak dan terus mencari korban. Kondisi tersebut membuat kewaspadaan orang tua dan masyarakat menjadi penting dalam mencegah terjadinya kekerasan seksual terhadap anak. Vivi Slamiyati melaporkan.
1: Anak Muda Bogor menawarkan solusi atasi bencana, korupsi hingga pengangguran untuk kemajuan Indonesia Emas 2045. Selengkapnya Sony Agung Saputra melaporkan.
14: Dialog Dinamika RRI Bogor pada Senin 31 Agustus 2026 menyoroti peran anak muda dalam menghadapi berbagai tantangan di Kota Bogor. Isu yang dibahas meliputi kebencanaan, korupsi, dan kesenjangan sosial, perubahan iklim, hingga persoalan pengangguran yang masih menjadi keresahan generasi muda. Influencer muda Bogor Nico Santoso menekankan pentingnya penggunaan media sosial sebagai ruang edukasi dan pengawasan publik. Ia menilai anak muda perlu menyuarakan isu korupsi dan kesenjangan melalui konten yang kreatif agar pesan sampai dan mendorong keterlibatan masyarakat.
15: Nggak mungkin satu negara itu bebas dari korupsi gitu ya, tapi bagaimana korupsi ini bisa ditanggulangi? Salah satunya dengan keterbukaan informasi gitu ya, yang seterbuka mungkin katakanlah. Jadi bagaimana si pemerintah atau ya yang pemangku kebijakan ini juga punya sistem lah yang bisa membuka informasi. Bagaimana misalnya uang kita, uang pajak kita dipakai seperti apa, hasilnya kemana, aliran dananya kemana, itu kan sebetulnya yang menjadi penting ketika kita ngomongin soal korupsi, terutama korupsi uang ya kalau kita ngomong di sini. Juga kita bilang kesenjangan sosial misalnya, kesenjangan sosial ini kan juga terjadi karena adanya uang yang tidak berputar sebetulnya. Jadi katakanlah terlalu numpuk di atas tapi tidak nyampe ke akar, nggak nyampe ke bawah gitu kan. Artinya kan itu ada potensi-potensi korupsi juga di sana gitu ya.
14: Mahasiswa Universitas Ibnu Khaldun Bogor Ataya Milda Kamila menyoroti minimnya lapangan kerja yang sesuai bagi lulusan serta dampak perubahan iklim terhadap masa depan pendidikan dan ekonomi. Ia mendorong adanya kolaborasi antara kampus, pemerintah, dan dunia usaha agar ide-ide anak muda bisa diwujudkan menjadi program nyata penciptaan lapangan kerja.
16: Untuk isu pengangguran sendiri itu ya, menurut saya itu cukup kompleks ya kalau dibahas dari sudut pandang mahasiswa. Karena kita tahu dari tahun ke tahun, kampus itu terus saja memproduksi sarjana sampai di angka ribuan ya. Tetapi lapangan kerja itu rasanya tidak pernah mencukupi untuk angkatan siap kerja tersebut. Nah, di sisi lain saya juga nggak bisa langsung tunjuk hidung ke pemerintah kayak nagih janji 19 lapangan juta pekerjaannya mana kan. Kita juga harus jujur melihat bahwasanya dalam hal ini institusi kampus atau juga universitas itu mempunyai

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

0: Proklamasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormati, kita menyongsong peringatan 81 tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Kita renungkan bersama, menjadi negara merdeka sebetulnya adalah anugerah yang nyata yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Hasil dari perjuangan para pendahulu kita yang telah mengorbankan pikiran, tenaga, harta, bahkan nyawanya. Kita generasi penerus bisa menjalani kehidupan, merajut cita-cita di atas tanah yang telah dimerdekakan. Bersama dengan lahirnya Republik Indonesia, para pendahulu kita membangun konsensus dasar. Di antaranya adalah bahwa Indonesia harus didasarkan kepada Pancasila. Kita bukan negara agama, tidak juga disebut sebagai negara sekuler. Kita adalah negara Pancasila. Pancasila kemudian tidak hanya menjadi dasar negara, tapi juga menjadi filosofi yang agung, menjadi jalan hidup bagi bangsa Indonesia. Pertanyaan penting, bagaimana cara kita mempraktekkan Pancasila? Saudara dan saudari semua, tentu saja kita bisa mulai dengan menghayati sila-silanya, mengerti dengan sungguh-sungguh apa prinsip agung yang diimplikasikan oleh masing-masing sila. Bicara tentang sila pertama, tentu saja kita memang diarahkan untuk menghayati keberadaan Tuhan Yang Maha Esa. Pancasila menjadi kompas bagi kita untuk betul-betul hidup dengan kesadaran ketuhanan. Secara praktis, pengamalan dari sila pertama ini memang kita bisa lakukan dengan pertama, sungguh-sungguh beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sungguh-sungguh mempraktikkan apa yang kita yakini sebagai kebenaran yang memang dituntunkan oleh Tuhan sesuai dengan apa yang kita yakini tentu saja. Cara kedua, karena kita dilimpahi akal budi. Akal budi ini adalah anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Maka kita memang harus mendaya gunakan akal budi ini, menentukan apa langkah kita. Tentu saja dengan akal budi ini. Ketiga, jika kita betul-betul mau menghayati keberadaan Tuhan yang nyata, yang meliputi segala yang ada termasuk yang ada, menjadi esensi di relung hati kita. Saat kita sudah mengerti tentang kenyataan ini, kita menjadikan sanubari kita sebagai tahta suci Tuhan, sebagai kompas moral di dalam setiap langkah.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Pendengar Pro 1 RRI Bogor, lepas pukul 16.48 menit, baru saja kami hadirkan Lintas Jabar, buletin berita berjaringan Korwil Bogor, Bandung, Cirebon. Pastikan Anda tetap bersama kami, karena sejumlah informasi lainnya dan juga sajian lagu-lagu pilihan akan kami hadirkan menemani sore hari Anda, hanya di Bogor sore ini, Pro 1 RRI Bogor.

0: Kupu Pro 1 RRI Bogor. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Pada tahun 2022, seorang penulis bernama Ika Natasha menyuguhkan karya yang memikat melalui novelnya berjudul Heartbreak Motel melalui penerbit Bentang Pustaka. Nama Ika Natasha sendiri sudah identik dengan kisah cinta yang emosional dan realistis, seperti dalam Critical Eleven atau antologi rasa yang bahkan diadaptasi ke layar lebar. Kali ini, ia mengajak pembaca menyelami kehidupan seorang aktris ternama lewat sosok Ava Alessandra. Tokoh utama dalam novel ini, Ava Alessandra, adalah aktris papan atas yang tampak sempurna di mata publik. Namun, Ika menyuguhkan sisi lain dari dunia hiburan yang jarang tersorot, kelelahan mental, kehilangan jati diri, dan tekanan emosional yang terus menumpuk dari peran demi peran yang ia lakoni. Disampaikan dari sudut pandang orang pertama, pembaca diajak untuk benar-benar masuk ke dalam kepala dan hati Ava. Bagaimana ia harus mempelajari karakter, menghidupi emosi tokoh, hingga akhirnya kesulitan memisahkan dirinya sendiri dari peran yang ia mainkan. Setiap proyek film membuatnya terkuras dan untuk sembuh, ia punya satu tempat rahasia, yaitu Heartbreak Motel. Dalam novel ini, Heartbreak Motel bukan sekedar latar tempat, tetapi metafora dari perasaan patah, pencarian diri, dan harapan baru. Disinilah, Ava bertemu Raga, sosok yang tidak mengenalnya sebagai selebritas. Pertemuan mereka yang tampak biasa justru menjadi titik balik dalam hidup Ava. Hubungan Ava dan Raga berkembang secara organik dan hangat, tanpa embel-embel ketenaran, Ava bisa menjadi dirinya sendiri. Namun, konflik pun muncul ketika rahasia identitasnya terbongkar. Rasa aman berubah menjadi bumerang dan Ava dihadapkan pada konsekuensi dari dunia yang tak pernah benar-benar ia tinggalkan. Yang membuat novel Heartbreak Motel begitu kuat adalah pendekatan psikologis yang dalam terhadap karakter Ava. Ika Natasha piawai membangun dinamika emosional yang kompleks tanpa kehilangan nuansa romantis khas dirinya. Penulisan yang puitis namun tetap lugas membuat kisah ini mudah dicerna dan juga menggugah. Pembaca tak hanya disuguhkan kisah cinta, tapi juga refleksi tentang identitas, trauma, dan healing. Ini bukan sekedar novel romansa, tetapi juga sebuah eksplorasi jujur tentang apa artinya menjadi manusia di balik topeng yang dikenakan sehari-hari.
0: Esensi Buku Pro 1 RRI Bogor. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Yoi dong, yang dipakai Messi nih. Sepatu lu juga keren tuh, bro.
1: Yoi dong, Ronaldo punya nih, bro. Tapi lihat tuh, sepatu si Marcel. Sepatu apa tuh, bro?
2: Merek lokal, bro. Buatan Indonesia ini, bro.
0: Elah, gaji gede, duit banyak. Masih aja pakai buatan lokal. Ngirit apa pelit, bro? Kualitasnya kurang kali.
2: Sembarangan bilang kualitas buatan dalam negeri kurang. Coba cek sepatu kalian berdua. Buka sepatunya, lihat buatan mana.
0: Oh iya. Nantangin. Impor nih, bro. Beli di luar lah. Made in Indonesia yang gua, bro.
1: Coba. Lah, yang gua buatan Indonesia juga.
2: Justru kualitas buatan kita itu terbaik, bro. Dari sepatu, elektronik, fashion, sampai pernak-pernik udah diakuin sama dunia. Ngapain beli barang impor kalau kualitas produk kita lebih oke? Kalau gue sih, bangga buatan Indonesia.
3: Saatnya kita bangga buatan Indonesia.

Pendengar lepas pukul 17 lewat 5 menit waktu Indonesia Barat. Terima kasih Anda masih bersama kami. Semoga energi Anda di sore hari ini masih lumayan cukup banyak ya. Untuk menghadapi keanehan-keanehan yang terjadi mungkin di sore hari. Bisa jadi kan kalau di jalan nih ya, ada yang serobot-serobot jalannya, ada yang putar balik sembarangan, melawan arah. Nah itu harus juga disiapkan energi pendengar, karena mungkin ada sedikit jengkel-jengkel, tapi ya udahlah ya, yang penting kita selamat sampai rumah. Dan pastinya juga bagi Anda, tetap patuhi rambu lalu lintas yang ada ya, jaga keselamatan diri Anda dan juga orang lain pendengar. Sambil juga menemani Anda di sore hari ini yang mungkin sudah ada dalam perjalanan menuju pulang ke rumah pendengar. Kali ini kami punya informasi untuk Anda, Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai ini meluncurkan kajian Human Rights Indonesia 2036 ya, untuk memproyeksikan isu ekosop 10 tahun mendatang. Kajian tersebut menjadi acuan pemerintah dalam rancang kebijakan pembangunan yang berlandaskan prinsip hak asasi manusia secara berkelanjutan pendengar. Dan Pigai sendiri menyebutkan perkembangan industri dan teknologi mendorong pertumbuhan ekonomi, namun berpotensi juga menimbulkan persoalan HAM baru. Menurutnya, kecerdasan artificial juga dapat memicu kehilangan pekerjaan dan dampak lingkungan yang perlu diantisipasi pemerintah. Pigai juga menegaskan bahwa setiap pembangunan harus memperhatikan masyarakat terdampak agar pertumbuhan ekonomi ini juga tetap berjalan gitu ya, bersama perlindungan HAM. Ia juga meminta bahwa pemerintah untuk memastikan kemajuan pembangunan tidak mengabaikan hak masyarakat yang berpotensi terdampak berbagai kebijakan pembangunan sosial pendengar. Pigai juga berharap kajian Human Rights Indonesia 2036 ini menjadi rujukan pemerintah dalam menyusun kebijakan pembangunan nasional. Menurutnya kajian tersebut juga harus memberikan kontribusi nyata terhadap perumusan kebijakan yang memperhatikan prinsip hak asasi manusia. Informasi ini kami kutip dari rri.co.id.

0: Yalah, lambat banget sini orang-orang.
1: Emang boleh?
2: Kelihatannya sedang buru-buru nih. Emang boleh seklakson itu? Ada beberapa etika menggunakan klakson yang wajib diterapkan oleh semua pengguna kendaraan selama berkendara di jalan. Tidak membunyikan klakson saat macet, tidak bunyikan klakson berkali-kali, tidak bunyikan klakson saat lampu hijau, tidak membunyikan klakson di sekitar rumah sakit. Detail aturan penggunaan klakson di Indonesia diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan di Pasal 71. Bijak yuk dalam menggunakan klakson.

Peristiwa pemanasan global erat kaitannya dengan fenomena pencemaran udara, pembakaran bahan bakar fosil, pembukaan lahan, dan aktivitas manusia lainnya diyakini menjadi sumber utama kenaikan suhu bumi yang meningkat hampir 2 kali lipat dari 50 tahun lalu. Kenaikan suhu bumi mengakibatkan kematian ratusan orang di berbagai belahan dunia. Bukan hanya itu, pemanasan global menyebabkan risiko wabah penyakit menular serta penyebaran kuman penyakit yang dibawa serangga atau nyamuk seperti demam berdarah. Beberapa hal sederhana yang bisa dilakukan untuk mencegahnya, kurangi emisi gas buang kendaraan bermotor, hemat listrik, menghemat air, dan menghijaukan lingkungan dengan menanam dan merawat tumbuhan. Mudah bukan? Mulailah dari sekarang.

0: 01 RRI Bogor. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Moby Dick menjadi salah satu novel klasik terbaik sepanjang masa. Banyak orang mengatakan bahwa Moby Dick sangat luar biasa dan mencengangkan. Kisah Moby Dick yang asli memiliki tebal halaman lebih dari 500 halaman dalam bahasa Inggris. Namun, dalam buku ini, Moby Dick diringkas menjadi 80-an halaman saja oleh Janet Lorimer dan dialihbahasakan oleh Dewi Martina. Kisah Moby Dick yang awalnya tidak pernah dilirik oleh orang lain pada saat terbit, sekarang menjadi salah satu karya fiksi terbaik sepanjang masa. Moby Dick terbit pertama kali pada abad ke-19, namun baru pada abad ke-20 novel ini mulai dilirik. Moby Dick mengisahkan tentang perjalanan tokoh utama Ismail. Ismail adalah seorang guru yang ingin merasakan kehidupan yang berbeda. Dia mengikuti kapal Pequod untuk memburu paus ke samudra luas. Kapal Pequod dikepalai oleh Kapten Ahad, seorang kapten berpengalaman dalam berburu paus. Namun, Kapten Ahad memiliki satu kelemahan, yaitu dendamnya pada paus putih yang dijuluki Moby Dick. Paus itu menyebabkan Kapten Ahad kehilangan sebelah kakinya. Pada petualangan Pequod kali ini, Kapten Ahad bersumpah untuk memburu Moby Dick walaupun harus pergi ke ujung dunia. Ambisi dan dendam kaptenlah yang kelak akan membawa petaka bagi Pequod beserta krunya. Banyak hal yang terjadi selama pelayaran Pequod. Ketika membaca novel ini, Anda akan bisa merasakan seperti apa perjalanan di laut dengan kapal pemburu paus. Keseluruhan cerita buku ini sangat menarik. Walaupun hanya memiliki satu latar cerita saja, yaitu hanya di Pequod yang terapung di samudra luas, namun cerita yang disajikan sangatlah menakjubkan. Kisah yang ditulis di buku ini tentu saja tidak sedetail pada karya aslinya. Namun, peringkas cerita berhasil membawa bagian-bagian penting agar karakter tokoh-tokoh dan peristiwa penting dalam cerita tetap bisa dirasakan. Walaupun terkesan simpel, karena hanya menceritakan kisah Kapten Ahad beserta para krunya dalam berburu ikan paus, secara singkat, cerita ini mengajari kita bahwa tidak baik terlalu terobsesi pada suatu hal. Obsesi dan balas dendam Kapten Ahad kepada paus Moby Dick menyebabkan kematian hampir semua krunya serta hancurnya kapal Pequod. Cerita ini cukup menarik karena merupakan karya klasik yang sangat terkenal.
0: Esensi Buku Pro 1 RRI Bogor. Kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar Pro 1 RRI Bogor, Kementerian Lingkungan Hidup memahami sorotan masyarakat terkait kebakaran hutan dan lahan. Bahkan, penurunan kualitas udara sangat dirasakan oleh warga di Kalimantan dan Sumatera tepatnya. Deputi Bidang Penegakan Hukum Lingkungan Hidup KLH BPLH Rizal Irawan menegaskan bahwa penanganan karhutla dilakukan secara masif dan bahkan penanganan tersebut atau penanganan karhutla sampai melalui operasi darat dan udara, pendengar. Adapun operasi darat telah didukung ribuan personel gabungan yang bersiaga di 24 jam dan di titik-titik rawan. Upaya pemadaman juga tidak hanya dilakukan di dalam negeri, pendengar, namun juga lintas negara. Menurut Rizal, ada solusi dari hasil ministerial meeting dan technical working group ya di Bali Juli lalu. Semua pihak sepakat memantau arah angin dan trajektori asap untuk mencegah transboundary haze, pendengar. Jadi langkah terpadu ini menegaskan bahwa komitmen pemerintah untuk tidak hanya menanggulangi karhutla tingkat lokal, namun juga menjaga stabilitas kualitas udara di kawasan regional. Sinergi antara operasi lapangan dan pemantauan lintas batas diharapkan juga dapat menekankan potensi krisis asap sedini mungkin. Tujuannya demi melindungi kesehatan masyarakat serta kelestarian.

0: temanku udah pada kerja. Yang itu buka bisnis. Yang sana udah nikah. Duh, gue harus ikut yang mana ya?
1: Kalau semua dikejar, kapan kamu mulai jalan? Gak harus sempurna, gak harus cepat-cepat juga. Yang penting, kamu berani mulai.
0: Oke, satu langkah dulu deh.
1: Yang namanya takut ketinggalan itu wajar. Tapi jangan sampai takut memilih bikin kamu diam. Mulai dari sekarang, lebih baik melangkah daripada hanya melihat.

Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Bogor sore ini. Pemerintah menerbitkan surat keputusan SK izin operasi bagi 25 program studi program pendidikan dokter spesialis atau PPDS yang baru, pendengar. Program tersebut di Rumah Sakit Penyelenggara Pendidikan Utama atau RSPPU tahap 1 tahun 2026. Dan pendengar, disampaikan Kepala Staf Kepresidenan Dudung Abdurrahman dalam keterangan persnya ya, menyatakan bahwa pembukaan prodi baru PPDS merupakan tindak lanjut atas pidato kenegaraan Presiden Prabowo di DPR MPR pada 14 Agustus 2026 yang dalam pidatonya Presiden Prabowo kembali menyampaikan bahwa Indonesia kekurangan 268.073 tenaga medis, pendengar. Dan Dudung juga menyampaikan bahwa masyarakat terutama di daerah terdepan, terluar dan tertinggal atau 3T hingga ke daerah kepulauan sangat membutuhkan dokter spesialis, terutama dokter gigi, jantung, kanker dan penyakit berat lainnya. Informasi ini kami kutip dari rri.co.id. Dan pendengar, kami informasikan untuk Anda ya bahwa kumandang azan maghrib jatuh pada pukul 18 waktu Indonesia Barat untuk wilayah Bogor dan sekitarnya. Pendengar, jelang dan selepas azan maghrib kami hadirkan beberapa sajian lagu religi ya. Dilanjutkan nanti juga jelang azan maghrib kami hadirkan juga pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Haji Muhammad ZA dan Haji Humaidi. Pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi di balik nikmatnya harta yang diberikan, terkadang manusia lupa, lalai, dan ingkar terhadap perintahnya. Allah berfirman dalam Al-Quran Surah Al-Adiyat ayat 6 sampai dengan 8. Sesungguhnya manusia itu sangat ingkar, tidak berterima kasih kepada Tuhannya. Dan sesungguhnya manusia itu menyaksikan sendiri keingkarannya. Dan sesungguhnya dia sangat bakhil karena cintanya kepada harta.

0: Nah, kalian di dunia sudah berbuat dosa dan tidak mau mengikuti kebenaran. Sekarang masuklah ke dalam api neraka ini.
1: Aduh, celaka aku. Masuk neraka tempatnya sempit dan penuh sesak begini.
0: Rasakan itu.
2: Tolong.
1: Aduh, di sini panas sekali. Aku dirantai nih. Gimana bukanya? Tolong. Aduh, sakit. Aku dipukulin terus-terusan nih.
3: Ya Allah, kembalikanlah saya ke dunia. Sebentar saja. Nanti saya akan berbuat yang benar. Ya Allah, kembalikan ya, please.
4: Ah, percuma saja kamu berdoa begitu. Sekarang sudah terlambat, tahu?
3: Ngeri sekali di neraka itu ya, Bu. Makanya kita itu jangan sampai masuk neraka. Karena orang-orang yang masuk ke neraka adalah orang-orang yang tidak patuh kepada perintah-perintah Allah. Nah, agar kita tidak menjadi penghuni neraka, kita harus patuhi semua perintah-perintah Allah.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Wahum yastarihuna fiha. Rabbana ahrizna na'ma solihan ghayra allazi kunna na'ma. Awalam nu'ammirukum ma yatajakkaru fihi man tajakkaru waja'akumun nadhir fazuku famaliz zalimina min nasir. Quran Surat Fatir ayat 37. Dan mereka berteriak di dalamnya, "Hai Tuhan kami, keluarkanlah kami, niscaya kami berbuat kebaikan berlainan dari yang telah kami perbuat." Allah berfirman, "Bukankah kami telah memberikan umur kepadamu sehingga mendapat pengajaran orang yang mau menerima pengajaran, dan telah datang kepadamu pemberi peringatan. Maka rasakanlah azab, dan tiada penolong bagi orang-orang zalim."

Berlabuh di surga atau neraka, kita tidak tahu pasti. Itu hanyalah rahasia ilahi. Tetapi dengan mengumpulkan banyak bekal kebaikan, setidaknya kita telah berusaha untuk mengambil tempat terbaik di akhirat nanti.

Kita menutup sholat dengan salam, menoleh ke kanan, lalu ke kiri. Itu bukan sekedar gerakan, itu adalah janji bahwa siapapun yang ada di sekitar kita harus merasa aman dari lisan dan perbuatan kita. Jangan biarkan kedamaian ini tertinggal di atas sajadah. Bawalah ia ke rumah, ke jalanan, dan ke tempat kerja. Jadilah pembawa damai dimanapun kaki berpijak.

Pendengar lepas pukul 18.34 menit, terima kasih Anda masih bersama kami. Baru saja kami hadirkan sajian lagu religi selepas kumandang azan maghrib untuk wilayah Bogor dan sekitarnya. Bagi Anda yang baru saja melaksanakan ibadah sholat maghrib, semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Dan pendengar, kali ini kami punya informasi untuk Anda, jalur Jalan Lintas Selatan atau JJLS Kelok 23 yang menghubungkan Kabupaten Gunung Kidul dan Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, hampir selesai dibangun, pendengar. Dan proyek sepanjang sekitar 5 km ini ditargetkan mulai dibuka pada September 2026. Selain memperlancar akses menuju kawasan wisata Pantai Selatan ya, hingga Bandara YIA ya, jalur berkelok yang membelah perbukitan ini juga menawarkan pemandangan Pantai Parangtritis, pendengar. Kelok 23 diharapkan dapat membantu mengurangi kepadatan jalur utama Yogyakarta Gunung Kidul sekaligus memperkuat akses wisata di wilayah selatan Yogyakarta. Informasi ini kami kutip dari Good News from Indonesia.

0: aku sadar deh, sekarang aku mau jadi kayak pahlawan kita waktu masih dijajah dulu, berkorban.
1: Ya gak gini caranya, masa malah ngebuangin make up dan aksesoris yang susah payah kamu beli sih?
0: Pahlawan aja ngorbanin sesuatu yang berharga, masa aku gak bisa?
1: Coba deh kamu ingat-ingat lagi, gimana susahnya dan capeknya kamu buat kerja ngumpulin uang demi memenuhi kebutuhan kamu.
0: Ya kehujanan, dempet-dempetan di kereta, terus dimarahin bos, kerja lembur, banyak deh.
1: Nah harusnya kamu sadar Del, semua perjuangan kamu itu bentuk pengorbananmu untuk memenuhi kebutuhan kamu, bahkan keluarga kamu.
2: Dulu menjadi pahlawan memang perlu pengorbanan, namun sekarang berkorban bukan berarti harus mengorbankan apa yang telah kita usahakan. Coba lihat dulu ke belakang, apa saja yang telah jadi perjuangan kita, sebab bisa jadi perjuangan itulah yang jadi pengorbanan kita selama ini.

0: Laku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.
1: Novel Pulang, karya Leila S. Chudori, membawa pembaca ke masa lalu untuk melihat sedikit sejarah kelam Indonesia pada masa Orde Baru. Novel ini menceritakan tentang Bima Suryo, seorang jurnalis yang terpaksa meninggalkan Indonesia pada tahun 1965 akibat situasi politik yang mencekam. Pada tahun 1968, Dimas bersama tiga temannya, Nugroho, Cai dan Rischaf, terpaksa tinggal di Paris sebagai eksil karena pasportnya dicabut. Pada Mei 1968, pada saat demonstrasi di Paris, Dimas bertemu dengan Vivienne, seorang mahasiswa yang ikut berdemo melawan pemerintahan Paris. Di saat yang bersamaan, Dimas mendapatkan kabar bahwa temannya telah tertangkap tentara dan tewas. Dimas dan ketiga temannya mencoba membangun kehidupan baru dengan membuka restoran Indonesia bernama Tanah Air. Mereka terus dilanda rasa rindu dan bersalah terhadap teman-teman yang berada di Indonesia. Pada tahun 1998, Lintang Utara, putri Dimas dari perkawinannya dengan Vivienne, berhasil pulang ke Indonesia untuk merekam kejadian 30 September. Bersama Sedara Alam, putra Hananto, Lintang berhasil menguak masa lalu ayahnya, serta menjadi saksi mata sejarah kelam Indonesia, kerusuhan Mei 1998. Penulis mengemas buku ini dengan baik, menggunakan sudut pandang orang pertama, serta alur yang maju mundur dengan berbagai konflik yang muncul, membuat pembaca merasa penasaran. Dengan kisah tokoh yang menarik, yang dapat membuat pembaca jatuh hati dengan karakter Dimas yang sangat mencintai seorang surti dengan dalam. Novel ini tidak hanya berisikan tentang kehidupan para tokoh yang mendalam dan emosional, tetapi juga membawa pembaca untuk melihat sejarah kelam Indonesia dan perjuangan mereka yang terpaksa harus meninggalkan tanah air. Novel ini berkisah tentang pencarian identitas, perjuangan, dan perjalanan hidup.
0: Esensi Buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar, tampilan baru Stasiun Gambir akan hadir melalui pengembangan New Gambir yang mengusung tiga pilar utama, yakni mobilitas, budaya, serta lifestyle and leisure, pendengar. Konsep ini dirancang untuk memperkuat konektivitas perjalanan dengan menghubungkan berbagai moda transportasi, mulai dari kereta api jarak jauh, KRL Komuter Line, MRT Jakarta, Transjakarta, bus bandara, transportasi lanjutan hingga jalur pejalan kaki. Dari sisi budaya, New Gambir juga akan menghadirkan layanan dan fasilitas pelanggan yang lebih nyaman, sementara pilar lifestyle and leisure ya akan membuka ruang bagi kuliner, lalu juga retail, ruang publik serta aktivitas kawasan, pendengar. Dan sejumlah fungsi baru juga direncanakan hadir dalam kawasan New Gambir seperti hotel dan lounge ya, dengan fasilitas hospitality bagi penumpang, lalu juga kawasan retail dan kuliner, ruang publik dan taman yang menghubungkan Stasiun Gambir dengan Monumen Nasional atau Monas, serta ruang pertemuan untuk mendukung aktivitas bisnis dan komunitas, pendengar. Dan pengembangan ini diarahkan untuk menjadikan Stasiun Gambir bukan hanya sebagai simpul transportasi ya, tapi juga sebagai ruang publik dan kawasan terpadu di pusat Jakarta. Informasi ini kami kutip dari Instagram Good News from Indonesia. Dan pendengar, waktu menunjukkan pukul 18:58, sesaat lagi tepat pukul 19 waktu Indonesia Barat, kami akan hadirkan warta berita dari Pusat Pemberitaan Pro 3 di Jakarta. Pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Harapan saya kita bisa menghemat 100 triliun dari overhead, dari biaya rutin, gaji direksi, gaji komisaris.
2: Itu sudah ada 19 badan usaha di 7 provinsi yang kita lakukan pemasangan plang pengawasan ataupun segel serta PPLH lain.
0: Presiden Prabowo Subianto menekankan penghematan anggaran negara ditujukan untuk membantu masyarakat Indonesia keluar dari kemiskinan. Pemerintah segel 19 badan usaha di Sumatera dan Kalimantan terkait kebakaran hutan dan lahan gambut. Kemlu RI memverifikasi dugaan WNI yang direkrut untuk menjadi tentara Rusia. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Senin 31 Agustus 2026 bersama saya, Lukmantara. Presiden Prabowo Subianto menekankan penghematan anggaran negara ditujukan untuk membantu masyarakat Indonesia keluar dari kemiskinan. Laporan selengkapnya disampaikan reporter Joshua Sihombing.
1: Dalam kurang 2 tahun pemerintah yang saya pimpin, kita telah menutup 290 BUMN.
3: Presiden Prabowo Subianto mengatakan bahwa pemerintah di bawah kepemimpinannya telah melakukan pemangkasan badan usaha milik negara atau BUMN di berbagai sektor untuk penghematan anggaran negara. Hal itu disampaikan kepala negara saat memenuhi janjinya dalam menghadiri penutupan Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama atau NU di Jombang, Jawa Timur siang tadi. Dalam kesempatan itu, Presiden Prabowo menuturkan dengan pemangkasan BUMN tersebut, anggaran negara yang dilakukan efisiensi hingga mencapai puluhan triliun rupiah. Di hadapan para alim ulama dan seluruh peserta muktamar NU, kepala negara menekankan penghematan anggaran negara tersebut ditujukan untuk membantu masyarakat yang membutuhkan.
1: Berarti harapan saya kita bisa menghemat 100 triliun dari overhead, dari biaya rutin, gaji direksi, gaji komisaris. Jadi saya kira kita, dan penghematan kita di berbagai bidang sudah mendekati tiap tahun lebih dari 200 triliun, mendekati 300 triliun tiap tahun. Uang inilah yang kita alihkan, yang kita gelontorkan sebesar-besarnya langsung ke rakyat. Ini yang kita pakai, saudara-saudara.
3: Untuk memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan perkembangan bangsa, lebih lanjut Presiden Prabowo menekankan bahwa diperlukannya sinergitas dan kolaborasi bersama pemerintah dan berbagai elemen masyarakat. Sebagai salah satu organisasi keagamaan terbesar di Indonesia, NU ditegaskan kepala negara memiliki peranan strategis dalam kemajuan dan kemakmuran rakyat Indonesia.
1: Dan kendalikan adalah bagaimana mengangkat sebanyak-banyaknya rakyat Indonesia keluar dari kemiskinan. Nahdlatul Ulama bersama seluruh rakyat Indonesia secara gotong royong kita akan bekerja keras semuanya di semua bidang, saudara-saudara sekalian.
3: Melalui sinergi dan kolaborasi bersama itu, diungkapkan Presiden Prabowo Subianto, masyarakat dapat merasakan langsung kehadiran dan kepedulian bangsa Indonesia terhadap rakyatnya. Dengan hal ini, Presiden Prabowo meyakini bahwa Indonesia akan segera mencapai titik kemajuan dan kemakmuran suatu bangsa. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Negara akan hadir di tengah-tengah rakyat. Ini strategi kita dan ini akan kita wujudkan dalam waktu dekat.
0: Presiden Prabowo Subianto secara resmi menutup rangkaian muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambak Beres, Jombang, Jawa Timur. Selengkapnya Ana Kusuma melaporkan.
4: Presiden Prabowo Subianto secara resmi menutup rangkaian muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama di Gedung Serbaguna Kiai Haji Wahab Hasbullah Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambak Beres, Jombang, Jawa Timur, Senin siang hari ini. Kehadiran Presiden sekaligus menandai berakhirnya seluruh rangkaian permusyawaratan tertinggi NU yang disebut memiliki peran penting dalam mendorong kesejahteraan masyarakat. Dalam sambutannya, Presiden Prabowo menyebut kehadirannya pada penutupan muktamar ke-35 NU sebagai sebuah kehormatan. Pada kesempatan tersebut, Presiden juga menerima kartu tanda anggota KTA Nahdlatul Ulama atau kartu NU seumur hidup dari pengurus besar Nahdlatul Ulama. Presiden menyampaikan rasa terima kasih karena telah diterima sebagai bagian dari keluarga besar NU. Prabowo juga mengajak NU bersama seluruh elemen bangsa untuk memperkuat gotong royong di berbagai bidang, termasuk memastikan kekayaan Indonesia dikelola sehingga manfaatnya dapat dirasakan oleh seluruh rakyat.
1: Ucapan selamat kepada pimpinan NU yang terpilih. Berjalannya muktamar dengan sukses, dengan guyub, dengan rukun. Kita terima perbedaan, sukses dengan damai, dengan rukun.
4: Sementara itu, Ketua Panitia Muktamar ke-35 NU, Gus Saifullah Yusuf, melaporkan bahwa seluruh rangkaian muktamar berjalan dengan lancar dan juga selesai sesuai jadwal. Rangkaian tersebut meliputi laporan pertanggungjawaban 6 sidang komisi, 5 sidang pleno, bahsul masail, hingga tahapan pengambilan keputusan organisasi.
5: Seluruh rangkaian muktamar ke-35 dapat kita selesaikan sesuai jadwal dan agenda. Mulai dari laporan pertanggungjawaban 6 sidang komisi, 5 sidang pleno, dan bahsul masail, hingga seluruh tahapan pengambilan keputusan organisasi. Muktamar ini juga menghasilkan keputusan penting yang memberi warna baru dalam pemilihan Ketua Umum PBNU. Mekanisme ini sekaligus meneguhkan kembali supremasi syuriah dalam jam'iyah Nahdlatul Ulama.
4: Dalam penutupan muktamar, Presiden Prabowo juga menyampaikan ucapan selamat kepada Gus Kikin yang terpilih sebagai Ketua Umum PBNU Masa Hikmat 2026-2031, serta mengapresiasi pelaksanaan muktamar yang dinilai berlangsung sukses, guyub, dan juga rukun, serta menunjukkan kompetisi yang sehat di tengah perbedaan. Anu Rusuma melaporkan.
0: Pemerintah segel 19 badan usaha di Sumatera dan Kalimantan terkait kebakaran hutan dan lahan gambut. Berikut Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
6: Pemerintah mengambil sikap tegas terhadap perusahaan terkait kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Deputi Bidang Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Kementerian Lingkungan Republik Indonesia Rizal Irawan mengatakan kasus pidana ditangani oleh penyidik Polri mulai dari Polres, Polda hingga Mabes Polri. Adapun terkait non-pidana karhutla ditangani oleh penyidik Kementerian Lingkungan Hidup dengan sanksi mulai dari administrasi hingga perdata. Rizal mengatakan ada 19 perusahaan di 7 provinsi di Pulau Sumatera maupun di Kalimantan yang disegel terkait dengan karhutla. Penjelasan Rizal disampaikan dalam keterangan pers yang digelar secara virtual sore tadi.
7: Upaya-upaya penegakan hukum per Januari sampai dengan hari kemarin itu sudah ada 19 badan usaha di 7 provinsi, yaitu di Sumatera ada 4 provinsi yang kita lakukan pemasangan plang pengawasan ataupun segel serta PPLH lain. Kabar itu ada 7 badan usaha dengan total terbakar dari 7 bidang usaha itu 2260,08 hektar. Kemudian di Sumatera Selatan ada 4 bidang usaha, itu ada 772,72 hektar. Kemudian di Kalimantan Selatan ada 3 bidang usaha, totalnya 6.595,15 hektar. Kemudian di Kalteng ada 2 badan usaha, yaitu 99,40 hektar. Di Kaltim 1 bidang usaha sekitar 5 hektar. Kemudian di Lampung 1 badan usaha seluas 202,73 hektar, dan Provinsi Riau 1 bidang usaha sekitar 7,10 hektar.
6: Sementara itu, Kapus Datin Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB, Berton Panjaitan mengatakan tim gabungan melakukan penjagaan di area terdampak sehingga tidak ada penambahan titik api yang disebabkan oleh oknum tidak bertanggung jawab. Berton mengatakan ada penambahan titik api di Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah dengan jarak pandang 1 hingga 2 km.
8: Mulai hari ini, di beberapa titik sudah akan dilakukan penjagaan area yang terdampak. Kami sekali lagi sampaikan, kami mulai melakukan penjagaan di daerah-daerah terdampak sehingga tidak ada lagi penambahan titik-titik api akibat dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.
6: Pemerintah secara masif melakukan pemadaman baik di darat maupun udara. Misalnya operasi udara melibatkan puluhan helikopter dan pesawat yang dikerahkan untuk waterbombing dan modifikasi cuaca. Sedangkan operasi darat didukung ribuan personil gabungan yang siaga 24 jam di titik-titik rawan. Selain upaya pemadaman di dalam negeri, langkah penanganan juga menjangkau level kawasan regional untuk mencegah krisis asap lintas negara. Dari Jakarta, Sugandia Fandi, RRI Pro 3 Tersemudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Ekonomi Kreatif mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp1,73 triliun untuk 2027 dalam rapat bersama Komisi 7 DPR RI. Hana Syarif melaporkan.
9: Usulan ini diperlukan untuk menjembatani kesenjangan antara kebutuhan anggaran dengan pagu yang saat ini tersedia. Sekaligus memastikan
10: Kementerian Ekonomi Kreatif mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp1,73 triliun untuk mendukung pelaksanaan program ekonomi kreatif pada tahun 2027. Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Rizky Harsya dalam rapat bersama Komisi 7 DPR RI mengatakan tambahan anggaran diperlukan untuk menjembatani kesenjangan antara kebutuhan program dengan pagu yang tersedia, sekaligus memastikan pencapaian target kinerja sektor ekonomi kreatif.
9: Kemenekraf mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp1,73 triliun. Usulan ini diperlukan untuk menjembatani kesenjangan antara kebutuhan anggaran dengan pagu yang saat ini tersedia, sekaligus memastikan program dan intervensi strategis dapat dilaksanakan secara optimal.
10: Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Evita Nursanti meminta Kementerian Ekonomi Kreatif segera menyusun roadmap terpadu untuk memastikan program ekonomi kreatif menjadi bagian dari prioritas nasional. Evita mengatakan, program seperti Desa Kreatif, Kreatif Hub, dan Kreatif by Indonesia perlu disatukan dalam satu roadmap yang dilengkapi dengan target yang terukur.
11: Yang kedua, dalam target yang Pak Menteri sampaikan di paparan tahun 2027, menurut saya cukup tinggi ya Pak Menteri ya. Anggarannya kecil tapi targetnya luar biasa. Investasi 205 sampai 211 triliun, ekspornya juga 37 sampai 38 miliar US dollar. Nah, ini tentunya kita menginginkan didukung oleh pipeline yang konkret Pak Menteri. Ya kan, jadi tidak hanya angka-angka di atas kertas saja.
10: Adapun Kementerian Ekonomi Kreatif saat ini memperoleh pagu indikatif 2027 sebesar Rp 428,6 miliar rupiah. Tambahan anggaran tersebut akan digunakan untuk memperkuat program pengembangan ekonomi kreatif. Selain itu, tambahan anggaran juga diarahkan untuk bantuan pemerintah, penguatan kelembagaan dan diplomasi ekonomi kreatif, serta rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Usaha Mikro, Kecil dan Menengah atau UMKM mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp1,5 triliun untuk 2027. Berikut laporan Eliana Zahra.
12: Di mana dari 459 miliar kurang lebih itu terbagi.
13: Menteri Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Maman Abdurrahman mengatakan, Kementerian UMKM mengusulkan tambahan anggaran sekitar Rp1,5 triliun untuk tahun anggaran 2027. Maman menjelaskan, usulan tersebut diajukan karena Kementerian UMKM melihat urgensi untuk mendorong pemberdayaan, peningkatan kualitas dan kapasitas, serta daya saing UMKM di Indonesia. Usulan itu disampaikan dalam rapat kerja bersama Komisi 7 DPR RI hari ini. Sebelumnya, Kementerian UMKM telah memperoleh pagu indikatif sekitar Rp 459 miliar yang disetujui Kementerian Keuangan.
12: Di mana dari 459 miliar kurang lebih itu terbagi menjadi dua, yaitu program dukungan manajemen dan program UMKM serta program kewirausahaan. Di mana program dukungan manajemen itu sebesar kurang lebih 200 miliaran.
13: Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Evita Nursanti mengatakan, pembahasan anggaran kementerian tidak hanya melihat besaran dana yang diajukan. Menurut Evita, setiap alokasi anggaran perlu memiliki keterkaitannya jelas dengan target kinerja, program prioritas, serta manfaat bagi masyarakat.
11: Sejalan dengan astacita Presiden Republik Indonesia, khususnya agenda untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, memperkuat pembangunan dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan daya saing nasional.
13: Adapun dari total tambahan anggaran 1,5 triliun rupiah, sekitar 900 miliar rupiah merupakan usulan untuk program Kementerian UMKM. Sementara sekitar 622 miliar rupiah dialokasikan untuk pemulihan ekonomi akibat bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Jaksa Penuntut Umum KPK telah menerima penetapan jadwal sidang perkara dugaan korupsi dengan terdakwa ex-Bupati Tulung Agung Gatot Sunu Wibowo dan ajudannya Dwi Yoga yang akan digelar di Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya pada Jumat 4 September 2026. Selengkapnya disampaikan oleh Khairul Umam.
14: Telah menerima penetapan jadwal persidangan perkara dugaan tindak pidana korupsi dengan terdakwa saudara Gatot Sunu Wibowo.
15: Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan jadwal sidang perkara dugaan korupsi dengan terdakwa Bupati Tulung Agung yaitu Gatot Sunu Wibowo dan ajudannya Dwi Yoga. Di mana menurut juru bicara KPK Budi Prasetyo bahwa sidang perdana kedua terdakwa tersebut akan digelar di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Surabaya Jumat 4 September 2026. Budi menjelaskan pada persidangan perdana, JPU KPK akan membacaan surat dakwaan, di mana dakwaan akan membuat konstruksi perkara, rangkaian perbuatan, serta peran masing-masing terdakwa berdasarkan hasil penyidikan.
14: Telah menerima penetapan jadwal persidangan perkara dugaan tindak pidana korupsi dengan terdakwa saudara Gatot Sunu Wibowo, selaku Bupati Tulung Agung, dan saudara Dwi Yoga, selaku ajudan Bupati, yang akan digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya pada Jumat 4 September 2026. Dengan telah ditetapkannya jadwal persidangan tersebut, JPU KPK selanjutnya akan mempersiapkan seluruh kebutuhan persidangan, khususnya surat dakwaan beserta kelengkapan administrasinya.
15: Sebelumnya memang Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu menjelaskan bahwa penetapan tersangka dilakukan KPK berdasarkan pembuktian permulaan yang cukup. Bukti tersebut didapatkan dari kegiatan penyelidikan tertutup yang berujung pada operasi tangkap tangan.
16: Dalam dugaan tindak pidana korupsi terkait pemerasan dan penerimaan lainnya di lingkungan Pemkab Tulungagung, KPK kemudian menaikkan perkara ini ke tahap penyidikan dan menetapkan dua orang tersangka yaitu saudara GSW Bupati Tulungagung periode 2025-2030 dan saudara IOG ADC atau ajudan Bupati. KPK selanjutnya melakukan penahanan terhadap para tersangka untuk 20 hari pertama sejak hari ini, hari Sabtu tanggal 11 April 2026 sampai dengan tanggal 30 April 2026.
15: Dalam konstruksi perkara, Gatot diduga memanfaatkan jabatannya untuk menekan para pejabat di lingkungan Pemkab Tulungagung, salah satunya dengan meminta pejabat menandatangani surat pernyataan pengunduran diri tanpa tanggal. Dokumen tersebut kemudian diduga digunakan sebagai alat untuk mengendalikan para pejabat agar mengikuti perintah bupati. Selain itu, Gatot diduga meminta sejumlah uang kepada kepala organisasi perangkat daerah, baik secara langsung maupun melalui ajudannya, di mana total permintaan tersebut mencapai sekitar 5 miliar rupiah. Uang tersebut diduga digunakan untuk kepentingan pribadi mulai dari pembelian barang hingga kebutuhan lainnya, termasuk pemberian tunjangan hari raya kepada sejumlah pihak. Atas perbuatannya, para tersangka disangkakan melanggar ketentuan dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan disangkakan melanggar terkait pemerasan dan juga gratifikasi. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Kementerian Luar Negeri Indonesia tengah memverifikasi informasi mengenai dugaan sejumlah WNI direkrut dan terlibat dalam angkatan bersenjata Rusia. Kata juru bicara Kementerian Luar Negeri Yvonne Mewengkang pada Senin 31 Agustus 2026 di Jakarta. Menurut Yvonne, sejumlah informasi terkait WNI yang disebut terlibat masih perlu dipastikan. Hal itu mencakup identitas, status kewarganegaraan, proses perekrutan hingga bentuk keterlibatan mereka dalam angkatan bersenjata Rusia. Kita beralih ke informasi olahraga. I-League selaku operator kompetisi memastikan perubahan regulasi kompetisi Super League terkait pemain muda adalah demi mendukung ekosistem sepak bola nasional. Dari Senayan, Niar Abdul Ditiloli menyampaikan laporannya. Niar.
17: Baik, terima kasih dan pendengar. Dapat kami sampaikan bahwa I-League selaku operator kompetisi sepak bola nasional atau operator kompetisi atau liga di Indonesia ini menyatakan bahwa perubahan regulasi kompetisi Super League terkait dengan pemain muda adalah demi mendukung ekosistem yang ada di sepak bola nasional. Hal tersebut disampaikan oleh Direktur Kompetisi I-League Asep Saputra dalam usai kegiatan diskusi bersama media yang berlangsung di kantor I-League di kawasan Sudirman pada sore tadi. Asep menjelaskan bahwa memang beberapa tahun sebelumnya atau di beberapa musim sebelumnya I-League telah menerapkan ataupun menjalankan regulasi di mana semua klub diwajibkan untuk memberikan kesempatan bermain setidaknya 45 menit bagi tim-tim yang memiliki pemain-pemain muda usia di bawah 23 tahun. Minimal 45 menit dalam satu pertandingan. Dan ternyata kemudian di musim pada musim baru ini mulai musim 2026 hingga 2027 nanti akan ada regulasi baru di mana klub tidak lagi diwajibkan memainkan para pemain muda tersebut. Namun dengan catatan tambahan di mana para pemain muda jika para pemain muda ini tetap dimainkan oleh klub-klub yang berkompetisi di Super League, maka mereka akan diberikan insentif ataupun dana tambahan dari I-League sebagai bentuk apresiasi karena terus memainkan pemain muda. Asep menjelaskan bahwa memang pihaknya sejak awal memang berharap klub-klub terutama klub-klub besar yang berkecimpung ataupun berkompetisi di liga kasta tertinggi yaitu Super League ini mampu menciptakan environment ataupun lingkungan ataupun ekosistem yang mampu menghadirkan para pemain muda di mana nantinya para pemain muda ini tuh akan menjadi investasi jangka panjang bagi klub-klub tersebut. Dan hasil menerangkan dengan tahun ini atau musim ini ada penerapan regulasi baru terkait dengan tidak lagi diwajibkan, itu artinya adalah semuanya masih berkesinambungan. Di mana artinya memang untuk saat ini bagi klub-klub di Indonesia belum ada regulasi tentang trading ataupun pertukaran pemain ataupun penjualan pemain yang untuk para pemain muda yang memang telah dibina sejak dari di akademi, karena memang belum ada regulasinya. Namun menurut Asep, hal itu belum bisa diterapkan jika environment ataupun ekosistemnya belum dibangun di Indonesia. Karenanya apa yang dilakukan oleh Liga dalam hal ini I-League sejak beberapa musim sebelumnya, mulai dari menerapkan aturan mewajibkan pemain muda dimainkan hingga sampai saat ini kemudian tidak lagi diwajibkan, karena I-League memandang sistem ataupun ekosistem untuk menciptakan ruang bagi para pemain muda ini sudah mulai berjalan dengan sendirinya dari para klub yang berkompetisi, sehingga mereka meyakini ekosistem yang telah diharapkan nanti akan tercipta dengan sangat baik ini akan tentu terus dilanjutkan oleh klub-klub yang berkompetisi di Super League yang merupakan liga tertinggi di sepak bola nasional. Dan nantinya jika ekosistem itu sudah mulai tertata dengan rapi, tentu regulasi berikutnya adalah menerapkan seperti apa yang diterapkan oleh liga-liga di Eropa, di mana artinya para pemain muda ini akan menjadi investasi jangka panjang bagi klub-klub di Indonesia.
18: Katanya hari main bagus, tiba-tiba dia ketemu musim ini, musim depan harganya menjual berkali lipat. Ya untung bahkan pengulang kali kan, kita juga ini mengimbangkan. Gak tahu, pengulangnya mulai sendiri, tapi kalau dia direktur itu mungkin contoh kalau misalnya seandainya dia pemain yang tampil kurang bagus lalu berkompetisi jadi bagus, tapi kalau yang satu tahun tidak dapat apa, dapat nilainya bagus ya, tapi apakah secara finansial dapat kan tidak juga. Nah itu yang kita harus kita tapi untuk mencapai ke sana, nah kita harus siapkan dari rumahnya, kita ingin berorientasi together gitu sama-sama satu sisi. Memang ada yang eksploratif, ada yang agak sedikit kurang, bukan karena kita melupakan Ya itu, variabelnya memang banyak karena kita untuk berdirinya apa, bukan dirinya apa, itu masih terbalinda. Jadi memang itulah harus kita sesuaikan. Jadi nyambung tadi ya, artinya kita juga tidak ingin juga, oh maksa-maksa, lo punya akademi, mobilnya, itu pas loh, memang pas kan? Tapi kan kita harus pastikan ini loh, fiturnya seperti ini, tapi bukan bicara soal fitur aja. Kita ini, otak kritik buat kita, bagaimana kita menyiapkan agar ekosistemnya terjadi. Jadi pemain udah membina, tapi kepalanya muncul, jadi menguntungkan. Tapi kan mekanismenya harus kita buat nih.
19: Dan pendengar, Liga sendiri untuk Super League direncanakan mulai bergulir atau kick off untuk musim kompetisi 2026-2027 pada tanggal 4 September mendatang, yaitu di hari Jumat nanti, di mana laga pembuka itu akan mempertemukan tuan rumah Bali United yang akan menjamu PSS Sleman yang akan berlangsung di Stadion Iwayan Dipta Gianyar, Bali pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Senayan, Nyarapdul Witiloli melaporkan. Terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Anda telah mendengarkan Warta Berita dari Pro 3 RRI di Jakarta.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, problematika yang biasa muncul pada negara-negara dengan keragaman agama adalah adanya kecenderungan untuk saling bersetegang antara pemeluk agama itu, yang nanti puncaknya bisa menjadi konflik yang merusak, konflik yang berdarah-darah. Tentu saja, Indonesia tidak didesain untuk menjadi negara yang hancur karena ketegangan dan konflik antar umat beragam. Kita dianugerahi sebuah filosofi yang luhur yang kita sebut sebagai Pancasila, dan juga ada semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Tentu saja, cita-cita besarnya adalah kita bisa hidup secara harmoni, bersama-sama, bergotong royong, merajut kesejahteraan dan kebahagiaan di dalam rumah bersama ini yang bernama Indonesia. Tidak ada yang didiskriminasi, tidak ada yang dianaktirikan, tidak ada isu mayoritas-minoritas yang merugikan siapa. Ini adalah visi yang agung, bangsa yang bisa besar karena cerdas di dalam mengelola keberbedaan di dalam dirinya. Dan ini sangat mungkin ketika kita menghayati prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu seyogianya punya sikap berkasih sayang, punya kewelas asihan yang dipadu dengan keadilan. Ini menjadi landasan kita punya keberadaban di dalam memperlakukan sesama manusia, apapun latar belakangnya, apapun agamanya, apapun etniknya. Untuk apa? Ya tentu saja untuk terjadinya harmoni, untuk terjadinya kehidupan yang penuh dengan kemuliaan. Dan kita memang punya cita-cita besar, bangsa ini menjadi bangsa yang jaya, bangsa yang kemahripah. Tidak mungkin terjadi kalau kita sebagai warganya yang berbeda-beda ini tidak mau bergotong royong, tidak mau bersama-sama. Tidak mungkin kejayaan itu bisa muncul dari pertikaian yang tak berkesudah. Kita memang sudah sepatutnya mengamalkan Pancasila dengan hidup dalam sikap toleransi yang sejati, menghargai siapa, menghargai segenap orang dengan prosesnya masing-masing, bersatu padu di dalam membangun bangsa ini.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Selamat malam pendengar RRI Pro 1 Bogor, para tokin terkasih. Terimalah salam penerimaan, hanya kebajikan Tuhan berkenan. Baik, tung dan
1: sian juwi
0: santai. Pendengar RRI Pro 1 Bogor, para tokin terkasih, bersama saya Jason Andri Hasono. Kita dengar mimbar agama Konghucu pada hari ini, dan narasumber kita pada hari ini adalah Bapak Jason Kunto dari Kampung Cina, dan tema kita pada hari ini adalah kesalahan sebagai proses belajar.
1: Betul,
0: Jason. Nah, para tajin, terima kasih. Marilah sama-sama kita dengarkan mimbar agama Konghucu pada hari ini, dan silakan Jason Kunto. Selamat malam
1: Jason.
0: Ya.
1: Terima kasih waktu yang telah diberikan pada saya. Pada malam hari ini dalam mimbar agama Konghucu, sebelumnya terimalah salam dalam peneguhan iman kita, hanya kebajikan Tian Tuhan berkenan. Wei Te Tung Tian
0: Sian Yui Te
1: San Cai. Jason, saya akan membawakan satu tema yang saya ambil dari kitab Mengce, yaitu bab 15 ayat yang ke-30. Nabi Kungce bersabda, bersalah tetapi tidak mau memperbaiki diri, itulah benar-benar kesalahan. Nah, satu ayat ini memang kelihatannya sih ya pendek, simple, tetapi ini sangat mempunyai makna dan mempunyai apa ya, satu pesan bagi diri kita sebagai seorang umat dan seorang manusia di dalam kehidupan ini. Dan saya pagi malam juga sampai berpikir, bagus juga nih ya ayat ini kalau kita tulis dan kita tempel di dinding rumah, itu bisa menjadi sebuah pengingat keseharian kita. Kalau kita melihat satu tulisan, kan pasti kita akan berpikir, oh iya. Nah, makanya saya dapat memaknai ini dengan tiga hal, yaitu yang pertama, bahwasanya kesalahan itu sebagai proses belajar. Kenapa kesalahan itu bisa menjadi sebuah proses belajar? Karena Kungce melihat bahwa setiap manusia itu hakikatnya itu tidak pernah luput daripada sebuah kesalahan. Betul tidak, Jas?
0: Iya.
1: Nah, makanya yang lebih penting itu adalah sebuah kesadaran. Untuk apa? Untuk introspeksi dan memperbaiki diri. Karena apa? Karena kesalahan itu bukanlah akhir dari segalanya, tapi melainkan sebuah peluang untuk kita dapat tumbuh dan berkembang di dalam kehidupan.
0: Ya, untuk memperbaiki diri.
1: Iya, untuk memperbaiki. Jadi makanya kan ada yang simple itu, orang terkadang bisa terpuruk dengan sebuah kesalahan atau sebuah dilema di dalam kehidupan. Tapi sebenarnya bahwasanya kesalahan itu adalah awal peluang bagi kita untuk bisa berubah. Kalau kita dapat menyadari itu, kita dapat introspeksi dari hal itu gitu loh. Dan yang kedua yang saya dapat, bukan hanya kesalahannya itu sendiri yang memalukan, tetapi keengganan kita untuk memperbaiki. Itu emang sudah menjadi sebuah kenyataan. Karena apa ya, untuk memperbarui atau mengakui sebuah kesalahan itu memang sangat sangat berat di dalam diri kita. Makanya jadi Kungce juga bersabda, barita

0: dan mengajarkan bahwasanya seorang cincel, orang yang berbudi luhur, orang yang bijak, itu bukan mereka yang tidak pernah salah, ya. Tapi mereka yang secara cepat itu menyadari kesalahan dan dia bertekad untuk mengoreksinya. Itulah seorang cincel dalam kehidupan ini. Dan sebaliknya, Jason, ya, orang yang berkeras kepala, sering dalam artian kuku, kaku kalau bahasa orang kita, ya, terus ya menutupi kesalahan atau berdalih tanpa mau berubah, nah, itulah yang disebut benar-benar salah dalam kehidupan. Jadi emang tidak mudah dalam artian mengakui sebuah kesalahan itu. Begitu, Jason. Terus ada satu lagi yang menjadi sebuah titik dalam ayat ini. Bahwasanya prinsip perbaikan diri itu harus terus-menerus, bukan hanya saat kita salah saja, tapi bisa setiap hari, setiap detik. Karena kenapa? Karena ajaran ini selaras dengan konsepnya Kumja tentang memperbaiki diri. Karena apa? Karena moralitas kita itu dibangun dari refleksi harian kita. Jadi setiap hari makanya orang yang moralitasnya baik itu pasti dia itu setiap hari mengkoreksi setiap tindakan, perilaku, tutur katanya. Nah, itu dikoreksi terus. Dan dia juga berani mengakui akan kekurangan. Dan dia juga punya upaya, punya tekad. Untuk apa? Untuk perbaikan tanpa henti di dalam kehidupan. Nah, itu yang saya bisa maknai dari ayat ini, Jason. Terus dalam konteks filosofinya, banyak yang saya dapat juga, yaitu dalam konteks pemerintahan, konteks organisasi, lalu ada juga konteks di dalam kekeluargaan, dalam membina rumah tangga, itu bila seorang pemimpin kalau dia tidak mau menerima sebuah kritikan atau masukan dari rakyat atau orang, dan dia tidak juga mengoreksi kebijakan-kebijakan yang salah, itu akan merugikan rakyat. Ya, banyaklah contoh yang bisa kita ambil dari konteks ini. Baik dari pemerintahan, baik dalam keluarga. Ya, contoh kecilnya dalam keluarga, ya. Kalau kita bilang pemerintahan tak terlalu luas, dalam konteks keluarga aja. Sebagai seorang suami, kita juga bisa membuat sebuah kebijakan buat istri kita, buat anak-anak kita. Tapi apakah kebijakan itu sudah benar? Apakah sudah kita koreksi? Kan kalau kebijakan itu tidak benar, kebijakan itu salah. Kalau hanya benar menurut kita, ya, ya, itu kan juga akan merugikan keluarga kita,
1: keluarga dan diri kita juga.
0: Betul. Iya. Karena itu juga itu tadi filosofi dari satu ayat ini tadi. Terus dalam konteks pendidikan. Dalam konteks pendidikan itu juga sangat tepat dengan ayat ini, karena bahwasanya seorang murid itu harus mempunyai kerendahan hati. Dalam hal apa? Dalam menerima koreksian dari seorang guru. Ini penting,
1: ya, ya.
0: Karena apa? Ya, mohon maaf, waktu Jason masih sekolah, saya masih sekolah, itu berbeda dengan sekolah sekarang.
1: Ya, ya.
0: Karena apa? Kalau dulu kita bisa dalam artian sama namanya guru, itu kita kalau sudah dibilang atau dikoreksi salah, ya sudah, kita nggak berani ngelawan. Tapi kalau zaman sekarang sudah berbeda, dan konteksnya apa kalau orang tua tidak terima, akhirnya larinya ke jalur hukum. Nah, ini yang harus kita pahami. Kalau dulu namanya guru itu kan ada bahasa yang sebenarnya bisa kita telaah dengan digugu dan ditiru. Ya, tapi kan ya nggak semua guru itu baik. Ya, dari perilaku dan segala macamnya. Terus dalam hubungan sosial, di dalam hubungan sosial, dalam bermasyarakat, itu juga ayat ini sangat masuk. Karena apa? Bahasanya dengan pengakuan kesalahan, terus permintaan maaf, itu adalah adalah satu dasar untuk memelihara keharmonisan atau kalau di dalam kehidupan itu. Itu jasanya. Itu konteks filosofinya. Lalu apalagi yang bisa kita telaah dari ayat ini tadi? Dalam penerapan kehidupan itu juga ada tiga hal yang bisa saya telaah dalam hal refleksi diri. Kenapa kita harus refleksi diri? Karena ya hidup itu adalah sebuah perjalanan. Dalam perjalanan itu kan pasti ada sebuah kesalahan, ada sebuah kegagalan. Nah, terkadang kita itu bisa memandang tidak kesalahan dan kegagalan di dalam kehidupan. Harusnya kita bisa telaah itu dengan sebagai cerminan. Untuk apa? Untuk mengkoreksi atau mengenali kelemahan diri kita. Kenapa bisa gagal? Kenapa bisa salah? Nah, itu penting. Ya, jangankan dalam kehidupan. Ya, dalam hal kita ya seperti Jason punya usaha yang di bidang makanan, itu aja kan juga dalam artian enggak langsung meramu bumbu dengan seperti ini langsung ketemu dengan menu yang baik, menu yang enak. Nah, kan pasti ada sebuah kesalahan atau sebuah kegagalan. Nah, itulah yang harus kita pakai buat sebagai cerminan. Oh, ini loh kelemahan kita, ini loh kekurangan kita di dalam penyajiannya itu atau di dalam kehidupan kita. Kenapa orang bisa sama kita kurang suka? Nah, gitu. Lalu keberanian mengakui. Nah, ini memang tantangan terberat di dalam kehidupan. Tidak semua orang kalau bersalah itu berani atau mau bertanggung jawab. Yang penting kita berani dulu, berani mengakui, dan kita jangan sampai apa? Jangan sampai mencari kambing hitam. Dan tetapi juga kita harus bertanggung jawab dengan apa yang kita lakukan. Itu biasanya di organisasi biasanya terjadi seperti itu. Jadi kita, oh ya ada sebuah kesalahan, lalu oh gara-gara si Ono. Kalau kita sebagai seorang pemimpin atau seorang menjadi seorang kincir, ya kita harus berani mengutarakan bahwasannya ya sudah, itu emang benar ada sebuah kesalahan yang harus kita akui di dalam kehidupan. Lalu ada sebuah satu lagi, yaitu tindakan korektif. Betul, bahasanya dalam setiap hari itu kita harus mengoreksi apa yang harus kita koreksi. Setelah kita melakukan seperti ini, apakah itu? Tapi bukan hanya cuma korektif itu hanya kesadaran saja, tapi juga harus ada sebuah upaya atau tindakan-tindakan yang benar-benar untuk kita itu dapat berubah dan memperbarui kesalahan-kesalahan di dalam kehidupan ini. Yes,
2: ya, biasanya kan kalau orang berbuat kesalahan itu sebetulnya boleh kita bilang agak sulit untuk mengakui bahwa apa yang dia lakukan itu salah dan sangat jarang deh. Tapi tidak mungkin kalau itu dapat dilakukan adalah satu kebaikan untuk dirinya dan untuk diri kita juga. Itu sebagai bahan koreksi bagi diri kita, apapun yang keluar dari kata-kata kita,
0: betul,
2: terutama dari kata-kata yang bisa menyakiti orang lain itulah yang harus kita koreksi.
0: Yang itu, ya, itulah. Karena orang juga terkadang juga memandang bahwasanya benar bagi kita, tapi bagi orang lain belum tentu tepat. Nah, itu makanya ayat ini sangat-sangat menyentuh dalam diri kita. Dan ada satu yang saya tangkap juga dalam ayat ini, Nabi Kunjo itu memberikan sebuah kritikan bagi kita. Ya sebenarnya bukan kritikan, tapi sebuah
2: peringatan
0: bagi kita bahwasanya kalau kita jadi seorang, mau jadi seorang cincel, kita jangan bersikap defense atau terlalu menyangkal kesalahan. Nah, ini kan yang sering kali, ya kita gak pungkiri ya, namanya kita seorang manusia itu, namanya salah, kita dibuat salah, itu pasti juga gak terima. Gak beda waktu dulu gini, waktu sekolah itu kan sering kali biasanya namanya nyontek itu kan udah tahu salah. Kita sudah dibilang itu salah, itu gak tepat. Tapi ya bagaimana caranya kita ini selalu berbuat, membuat sebuah alibi
2: kebenarannya,
0: iya, membuat sebuah kebenaran agar kita juga nggak disalahkan. Tapi sebenarnya ya itu tadi, karena kita menyangkal kesalahan itu tadi gitu loh.
2: Padahal dari situ pun ada dampak.
0: Iya betul.
2: Dampak yang berarti ya kita hanya mau melihat hasil,
0: melihat hasil,
2: tapi tidak mau melihat apa yang dikerjakan oleh orang yang kita contek. Ya.
0: Iya.
2: Ya, mungkin mereka karena belajar, mungkin lebih bisa
0: ya,
2: lebih tahu dari kita. Maka dari itu ya kita daripada menyontek kan sebetulnya menutup diri,
0: menutup diri
2: untuk menambah pengetahuan,
0: gitu.
2: Karena dia tidak belajar gitu.
0: Betul jasa. Terus yang kedua hitungannya tadi bersifat defense, lalu mengulangi kesalahan yang sama tanpa kita mau belajar. Ya. Sudah tahu bahwasanya kalau kita dulu sekolah itu selalu dibikin diberikan PR atau pekerjaan rumah. Kalau kita tidak mengerjakan pekerjaan rumah, pasti kita dapat sebuah hukuman. Nah, ataukah kita suruh berdiri di tiang bendera, atau kita suruh menulis beberapa kali lembar. Nah, itu kan juga sebuah kesalahan. Udah tahu kalau salah itu pasti dihukum, tapi masih dilakukan lagi. Nah, itu juga menjadi sebuah pesan bagi kita, janganlah. Kalau kita sudah pernah melakukan kesalahan, kita juga harus mau mengoreksi, mau memperbaiki, jangan sampai dengan kesalahan yang sama.
2: Dari tema kali ini adalah kesalahan sebagai proses belajar.
0: Iya.
2: Berarti kan kita harus lebih memperhatikan, lebih melaksanakan yang benar, ya, agar kita dapat mengoreksi diri kita.
0: Iya.
2: Terus, dan kita jangan melakukan hal-hal yang memang sudah dianggap salah atau kita buat salah sendiri.
0: Buat salah sendiri.
2: Nah, gitu. Jangan sampai kita lakukan berulang.
0: Iya, terulang lagi,
2: terulang lagi.
0: Dan itu juga seperti hal. Kalau kita mengulang kesalahan dan kesalahan itu sebenarnya kan juga kerugian bagi kita juga ya. Jadi kita nggak akan bisa berkembang kalau kita udah tahu salah, udah tahu itu nggak benar, masih diulang lagi. Nah, makanya jadi kita juga jangan merasa paling benar, dan kita juga tidak kalau kita sudah merasa paling benar, sehingga kita akan bisa menutup diri.
2: Iya, makanya ada kata-kata atau pepatah yang mengatakan kegagalan adalah
0: awal dari
2: awal atau keberhasilan yang tertunda.
0: Iya betul. Makanya, tapi kan nggak semua orang itu juga bisa memahami itu, Jason. Karena orang kan berpikir bahwasanya kalau sudah gagal berarti saya bukan jalannya di situ. Ada yang seperti itu, tapi ada orang yang emang ingin menciptakan sesuatu walaupun gagal berkali-kali, dia masih ulang lagi. Dan setelah dia menemukan, oh ini loh, di mana sih kesalahan itu, harusnya dikoreksi. Tapi kalau nggak ada koreksi diri, nggak ada koreksi perilaku dan segala macam, iya
2: akan sulit dilakukan.
0: Ya. Makanya di dalam kehidupan juga dengan ayat ini ada relevansinya. Bahwasanya apa sih, kita itu jangan terjebak dengan budaya menyalahkan orang lain.
2: Iya, apalagi mau mencari kambing hitam.
0: Mencari kambing hitam. Harusnya kan, apalagi kalau dalam sebuah organisasi, kita harus kompak, sepakat. Kalau emang ada sebuah kekurangan atau ada sebuah kesalahan, kita cari dari mana, kita koreksi dulu. Jangan langsung kita terjebak dengan budaya itu tadi, menyalahkan orang lain.
2: Iya, walaupun diawali dengan ketidaksepakatan.
0: Betul.
2: Tapi pada akhirnya harus ada kesepakatan.
0: Harus ada kesepakatan.
2: Itu hasil daripada kita mau mengoreksi diri kita sendiri. Oke, kita dalam, misalkan dalam berorganisasi, dalam pertemuan di satu meja, ya tidak ada masalah sih pada saat itu sampai gebrak-gebrak meja, tidak ada masalah. Yang penting pada akhirnya ada titik temu
0: untuk kebersamaan, nggak jadi masalah. Ya namanya kita beradu argumen, beradu pendapat, itu nggak jadi sebuah masalah. Yang penting mencari sebuah yang sesuatu yang terbaik.
2: Yang terbaik, kesamaan bisa dijalankan bersama-sama.
0: Betul.
2: Dan itulah koreksi yang paling baik.
0: Karena kita juga harus itu, Jason, harus bisa mengembangkan growth mindset atau pola pikir yang selalu tumbuh. Karena apa? Kalau kita nggak mengembangkan pola pikir yang tumbuh, ya kita juga nggak akan bisa berkembang. Mau di apapun, mau di keluarga, mau di pemerintahan, mau di organisasi, itu sangat penting. Karena kan nggak mau kan, orang pasti ingin kan selalu bertumbuh, berkembang kan. Yang tadinya punya satu jadi dua, dua jadi tiga, tiga jadi empat. Dan itu pun kita juga harus dapat apa, menjauhi sikap arogan, agar tidak menghambat perkembangan karakter dalam diri kita.
2: Ya karena kalau kita punya sifat arogan, berarti kita mempunyai sifat yang sifatnya memaksakan kehendak yang kita kehendaki.
0: Iya, iya betul.
2: Ya apalagi tadi kan sangat jelas Nabi mengatakan bahwa mengakui kesalahan adalah tidak mengakui kesalahan adalah
0: benar-benar kesalahan.
2: Iya, berarti
0: bersalah tetapi tidak mau menyadari
2: dari
0: itulah benar-benar kesalahan.
2: Berarti kan ya tuntutan terbesarnya adalah koreksi diri kita. Sampai istilahnya kita memaksakan
0: betul
2: apa pendapat kita. Apalagi ya kalau mungkin kalau dengan keluarga ya bisa saling mengingatkan,
0: bisa saling mengingatkan.
2: Tapi kalau dalam satu organisasi, apalagi dengan orang banyak, ya tentunya ya janganlah boleh kita kasih pandangan, tetapi kalau misalkan pandangan kita atau pendapat kita dapat diterima, ya silakan. Tapi kalau tidak dapat diterima,
0: ya jangan memaksakan.
2: Ya, cukup ya, gitu. Istilahnya kita dengar pendapat orang lain, gitu.
0: Betul.
2: Apa yang lebih mengena mungkin daripada pendapat kita.
0: Iya betul. Karena kan juga namanya di sebuah organisasi itu kan dari beberapa kepala itu kan tidak bisa dalam hal sama gitu loh.
2: Yeah.
0: Tapi kalau kita itu dengan kerendahan hati mau menerima, kita berbicara dengan itikad yang baik, tapi akhir-akhirnya ujung-ujungnya juga sebenarnya jalannya sama, cuma karena ungkapannya itu berbeda-beda, tapi terkadang menjadi sebuah dilematis. Jadi dalam hal intisari daripada ayat ini yang tadi Kumce bilang bahwasannya bersalah tapi tidak mau menyadari diri, itulah benar-benar sebuah kesalahan. Jadi Kumce mengajarkan kepada kita, Jason, bahwasannya jalan kebajikan itu dimulai dari diri kita. Akan apa? Akan ketidaksempurnaan diri. lalu berkomitmen untuk menjadi lebih baik setiap hari. Jadi kesalahan itu diibaratkan seperti penyakit yang dibiarkan.
2: Ya. Apa yang Nabi katakan itu adalah sebagai koreksi.
0: Koreksi
2: bukannya berarti pada saat kita salah.
0: Betul.
2: Tapi koreksi pada saat kita akan melaksanakan kegiatan-kegiatan sesuatu hal.
0: Sesuatu
2: yang,
0: hal.
2: Apalagi yang mungkin kita akan berhadapan dengan banyak orang.
0: Nah, itu yang
2: dengan keluarga sendiri pun kita harus hati-hati.
0: Harus hati-hati.
2: Mengutarakan apalagi jamanan anak-anak
0: sekarang, ya
2: boleh kita bilang mungkin lebih pandai daripada kita.
0: Betul.
2: Iya. Kadang kita nanti ngomong sembarangan, anak kita bisa berdebat.
0: Bisa.
2: Bahwa
0: iya.
2: Bahwa yang kita lakukan itu tidak benar.
0: Tidak benar. Karena ya kan dalaman dari segi betul bahwasannya kita lebih tua, lebih punya pengalaman, tetapi zamannya sudah berbeda. Zaman kita, zaman sekarang itu juga sudah zaman Jason, zaman saya. Orang tua mendidik aja sudah berbeda-beda gitu. Coba anak sekarang kita didik seperti proses kita dulu, agak akan
2: tidak akan masuk,
0: ya, masuk.
2: Dan mungkin akan sulit menerima.
0: Ya
2: karena beda zaman,
0: beda
2: cara, pendidikan. Ya mungkin saya yakin cara mendidik guru-guru yang dulu dengan guru-guru yang sekarang berbeda.
0: Ya.
2: Karena melihat perkembangan.
0: Betul.
2: Apalagi zaman sekarang dan zaman IT.
0: Makanya kita makanya pesan Nabi cuma sebenarnya titiknya itu hanya selalu koreksi, dan kita harus berani mengakui kesalahan dan berani memperbaiki diri. Itu saja yang bisa saya
2: sampaikan. Ada closing statement, silakan.
0: Enggak ada
2: ya. Kan patokannya itu adalah guru Nabi mengatakan bahwa kesalahan atau memperbaiki kesalahan itu bukan apa tadi ayatnya tadi,
0: bersalah tapi tidak menyadari diri, itulah benar-benar kesalahan.
2: Itulah bersalah tapi tidak menyadari, itu adalah benar-benar kesalahan. Maka jangan dilakukan.
0: Ya.
2: Para pecin pendengar RRI Pro 1 Bogor, masih banyak sebenarnya harus kita bincang.
0: Masih banyak.
2: Tapi waktu yang membatasi kita.
0: Betul.
2: Dan sampai di sinilah pertemuan kita pada kali ini, dan senantiasa kita ucapkan terima kasih kepada pihak RRI yang senantiasa memfasilitasi kita setiap hari Senin malam. Terima kasih
0: Jason
2: atas jadwalisi acara Mimbar Agama
0: Sama-sama.
2: Salam kebajikan. Peter Dung dan
0: Sian Yuita
2: Sanjaya.

0: refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, kita menyongsong 81 tahun Indonesia Merdeka. Kita telah berjalan cukup jauh semenjak proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia dibacakan oleh Soekarno-Hatta. Pertanyaannya adalah, apakah pada saat ini kita sudah mencapai cita-cita kemerdekaan? Jika kita merenungkan dengan objektif, tentu saja kita harus banyak memperbaiki cara kehidupan berbangsa dan bernegara. Karena kita memang masih jauh dari pencapaian cita-cita kemerdekaan. Kita belum sepenuhnya menjadi negara yang berdaulat. Kita belum sepenuhnya berdaulat secara politik, secara ekonomi, maupun secara kebudayaan. Saudara dan saudari yang saya hormati, oleh karena itu menjadi sangat penting kita menengok kembali apa kesepakatan dasar para pendiri bangsa, apa rumusan yang telah disampaikan oleh beliau-beliau yang dulu membidani kelahiran Republik Indonesia. Pertama, jelas kita harus kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945 yang dirumuskan oleh para pendiri bangsa. Berikutnya, kita kembali kepada Pancasila sebagai dasar negara, sebagai filosofi agung dan jalan hidup bangsa Indonesia. Tentu saja kita juga harus kembali kepada semboyan yang luhur, yang diangkat dari budaya bangsa Indonesia, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Saudara dan saudari yang saya hormati, kemajuan sebuah bangsa bagaimanapun juga pasti terkait dengan kemampuan bangsa itu untuk membangun budaya yang luhur. Bung Karno pernah mengingatkan agar kita kembali menjadi bangsa yang berbudaya sesuai dengan jati diri. Tentu, makna sederhananya adalah kita kembali menjadi bangsa yang berpancasila, bangsa yang berpikir, berkata, bertindak sesuai dengan landasan prinsip-prinsip agung di dalam Pancasila. Ketika kita menjadi bangsa yang pancasilais, menjadi bangsa yang berketuhanan, berkemanusiaan, berpersatuan, berkerakyatan, dan berkeadilan, tentu saja kita akan menjadi bangsa dengan perilaku yang membawa harmoni, membawa kedamaian, dan membawa kepada kemajuan dan kesejahteraan. Tapi memang ini menjadi PR yang tidak mudah, bagaimana membuat kita semua kembali menghayati dan mempraktikkan nilai Pancasila. Tapi kita tidak boleh menjadi lemah, apalagi patah semangat. Mari kita gaungkan semangat Pancasila di dalam jiwa kita.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan Gelaga Biasa yang kali ini hadir teman-teman yang ada di edisi hari ke-31 di bulan Agustus tahun 2026. Tentunya kompasi lagu-lagu terbaik, kemudian informasi-informasi menarik akan mewarnai ruang dengar Anda di sepanjang bersama kita untuk rangkaian program Bogor malam ini ya. Jadi pastikan Anda masih bersama kami tentunya di Pro 1 RRI Bogor.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Seperti inilah kehidupan sekarang ini. Tak pernah lepas dari teknologi. Hidup seakan untuk diri sendiri. Begitupun juga dengan aku, yang tak pernah lepas dari alat ini.
1: Halo, Nak.
0: Ya, halo, Ibu. Ibu gimana sih? Kan aku lagi main game nih, jangan ditelepon dulu lah.
1: Ibu pengen tahu kabar kamu, Nak, di sana. Gimana kabar kamu? Kuliah kamu?
0: Baik-baik aja, Bu. Ah, lagian aku udah gede, ngapain sih ditanya-tanya? Ah, ganggu aja. Aku lagi jalan nih, mau ke kosan. Udah ya, nanti aja teleponnya.
1: Ya udah, hati-hati ya, Nak. Kabarin Ibu, udah sampai.
0: Bawel. Dimanapun dan kapanpun aku berada, alat ini yang selalu bersamaku. Hingga akhirnya, aku pun diingatkan.

Ya pendengar, di tengah kehidupan modern yang serba cepat, komunitas tidak lagi terbentuk hanya karena kesamaan tempat tinggal, pekerjaan ataupun latar belakangnya. Dan kini seorang bisa menemukan kelompok yang memiliki minat sangat spesifik, bahkan terbilang unik melalui internet dan juga media sosial ya. Dan perkembangan teknologi membuat batas geografi semakin tidak berarti. Orang yang tinggal di negara berbeda dapat bertemu dalam satu komunitas ya, hanya karena memiliki kegemaran yang sama ya. Mulai dari penggemar kereta api, pemburu suara-suara alam, pecinta benda-benda lama, sampai dengan orang-orang yang memiliki ketertarikan terhadap aktivitas sederhana dalam kehidupan sehari-harinya. Dan salah satu contoh yang menarik adalah komunitas transporter ya, yaitu orang-orang yang memiliki hobi mengamati, memotret, merekam dan juga mendokumentasikan kereta api ya. Dan bagi sebagian orang, melihat kereta mungkin merupakan aktivitas biasa. Namun bagi komunitas ini, nomor rangkaian, kemudian jenis lokomotif, rute sampai dengan suara kereta menjadi bagian yang menarik yang layak dicatat dan juga dibagikan pendengar ya. Nggak sampai di situ, ada juga komunitas bird watching ya, atau pengamatan burung ya. Para anggotanya rela gabung sejak pagi, membawa teropong dan juga kamera, lalu menghabiskan waktu berjam-jam di alam untuk menemukan berbagai jenis burung ya. Dan aktivitas ini tidak hanya menjadi hiburan, tapi juga membantu masyarakat mengenal keberagaman hayati dan juga meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan pendengar ya. Kira-kira komunitas apa lagi begitu ya yang ada di zaman sekarang gitu yang terbilang unik selain daripada komunitas-komunitas lain-lain tadi ya. Nanti kita akan berikan informasi lengkapnya, jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune.

0: Pro 1 RRI Bogor. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Judul Diana, Her True Story ditulis pada tahun 1992 oleh Andrew Morton. Buku ini berisi detail eksplosif dan rahasia kehidupan mendiang Lady Diana. Di antara seluruh anggota keluarga kerajaan Inggris, hanya Diana lah yang paling sering dan paling banyak disorot media. Hal ini semakin membuat publik penasaran dengan kehidupan pribadinya. Semasa hidup, kepada Morton, Diana secara gamblang mengungkapkan kisah rumah tangganya yang berturut-turut dihantam prahara, perjuangannya melawan bulimia dan depresi, serta beberapa upaya bunuh diri. Morton disumpah untuk merahasiakan seluruh cerita Diana. Morton diminta untuk menerbitkan buku itu tanpa memberitahu publik bahwa ia pernah berbicara langsung kepada Diana. Kebenaran akhirnya terungkap ketika buku itu dirilis pada tahun 2017. Hampir 20 tahun setelah kematian tragis sang putri, Morton dan penerbitnya ditugaskan untuk membuat sebuah film dokumenter dengan judul yang sama dan dinarasikan sepenuhnya oleh Diana. Buku Diana, Her True Story ini telah membuat sensasi internasional. Buku ini disusun dari wawancara pribadi dengan keluarga Diana dan teman-teman dekatnya, lengkap dengan foto-foto eksklusif milik keluarga yang segera dapat diterima oleh masyarakat sebagai buku yang menyatakan kisah hidup sebenarnya. Buku fenomenal ini berhasil mencapai bestseller internasional dengan penjualan hingga 2 juta eksemplar.
0: Esensi buku Pro 1 RRI Bogor.

0: Tunggu, Mas.
1: Paket yang mana ya? Oh, skincare. Dua paket lagi kapan nyampe ya?
2: Halo, Din. Sepatu diskon nih, buy one get one loh. Beli gak?
1: Ih, baru beli bulan kemarin. Tapi mayan sih ya, bayar satu dapat dua sepatu. Cus deh. Ibu kos ngechat lagi. Bayar kos bulan ini jangan telat ya, Din. Aduh, mana uangnya udah dipakai buat liburan.
3: Hidup itu murah, gaya hidup itu yang mahal. Pilihannya, kita yang mengendalikan uang atau uang akan mengendalikan kita.

Ya pendengar, di dunia digital komunitas dengan minat yang lebih spesifik juga bermunculan ya. Misalnya komunitas penggemar keyboard mekanis yang membahas jenis switch, suara tombol, hingga desain kecapnya ya. Dan ada juga komunitas yang mengoleksi kamera analog, kaset piringan hitam, mesin tik, atau benda-benda yang sebenarnya sudah dianggap ketinggalan zaman oleh sebagian orang ya. Dan menariknya, komunitas modern tidak selalu berangkat dari hobi. Ada kelompok yang terbentuk karena pengalaman ataupun kebiasaan tertentu. Misalnya komunitas orang yang gemar berjalan kaki, menjelajahi kota, komunitas pecinta makanan ekstrim, sampai dengan kelompok yang memiliki ketertarikan terhadap bahasa-bahasa yang sudah jarang digunakan. Dan internet kemudian menjadi ruang untuk bertukar pengalaman, pengetahuan, dan juga cerita ya. Dan fenomena ini menunjukkan bahwa manusia pada dasarnya membutuhkan rasa memiliki dengan hubungan sosial ya. Di tengah kehidupan semakin individual dan digital, komunitas justru memberikan ruang bagi seorang untuk menemukan orang lain yang memiliki ketertarikan serupa, bahkan sesuatu yang dianggap aneh ataupun tidak bisa oleh lingkungan sekitar bisa menjadi sumber persahabatan ketika ditemukan dalam komunitas yang tepat pendengar.

0: Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.
1: Novel Dear You, karya Muammar MK, menghadirkan kisah yang dekat dengan kehidupan banyak orang. Tentang cinta, kehilangan, dan perasaan yang sering terlambat diungkapkan. Melalui gaya bahasa yang ringan namun menyentuh, buku ini membawa pembaca masuk ke ruang batin manusia yang penuh pertanyaan dan kerinduan. Dear You berbicara tentang hubungan yang tidak selalu berjalan sesuai harapan. Ada pertemuan yang terasa indah, namun harus berakhir. Ada seseorang yang begitu berarti, tetapi justru sulit dimiliki. Dalam cerita ini, Muammar MK menampilkan kenyataan bahwa cinta tak selalu tentang memiliki. Kadang hanya tentang menerima dan merelakan. Novel ini juga mengingatkan bahwa banyak pesan terpenting dalam hidup justru tersimpan dalam kata-kata yang tak pernah sempat disampaikan. Tentang rasa sayang yang dipendam, penyesalan yang datang belakangan, dan harapan yang diam-diam masih dijaga. Dengan nuansa emosional yang hangat, Dear You menjadi refleksi bagi siapapun yang pernah mencintai dalam diam. Kehilangan tanpa sempat bersiap, atau merindukan seseorang yang tak lagi dekat. Sebab pada akhirnya, tidak semua kisah cinta selesai dengan bersama, namun selalu meninggalkan pelajaran berharga.
0: Esensi Buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

Baik, pendengar, segera kita akan bergeser ke segmen berikutnya. Kita masuk di Raga Musik Daerah. Kali ini komposisi lagu-lagu Cianjuran terbaik kami hadirkan untuk menemani Anda, ya. Untuk itu pastikan Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Bogor.

0: Deklarasi Pancasila untuk Anak Negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormati, saya mengajak Anda merenungkan sila keempat di dalam Pancasila yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Prinsip kerakyatan adalah prinsip yang fundamental di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Apa artinya? Kekuasaan ada di tangan rakyat, itu yang pertama. Pembangunan harus ditujukan untuk kepentingan rakyat, untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, untuk mencerdaskan rakyat. Pembangunan tidak boleh kemudian mencederai kepentingan rakyat, tidak boleh membuat rakyat malah kehilangan kesejahteraannya. Pemerintah ada untuk melayani rakyat. Pemerintah sejatinya adalah abdi negara yang secara esensial juga berarti adalah abdi rakyat. Sekali lagi, di dalam prinsip kenegaraan kita, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila ini, rakyat menjadi entitas yang harus diutamakan. Siapapun yang menjadi pemimpin harus mengerti. Tugasnya adalah mendengar jeritan hati rakyat. Tugasnya adalah mencari solusi atas penderitaan rakyat. Solusi yang membuat rakyat ini terlepas dari penderitaan. Dan tentu saja ini membutuhkan empati. Pemimpin harus punya empati. Pemimpin sungguh-sungguh harus punya kehendak untuk mengayomi dan melindungi rakyat. Dan ini semua yang kemudian harus diwujudkan ketika pemimpin membuat rencana pembangunan, mengeksekusi rencana pembangunan itu, termasuk ketika pemimpin harus membuat dan mempergunakan anggaran. Tidak boleh ada bagian dari APBN yang dipergunakan demi kepentingan pribadi, kepentingan kroni, kepentingan siapapun yang itu bukan kepentingan rakyat secara keseluruhan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, maka prinsip kerakyatan ini memang tidak bisa dipisahkan dari prinsip keadilan. Keadilan sosial itu harus terjadi. Memang tidak mungkin rakyat itu semua sama rata, sama rasa. Tidak mungkin tidak ada yang miskin dan kaya. Tetapi kita sama-sama mengerti bahwa dalam pembangunan itu, ketimpangan tidak boleh terlalu lebar. Gini rasio harus mengecil. Itu menunjukkan keberhasilan pembangunan. Jadi, boleh ada orang kaya, tapi jangan sampai ada orang yang miskin sekali di tengah keberadaan orang-orang kaya. Kita semua harus sejahtera meskipun ukuran pendapatan dari masing-masing orang, masing-masing keluarga bisa berbeda. Inilah yang menjadi tanggung jawab dari siapapun yang menjadi pemimpin di negeri ini. Menciptakan keadilan, menciptakan kesejahteraan, karena itulah tugas dari pemimpin yang menjadi abdi rakyat.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Pendengar, bagi masyarakat Sunda, ngaliwet bukan sekedar aktivitas untuk mengisi perutnya. Karena di balik sepiring nasi liwet yang pulen, lauk sederhana, sambal, kemudian lalapan dan ikan asin, ada suasana bersama yang membuat kegiatan makan terasa jadi lebih istimewa ya. Ngaliwet, ini bahkan bisa jadi momen untuk kumpul, bincang, tertawa dan juga mempererat hubungan antara sesama ya. Dan secara sederhana, ngaliwet ini merupakan tradisi makan bersama yang biasanya dilakukan dengan nasi liwet sebagai menu utama ya. Nasi dan lauk kerap disajikan secara lesehan atau memanjang di atas daun pisang, kemudian disantap bersama-sama ya. Tidak ada aturan rumit tentang siapa yang harus duduk di mana atau bagaimana cara menikmatinya. Justru kesederhanaan itulah yang menjadi daya tariknya gitu ya. Nah, menariknya, kenikmatan ngeliwet seringkali tidak hanya ditentukan oleh rasa makanan ya. Nasi liwet yang gurih memang jadi bintang utama, tapi suasana ketika menyantapnya bersama orang lain juga punya peran besar. Dan makna yang sama bisa terasa berbeda ketika dinikmati sendirian dibandingkan ketika disantap sambil bercanda dan juga bertukar cerita dengan keluarga, sahabat, ataupun rekan-rekan kerja pendengarnya. Saya jadi teringat gitu ya, di zaman dulu gitu ya, masa-masa sekolah kayaknya ngeliwet jadi acara rutinan tuh ya, tiap malam minggu. Kira-kira di tempat Anda masih nggak ya? Ada yang sering ngumpul gitu ya ketika malam minggu? Biasanya malam minggu dipilih karena memang besoknya libur gitu ya. Untuk soal ngeliwet masih sering dilakukan nggak? Anda bisa komentar di line WhatsApp, nomornya di 08 15 kali 4200.

Ya pendengar, ada sesuatu yang khas dari konsep makan bersama dalam Ngaliwet ya. Semua orang mengambil makanan dari hidangan yang sama, saling menawarkan lauk, mengambil sambal ataupun sekedar bercanda karena berebut potongan ayam dan ikan asin. Dan hal kecil seperti ini justru menciptakan interaksi yang hangat ya. Batas antara yang lebih tua, lebih muda, teman dekat maupun rekan kerja seolah mencair ketika semua duduk bersama menikmati hidangan gitu ya. Dalam konteks budaya Sunda, kebersamaan memang memiliki tempat penting dalam kehidupan sosial ya. Dan Ngaliwet menjadi salah satu bentuk sederhana bagaimana nilai tersebut diwujudkan ya. Dan tradisi ini mengajarkan bahwa makan bukan hanya soal apa yang tersaji di atas piring, tapi juga tentang dengan siapa makanan itu dinikmati ya. Karena itu tidak mengherankan kalau acara Ngaliwet ini kerap menjadi pilihan untuk mempersatukan ataupun mempererat silaturahmi atau merayakan momen tertentu ya. Dan di tengah kehidupan modern yang semakin sibuk, Ngaliwet juga terasa seperti pengingat untuk

berhenti sejenak dari rutinitas ya. Ponsel bisa diletakkan, pekerjaan ditinggalkan sementara, lalu perhatian dialihkan pada orang-orang yang duduk di sekitarnya. Dari sana muncul percakapan yang mungkin selama ini jarang terjadi, dan bisa jadi yang membuat nasi liwet terasa lebih enak bukan hanya bumbunya, tapi cerita dan tawa yang menyertainya, pendengar.

Ya pendengar, pada akhirnya ngeliwet adalah pengalaman tentang rasa dan kebersamaan sekaligus ya. Nasi liwet memberikan kenikmatan di lidah, sementara kebersamaan memberikan rasa hangat yang sulit diukur. Jadi kalau ditanya apa yang membuat makan ngeliwet terasa lebih enak ya, makanannya ataupun kebersamaannya, jawabannya mungkin sederhana, keduanya ya. Sebab makanan lezat akan semakin nikmat ketika disantap bersama orang-orang yang membuat kita nyaman, pendengar ya. Jadi kangen ya masa-masa ngaliwet dulu gitu ya. Seru-seruan di balik makannya juga ya, prosesnya tuh memang melahirkan kenangan-kenangan indah gitu ya. Ada cerita lucu di baliknya. Baik pendengar, kita akan segera bergeser ke segmen berikutnya di Ruang Rindu malam hari ini. Komposisi lagu-lagu mancanegara oldies akan kami hadirkan di tepat pukul 22 nanti pendengar ya. Nanti kita akan sapa-sapa kembali untuk yang bergabung ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air yang saya hormat. Jika kita memperhatikan bagaimana dinamika sosial politik yang sekarang sedang terjadi, melihat bagaimana di kalangan rakyat ada kegelisahan, sebagian juga kemudian terjebak di dalam konflik horizontal, sementara di kalangan pejabat, praktik penyalahgunaan kekuasaan belum berhenti, demikian juga praktik korupsi belum berhenti, tentu ada pesimisme yang tumbuh pada diri kita. Kita pasti bertanya, bagaimana mungkin kita bisa mencapai apa yang menjadi cita-cita dari negara bangsa ini sebagaimana ditetapkan oleh para pendiri bangsa jika praktiknya seperti itu? Bagaimana mungkin kita bisa mencapai kejayaan dan kemajuan bagi Republik Indonesia jika semua hal yang memprihatinkan ini tidak pernah usai, belum mendapatkan solusi yang nyata? Saudara dan saudari yang saya hormati, tentu saja pesimisme yang didasarkan atas pembacaan seperti itu wajar-wajar saja. Tetapi dalam kesadaran Pancasila, saat kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, sesungguhnya kita memang juga harus punya keyakinan bahwa perbaikan itu masih mungkin untuk dilakukan. Keajaiban masih bisa terjadi. Pertolongan Tuhan masih mungkin turun untuk bangsa dan negara ini. Bagaimana cara? Tentu saja agar pertolongan Tuhan itu sungguh-sungguh turun jadi nyata menyelamatkan kita semua. Diri kita sendiri yang harus memulai langkah yang tepat. Kita yang harus sungguh-sungguh berusaha dan berdoa. Di satu sisi, kita harus menjadi contoh atau teladan dari kebajikan yang sejati. Tidak peduli kita posisinya ada di mana, apakah kita ini rakyat atau pejabat, kita bisa memicu perubahan, memicu perbaikan. Ketika kita sungguh-sungguh mau tulus memberi kontribusi buat bangsa dan negara ini, sesungguhnya itu akan menarik datangnya pertolongan Tuhan. Pada saat yang sama, kalau kita sungguh-sungguh mau merenung, mau reflektif, lalu memanjatkan doa yang sahdu, doa yang muncul dari kemurnian hati kita, kita bisa bahasakan, itu pasti bisa mengetuk pintu langit, membuka pintu-pintu langit sehingga datang pertolongan yang nyata yang kita butuhkan. Secara rasional memang tampak sangat sulit, tetapi jika kita punya kesadaran ketuhanan, optimisme inilah yang kita jaga. Mari kita lakukan, kita menjadi pembuka keajaiban di negeri kita.
0: Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Kisah drama legenda kali ini dari sebuah kampung bernama Bilai di daerah Paniai, Papua. Tidak jauh dari kampung tersebut terdapat sebuah gunung yang berdiri tegak dan tinggi bernama Sega. Penduduk kampung percaya bahwa di gunung tersebut ada penghuninya. Bagaimana asal mula kepercayaan itu muncul? Lalu apa hubungannya dengan puncak Gunung Sega? Berikut kisahnya, Kabut Petaka bagian pertama.
1: Balim, ayo sudah. Kau sudah gosok gigi kah? Kalau sudah, kau langsung masuk kamar Tidur sudah.
2: Iya ma, ini sudah selesai.
1: Wih, mama pun anak laki-laki satu ini memang andalan. Pintar
2: Mama jangan lupa malam ini mama cerita. Kemarin malam mama terjadi cerita toh buat Balim.
1: Iyo, tenang saja. Mama su siapkan cerita bagus sekali buat Balim. Tapi selesai mama.

dari Tete Pukampung di Paniai sana. Di Tete Pukampung sana ada gunung tinggi besar. Gunung itu dia pun nama Gunung Sega.

0: Anak kita kasihan sekali. Dia sebegini hampir satu minggu, Bapak. Dia kenapa kah ini?
1: Terus bagaimana lagi, Ma? Bapak sutra tahu lagi mau bikin bagaimana. Baru ini bukan anak kitong saja di sini. Semua satu minggu anak-anak perempuan kitong ini di kampung ini sakit begini.
0: Terus bagaimana Bapak ini? Saya sedih sekali, yo. Tidak bisa saya lihat sapu anak perempuan sakit-sakit begini, yo. Mima bangun. Kok bangun, Mima? Mama sayang Mima, oh.
1: Sabar, Ma. Sabar, Kitong sama-sama cari depu obat dulu, Ma,
0: Ya, sudah, Bapak. Semalam juga ini. Kitong tidur sudah, Baru besok kitong cari depu jalan keluar buat anak kitong ini.
1: Ayo, sudah, Ma. Bapak juga sudah mengantuk.
2: Ma, Mama kasihan nih kakak Mima, Mama.
3: Itu sudah, Nak. Jadi kakak Mima, dia sakit gatal-gatal. Sama badannya panas. Tapi bukan kakak Mima saja yang sakit begitu. Hampir semua anak perempuan di kampung Bilai itu sakit yang sama. Dong pu orang tua tidak tahu itu sakit apa. Sukasih obat macam-macam, tapi tetap saja tidak sembuh-sembuh. Seperti yang Bapak dan Mama Mima bilang tadi, mereka berencana mencari obat untuk Mima.
0: Bapak tambah lagi, kah?
1: Sudah, Mak. Sudah ini saja belum habis ini.
0: Kalau begitu, Mama ambilkan Bapak air minum, eh?
1: Iya.
0: Ini Bapak air minum ini.
1: Oh, iya. Terima kasih, Mak. Kau memang metua paling andalan, Tidak ada yang bisa lawan.
0: Bapak nih pagi-pagi surayu-rayu begitu. Sudah, Bapak, makan yang banyak. Jangan lagi Bapak sakit seperti Mima. Nanti kalau Bapak sakit, siapa yang cari Mima pu obat?
1: Oh iya, betul, Mama, betul sekali. Aduh, sebentar saya coba tanya orang kampung dulu, Saya dengar dong ada mau cari obat sama-sama jadi.
0: Iya, kan, Bapak? Mau cari obat kemana?
1: Saya belum tahu ini, Ma. Sebentar Bapak-bapak dong bilang ada mau pertemuan.
0: Oh, iya sudah, Bapak. Kalau begitu Bapak makan cepat. Jangan sampai nanti Bapak terikut dong pu pertemuan cari obat sama-sama itu.
1: Ma, tolong ambilkan sapu noken dulu yang gantung itu di belakang sana, Saya mau bawa, siapa tahu nanti bisa buat tempat depu obat kah?
0: Ini kah, Bapak?
1: Oh, itu sudah, Mak. Mari, Bapak berangkat,
4: Ada apakah ini? Ada apa ini? Tenang dulu, tenang.
5: Bagaimana ini, Bapak Mima? Kalau begini terus, bagaimana kita bisa tenang? Kita punya anak perempuan di rumah ada sakit. Tidak tahu sakit apa, kenapa. Tidak ada angin, tidak ada hujan. Dia panas tinggi dengan gatal-gatal begitu, Bapak.
1: Oh, iya, Benny. Saya juga mengerti kau pu perasaan itu. Karena bukan kau saja yang pu anak begitu. Makanya kita mau diskusi dulu sekarang ini buat anak kita pu nasib ini bagaimana.
6: Betul, yang Bapak Mima katakan itu betul, Ben. Kita orang harus tetap tenang, berpikir positif supaya bisa cari tahu depo jalan keluar.
5: Ah, iya sudah. Jadi bagaimana sekarang? Kita pergi ke hutan cari obat atau bagaimana?
6: Begini saja, Bapak-bapak. Bagaimana kalau kita sama-sama minta bantuan penghuni Gunung Sega?
1: Tapi ada cara itu bagaimana? Logo kok tahukah caranya?
6: Saya tidak tahu, Bapak Mima. Tapi saya tahu tete kitong zaman dulu tuh dia bilang kalau wabah penyakit datang di kitong pu kampung ini, dong bilang minta bantuan sama Gunung Sega.
1: Aduh, anak. Saya pernah dengar cerita itu, tapi
5: terusah tapi sudah, Bapak Mima. Saya ada kenal tetua adat di dekat kitong pu kampung ini. Mungkin dia tahu bagaimana caranya. Kita langsung ke dia punya rumah saja sudah,
1: Oke, kalau begitu mari sudah. Kita jalan semua ke dia pu rumah.
6: Iyo, mari. Kita jalan sama-sama.
5: Ayo sudah, cepat, jangan lama-lama.
7: Ma, sakit, Ma, sakit.
0: Sabar nak, sabar ya. Bapakmu sedang cari obat dengan orang kampung. Semoga nanti kamu bisa cepat sembuh. Sabar ya nak ya.
7: Aduh sakit ma, sakit. Ma, ma sakit.
0: Ya Tuhan, sembuhkanlah sapu anak dari sakit ini ya Tuhan. Sebenarnya dia sakit apa ya Tuhan? Sasutra sanggup lihat sapu

0: Benny, tetu adat puruma masih jauh kah? Kitong su jalan keliling hutan, semua gelap lagi nih.
1: Betul Benny, bagaimana kalau kitong istirahat dulu, baru nanti kitong lanjut lagi cari ketua adat puruma di sini?
2: Jangan, kitong lanjut saja karena sedikit lagi semua sampai di puruma ini. Sedikit lagi bapak-bapak, sabar.
0: Bapak, bapak, itu ada rumah di sana tuh? Itu ketua adat puruma kah?
2: Iyo, itu sudah. Akhirnya kitong sampai juga. Selamat sore. Selamat sore. Ada orang kah? Selamat sore. Selamat sore.
3: Sore, sore, sore. Aduh, mari, mari. Silakan duduk.
2: Terima kasih, Bapak.
3: Aduh, ada apa ini? Kalau boleh, saya tahu kenapa kamu datang rame-rame begini.
2: Aduh, Bapak, kami minta...

0: Bantuan? Ah, ini bantuan bagaimana ini maksudnya?
1: Begini Bapak, kitong pu kampung sedang kena musibah penyakit Bapak. Jadi kitong sempat dengar kalau Gunung Sega ini bisa bantu kitong biar bebas dari penyakit begitu Bapak. Mungkin Bapak bisa buka jalan untuk kitong kah? Kitong minta bantuan Gunung Sega itu kah Bapak?
0: Oh ya ya ya ya ya. Mari duduk dulu. Jadi begini, saya sendiri sebetulnya belum pernah ke Gunung Sega itu. Zaman dulu memang kitong pu moyang-moyang sering minta bantuan ke Gunung Sega itu. Dulu waktu saya masih muda, ini pernah sempat naik ke Gunung Sega untuk ketemu dengan penghuni gunung itu. Tapi kitong semua gagal. Pulang tara pernah lihat apa-apa di gunung itu jadi.
2: Jadi sekarang bagaimana Bapak? Apa kitong juga harus pulang sekarang? Sementara kitong pu anak-anak di rumah ini ada sakit nih.
3: Bapak itu adat, kalau misal Bapak tidak keberatan, bisakah antar kita naik ke gunung itu kah?
0: Boleh. Saya ini juga sebenarnya penasaran dengan penunggu Gunung Sega itu. Tapi hari semua gelap ini, ada baiknya bagaimana kalau Bapak-bapak dong istirahat dulu di sini. Pasti Bapak dong lelah toh. Besok pagi-pagi baru kitong jalan rame-rame ke Gunung Sega sudah.
2: Ah, bolehkah Bapak? Kebetulan memang kitong semua ini sulilah tadi mencari Bapak ke rumah ini. Bagaimana Bapak-bapak? Kitong lanjut besok pagi sudah ya? Sekarang kitong istirahat di Bapak ada ke rumah ini.
3: Saya pikir begitu lebih bagus, ya toh? Sambil kitong pagi kita bagi tugas masing-masing untuk siapkan makan malam.
4: Iya.
3: Bagaimana?
4: Siap.
0: Sudah bapak-bapak jangan bingung. Tidur sudah di sapu tempat ini.
5: Akankah masyarakat kampung Bilai bertemu dengan penghuni Gunung Sega? Dan berhasilkah mereka mendapatkan obat untuk anak-anak mereka? Dan bagaimana pula perjalanan menuju Gunung Sega? Nantikan kisah selanjutnya pada bagian kedua drama legenda Kabut Petaka. Naskah ditulis oleh Fajar Fadilah Rahman, sutradara Soraya Khan, teknik dan montase Sumali. Sampai jumpa. Wah, wah, wah.

0: Konsumsi Buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.
1: Judul Diana, Her True Story, ditulis pada tahun 1992 oleh Andrew Morton. Buku ini berisi detail eksplosif dan rahasia kehidupan mendiang Lady Diana. Di antara seluruh anggota keluarga kerajaan Inggris, hanya Diana lah yang paling sering dan paling banyak disorot media. Hal ini semakin membuat publik penasaran dengan kehidupan pribadinya. Semasa hidup, kepada Morton, Diana secara gamblang mengungkapkan kisah rumah tangganya yang berturut-turut dihantam prahara, perjuangannya melawan bulimia dan depresi, serta beberapa upaya bunuh diri. Morton disumpah untuk merahasiakan seluruh cerita Diana. Morton diminta untuk menerbitkan buku itu tanpa memberitahu publik bahwa ia pernah berbicara langsung kepada Diana. Kebenaran akhirnya terungkap ketika buku itu dirilis pada tahun 2017. Hampir 20 tahun setelah kematian tragis sang putri, Morton dan penerbitnya ditugaskan untuk membuat sebuah film dokumenter dengan judul yang sama dan dinarasikan sepenuhnya oleh Diana. Buku Diana, Her True Story ini telah membuat sensasi internasional. Buku ini disusun dari wawancara pribadi dengan keluarga Diana dan teman-teman dekatnya, lengkap dengan foto-foto eksklusif milik keluarga yang segera dapat diterima oleh masyarakat sebagai buku yang menyatakan kisah hidup sebenarnya. Buku fenomenal ini berhasil mencapai bestseller internasional dengan penjualan hingga 2 juta eksemplar.
0: Esensi Buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ya terus serang serang. Ya dikit lagi itu. Ayo menang menang dikit lagi. Terus terus terus. Ya.
1: Sudah tengah malam terus. Boy. Besok kan ya, kamu harus lagi, kuliah. Ayolah tidur.
0: Tanggung nih Pak. Sebentar lagi ada event e-sport di kampus. Jadi aku harus banyak latihan.
1: Kamu mah overdosis, ya, terus, Boy. Bangun tidur ya, Mobile Legend. Mau tidur Mobile Legend. Mau makan sambil makan, mau mandi habis mandi Mobile Legend terus.
0: Ya. Ya, kalah deh. Papa sih ganggu aja.
1: Boy, boy. Juara MotoGP Marc Marquez sama Valentino Rossi juga enggak dari pagi kali sampai tengah malam memotoran di sirkuit. Jadi, atur waktu kamu lah. Nanti juara enggak

Baik, kita menyapa untuk yang sudah mengirimkan atensinya di kesempatan kali ini ya. Saya ingin menyapa ada kali ini selepas acara Sandiwara Radio di jam 22 lewat. Saya mau ikutan acara Ruang Rindu ya. Dari Julian di Ciomas, tolong diplaykan lagu Mama dari Genesis ya, spesialnya untuk 4 bidadariku yang pada cantik dan manis. Neng Tiara cocok sama Aga kalau lagi nelpon kayak ada ya pasti katanya gitu ya. Oke, Genesis ya, nanti coba kita carikan yang Mama. Oke. Lanjut lagi, kali ini ada Ruang Rindu, Ruang Berbagi

Rindu memori lewat lagu Bu Marani Bekasi. Assalamualaikum Mas Aga. Waalaikumsalam. Minta putarkan lagu Keliru dari Ruth Sahanaya ya. Dan salam untuk semua pecinta Ruang Rindu dimanapun berada. Selamat mendengarkan, semoga terhibur untuk Mas Aga. Semoga sehat selalu dan sukses terus. Amin. Lagunya ditunggu ya ganteng. Ruth Sahanaya, kita lagi mainin mancanegara tuh ya. Untuk kali ini mancanegara oldies 80-90 untuk Bu Marani Mangga. Untuk Ruth Sahanaya belum bisa kita puterin. Nanti ya di 80-90-an Indonesia aja kita puterin ya. Kalau untuk sekarang mancanegara dulu yang kita mainkan. Sok mau diganti lagunya, sok kirimkan lagi lagu penggantinya karena Ruth Sahanaya belum bisa kita puterin ya. Baik, lanjut lagi ke yang berikutnya. Ada Bung Fahri di Bondongan. Selamat malam Kang, malam juga. Minta lagunya Gun N' Roses yang Welcome to Jungle ya. Kalau enggak dari James Ingram yang One More Time ya, tolong dibelikan aja. Siap ya, nanti kita belikan salah satunya. Kemudian lanjut lagi, ada Bung Pandi di Malabar. Malam Kang, malam juga. Kalau boleh minta lagunya dari Babyface yang Every Time I Close My Eyes. Dikirimnya buat yang lagi tugas aja malam hari ini. Terima kasih, sama-sama, terima kasih kembali. Baik, nanti coba kita susunkan dulu untuk lagu-lagunya di malam hari ini. Semoga ada semua untuk kita mainkan di malam hari ini. Yang lain boleh bergabung di line WhatsApp, di fitur live chat digital, maupun juga di line telepon boleh ya, di 02518312450 ya. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap stay jangan.

0: Teman abang kan ada yang di Inggris ya, minta tolong dia dong beliin jersey MU. Kualitas di sana kan bagus-bagus bang.
1: Ya emang bagus. Tapi kamu tahu nggak yang dijual di sana itu buatan Indonesia?
0: Buatan Indonesia? Serius?
1: Iya serius. Nih, aku pernah dapat cerita dari temanku. Kalau yang dijual di sana tuh buatan Indonesia. Pas ditanya kenapa, kamu tahu nggak jawaban mereka apa?
0: Emang mereka jawab apa bang?
1: Mereka hanya menjual jersey dengan kualitas terbaik.
0: Ih.
1: Tuh, buatan Indonesia aja diakui terbaik, masih mau beli buatan luar.
0: Iya juga ya bang. Yaudah yuk bang, beliin.
1: Hah? Beliin?
0: Iyalah.
1: Jadi beliin sih, kan kamu yang mau beli.
0: Abang yang beli, ada yang dapat barangnya.
1: Ada. That is a fantastic first skill love.

0: Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.
1: Moby Dick menjadi salah satu novel klasik terbaik sepanjang masa. Banyak orang mengatakan bahwa Moby Dick sangat luar biasa dan mencengangkan. Kisah Moby Dick yang asli memiliki tebal halaman lebih dari 500 halaman dalam bahasa Inggris. Namun, dalam buku ini, Moby Dick diringkas menjadi 80-an halaman saja oleh Janet Lorimer dan dialihbahasakan oleh Dewi Martina. Kisah Moby Dick yang awalnya tidak pernah dilirik oleh orang lain pada saat terbit, sekarang menjadi salah satu karya fiksi terbaik sepanjang masa. Moby Dick terbit pertama kali pada abad ke-19, namun baru pada abad ke-20 novel ini mulai dilirik. Moby Dick mengisahkan tentang perjalanan tokoh utama Ismail. Ismail adalah seorang guru yang ingin merasakan kehidupan yang berbeda. Dia mengikuti kapal Pequod untuk memburu paus ke samudra luas. Kapal Pequod dikepalai oleh Kapten Ahad, seorang kapten berpengalaman dalam berburu paus. Namun, Kapten Ahad memiliki satu kelemahan, yaitu dendamnya pada paus putih yang dijuluki Moby Dick. Paus itu menyebabkan Kapten Ahad kehilangan sebelah kakinya. Pada petualangan Pequod kali ini, Kapten Ahad bersumpah untuk memburu Moby Dick walaupun harus pergi ke ujung dunia. Ambisi dan dendam kaptenlah yang kelak akan membawa petaka bagi Pequod beserta krunya. Banyak hal yang terjadi selama pelayaran Pequod. Ketika membaca novel ini, Anda akan bisa merasakan seperti apa perjalanan di laut dengan kapal pemburu paus. Keseluruhan cerita buku ini sangat menarik. Walaupun hanya memiliki satu latar cerita saja, yaitu hanya di Pequod yang terapung di samudra luas, namun cerita yang disajikan sangatlah menakjubkan. Kisah yang ditulis di buku ini tentu saja tidak sedetail pada karya aslinya. Namun, peringkas cerita berhasil membawa bagian-bagian penting agar karakter tokoh-tokoh dan peristiwa penting dalam cerita tetap bisa dirasakan. Walaupun terkesan simpel, karena hanya menceritakan kisah Kapten Ahad beserta para krunya dalam berburu ikan paus, secara singkat, cerita ini mengajari kita bahwa tidak baik terlalu terobsesi pada suatu hal. Obsesi dan balas dendam Kapten Ahad kepada paus Moby Dick menyebabkan kematian hampir semua krunya serta hancurnya kapal Pequod. Cerita ini cukup menarik karena merupakan karya klasik yang sangat terkenal.
0: Esensi Buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

Baiklah pendengar, kita kembali menyapa untuk yang sudah mengirimkan atensinya di kesempatan kali ini. Kita kembali sapa ada dari Bung Pepeng di Pagelaran. Selamat malam Kang, malam juga. Kalau boleh minta lagunya dari Michael Bolton yang To Love Somebody ya. Dikirimnya buat semuanya aja yang lagi dengerin Pro Satere Bogor. Terima kasih, sama-sama, terima kasih kembali ya. Kemudian lanjut lagi, kali ini ada Arif Tanah Baru. Selamat malam Kang, malam juga. Minta lagunya George Benson yang Nothing Gonna Change My Love For You ya, dikirim buat semuanya aja yang lagi dengerin Pro 1 RI Bogor. Terima kasih dan selamat malam, selamat beristirahat, selamat malam kembali ya. Sama-sama, terima kasih kembali. Kita lanjut lagi, kali ini ada selamat malam bahagia malam juga dari Bu Siti Haryati di Ciwaringin. Minta lagunya Bill Jane dari Michael Jackson untuk bahagia. Terima kasih, selamat malam untuk Abah Kismin dan juga Kang Julian dan juga Ibu Berta serta Bang Andra dan juga Pak Ahmad, katanya begitu. Siap, Bill Jane, Michael Jackson, coba nanti kita carikan ya. Lanjut lagi, kali ini ada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang Rindu, waalaikumsalam. Selamat malam bahagia malam juga, ada Teh Yanti di Jembatan Hitam. Di Ruang Rindu malam ini mau minta dimainkan lagu Du dari Peter Maffay ya. Kirim salamnya buat Kang Zulian yang selalu ceria, Abah Kismin, Kang Boy, Kang Reno, Kang Satria, Kang Wahyu, Kang Julai, Kang Handa, sama Umi. Juga buat semua pendengar Pro 1 RRI Bogor di mana saja berada. Makasih buat Bang Aga, selamat bertugas sampai tuntas. Semoga sehat selalu bersama keluarga. Amin ya Robbal Alamin. Siap, Peter Maffay, Du ya. Coba nanti kita carikan lagunya di kesempatan malam hari ini ya. Baik, yang lain nanti kita akan sapa-sapa kembali ya. Yang belum gabung juga mangga silakan. Boleh di line WhatsApp, boleh di virtual chat digital, boleh juga di line telepon ya di malam hari ini di 02518312450. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap stay jangan.

0: Pro 1 RRI Bogor. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Tahun 2021, Aya Wijaya, salah satu novelis Indonesia, meluncurkan novel genre urban thriller di tengah badai novel genre romance. Novel tersebut berjudul Allegory Valerie. Novel ini bercerita mengenai kehidupan kelam seorang gadis bernama Valerie. Sejak usia 10 tahun, ia sudah kehilangan ibunya dengan kondisi tragis. Lalu saat usianya 13 tahun, ia mengalami hal berat lainnya. Terjerat tuduhan palsu, ia divonis 7 tahun penjara atas kasus pembunuhan terhadap 3 orang, di mana ayahnya turut menjadi korban dalam peristiwa tersebut. Vonis menyatakan bahwa Valerie lah yang bersalah. Sementara itu, pelaku sebenarnya bebas dari jerat hukum dan justru dihadirkan sebagai saksi kunci. Kisah penderitaan Valerie yang menyakitkan inilah membuat hatinya tertutup rapat dan hilang arah. Ia perlahan mencoba mengakhiri hidupnya dengan gaya hidup yang tidak sehat. Namun, takdir berkata lain. Suatu hari, ia bertemu dengan Hazel, seorang mahasiswa jurusan sinematografi yang ingin mengabadikan kisah hidup Valerie ke dalam sebuah film. Hazel bersikeras ingin memfilmkan kisah hidup Valerie demi menuntut keadilan untuknya. Karena Hazel yakin, sosok di balik kamera lebih berkuasa daripada mereka yang memegang senjata. Hazel memberikan tujuan hidup baru untuk Valerie, yaitu membalaskan dendamnya. Cerita berakhir dengan happy ending, yakni Hazel sukses merampungkan film garapannya dan Valerie akhirnya mendapatkan keadilan. Dalam novel dikisahkan, film mereka berhasil masuk ke dalam nominasi Festival Film Nusantara. Impresi publik terhadap Valerie pun menjadi lebih baik setelah melihat ketidakadilan yang dialami Valerie sebagaimana yang diabadikan dalam film tersebut. Bagi pecinta novel bertema aksi kriminal, novel Allegory Valerie sangat menarik untuk dibaca. Ketika membaca novel ini, pembaca akan dibuat seolah sedang menonton film action di layar kaca dengan adegan-adegan yang menegangkan, mudah dibayangkan. Membuat kita seakan ikut bermain peran di dalamnya.
0: Esensi Buku Pro 1 RRI Bogor. Kanal informasi dan inspirasi.

Eits, tunggu dulu. Sudah cuci tangan belum? Mencuci tangan adalah salah satu upaya yang paling mudah untuk memutus mata rantai kuman. Dengan mencuci tangan dengan sabun selama 15 detik di bawah air mengalir, terbukti dapat mengurangi 99% kuman di tangan kita. Jangan lupa mencuci tangan sebelum makan, sesudah buang air, sebelum menyiapkan makanan, setelah memegang hewan, dan sebelum menyusui untuk mencegah penyakit diare, ispa, dan infeksi cacing. Jadi, mulai sekarang, biasakan mencuci tangan ya.

Iya pendengar, ada yang unik dari lagu-lagu era 80-an hingga 90-an ya. Hanya dengar beberapa detik intro sebuah lagu, tiba-tiba kita seperti kembali ke masa lalu ya. Bisa teringat suasana sekolah, perjalanan bersama keluarga, teman lama, cinta pertama, ataupun juga sekedar sore hari ketika radio menjadi teman di rumah gitu ya. Lagu-lagu lama seolah memiliki kemampuan khusus untuk membuat kita kembali ke pintu kenangan yang sudah lama tersimpan ya. Dan bagi sebagian orang, era 80-90-an bukan sekedar rangkaian nada dan liriknya. Lagu-lagu tersebut menjadi bagian dari perjalanan hidup ketika sebuah lagu sering didengarkan pada masa tertentu. Ternyata otak dapat mengaitkan musik tersebut dengan pengalaman, kemudian tempat, bahkan emosi yang sedang dirasakan saat itu ya. Nah karena itulah ketika lagu yang sama terdengar kembali bertahun-tahun kemudian, perasaan yang muncul ini bisa terasa begitu akrab gitu ya. Dan fenomena ini berkaitan dengan cara kerja ingatan manusia. Musik memiliki hubungan yang kuat dengan bagian otak yang berperan dalam memproses emosi dan memori ya. Dan berbeda dengan informasi yang kita baca ataupun dengar sehari-hari, sebuah lagu dapat menyimpan konteks emosional dari sebuah pengalaman. Gak heran kalau sebuah lagu ini bisa membuat seorang tersenyum, terharu, bahkan merindukan seorang yang sudah lama tidak ditemui pendengar. Baik, kita menyapa dulu untuk yang sudah gabung. Kali ini ada Ruang Rindu Malam Bung Aga, malam juga. Nena, saya di ATS mau request Phil Collins yang You Will Be My Heart. Kalau gak ready, Kenny Rogers yang When I Falling In Love ya. Oke, Bung Aga dan juga kru dua terbaik pastinya. Terima kasih, selamat malam kembali ya. Baik, nanti kalau nggak Phil Collins, Kenny Rogers yang kita hadirkan di malam hari ini gitu ya. Yang mau request juga boleh ya. Kebersamaan kita masih cukup panjang hingga tepat malam nanti. Jadi yang mau menggali kembali memorinya, sok mangga di request lagu-lagu yang jadi favoritnya di Ruang Rindu untuk kategori lagu-lagu mancanegara 80-90-an.

0: Ruanganmu yang mana, yuk?
1: Ini ruanganku.
0: Oh, yang ini. Kantormu serem juga, ya?
1: Ya, bangunan kuno sih. Tapi aman kok. Masuk yuk. Jangan ngerokok dong.
0: Kenapa sih?
1: Kemarin ada cerita serem.
0: Cerita serem gimana?
1: Pas aku bawa teman kesini ngerokok, di depan pintu ada suara.
0: Suara gimana?

0: Ih, serem banget yuk. Yang bener ah.
1: Serius? Tapi temanku berani. Dia buka pintunya.
2: Ternyata
1: teman sebelah godain.
0: Ah, semprul kamu.
1: Matikan rokok atau rokok yang mematikanmu.

0: 01 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.
1: Buku berjudul Sebuah Seni untuk Bersikap Bodoh Amat ditulis oleh Mark Manson pada tahun 2005. Buku ini menceritakan seorang Charles Bukowski, seorang pecandu alkohol yang senang bermain perempuan, penjudi kronis, kasar, kikir, dan tukang utang. Ia bercita-cita menjadi seorang penulis. Karya Bukowski selalu ditolak oleh hampir setiap majalah, tetapi hal tersebut tidak membuatnya menyerah, dan ia tetap menulis dan membuat puisi. Sehingga dengan pengalamannya, ia memiliki sikap bodoh amat. Dalam bukunya yang berisi makna cuek yang bukan berarti tidak peduli terhadap apapun, Charles Bukowski gambaran sederhana untuk mengarahkan kembali ekspektasi hidup dalam memilih apa yang penting, karena pada intinya, hidup hanyalah rentetan masalah yang tidak ada ujungnya. Melalui karakter tokoh Charles Bukowski yang kuat dan gigih, pembaca mendapat makna tersendiri untuk bersikap cuek dan tetap bahagia menatap masalah yang sedang dialami. Meskipun judulnya seolah memberi kesan tentang kiat-kiat cuek, tapi ternyata tidak cuek. Buku ini menggambarkan seorang pejuang yang meraih impian dengan segala rintangan.
0: Esensi buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

Baik, pendengar, kita berada di penghujung persamaan kita untuk edisi kali ini. Artinya Gelagah Biasa pamit terus suara dari orang negara Anda. Sekali lagi terima kasih banyak. Semoga informasi yang hadir bermanfaat untuk Anda, dan khususnya untuk komposisi lagu-lagu terbaik yang hadir, jadi hiburan tersendiri untuk Anda tentunya. Kita akan jumpa lagi di lain kesempatan. Mohon maaf bila salah-salah kata. Gelagah Biasa pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Demikian saudara pendengar serangan acara kami sepanjang pagi hingga malam hari ini, hari Senin tanggal 31 bulan Agustus tahun 2026. Siaran kami dapat Anda ikuti kembali pada pukul 5 waktu Indonesia Barat pada frekuensi FM 102 AM 1242. Selamat malam pendengar, selamat beristirahat dan terima salam kami. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Bogor.

Selamat pagi saudara pendengar di Bogor dan sekitarnya, bahkan di mana saja saudara berada. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Bogor, kembali di udara melalui frekuensi FM 102 MHz, aplikasi RRI Digital, dan AM 1242 kHz. Membawakan acara siaran sepanjang hari ini, Selasa 1 September tahun 2026. Saudara pendengar, selamat mengikuti siaran kami. Selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: RRI Bogor. Dipancar luaskan dari kawasan Pangrango nomor 34 Bogor, Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam jumpa pendengar. Senang sekali saya Nasrul Alwi kembali hadir untuk menyapa, merangkai kebersamaan kita untuk Bogor pagi ini. Hari ini Selasa, hari pembuka ya, hari pertama di bulan September tahun 2026, saudara. Hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat kita akan bersama, diawali dengan sajian mutiara pagi hingga pukul 6 nanti. Update kabar terkini juga dapat Anda simak dalam Warta Bogor Raya ya. Dan nanti kita juga akan hadir dalam Warta Berita Sentral bersama Pro 3 RRI di Jakarta, menyampaikan informasi yang tentu akan memperbaiki informasi Anda pukul 7 waktu Indonesia Barat, yang akan hadir di segmen ketiga. Selanjutnya segmen reguler yang akan mengulas isu-isu terkini juga akan hadir di segmen Dialog Bogor Asta Cita, saudara, hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat. Dan ditutup untuk sesi musik info yang akan mengakhiri kebersamaan kita hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat untuk rangkaian Bogor pagi ini, pendengar. Baik, jelang mutiara pagi, sebagaimana biasa, kita juga akan dengarkan terlebih dahulu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Haji Muammar ZA, surat Al-Fajr ayat 1 sampai dengan 30, saudara. Selamat mendengarkan, tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Bogor.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1

Seringkali kita merasa kurang hanya karena melihat apa yang belum kita miliki. Padahal jika pagi ini kita terbangun dalam kondisi aman, tubuh yang sehat, dan ada makanan yang bisa disantap, kita sebenarnya adalah orang terkaya di dunia. Allah sudah menjamin modal untuk kita menjalani hari ini. Jangan tunggu bahagia baru bersyukur, tapi bersyukurlah, maka hari-harimu akan terasa bahagia dan berkah. Tarik napas dalam-dalam, sadari nikmat luar biasa, dan ucapkan Alhamdulillah. Barang siapa di antara kalian memasuki pagi hari dalam keadaan aman kelompoknya, sehat badannya, dan memiliki makanan untuk hari itu, maka seolah-olah seluruh dunia telah diberikan kepadanya. Hadis riwayat Tirmizi.

Kita menutup sholat dengan salam, menoleh ke kanan, lalu ke kiri. Itu bukan sekedar gerakan, itu adalah janji bahwa siapapun yang ada di sekitar kita harus merasa aman dari lisan dan perbuatan kita. Jangan biarkan kedamaian ini tertinggal di atas sajadah. Bawalah ia ke rumah, ke jalanan, dan ke tempat kerja. Jadilah pembawa damai dimanapun kaki berpijak.

Tiga sifat manusia yang merusak adalah kikir yang dituruti, hawa nafsu yang diikuti, serta sifat mengagumi diri sendiri yang berlebihan.

0: Prosatu RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi. Sudah mendengar koleksi lagu-lagu religi yang hadir di segmen ini. Lagu milik dari Nikita Willy kali ini mengantarkan kita ke menit 30 lepas dari pukul 5 waktu Indonesia Barat. Untuk segera kita akan rangkai Mutiara Pagi yang kali ini kita akan review kembali, saudara, satu topik yang disampaikan oleh Bapak Ustadz Ma'mun Al-Tubani, saudara, dengan judul Menempatkan Kepentingan Bersama di Atas Kepentingan Pribadi. Untuk itu selamat mendengarkan.
1: Assalamualaikum, selamat pagi Pak Ustadz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sehat ya Pak Ustadz pagi hari ini?
2: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Topik kita menempatkan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi. Sambil juga kita menunggu pertanyaan yang masuk, Pak Ustadz, mangga silahkan untuk pemaparan awalnya.
2: Baik, terima kasih. Sahabat diri, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Ana Muhammadin sallallahu wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. وحل العقدة من لساني يفقه قولي أما بعد الله ينفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمين يا رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Para pendengar RRI Pusatu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah atas izin Allah pagi hari ini kita semuanya dapat bersama untuk bertalabul ilmi kembali tentang bagaimana atau menempatkan kepentingan umum, kepentingan orang lain daripada kepentingan pribadi. Kalau kita lihat di sini, Masya Allah ya, amalan yang sangat luar biasa, amal yang berat tentunya, tapi berbuah pahala yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat satu buah hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang maknanya juga sama gitu ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam itu pernah bersabda, "Wallahu fi 'auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi 'auni akhihi." Ya, kita refleksi, Allah akan senantiasa berada atau Allah senantiasa akan menolong hambanya selama dia menolong saudaranya. Di hadis yang pertama. Jadi kita refleksikan lagi dalam hadis Bukhari Muslim. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa man kana fi hajati akhihi kan Allah fi hajati." Dan siapa yang membantu hajat saudaranya, maka Allah senantiasa akan menolongnya dalam berbagai macam hajatnya. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masalah mendahulukan kepentingan orang lain mengalahkan kepentingan pribadi, ya, dalam agama kita ini disebut sebagai isar, ya, mendahulukan kepentingan orang lain daripada kepentingan pribadi. Hal ini tidaklah mudah, ya, karena yang namanya nafsu itu selalu mengajak kepada apa? Ya, kepentingan pribadi kita masing-masing. Untuk apa kita peduli orang lain? Untuk apa kita perlu melihat orang lain? Ini hasil kerja saya sendiri kok. Untuk apa kita berbagi dan lain sebagainya dan lain sebagainya? Ya, itu kalau cara berpikir kita adalah cara berpikir parsial, ya, sehingga semua yang dilakukan hanya untuk kepentingannya pribadi, tidak memikirkan ada efek besar ketika kita itu mengalahkan nafsu kita, mengalahkan kepentingan pribadi kita. Di mana Rasulullah SAW

Muhammad dan amalan yang paling Allah cintai adalah tabasururan tubkhiluhu ala muslim, ya, membuat orang muslim lainnya itu berbahagia. Ini amal yang paling dicintai oleh Allah. Kemudian autasyifu anhu kurbah, satu, memberikan atau menjadikan orang lain berbahagia. Yang kedua, mengangkat kesusahan dari orang lain, bantu orang lain. Autaqdi anhu dainan, lebih bagus lagi apa, selesaikan hutang-hutangnya. Autaqdi anhu ju'an, menghilangkan kelaparan, rasa lapar yang ada pada mereka. Walian amsyama akhi fi hajatin ahabu ilaihi min an a'taqifa fi hadzal masjid, yakni Masjidil Madinah syahran. Dan kata Rasulullah SAW, aku berjalan bersama dengan saudaraku yang muslim untuk sebuah keperluan, aku membantu mereka, aku membersamai mereka sehingga tahu kebutuhan dan lain sebagainya, gitu ya, membantu mereka. Ahabu ilayya min a'taqifa, ya, itu lebih aku cintai min an a'taqifa fi hadzal masjid, daripada aku beriktikaf di Masjid Nabawi ini, di Masjidnya Rasulullah SAW selama berapa? Selama satu bulan. Dan kita lihat ya, salat di Masjid Nabawi itu saja nilainya Masya Allah, ya, 50 ribu atau 100 ribu lebih, apa, lebih tinggi dibanding daripada salat di masjid biasa. Sedangkan ini iktikaf selama satu bulan. Itu saja kata Rasulullah SAW, ya, justru berbagi kepada orang lain, berjalan mengetahui kondisi orang lain lalu dia bisa berbagi, itu jauh lebih besar pahalanya dibanding itikaf di situ. Nah, para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita melihat di sini ya, betapa Rasulullah alaihi wasallam ini menasihatkan kepada kita atau menasihati kita semuanya, ayolah urus kepentingan umum, ya, jangan terlalu sibuk dengan kepentingan pribadi. Jangan terlalu sibuk dengan mendahulukan keinginan sendiri-sendiri. Jadi ya, ayo urus kepentingan orang lain, bantu orang lain, bantu masyarakat, bantu negara dan lain sebagainya. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita ingat ya, ada beberapa kisah dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam kisah Isar di sini, ya, itu mendahulukan, mengutamakan kepentingan orang lain. Contoh, dalam kisah orang-orang Muhajirin dan Ansor, ya, nah, di sini Allah sampaikan bahkan di dalam Al-Quran di surah Al-Hasyr ayat 9. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة إما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. Jadi peristiwa adanya kaum Muhajirin dan Ansar, kisah ini sampai di muat dipublikasikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surah Al-Hasyr. Walladzina tabawwa'u ad-dara wal iman, orang-orang yang telah menempati kota Madinah dan telah beriman, yaitu orang-orang Ansar. Min qablihim, sebelum kedatangan orang-orang Muhajirin, yuhibbuna man hajara ilaihim. Ya. Mereka orang-orang yang Ansar, orang-orang kaum Ansar, penduduk asli Madinah di sini, yuhibbuna man hajara ilaihim, ya, mereka cinta atau mencintai orang-orang yang hijrah kepada mereka, hijrah datang ke negeri mereka. Wala yajiduna fi sudurihim haja, ya, dan mereka orang-orang Ansar ini tidak menaruh keinginan dalam hati mereka, ya, mimma utu wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khassasah. Jadi mereka ini apa? Tidak menaruh keinginan dalam hati mereka terhadap apa? Terhadap apa yang telah Allah berikan kepada orang-orang Muhajirin. Dan mereka mengutamakan

0: prajurit di atas kepentingan mereka sendiri. Sekalipun mereka dalam keadaan kesusahan, walau kana bihim khasasah. Lalu Allah katakan, wa man yuqa shuhha nafsi. Barang siapa yang dipelihara dari kekikiran dirinya, faulaika humul muflihun, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung. Jadi kita lihat hadis kepada pendengar dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sampai-sampai perilaku yang seperti ini diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah potret yang kita dapatkan dari contoh siapa? Para salafus saleh, para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana mereka ini tenang gitu ya. Dalam apa? Berbagi. Nah, ini perlu adanya belajar ya, tidak mungkin tiba-tiba bisa ya, tidak mungkin ucuk-ucuk langsung di hati kita ini bisa menerima dan apa namanya bisa mendahulukan orang lain. Tentunya dibekap dengan apa? Dengan pendidikan. Rasulullah SAW didik para sahabat. Rasulullah SAW sampaikan bagaimana keutamaan mendahulukan kepentingan orang lain daripada kepentingan pribadi itu seperti apa, gitu ya. Dan kita perlu ingat ya, mendahulukan kepentingan orang lain daripada kepentingan pribadi ini dalam urusan dunia. Dalam urusan dunia, dunia yang bisa dijadikan sebagai kendaraan untuk menuju akhirat dan mendapatkan pahala di sisi Allah. Dalam sebuah riwayat ya dari Bukhari dan Muslim, di sini dikatakan bahwa agar bisa mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala ya, ketika diberikan lebih utama daripada orang lain. Idza nazara ahadukum ila man fuddil, ketika di antara kalian itu melihat orang yang memiliki kelebihan harta, alaihi man fuddil alaihi fil mali wal khalq, ya, kelebihan harta, kelebihan penampilan, falyanzur ila man huwa aktsala min, kata Nabi, maka hendaklah lihat kepada orang yang berada di bawahnya. Jadi kalau kita diberikan harta, diberikan dunia, lihat orang yang masih berada di bawah kita, disitulah kemudian timbul empati dan kita bisa berbagi ya kepada orang yang dia berada di bawah kita. Tapi kalau urusan akhirat bagaimana? Lihat orang yang lebih tinggi daripada kita amal solehnya, maka kita akan bisa membantu, akan bisa mengejar mereka. Coba kita bayangkan Rasulullah SAW itu ketika ditanya oleh para sahabat tentang apa ya, sedekah, mana yang paling utama sedekah itu ya Rasulullah? Ya, maka Rasulullah menjawab apa? Jahdul maqil, jahdul maqil, mohon maaf. Sedekahnya orang yang serba kekurangan. Kita bisa lihat ya, kalau orang kaya duitnya cukup, sedekah banyak, hal yang biasa. Tapi kalau orang yang sedang membutuhkan terus dia mau bersedekah, itulah yang sangat luar biasa. Kita bisa lihat contohnya saja, contoh. Kalau orang kaya, kekayaannya mungkin gajinya bisa ratusan juta dan sebulan, ataupun dia bersedekah ya, sekali sedekah mungkin 1 juta, gitu ya. Ini sesuatu yang biasa, yang dia kaya, gitu ya. Tidak usah di apa, tidak usah menjadi sesuatu yang menggegerkan, menghebohkan, atau sesuatu yang wow dari kita. Apa, tapi apakah kita pernah melihat orang yang penghasilannya sehari 50 ribu, tapi ketika dia bersedekah bisa dengan 30 ribu, dengan 25 ribu. Artinya, dia bersedekah pada hari itu dengan 50% hartanya. Itu adalah harta satu-satunya yang dia dapatkan. Itu berapa? 25 ribu atau 50 ribu. Tapi dia sedekahkan 25 ribu. Itu apa? 50%. Sangat besar. Tapi adakah orang yang diberikan gaji mamanya 100 juta terus dia infakkan hartanya 50 juta? Belum tentu. Nah, di sini ini sedekah yang paling heroik gitu ya. Kalau kita lihat di sini ada sedekahnya orang yang sedang membutuhkan. Itu sedekah yang heroik. Dan itulah, kata Nabi, sedekah yang paling utama. Nah, di sini ya, ini ikhlas. Mendahulukan orang lain. Dan mendahulukan orang lain yang paling utama adalah dari kita dalam keadaan sedang membutuhkan, tapi orang lain juga membutuhkan. Gitu loh. Tapi kita mampu untuk apa? Mengalahkan nafsu kita, terus kita kembalikan ataupun dahulukan kebutuhan orang lain. Ada sebuah kisah dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, itu ketika Rasulullah Sallam ini misalnya ada menyambut tamu, lalu kemudian datanglah ya, seseorang kepada Rasulullah Alaihi Wasallam, ya, ketika datang kepada Rasulullah Alaihi Wasallam maka beliau pun kemudian mengirim utusan, datangin di masjid, terus mengirim utusan kepada siapa? Kepada istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menyampaikan kepada istri beliau di sini bahwa ada tamu, kemudian tolong untuk dijamu dan lain sebagainya. Lalu kemudian apa? Utusan ini balik lagi kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan menyampaikan bahwa kami tidak memiliki apapun kecuali air. Ya, Rasulullah SAW dan keluarga tidak memiliki apa-apa kecuali hanya air putih saja. Maka kemudian Rasulullah bersabda, "Man yadhunnu aw yubifu hadza faqala rajulun min al-ansar ana." Ya, Rasulullah SAW menyampaikan kepada para sahabat, "Saya di rumah tidak punya apa-apa. Siapa di antara kalian yang ingin menjamu orang ini?" Maka salah seorang sahabat dari golongan Ansar mengatakan, "Saya ya Rasulullah." Fantalaqa bihi ila imra'atihi. Lalu kemudian orang ini ketika sudah menyanggupi, dia datang pulang kepada istrinya dan mengatakan, "Akrimi dhaifa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai istriku, yuk kita muliakan di sini tamunya Rasul sallallahu alaihi wasallam." Apa terjadi? Istrinya pun bilang, "Faqalat ma'indana illa qutu sibyani." Wahai abangku, wahai suamiku, gitu ya, kami ini tidak memiliki apapun kecuali ini jatah makan untuk anak-anak kami, untuk anak-anak kita ini. Tidak punya apa-apa selagi persediaannya. Dan kemudian laki-laki ini mengatakan, "Hayyi ita'amiki wa asbihi sirajak wa nawini sibyanik. Iza aradu asya'an fahayyat ta'amaha wa asbahat sirajaha wa nawamat khaya sibyanah." Maka orang Ansar ini berkata kepada istrinya, "Ya sudah, kalau gitu siapkanlah saja makanan itu. Nyalakan lampu, ya. Kemudian apa? Tidurkanlah anak-anak kita, ya, tidurkan anak-anak kita. Kemudian kalau mereka minta makan malam, gitu ya, maka usahakan ya di apa namanya? Pokoknya gimana caranya supaya mereka tidur saja. Sudah, tidak usah makan malam juga enggak apa-apa." Lalu kemudian wanita itu menyiapkan makanan, menyalakan lampu, menidurkan anak-anaknya. Anak-anaknya sudah tidur dan lain sebagainya. Ya kan? Summa qamat ka'annaha tusbihu sirajaha. Lalu kemudian ia bangkit, ya. Kemudian seakan-akan mau memperbaiki lampu, lalu pada saat itu lampunya kan mati ternyata, dimatikan. Faja'ala yuriyanihi annahuma ya'kulanihi fabata tawiyain. Lalu kemudian tamunya sudah dihadirkan, lampunya dimatikan, terus kemudian apa? Sang suami dan istri ini bersepakat, nanti kita pura-pura seperti kita makan ya, gitu. Jadi pura-pura seperti makan mereka menjamu tamu yang sedang kelaparan itu tadi. Maka perilaku mereka yang seperti ini mendahulukan kepentingan tamunya Rasulullah SAW dan mereka yang dalam keadaan butuh sebetulnya. Falamma asbah, nah begitu ini. Ya, keesokan harinya raja Rasulullah SAW. Ya, Rasulullah SAW ini atau laki-laki ini menghadap ya, kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu kemudian Rasulullah bersabda kepada orang laki-laki ini, "Dhahikallahu al-lailah." Ya, malam ini Allah tertawa. "Awajiba min fi'alikuma." Allah takjub dengan perilaku kalian berdua. "Fa'anzalallahu ala anfusihim fa'anzalallahu wa yu'firuna ala anfusihim walau kana bihi khasa." Lalu kemudian Allah turunkan turunkan ayat yang mengatakan bahwa inilah orang-orang yang mengutamakan kepentingan pribadi mengalahkan, ya, mengutamakan kepentingan orang lain dan mengalahkan kepentingan pribadi. Dan itu disampaikan oleh Rasulullah SAW bahwa orang itu adalah orang yang sangat beruntung sekali. Insya Allah. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, mungkin kisah yang seperti ini kalau di zaman sekarang sepertinya sulit, ya. Tapi kita perlu belajar di sini, ya. Mungkin kehidupan kita tidak sesulit sahabat yang dulu, alhamdulillah. Ya, karenanya kita tetap bisa berusaha, berupaya. Untuk apa? Untuk mendapatkan yang terbaik. Karena apa? Karena kita berusaha untuk memberikan pelayanan kepada orang lain. Ya, sekali lagi. Jadi ketika kita ikhtiar mendahulukan orang lain, ini urusan apa? Dunia. Dan itu, urusan dunia yang seperti ini bisa apa? Menjadikan kita bahagia nanti di akhirat. Nah, dalam urusan ibadah bagaimana? Dalam urusan ibadah jangan kita mendahulukan orang lain. Contoh, ketika kita mau sholat sebagai para laki-laki menjalankan sholat berjamaah di masjid, ya, shaf yang paling utama laki-laki itu shaf yang paling depan. Maka kemudian, nah di sini persepsi yang terjadi di kalangan kaum muslimin, oh, malah mempersilahkan orang lain untuk menempati shaf depan. Nah ini salah, gitu ya. Kemudian apa? Ayo bercepat-cepat dalam melaksanakan apa? Salat ketika sudah mendapatkan menjumpai azan, ya. Ketika ada kesempatan berbuat baik, segera lakukan perbuatan baik. Nah, ini dalam urusan ibadah kita tidak boleh mendahulukan orang lain melebihi pribadi kita, tidak boleh. Justru malah kalau dalam ibadah, ya kita duluan gitu. Seperti itu para pendengar rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah beberapa hal ya terkait dengan mendahulukan urusan orang lain dari mengalahkan urusan pribadi, yang mana tujuannya adalah akhirat walaupun ini adalah urusan dunia. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala karuniakan kita hati yang ikhlas, hati yang selalu menerima segala macam hal yang telah Allah berikan kepada kita, dan kita bisa mendahulukan kepentingan saudara-saudara kita melebihi kepentingan kita pribadi, sehingga itulah ya yang disebut sebagai ifar dalam agama kita ini. Demikian kira-kira Mbak Delis, ya, mudah-mudahan ini bermanfaat. Jadi kalau ada yang mau didiskusikan di persilahkan, barakallahu
1: fikum. Terima kasih Pak Ustadz Makmun atas pemaparan awalnya. Jadi mengingatkan kita lagi untuk jangan melulu mengutamakan kepentingan pribadi gitu ya Pak Ustadz ya. Dari cerita zaman dahulu itu sangat mengharukan sebetulnya ya, menyentuh hati karena memang mengutamakan tamu dari sahabat Rasulullah ya Pak Ustadz ya. Baik, kali ini kita bacakan pertanyaan yang sudah masuk, izin Pak Ustadz. Yang pertama dari Bapak Ahmad di Salabenda Bogor. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Ustadz dan juga Teh Delis. Waalaikumsalam. Semoga diberikan kesehatan selalu dan keberkahan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Izin bertanya Pak Ustadz, bagaimana cara mengatasi hambatan psikologis nih yang memang sepertinya ada di setiap manusia, seperti misalnya egois atau rasa tidak peduli karena orang lain tidak kenal ini gitu, yang dapat memang menghalangi seseorang untuk mengutamakan kepentingan bersama. Ini seperti apa menekan rasa itu Pak Ustadz, mau penjelasannya? Silahkan Pak Ustadz.
0: Baik, insya Allah ya Pak Ahmad. Ya, kalau kita mungkin inilah yang pentingnya kita itu mengaji, pentingnya kita mendengarkan banyak kisah-kisah hikmah dari para salafus salih gitu ya. Agar supaya apa? Memberikan inspirasi kepada kita untuk juga melaksanakan hal yang sama seperti mereka lakukan. Nah, jadi pertama kita perlu apa? Memperbanyak maklumat terkait dengan hal-hal yang seperti ini. Ya, kita berikan contoh saja. Dulu orang-orang Ansor gitu ya, dengan orang-orang Muhajirin, sama sekali mereka itu tidak ada yang kenal sama sekali. Jangan bayangkan orang Ansor, orang Muhajirin datang ke Madinah sebanyak gitu ya. Kemudian bagaimana? Nah, di sinilah kebijakan Rasulullah alaihi wasallam. Rasulullah beliau sangat bijak sekali. Maka beliau pertama kali yang beliau lakukan adalah mempersaudarakan antara kaum Muhajirin dan Ansar, dan itu tidak mudah. Ya, tidak mudah. Bagaimana kaum Ansar seperti ini? Kaum Ansar itu sebelum hijrah dia mengutus untuk hadir memberikan pelajaran kepada mereka bagaimana Islam gitu ya, bagaimana mendahulukan orang lain dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Gitu ya. Jadi pemahaman ini yang perlu pertama kali kita ketahui. Kalau kita tidak memiliki ilmu dalam beribadah, ini khawatir gitu ya. Ibadah kita juga tidak akan diterima oleh Allah, asal-asalan saja. Jadi kita tahu nih, ada kisah, ada ilmunya gitu ya. Nah, ketika ilmu itu sudah masuk dalam jiwa kita, dalam hati kita, dalam pikiran kita, maka bagaimana? Kita perlu lebih mendalami lagi.
2: Ya. Baik pendengar Pro 1 RRI Bogor, demikian tadi satu topik ulasan tausiah yang disampaikan oleh Ustadz Makmun El Tubani, membuka kebersamaan kita untuk Mutiara Pagi edisi hari ini Selasa 1 September 2026, dengan ulasan menempatkan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi. Mengantarkan kita ke pukul 6 waktu Indonesia Barat, untuk segera kita akan perbarui informasi Anda, menyimak rangkaian informasi yang tersaji dalam Warta Bogoraya sesaat lagi hadir di Bogor Pagi ini.

0: Sesaat lagi Anda akan mendengarkan Warta Berita RRI Bogor pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Informasi yang berkembang beberapa hari kebelakang, kita pemerintah Kabupaten Bogor tunduk patuh terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada.
2: Sekarang melalui perlinsos digital, semuanya bisa selesai dalam kurun waktu 5 menit.
3: Kalau ada yang sekiranya bagus, kita komunikasikan biar ikut sirkuit, segala macam. Terus nanti kalau mereka tertarik, lanjut mereka latihan.
4: Selamat pagi dan salam jumpa. Kami kembali hadir dalam Warta Berita RRI Bogor hari ini Selasa 1 September 2026. Siaran ini juga dapat Anda dengarkan melalui audio streaming RRI Digital pada perangkat gawai melalui aplikasi RRI Digital. Berikut kami sampaikan berita utama. Bupati Bogor angkat bicara penggeledahan KPK di kantor instansi pemerintahannya. Pengajuan bantuan sosial kini lebih cepat dan akurat melalui aplikasi Polinsas. Federasi Panjat Tebing Indonesia, FPTI Kota Bogor, lakukan regenerasi atlet untuk mencetak bibit-bibit muda olahraga. Bersama saya Nasrullah Alwi, inilah Warta Berita RRI Bogor selengkapnya. Saudara, Bupati Bogor angkat bicara penggeledahan KPK di kantor instansi pemerintahannya. Hal itu disampaikan seiring banyaknya disinformasi yang beredar mengenai aktivitas tersebut. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Yofri Haryadi.
5: Bupati Bogor Rudi Susmanto pun akhirnya angkat bicara. Bupati Bogor yang juga Wasekjen DPP Partai Gerindra itu pun meminta masyarakat untuk tidak mudah percaya dengan informasi yang berkembang dan mengedepankan proses hukum yang sedang berjalan dengan asas praduga tak bersalah.
1: Informasi yang berkembang beberapa hari kebelakang, kita pemerintah Kabupaten Bogor tunduk patuh terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada. Kita tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah. Biarkan proses hukum berjalan. Biarkan aparat penegak hukum melakukan tahapan-tahapan langkah-langkah. Tentunya kita berkomitmen bersama untuk membangun Bogor bersama-sama, memerangi korupsi bersama-sama, dan nanti hasil akhirnya pasti dari Komisi Pemberantasan Korupsi akan menyampaikan rilisnya secara langsung. Kita pun cukup terbantu.
5: Bupati Bogor Rudi Susmanto menegaskan meski sedang menjalani beberapa pemeriksaan KPK, pelayanan publik harus tetap berjalan seperti biasa, termasuk rencana percepatan pembangunan seperti konektivitas antar wilayah serta terbentuknya pusat pertumbuhan ekonomi baru di barat, timur, dan utara Kabupaten Bogor.
1: Pelayanan tidak boleh terganggu sama sekali. Kita ingin Bogor yang maju. Kita ingin konektivitas antar wilayah sesuai rencana tetap terbangun. Jalan Tegara Beriman dengan Bojonggede Kemang. Lalu wilayah selatan ada poros baru menuju Cisarua. Di wilayah barat kita ingin Jalan Melasari terhubung hingga Sukabumi. Lalu kita ingin Bogor Timur dari mulai Trasyogi terhubung dengan pusat pertumbuhan ekonomi baru wilayah timur. Pusat pertumbuhan ekonomi baru wilayah barat juga harus terus berjalan. Kasihan masyarakat, kita juga jumlah penduduk terbesar se-Indonesia. Jangan sampai beberapa persoalan, jangan sampai beberapa permasalahan yang ada di Kabupaten Bogor akhirnya membuat.
5: Sebelumnya, giat penggeledahan KPK dilakukan di kantor Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Bapenda, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia BKPSDM, serta Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor. Juru bicara KPK Budi Prasetyo sebelumnya mengonfirmasi Komisi Pemberantasan Korupsi KPK tengah mengusut dua klaster dugaan kasus korupsi di lingkungan pemerintah Kabupaten Bogor, termasuk dugaan adanya aliran uang hasil pungutan ke tangan pimpinan daerah.
6: Ini modusnya memang diduga terkait dengan penerimaan upah pungut yang dilakukan di Dispenda Kabupaten Bogor.
5: KPK menegaskan kasus ini berjalan murni secara objektif melalui mekanisme surat perintah penyidikan Sprindik Umum, sehingga belum ada pengumuman resmi mengenai nama tersangka. Dua klaster kasus yang diusut yakni klaster pemotongan upah pungut dan klaster kedua adalah klaster pengadaan barang dan jasa.
4: Pengajuan bantuan sosial kini lebih cepat dan akurat melalui aplikasi Polinsas. Seperti apa mekanismenya? Berikut laporan Ade Sri Wahyuni.
7: Pengajuan bantuan sosial kini dapat dilakukan secara digital melalui layanan Perlinsos Digital. Inovasi ini memangkas tahapan pengajuan yang sebelumnya harus dilakukan secara berjenjang hingga ke pemerintah pusat. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Disdukcapil Kota Bogor, Ganjar Gunawan mengatakan digitalisasi bansos membuat proses pendaftaran menjadi jauh lebih singkat.
2: Saat ini pemerintah pusat sedang menggalakkan yang disebut digitalisasi bansos. Nah, yang tadinya pendaftaran bansos itu memerlukan waktu berhari-hari, berminggu-minggu, bahkan sampai minimal 30 hari dari mulai harus ke kelurahan dulu, ke kecamatan, ke dinas sosial, sampai pengajuan ke pusat, sekarang melalui Perlinsos Digital semuanya bisa selesai dalam kurun waktu 5 menit.
7: Meski prosesnya dilakukan secara digital, masyarakat tetap harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan. Salah satunya dengan mengaktivasi identitas kependudukan digital atau IKD terlebih dahulu.
2: Tetapi syaratnya adalah si calon penerima bansos ini atau pemohon atau warga masyarakat harus sudah mengaktivasi IKD terlebih dahulu di HP-nya. Nah, kami dari Disdukcapil Kota Bogor siap untuk membantu warga masyarakat Kota Bogor untuk mengaktivasi IKD-nya di HP-nya masing-masing. Silakan bisa menghubungi petugas Disdukcapil yang ada di kantor-kantor kecamatan Kota Bogor atau ke kantor Disdukcapil Kota Bogor.
7: Dengan mekanisme tersebut, pengajuan bansos tidak lagi harus melalui proses administrasi yang panjang. Masyarakat dapat memanfaatkan layanan digital untuk mengajukan bantuan secara lebih praktis tanpa harus menunggu hingga berhari-hari atau berminggu-minggu.
4: Sebanyak 79 kios maupun lapak pedagang di Pasar Cisarua Kabupaten Bogor akan ditertibkan karena berdiri di ruang milik jalan dan saluran drainase. Penertiban ini dilakukan untuk menata kembali kawasan Pasar Cisarua. Camat Cisarua, Heri Risnander mengatakan pihaknya bersama dinas terkait telah melayangkan surat peringatan ketiga terhadap pemilik bangunan-bangunan tersebut. Heri menegaskan penertiban dilakukan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor nomor 8 tahun 2025 tentang penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.
8: Penyegelan yang sekarang itu terhadap bangunan-bangunan yang masih melanggar ketentuan, karena ada beberapa bangunan yang juga sudah melakukan penertiban secara mandiri. Jadi kita udah nandai dan mereka melakukan pembongkaran mandiri. Secara ketentuan dan kalau memang kabupaten menandatangani surat perintahnya, tim dari Satpol PP dibantu sama dinas terkait akan melakukan pembongkaran secara paksa.
4: Selain itu, penertiban terhadap bangunan para pedagang di kawasan Pasar Cisarua juga mengacu pada Peraturan Bupati Bogor nomor 81 tahun 2021 serta Keputusan Bupati Bogor nomor 500/216/keputusan/per/UU/2025 tentang pembentukan tim penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima di Kabupaten Bogor. Dari total 79 pedagang, sebanyak 41 pedagang berada di wilayah Desa Citeko, sedangkan 38 pedagang lainnya berada di wilayah Kelurahan Cisarua. Saudara, pemerintah Kota Bogor belum merencanakan seleksi Direktur Umum Perumda PPJ. Mengapa demikian? Berikut penjelasannya dilaporkan Sony Agung Saputra.
9: Kekosongan jabatan Direktur Umum Perumda Pasar Pakuan Jaya Kota Bogor belum akan terisi setelah pejabat sebelumnya mengundurkan diri. Sebelumnya, jabatan Direktur Umum Perumda Pasar Pakuan Jaya mengalami kekosongan setelah Samsudin mengajukan pengunduran diri dari posisinya. Pemerintah Kota Bogor pun memilih tidak terburu-buru mengisi jabatan tersebut dan mempertimbangkan kondisi serta kebutuhan organisasi perusahaan sebelum mengambil keputusan selanjutnya. Wali Kota Bogor, Dedi Arahi, menyatakan pemerintah Kota Bogor masih belum berencana mengisi ataupun mengganti pejabat untuk mengisi posisi tersebut karena kondisi keuangan Perumda PPJ yang dinilai belum sepenuhnya baik. Menurut Dedi, operasional Perumda Pasar Pakuan Jaya saat ini masih dapat dijalankan oleh dua direksi yang tersisa, yakni Direktur Utama dan Direktur Operasional. Dengan pertimbangan efisiensi dan kondisi perusahaan, keberadaan dua direksi tersebut dinilai masih cukup untuk menjalankan tugas serta menjaga keberlangsungan operasional perusahaan daerah.
10: Belum ya, karena keuangan PD Pasar juga sedang tidak baik-baik saja. Jadi menurut direksi yang lain, Dirut, menyampaikan bahwa masih dapat dirangkap.
9: Sementara itu, Ketua Komisi 2 DPRD Kota Bogor Ahmad Rifki Alaidrus menyerahkan keputusan mengenai pengisian jabatan Direktur Umum Perumda Pasar Pakuan Jaya kepada kuasa pemilik modal KBM. Meski demikian, Komisi 2 DPRD Kota Bogor akan tetap menjalankan fungsi pengawasan terhadap pengelolaan Perumda PPJ dan keberlangsungan pelayanan pasar tradisional.
11: Punya KBM, ya. Kemarin sudah ada surat pengunduran diri, berproses. Tanggal 21 beliau sudah mengundurkan diri, dan saat ini mungkin tinggal dua direksi ya, tinggal tersisa dua. Ya mudah-mudahan saya harapkan dengan adanya kekosongan tidak mengurangi semangat untuk dalam pembenahan BUMD kita. Pembenahan yang pasti, peningkatan pendapatan. Yang penting intinya yang pertama ini, konsolidasi internal. Itu yang pertama yang harus penting dilakukan. Konsolidasi internal, yang kedua mungkin dari setelah konsolidasi perapikan internal, baru ke PKL-nya, pedagang-pedagangnya dirapikan, komunikasikan, baru peningkatan pendapatan. Itu sih utamanya itu.
9: Saat ini hal terpenting adalah memastikan masyarakat tetap dapat menikmati pelayanan dan menjalankan aktivitas berniaga di pasar tradisional dengan baik. Komisi 2 DPRD Kota Bogor juga akan terus menjalankan tugas dan fungsinya sebagai lembaga legislatif, khususnya dalam menjalankan pengawasan agar pengelolaan Perumda PPJ tetap berjalan sesuai kepentingan masyarakat.
12: Ah, rasain nih, pamer mulu sih. Iya, kenapa sih?
13: Eh, kenapa sih? Kamu kok gitu banget komennya? Emangnya kamu tahu hidupnya dia kayak apa?
12: Yaelah, biarin aja kali. Kan cuma komen doang. Lagian dia juga suka pamer mulu.
13: Cuma komentar? Gara-gara komentar ya, orang tuh bisa depresi, bisa trauma. Kadang luka yang paling dalam tuh datangnya dari kata-kata, tahu?
12: Iya ya, aku gak kepikiran sampai segitunya lagi. Yaudah deh, aku hapus.
14: Komen bukan candaan, maya atau nyata, rasa tetap sama. Bijaklah bermedia sosial, karena jempolmu tanggung jawabmu.
0: Anda tengah mendengarkan Warta Berita RRI Bogor.
4: Saudara, kali ini kita akan ikuti sebuah karya mahasiswa PKL RRI Bogor bertemakan aktivitas saat SSA di Kota Bogor. Mari kita simak bersama karyanya.
15: Setiap pagi, jalur sistem satu arah atau SSA di seputaran Kebun Raya Bogor selalu ramai oleh langkah kaki dan kayuhan sepeda. Trotoar lebar dan jalur hijau di sepanjang jalan ini bukan cuma jadi jalur kendaraan, tapi juga ruang sehat favorit warga Bogor. Tempat jogging, jalan santai, sampai bersepeda ke tempat kerja. Bagi Edo, salah satu pengendara mobil yang rutin melintas di sini, penerapan sistem satu arah ini membawa perubahan yang cukup terasa dibanding sistem dua arah sebelumnya.
16: Jujur, kalau untuk kelancaran arus kendaraan, saya jauh lebih nyaman sistem satu arah seperti yang sekarang ini ya. Waktu awal-awal diberlakukan memang sempat bingung ya, muternya terasa jauh banget. Tapi seiring berjalannya waktu sudah mulai terbiasa ya. Jalurnya mungkin terasa lebih luas dan laju kendaraan lebih mengalir atau lancar gitu ya. Nah, kalau seperti dulu dua arah di beberapa titik kebun raya itu sering mengunci macetnya, jadi agak kurang lancar lah gitu bisa dibilang lah ya. Nah, ini menurut saya masih jadi catatan minusnya, karena jalur searah dan jalannya lebar, kendaraan seperti mobil atau motor cenderung melaju lebih kencang. Buat pejalan kaki atau lansia yang mau menyeberang, rasanya lumayan agak was-was gitu ya, dan harus ekstra hati-hati, terutama di titik yang zebra cross itu kurang terlihat. Dan untungnya di beberapa area jogging sudah dibikin pembatas yang jelas dan trotoar yang lebar. Jadi kalau cuma buat jalan kaki santai di pinggir jalan sih aman ya, aman banget malah. Cuman pas nyemprangnya tetap harus hati-hati.
15: Kalau Edo melihatnya dari balik kemudi, Nayara seorang pelajar yang setiap hari memilih jalan kaki bersama teman-temannya ke sekolah, punya cerita yang lebih personal soal jalur ini.
17: Tentu, karena sebagai pelajar, aku lebih memilih jalan kaki daripada naik kendaraan seperti di luar, karena kan anak sekolah itu kan biasa rata-rata kan menikmati masa-masa sekolah kan. Jadi, aku sama teman-teman lebih memilih buat jalan.
15: Menariknya, Nayara juga menyimpan kenangan soal kawasan ini, yang dulunya sempat jadi destinasi wisata kecil.
17: Bisa, dari waktu dulu juga di sini sempat ada tempat wisata. Jadi di Longas waktu itu ada rusanya, terus ada sekitar pedagang gitu yang jualan wortel buat ngasih makannya. Sama kadang waktu itu rame juga sama pengunjung dari luar. Bisa, cuma sekarang udah jarang. Lebih sering itu dipakai sama anak-anak muda atau enggak orang-orang buat jogging di sini.
15: Berbeda dari dua pejalan kaki tadi, Ajis Maulana melihat jalur ini dari atas sadar sepedanya. Sebagai warga asli Bogor yang bersepeda setiap hari untuk bekerja, ia merasakan langsung manfaat sekaligus tantangan jalur hijau ini.
18: Dibenahin sih kak, misal ada bolong gitu cepet-cepet ditanganin kayak gitu, diperbaiki. Terus masih banyak juga kan yang parkir-parkir sembarangan ya, kadang juga ada yang lawan arah di jalur sepeda kayak gitu, itu sih yang bikin ribet kayak gitu.
15: Dari sisi pemerintah, AKP Saini, Kanit Turjawali, Satlantas Polresta Bogor Kota, menilai penerapan sistem satu arah ini secara umum sudah kondusif, termasuk untuk kawasan pejalan kaki dan jalur hijau di sekitarnya.
19: Ya untuk pejalan kaki, karena pemerintah Kota Bogor juga sudah menyiapkan pedestrian yang sudah bagus, jam-jam seperti pagi hari atau maupun malam hari pun, alhamdulillah secara umum yang olahraga, khususnya pagi atau jalan, sekalian mungkin wisata, berjalan lancar aman, nah, tinggal mungkin kesadaran dari masyarakat maupun pakai jalan raya khususnya apabila penyeberang jalan akan ke tempat olahraga seperti SSA itu menggunakan zebra cross atau pelikan crossing.
15: Dari pengendara mobil, pelajar, pesepeda hingga polisi lalu lintas, jalur hijau SSA di Bogor menyimpan cerita yang sama. Ruang yang dibangun untuk kelancaran arus kendaraan, tapi perlahan tumbuh jadi ruang sehat bagi warganya. Trotoar yang lebar, jalur sepeda yang bercat hijau, dan pepohonan rindang di sepanjang jalan mungkin belum sempurna. Tapi selama kesadaran bersama terus dijaga, jalur ini akan tetap jadi tempat warga Bogor melangkah, mengayuh, dan bernapas lega di tengah kota.

0: Saudara, pasca dilakukannya sensus ekonomi di seluruh daerah, terjadi perubahan mendasar dalam data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional atau DTSN, Kementerian Sosial Republik Indonesia. Berikut informasi selengkapnya disampaikan Yofri Haryadi.
1: Pelaksanaan kegiatan sensus ekonomi yang berlangsung di seluruh wilayah di Indonesia merubah wajah kemiskinan serta data kesejahteraan masyarakat, termasuk data masyarakat miskin yang nyaris kehilangan hak bantuan sosial, bansos. Hal itu dikarenakan dari data sensus ekonomi yang dilakukan Badan Pusat Statistika di Kabupaten Bogor mempengaruhi data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional DTSEN. Dampaknya adalah mereka keluar dari desil penerima bantuan sosial. Dijelaskan Katim PKH Pelayanan Sosial Dinas Sosial Kabupaten Bogor, Cepi Setiawan, yang menurutnya perubahan data tersebut terjadi karena terverifikasi oleh data di lapangan.
2: Sekarang itu kan efek dari sensus ekonomi. Sensus ekonomi kan sedang berjalan sekarang di Ciawi yang dilaksanakan oleh BPS. Itu bisa mengakibatkan turun desil ataupun naik desil. Kalau naik desil, semua bantuan pasti akan hilang secara otomatis. Tapi kalau turun desil, bantuan akan tetap didapatkan oleh para penerima manfaat.
1: Selain berubahnya data atau keluar dari desil 6, ternyata ada verifikasi lain yang diterapkan dari Kementerian Sosial, yakni data pengguna akun judi online yang secara otomatis akan menutup penerima bantuan sosial untuk masyarakat miskin.
2: Yang kedua, efek oleh akibat mereka sendiri penerima manfaat, yaitu exclude judi online. Dalam satu kakak, kalau terdetek dia pelaku judi online, maka bantuannya akan hilang. Meskipun desilnya rendah, meskipun desil mereka 1-3 sebagai batasan penerima bansos, kalau terindikasi oleh PPATK dalam satu kakak ada yang terdeteksi judol, maka bantuannya akan hilang secara otomatis. Nah, sampai semua bantuan.
1: Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bogor Farid Ma'ruf mengatakan keterlibatan masyarakat langsung dalam melakukan pendataan dan verifikasi di lapangan diharapkan lebih objektif dan akuntabel, terutama penerima bantuan program Keluarga Harapan, PKH.
3: Selama ini APM PKH di bawah itu ada, tapi orang agak enggan menyebut satu sama lain. Nah, dengan metode ini, saya berharap ini bisa dilakukan pengawasan oleh masyarakat sendiri. Jadi kalau masyarakat nih, silakan dengan metode ini, satu stiker untuk ditempel di rumah. Kalau nggak bersedia ditempel di rumahnya, satu lagi ada satu lembar kertas, isinya pernyataan pengunduran diri dari penerima bansos.
1: Bantuan sosial yang diberikan dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup yang paling pokok dan memberi mereka kesempatan untuk keluar dari zona kemiskinan, karena kemiskinan akan melahirkan kebodohan dan ketertinggalan.
0: Kini kita beralih ke Warta Olahraga. Federasi Panjat Tebing Indonesia FPTI Kota Bogor lakukan regenerasi atlet untuk mencetak bibit-bibit muda olahraga. Warta Olahraga selengkapnya disampaikan Gelagah Abiasa.
4: Federasi Panjat Tebing Indonesia FPTI Kota Bogor terus bergerak aktif melakukan regenerasi atlet. Upaya pencarian bibit-bibit muda baru ini gencar dilakukan guna mempersiapkan regenerasi yang solid untuk menghadapi berbagai kejuaraan di masa mendatang. Pelatih FPTI Kota Bogor, Siti Robia, menjelaskan pihaknya memanfaatkan berbagai lini untuk mengenalkan olahraga panjat tebing kepada masyarakat luas. Selain memaksimalkan promosi dan sosialisasi melalui media sosial, FPTI Kota Bogor juga memanfaatkan kegiatan-kegiatan komersial yang berpusat di Wall Climb Bing Sempur Kota Bogor. Ia menambahkan bagi masyarakat ataupun anak muda yang mulai memperlihatkan bakat dan potensi di dinding panjat, FPTI Kota Bogor tidak akan tinggal diam. Mereka akan difasilitasi dan disalurkan untuk mengikuti berbagai ajang, sirkuit maupun event resmi FPTI. Dari tahapan kompetisi itulah, bibit-bibit potensial akan dijaring dan masuk ke program latihan intensif untuk dicetak menjadi atlet profesional.
5: Lewat media sosial sih. Terus sama kita tuh Sabtu Minggu suka ada komersil di sini. Kalau ada yang olahraga gitu, mereka ikut nyoba-nyoba di sini. Nah, di situ kalau ada yang sekiranya bagus, kita komunikasikan biar ikut sirkuit segala macam, terus nanti kalau mereka tertarik lanjut mereka latihan, terus sama kita menjaring dari klub-klub juga yang ada di Kota Bogor, terus dari klub kita adain sirkuit, kita undang semua klub-klub yang ada di Kota Bogor. Nah, dari situ kita bisa lihat kira-kira atlet mana yang bisa mengikuti pelatihan di Kota Bogor.
4: Di sisi lain, persiapan matang juga sedang dirasakan oleh skuad atlet FPT Kota Bogor menjelang Pekan Olahraga Provinsi Porprov 2026. Salah satu atlet andalan Kota Bogor, Nagita Febrianti, membagikan kesiapannya menghadapi ajang multi-event bergengsi tingkat Jawa Barat tersebut. Bagi Nagita, Porprov 2026 akan menjadi penampilan keduanya. Berbekal pengalaman berharga dari debutnya di Porprov 2022 lalu, ia mengaku kini lebih siap terutama dalam memanfaatkan kekuatan dan membaca strategi dari lawan-lawannya.
6: Aku kedua, pertamanya 2022. Perasaannya excited ya, karena sebelumnya kan saya udah pernah ikut Porprov, jadi udah agak sedikit merasakan gimana sensasinya Porprov. Dan sekarang mungkin targetnya akan jauh lebih tinggi dibanding yang Porprov kemarin, harus bisa lebih dari Porprov kemarin gitu. Jadi targetnya agak lebih gitu.
4: Dengan kombinasi gairah atlet muda seperti Nagita dan konsistensi regenerasi dari tim pelatih, FPTI Kota Bogor optimis mampu menjaga tradisi prestasi panjat tebing Kota Hujan di masa

Saudara, informasi olahraga tadi sekaligus menutup perjumpaan kita lewat Warta Berita RRI Bogor pagi ini. Sekali lagi kami sampaikan berita utama. Bupati Bogor angkat bicara penggeledahan KPK di kantor instansi pemerintahannya. Pengajuan bantuan sosial kini lebih cepat dan akurat melalui aplikasi Polinsas. Federasi Panjat Tebing Indonesia, FPTI Kota Bogor, lakukan regenerasi atlet untuk mencetak bibit-bibit muda olahraga. Saya Nasrul Alwi, mewakili kerabat kerja yang bertugas, Des Editor Yofri Haryadi, dengan penata teknik Dwi Hikmawan, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, kita sempat dihebohkan oleh kemunculan satu video dokumenter yang berjudul Pesta Babi. Lepas dari dinamika, dialektika, dan perselisihan pendapat yang mengiringi kemunculan video ini, kita tidak bisa lepas dari pemahaman akan fakta bahwa memang ada masalah di Papua. Hingga detik ini, kita masih menemukan kelompok-kelompok bersenjata yang ingin agar Papua merdeka. Saat yang sama, kita masih bisa menyaksikan rakyat Papua yang dari berbagai parameter kesejahteraan masih jauh dari kata sejahtera. Saat yang sama, berbagai agenda pembangunan memang kemudian berbenturan dengan kepentingan rakyat. Ada lahan yang kemudian dikuasai oleh mereka yang memiliki uang besar, terlepas dari kepemilikan warga lokal yang sebetulnya punya hak ulayat, hak adat terhadap lahan itu. Kita tidak bisa menutup mata dari semua ini. Dalam perspektif Pancasila, pembangunan memang harus dilakukan tanpa mengorbankan satu pihak. Pembangunan dilakukan demi kesejahteraan bersama, tentu saja tidak boleh mengorbankan rakyat kecil yang tidak punya kekuatan politik, tidak punya kekuatan negosiasi, tidak punya bargaining power. Siapapun yang menjadi pemerintah, siapapun yang menjadi abdi negara, memang harus punya kesadaran untuk mengayomi rakyat, dimanapun mereka, siapapun mereka. Jadi kita memang harus mengerti bahwa latar dari kemunculan film dokumenter Pesta Babi itu karena memang ada isu yang krusial, ada rakyat yang menjerit, dan inilah yang perlu kita pertimbangkan bersama ke depan. Jangan sampai kita melanjutkan gerak pembangunan yang tidak ramah kepada rakyat sendiri. Pemerintah hidup karena pajak rakyat, hidup karena mendayagunakan sumber daya alam yang dipasrahkan oleh rakyat. Maka memang sudah sepatutnya rakyat diutamakan, rakyat diayomi, rakyat dilindungi. Pembangunan itu harus jalan, tetapi juga hak-hak asasi dari rakyat harus dipelihara. Itulah realisasi dari nilai Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi. Saudara pendengar, selamat pagi kembali dari kawasan Pangrango nomor 34 Bogor. Kami menyapa saudara, meneruskan kebersamaan kita untuk Bogor pagi ini di hari Selasa, saudara pendengar ya. Dan setiap kali masuk tanggal 1 rasanya selalu ada momen kecil untuk bilang sendiri, oke, bulan baru kita mulai lagi, saudara pendengar ya. Dan semoga apapun yang menjadi rencana serta aktivitas yang masuk di agenda di sepanjang hari ini, kami doakan senantiasa diberikan kelancaran dan juga keberkahannya, saudara ya. Untuk yang saat ini mungkin sudah di dalam perjalanan ya, semoga kondisi trafiknya juga lancar-lancar jaya, saudara pendengar ya. Untuk yang sudah sampai di tempat aktivitasnya, mungkin sudah mulai menyeruput kopi pertamanya untuk hari ini. Dan sekali lagi semoga September

0: datang dengan kabar-kabar yang lebih baik, saudara. Saya Nasrul Alwi masih akan terus menemani Anda di Bogor pagi ini hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat, saudara. Dan satu informasi pembuka, kita akan cek dulu seperti apa langit Bogor dan sekitarnya untuk hari ini, karena kita tahu kemarin juga tiba-tiba hujan cukup deras ya, sedari sore hingga ke malam, saudara. Dan informasi yang lebih akurat kita akan segera dengarkan, informasi perakiraan cuaca dari perakirawan BMKG Jawa Barat untuk kita simak bersama, saudara pendengar, di hari ini Selasa 1 September 2026.
1: Hai Sobat Air, dimanapun Anda berada, bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Ada baiknya sebelum Anda melakukan aktivitas hari ini, Anda dapat menyimak perakiraan cuaca yang akan disampaikan oleh saya, Diana Hertanti, perakirawan Stasiun Klimatologi Jawa Barat. Selengkapnya sebagai berikut. Pada pagi hari diperkirakan cerah berawan. Menjelang siang hari berpotensi hujan ringan berdasarkan lokal di sebagian wilayah Kabupaten Bogor, Kabupaten Sukabumi, dan Kabupaten Cianjur. Pada siang dan sore hari diperkirakan cerah berawan. Berpotensi hujan ringan pada skala lokal di sebagian wilayah Kabupaten Bogor, Kabupaten dan Kota Sukabumi, Kabupaten Cianjur. Pada malam hari diperkirakan cerah berawan, namun berpotensi hujan ringan di sebagian wilayah Kabupaten dan Kota Bogor serta Kabupaten Sukabumi. Pada dini hari diperkirakan cerah berawan. Suhu udara berkisar antara 17 hingga 35 derajat Celcius. Kelembapan udara berkisar antara 40 hingga 90%. Angin bertiup dari arah timur dengan kecepatan 5 hingga 40 km per jam. Demikian perkiraan cuaca hari ini, semoga bermanfaat.
0: Itu tadi, saudara pendengar, informasi perkiraan cuaca untuk pagi, siang, sore hingga malam ya, yang disampaikan oleh forecaster BMKG Jawa Barat. Dan setelah tahu bagaimana kondisi langit dan potensi cuaca, tentu kita akan lebih siap untuk menjalani aktivitas ya, terutama bagi Anda yang mungkin hari ini mempersiapkan untuk perjalanan jauh ya, atau memiliki aktivitas di luar ruangan ya, siapkan yang memang perlu disiapkan. Karena cuaca boleh berubah, tapi kita nggak perlu ikutan kehilangan mood, saudara, untuk kita mainkan kembali mood booster lainnya melalui playlist kami, saudara pendengar, di segmen kedua Bogor pagi ini.

Masih bersama Pro 1 RRI Bogor, saudara pendengar. Dan informasi berikut ini tentu dekat dengan kehidupan sehari-hari adalah harga kebutuhan pokok, pendengar. Karena sebelum kita melangkah keluar rumah, ada satu hal yang sering kali sudah terpikir di kepala. Nanti belanja apa? Harganya berapa? Supaya nggak cuma mengandalkan perkiraan nih, kita lihat data terkini yang kami kutip dari SP2KP atau Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok Kementerian Perdagangan Republik Indonesia untuk wilayah Bogor dan sekitarnya ya. Untuk harga beras masih terlihat stabil, pendengar. Beras medium tercatat Rp13.500 per kilogram, sementara beras premium di angka Rp14.500 per kilogram. Gula pasir curah Rp18.000 per kilogram, minyak goreng sawit curah Rp18.500 per liter, dan minyak kita di harga Rp15.700 per liter. Sedangkan minyak goreng sawit kemasan premium berada di angka Rp22.000 per liter, naik dari Rp21.000 atau sekitar 4,76%. Untuk kebutuhan protein, daging sapi paha belakang berada di angka Rp145.000 per kilogram, daging ayam ras Rp42.000, sedangkan telur ayam ras ya Rp26.000 per kilogram. Tepung terigu dan kedelai impor masing-masing Rp12.000 per kilogram. Dan yang menarik ada di bagian cabai nih, cabai merah keriting masih di Rp35.000 per kilo, tapi cabai rawit merah naik dari Rp60.000 menjadi Rp70.000 per kilogram, naik sekitar 16,67%. Sementara cabai merah besar justru turun dari Rp35.000 menjadi Rp30.000 per kilogram. Dan untuk bawang merah serta bawang putih Honan, keduanya masih di Rp35.000 per kilogram. Jadi kalau kita lihat secara umum ya, harga sejumlah kebutuhan pokok ini masih cenderung stabil. Ada satu yang mungkin bikin kantong dan lidah sama-sama terasa, yaitu dia cabai rawit merah ya, Rp70.000 per kilogram, saudara ya. Buat yang makan harus pedas, mungkin ini saatnya mulai berdamai dengan sambal ya, karena harganya naik, tapi selera pedas kita sepertinya sulit turun ya. Jadi itulah perkembangan harga sejumlah kebutuhan pokok yang kami rujuk dari SP2KP, Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. Dan semoga informasi ini bisa menjadi bekal kecil untuk Anda sebelum berbelanja dan menjalani aktivitas hari ini, pendengar. Menuju pukul 7 waktu Indonesia Barat, nanti kita juga akan update rangkaian kabar-kabar terkini terangkum dalam Warta Berita Sentral bersama Pro 3 RRI di Jakarta. Dan nanti kami kembali untuk merangkai kebersamaan kita masih dalam rangkaian Bogor pagi ini. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Bogor.

Oleh banyak cerita mati berkali-kali, tapi bisa hidup lagi. Konon jika selamat, aku semakin hebat.

0: Semua tangis dan tawa di depan mata. Aku tak pilih kasih, kan ku peluk semua.
1: Saatnya kita bergabung dengan Pusat Pemberitaan RRI di Jakarta untuk mengikuti Warta Berita.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Secara rinci dapat kami sampaikan bahwa tahun 2027, pagu anggaran Kementerian Perindustrian tidak mendapatkan alokasi tambahan.
2: Bahwa pihak PT CNI dengan menggunakan dokumen yang tidak sah, melakukan ekspor nikel secara tidak sah, mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan negara.
0: Sari berita, Kementerian Perindustrian mengajukan tambahan anggaran sebesar 1,72 triliun rupiah untuk memperkuat program prioritas industri. Kejaksaan Agung menyita uang sebesar 401 miliar rupiah dari PT CNI dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi tata niaga nikel di Sulawesi Tenggara. Warga Palestina menggelar aksi protes menuntut informasi nasib orang hilang. Inilah warta berita selengkapnya, Selasa 1 September 2026, saya Rudi Zain. Kementerian Perindustrian mengajukan tambahan anggaran sebesar 1,72 triliun rupiah untuk memperkuat program prioritas industri pada tahun 2027. Eliana Zahra melaporkan selengkapnya.
1: Secara rinci dapat kami sampaikan bahwa tahun 2027
3: Kementerian Perindustrian mengusulkan tambahan anggaran sebesar 1,72 triliun rupiah untuk tahun anggaran 2027. Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menyampaikan, usulan tersebut diajukan karena alokasi anggaran yang tersedia masih belum ideal. Agus menjelaskan, tambahan anggaran diperlukan untuk memperkuat produktivitas dan daya saing, hilirisasi, serta penguatan industri kecil dan menengah. Anggaran tersebut juga diarahkan untuk mendukung pengembangan sumber daya manusia industri dan transformasi industri nasional.
1: Secara rinci dapat kami sampaikan bahwa tahun 2027 pagu anggaran Kementerian Perindustrian tidak mendapatkan alokasi tambahan atau masih sama dengan pagu indikatif tahun 2027 di mana pagu anggaran bersumber dari rupiah murni sebesar 1,58 triliun.
3: Di sisi lain, Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Rahayu Saraswati mengatakan, rencana kerja dan anggaran Kemenperin diharapkan memenuhi target pembangunan pemerintah pada 2027. Rahayu menjelaskan, rencana kerja dan anggaran diharapkan meningkatkan pelayanan di bidang perindustrian serta mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.
4: Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa astacita Presiden Republik Indonesia diantaranya memuat mengenai melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Selain itu, astacita Presiden Republik Indonesia juga memuat mengenai memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
3: Adapun Kemenperin memperoleh pagu anggaran tahun 2027 sebesar 2,01 triliun rupiah. Anggaran tersebut turun 488,16 miliar rupiah atau sekitar 19,51% dibandingkan pagu awal tahun 2026. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kejaksaan Agung menyita uang sebesar 401 miliar rupiah dari PT CNI.